Ya. Maka beliau menjawab, waihaka, hadha nasihatun, laisa hadha ghibah. Hadha nasiha, laisa hadha ghibatan. Kasihan kau. Ini nasihat, bukan ghibah. Al-Imam Muslim meriwayatkan dari Muhammad bin Sirin, dia berkata, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in, berkata, sesungguhnya ilmu ini adalah din. Maka perhatikanlah dari siapa kamu mengambil agama kamu. Karena ketika seseorang berbicara tentang din, maka ditanya isnadnya, dari mana asalnya, pengambilannya, dari ra'yu atau dari athar. Kalau dari athar, dari hadis, bagaimana al-fahmu, pemahaman terhadap hadis tersebut. Kalau dari ayat dan hadis, bagaimana pemahamannya, bagaimana isnadnya, siapa yang berpendapat seperti itu, dan seterusnya. Sesungguhnya ilmu in inna hadzal ilm, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Perhatikan, lihat dari siapa engkau mengambil agama kamu. Kita hidup di zaman seseorang seenaknya mengambil agamanya dari siapa saja yang dia mau. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Muhammad bin Sirin pun mengatakan lagi di kesempatan yang lain, lam yakunu yas'aluna 'anil isnad. Falamma waqa'atil fitnah qalu sammu lana rijalakum fayunzuru ila ahli sunnah fayukhudhu hadithuhum wayunzuru ila ahli bid'ah fala yukhudhu hadithuhum. Ibn Sirin mengatakan, dahulu mereka, yakni para ahli hadis, tidak bertanya tentang isnad karena semuanya siqah. Maka ketika terjadi fitnah, kekacauan di kalangan kaum muslimin, telah terjadi fitnah, mereka bertanya tentang sanad hadis yang disampaikan atau dibacakan kepada mereka. Sebutkanlah kepada kami nama rawi-rawi kamu. Sebutkanlah kepada kami nama rawi-rawi kamu. Maka mereka pun melihat, maka dilihat kepada ahlu sunnah yang meriwayatkannya, maka diambil hadisnya dari mereka. Dan dilihat kepada ahli bid'ah yang meriwayatkannya, maka tidak diambil hadisnya dari mereka. Dikeluarkan oleh Imam Muslim. Riwayat yang seperti ini sungguh banyak, yang menunjukkan bahwa para ulama dari zaman ke zaman, dari dahulu sampai pada hari ini, yakni mereka yang ahlinya dalam hadis, senantiasa menyingkap dan membongkar keadaan rawi-rawi dari para pemalsu hadis bersama riwayat-riwayat yang dhaif. Dengan sebab mereka ini, tegaklah din dan tinggilah al-Islam, dan hancurlah kebatilan, hancurlah para pemalsu dan pembohong atas nama Rasulullah SAW, atas nama para sahabat, atas nama Islam, atas tarikh Islam, sejarah Islam. Dan zaman ke zaman, tidak peduli manusia mau menuduh mereka suka menggibahkan orang, mencela orang, tidak peduli. Karena niatnya adalah untuk menegakkan al-Islam, menghancurkan kebatilan, menegakkan sunnah, menghancurkan bid'ah. Itu pembahasan yang kedua. Kita lanjutkan ke pembahasan yang ketiga. Terdapat tiga macam jenis riwayat yang sampai kepada kita, yang menjelaskan tentang persengketaan, perselisihan, peperangan yang terjadi di kalangan para sahabat. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam bin Taimiyah, Allah Ta'ala, di akidahnya, itu akidah al-wasitiyah,

yakni pertengkaran, perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat, peperangan, minha ma huwa kadzibun. Yang pertama di antaranya adalah yang bohong, dusta. Riwayat tersebut palsu, dusta. Dan ini yang terbanyak dibuat oleh orang, dipalsukan oleh orang. Wa minha, dan di antaranya ma qad zida fihi wa nukisa wa ghayyara an wajhihi as-sarih, an wajhihi as-sarih. Yang kedua, telah diberikan tambahan-tambahan atau dikurangi atau telah dirubah. Dirubah dari arah yang sahih kepada arah yang tidak sahih. Wa ghayyara an wajhihi as-sarih. Dari yang sebenarnya kepada yang lain. Jadi yang kedua, telah diberikan berbagai macam tambahan yang tidak ada dalam riwayat itu, tidak ada pada kejadian itu, atau dikurangi atau dirubah dari keadaan yang sebenarnya. Yang ketiga, was sahih, riwayat yang sahih. Riwayat yang sahih adalah apa? Hum fihi ma'dzurun. Mereka semua diberi uzur, para sahabat itu. Imma mujtahiduna musibun wa imma mujtahiduna mukhti'un. Sedangkan riwayat-riwayat yang sahih yang datang kepada kita adalah ma'dzurun, memberikan uzur kepada mereka. Karena mereka itu imma seorang mereka mujtahid yang benar dalam ijtihadnya, atau mujtahid yang salah dalam ijtihadnya. Mujtahid yang benar dan salah diberi pahala. Yang benar dua, yang salah satu. Didudukkan. Ahlus sunnah menudukkan riwayat itu. Nah ini riwayat, tiga macam riwayat ini bertebaran. Khususnya riwayat yang pertama dan yang kedua bertebaran di kitab-kitab siar, kitab-kitab tawarikh, tarikh sejarah. Kalau tidak ada isnad, maka riwayat itu akan beredar. Maka karena riwayat itu tadi isnad, diperiksa oleh orang yang ahlinya. Sebagiannya, bahkan sebagian besar dusta. Sebagian lagi telah ditambah, dikurangi, dirubah. Dan yang ketiga yang sahih. Demikian juga kejadian, kejadian yang lain dalam sejarah-sejarah Islam. Terdapat tiga macam riwayat. Ada riwayat yang palsu. Ada riwayat yang benar, tetapi telah diberikan tambahan atau dikurangi atau dirubah. Ada riwayat yang sahih. Termasuk di antaranya kisah pembunuhan Husain bin Ali radhiyallahu anhu yang dibunuh di Karbala. Sebagian besar riwayat-riwayat cerita tentang pembunuhan Husain dusta besar, pemalsuan, dusta atas nama Rasulullah SAW, dusta atas nama para sahabat, dusta atas nama sejarah umat Islam. Sebagian lagi riwayat dhaif, terputus sanadnya dan lain sebagainya. Sebagian lagi riwayat sahih. Maka mana yang akan kita pegang? Tentu adalah riwayat yang sahih. Riwayat yang sahih. Oleh karena yang keempat dari pembahasan kita ini, berpegang dengan riwayat yang sahih. Kewajiban kita berpegang dengan riwayat yang telah sah menurut pemeriksaan para ulama yang ahli dalam ilmu riwayat, dan berjalan sesuai dengan

0: qawaid hadisiyah. Yani yang berbicara, yang mengatakan sah dan tidaknya harus para ulama ahlul hadis minal muhaddisin. Yang kedua, berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah dalam ilmu hadis. Masyarakat umum mengikuti para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wajiban berpegang dengan riwayat yang telah sah, baik yang berkaitan dengan hadis Nabi SAW dari perkataan dan perbuatan dan takrir beliau, atau yang berkaitan dengan sahabat, atau yang berkaitan dengan tarikh perjalanan umat Islam, seperti apa yang terjadi di kalangan para sahabat, termasuk apa yang terjadi pada pembunuhan Husain dan peristiwa Karbala yang sangat terkenal. Maka kewajiban kita adalah berpegang dengan riwayat yang telah sah dan memahaminya dengan pemahaman yang benar, yang berjalan sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak melampaui batas dari satu sisi dan juga tidak melampaui batas dari sisi yang lain. Ahlus Sunnah selalu berada di tengah-tengah. Oleh kerana itu, para muhaddisin, para ahli hadis selalu terdepan dalam pemeriksaan riwayat. Dua Sabtu yang lalu ya, saya pernah menjelaskan tentang kisah perang Zatu Qarad. Masih ingat kisahnya? Kapan terjadinya? Sebelum Hudaybiyah atau sesudah Hudaybiyah? Barakallahu. Sesudah Hudaybiyah. Adapun apa yang dikatakan ahlu siar, para ahlu siar, para ahli sejarah tidak berselisih bahwa perang Zi Qarad terjadi sebelum Hudaybiyah. Ini khata', keliru. Padahal perang Zi Qarad terjadi sesudah perjanjian Hudaybiyah. Maka Al-Hafidz mengatakan, fa'ala hadha ma fi sahih min at-tarikh li ghazwati dhi qarat asahhu mimma dhakarahu ahlu siyar. Kan sudah pernah kita bahas dalam mensyarahkan hadis 4194. Fa'ala hadha ma fi sahih min at-tarikh li ghazwati dhi qarat asahhu mimma dhakarahu ahlu siyar. Berdasarkan ini, maka apa yang terdapat di riwayat yang sahih dari tarikh sejarah perang Zi Qarad asahhu, lebih sahih dari apa yang disebutkan oleh ahli sejarah, berpegang dengan riwayat yang sahih. Yang kelima, mari kita melihat di antara riwayat yang dhaif dan sahih dari kisah pembunuhan Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Pengambilan dasar adalah hadis nomor 3748. Ini pernah kita bahas ya, karena kita telah sampai di kitab Al-Mabazi. Sudah lewat kitab Fadail. Tapi perlu kita ulang lagi. Kita lihat riwayat yang paling sahih tentang kisah pembunuhan Husain, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Muslim tidak, dan lain-lain. Nomor hadis 3748 ya. 3748. Berkata Imam Al-Bukhari, haddatsani Muhammad ibn Husain bin Ibrahim qala haddatsani Husain ibn Muhammad haddatsana Jarir an Muhammad an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Anas bin Malik. Ia berkata, utiya Ubaidullah ibn Ziyad bira'sin Husain ibn Ali didatangkan kepada Ubaidullah bin Ziyad, amir pemimpin pasukan yang memerangi Husain pada tahun ke-61 Hijriyah di Irak, di satu tempat namanya Karbala. Bagaimana kisahnya? Husain bin Ali radhiyallahu anhu tinggal di Makkah. Beberapa sahabat tinggal di Makkah. Ibnu Abbas, Abdullah bin Zubair dan lain-lain. Ketika Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu wafat, maka anak beliau yang menduduki jabatan imam kaum muslimin atau khalifah. Muawiyah wafat pada tahun ke-60 Hijriah. Maka naiklah Yazid bin Muawiyah. Dia bukan sahabat. Dia tabi'in. Penduduk Irak yang menjadi syiahnya, pengikut-pengikut Ali ketika itu radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi ma'ruf perjalanan penduduk Irak suka berkhianat, berbohong dan lain-lain, ma'ruf. Menulis surat kepada Husain terus-menerus agar Husain datang ke Irak dan mereka akan baiat Husain, karena mereka tidak mau Yazid bin Muawiyah menduduki jabatan khalifah, engkau lebih berhak, dan seterusnya. Pun mereka datang ke Mekah mengajak Husain untuk berangkat ke Kufah dan mereka akan sediakan pasukan. Para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an seperti Abdullah bin Abbas yang masing juga keluarga dan lebih tua dari Husain kerap kali menasihati, jangan berangkat ke Kufah. Ayahmu saja dibunuh di Kufah dan mereka pengkhianat dan seterusnya. Saya khawatir engkau akan dibunuh di sana. Karena mereka ini penduduk Irak, mau membantu, akhirnya mereka berkhianat kepada Husain. Karena itu 1000 tahun lebih orang-orang Rafidah meratapinya dengan ratapan bid'ah itu. Mereka aneh, mereka ini. Mereka mengaku pembela Husain, tapi pada hakikatnya mereka yang berkhianat kepada Husain dan menyerahkan Husain kepada Ubaidullah bin Ziyad untuk dibunuh. Dinasihati oleh para sahabat. Husain mengatakan, saya sudah istikharah dan akan berangkat jalan sana. Ya, Sebagian riwayat mengatakan bahwa dia belum mendengar bahwa sepupunya, anak dari pamannya telah dibunuh. Muslim bin Aqil dibunuh. Nah, Ubaidullah bin Ziyad, ya, yang diutus oleh Yazid bin Muawiyah untuk menghalangi terjadinya pergolakan di Irak, berhadapan dengan Husain, berhadapan dengan Husain. Karena Husain di tengah perjalanan menuju Irak. Karbala itu sebelum Irak, akan masuk ke Irak. Ya. Yazid mengutus Ubaidullah bin Ziyad karena telah tercium adanya pergolakan di Irak oleh orang-orang ini yang akan mempergunakan tangan Husain. Mereka ini sebetulnya penjahat. Nanti akan kita lihat riwayat yang sah bahwa Yazid bin Muawiyah tidak memerintahkan ketua pasukannya ini, amirnya ini, untuk membunuh Husain. Maka dia sangat menyesalkan terjadi pembunuhan terhadap Husain. Kenapa? Karena bapaknya Muawiyah berwasiat kepadanya untuk berbuat kebaikan kepada kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya kepada Husain. Oleh karena itu, ketika sampai kabar kepadanya pembunuhan Husain, satu keluarga itu menangis sedih dan melaknat Ubaidullah bin Ziyad. Hanya saja dia tidak menghukum Ubaidullah, yang menunjukkan dia tidak membela Husain secara langsung tegas. Yani dia tidak mengkisas Ubaidullah bin Ziyad yang membunuh Husain, padahal dia telah memesan agar tidak membunuh. Jadi kedua pasukan itu berhadapan. Husain bersama keluarganya, anak dan istrinya. Mana penduduk Irak yang katanya akan membantu? Mereka lari meninggalkan Husain di Karbala. Sampai Husain terbunuh mazluman syahidan. Teraniaya, mazlum sebagai syahid. Madluman syahidan. Ittifaq ahlu sunnah mengatakan Husain terbunuh madluman syahidan, teraniaya, sebagai orang yang teraniaya dan mati syahid. Maka potong penggal kepalanya. Ini dia. Dari sini nampak jelas berbagai macam riwayat yang palsu. Dikatakan bahwa kepala Husain diarak sampai diletakkan di depan Yazid bin Muawiyah. Perempuan-perempuannya, wanita-wanitanya dan anak-anaknya dimutari ke keliling negeri. Naik kendaraan tanpa pelana, ditawan, dirampas. Semua ini adalah kepalsuan dan kebohongan yang dibuat oleh orang-orang Rafidhah. Karena Yazid berada di mana? Syam. Kejadian ini di mana? Irak. Karbala, daerah Irak. Eh? Maka kita lanjutkan. Utiya Ubaidullah bin Ziyad bira'sil Husain bin Ali. Didatangkan kepada Ubaidullah, serahkan kepada Ubaidullah kepala Husain bin Ali. Faj'ila fi tastin, dimasukkan kepala itu, diletakkan di bejana. Bejana Faja'ala yankutu. Lalu Ubaidullah bin Ziyad, orang durhaka ini, menusukkan dengan pedangnya gini ke hidung dan mulut gigi Husain. Di situ kan ada Anas bin Malik, ada Zaid bin Arqam, ya? Ada Abu Barzah al-Aslami, sahabat. Maka mereka, terutama Anas dan Zaid bin Arqam, mengatakan kepada Ubaidullah, singkirkan pedangmu itu dari mulut Husain, karena saya pernah melihat mulut Rasulullah menyentuh mulutnya. Jadi potong palanya kan dibawa ke Ubaidullah bin Ziyad di bejana. Ubaidullah melihat ada pedang tajam tusuk gitu. Disentuh maksudnya, sentuh. Bukan dicincang ini enggak, disentuh. Tapi dengan pedang nyentuh dia. Ke hidungnya, ke giginya sini. Jadi gini. Tusuk-tusuk. Ada Anas itu, ada Zaid bin Arqam. Angkat pedang. Karena saya pernah melihat Rasulullah SAW mencium mulutnya. Mulut Rasulullah berhadapan dengan mulut Husain. Ubaidullah bin Ziyad mengatakan, kalau saya tidak melihat engkau orang tua renta yang akalnya sudah rusak, pasti akan saya penggal kepalamu. Lalu Zaid bin Arqam, the Sheikh, jalan. Ini diterangkan juga oleh Qauluhu, kata Al-Hafidz, faja'ala yankutu. Dalam riwayat Tirmidzi dan Ibn Hibban dari jalan Hafsah binti Sirin al-Anas, faja'ala yakulu bi qadibin lahu fi anfihi. Dalam riwayat Tirmidzi dan Ibn Hibban, kata Al-Hafidz, lalu Ubaidullah bin Ziyad itu mulai menusuk dengan qadib. Qadib itu pedang. Ke hidung Husain. Walid Tabrani, dan bagi Imam Tabrani dari hadis Zaid bin Arqam, faja'ala qadiban fi yadihi fi 'ainayhi wa anfihi. Lalu dia menusukkan qadibnya, pedangnya dengan tangannya ke mata dan ke hidung Husain. Faqultu, kata Zaid bin Arqam, irfa qadibaka faqad ra'aytu fama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi mawdi'ihi. Angkat pedangmu. Sungguh saya telah melihat mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di tempat itu, yaitu ketika dia mencium Husain. Demikian juga dari Anas bin Malik. Walhasil, dari beberapa riwayat yang sampai kepada kita, bahwa ini riwayat yang sahih. Setelah terjadi selesai perang dan Husain ditebas kepalanya, potong, maka kepalanya itu diletakkan di bejana, kemudian sama pasukan dibawa ke panglimanya Ubaidullah bin Ziyad. Maka Ubaidullah bin Ziyad menusuk-nusuk di antara matanya, hidungnya, sulayanya, giginya. Maka sebagian sahabat yang menyaksikan itu memerintahkan Ubaidullah bin Ziyad untuk menyingkirkan, angkat pedangnya itu. Sehubungan dengan mulut Rasulullah telah menyentuh tempat itu. Ta'zimnya para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ubaidullah bin Ziyad mengatakan kepada Zaid bin Arqam, kalau sekiranya saya tidak melihat engkau telah tua dan akalmu sudah rusak, pasti saya akan penggal kepalamu. Maka Zaid bin Arqam jalan dan dia berkata dengan perkataan yang sangat menyedihkan, bahwa yakni apa namanya, orang-orang yang zalim merintah kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian Waqala fi husnihi syai'an. Lalu Ubaidullah bin Ziyad ketika melihat Husain, dia mengatakan sedikit tentang kebagusan Husain. Bagus rupanya. Karena serupa dengan Rasulullah SAW. Faqala Anas, maka Anas berkata, kana ashbahahum bi Rasulillah SAW. Maka dia adalah orang yang paling serupa di antara mereka, di antara Ahlul Bait, dengan Rasulullah SAW. Anas ada di situ. Anas menyaksikan langsung. Kayak apa hatinya para sahabat itu. Dan kekuatan mereka menahan kepedihan. Kan Husain sahabat. cucu Rasulullah SAW, buah hati beliau, keharuman beliau, kecintaan beliau, dipenggal kepalanya, ditaruh di bejana di hadapan mata mereka. Ashabiyun jalil, para sahabat besar. Apa yang bisa mereka perbuat di luar kemampuan mereka? Kekuatan menahan kepedihan. Sehingga mereka melihat, itu ada Anas bin Malik, Zaid bin Arqam, Abu Barzah al-Aslami, dan lain-lain. Belum lagi para tabi'in yang tidak ikut dalam perang itu. Kan mereka tinggal di Irak. Maka Anas mengatakan, kana ashbahahum di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah orang yang paling serupa di antara Ahlul Bait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedih Anas ini, kata. Dan ingin menunjukkan orang ini serupa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukanya itu. Kenapa dianiaya seperti ini? Wa kana makhduban bil wasmati. Dan Husain adalah makhdub, dikhidab, apa ya, dispu, rambut dan jenggotnya, rambut dan jenggotnya, dengan wasmah. Wasmah itu tumbuhan, tumbuh-tumbuhan kalau kita hina sekarang, tapi lebih condong ke warna hitam. Yani kalau disepu pakai tumbuh-tumbuhan itu, maka dia akan berwarna dengan warna hitam, bukan hitam tapi condong ke warna hitam, condong ke warna hitam, bukan hitam. Itu diterangkan oleh Al-Hafidh. Wa kana makhduban ay al-Husain bil wasmah bi fathil wawi wa akhta'a man dhammah al bil wasmata. Wawunya fathah, keliru kalau orang mengatakan wawunya itu dhammah, wasmah, keliru. Wa bisukun Muhammad dan seterusnya. Nabatun, adalah nabatun, tumbuh-tumbuhan, yakhdibu bihi yamilu ila sawad, tumbuh-tumbuhan yang untuk menyepu hina, apa kalau kita panggil sini pacar ya, yang menjurus kepada warna hitam, jurus kepada warna hitam. Ya, ini kalau kita menyepu bukan dengan warna hitam tapi berubah menjadi hitam, enggak apa-apa. Yang terlarang adalah mutlak memakai warna hitam. Tapi kalau kita memakai warna selain hitam, tumbuh-tumbuhan jenis hina banyak. Hina dari India, hina dari ini, itu macam-macam. Sekarang kan sudah modern, sudah pakai itu, ya kan? Sudah pakai itu. Nah, bikin bubuk. Pakai warna itu begitu. Nanti dia ke hitam. Ah, begitu Husain. Itu yang dimaksud dengan makhduban bil wasmati. Yakni para sahabat tabi'in dan lain-lain itu biasa mengkhidab, menyepu rambut dan jenggot mereka apabila telah berwarna putih. Kalau antum masih hitam-hitam, masih muda, bagian yang sudah putih. Putih karena suruh berbeda dengan orang Yahudi. Suruh berbeda dengan orang Yahudi yang tidak pernah mau menyepu rambutnya dan jenggotnya. Boleh menyepu warna coklat, warna kuning, warna merah, kayak kemerah-merahan ya. Mas biru ada? Ada biru. Nah, inilah riwayat yang sahih. Jadi betul Husain perang teraniaya. Dia dibunuh. Betul dipotong ke palanya. Dan betul ditusuk, tapi bukan dicincang. Diri, seperti orang dengan tongkatnya begitu. Dikorek-korek. Tusuk-tusuk. Betul. Tapi palanya diarak-arak. Dari Irak ke Syam. Pusta. Alangkah banyak riwayat yang seperti ini. Mari kita dengar apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, salah seorang imam ahlul hadis, bahkan beliau Syekhul Islam. Beliau mengatakan di kitabnya yang sangat terkenal sekali, yang beliau susun karang khusus membantah orang-orang Syiah. Minhajus sunnah an-nabawiyah fi naqdi kalami syiatil qadariyah. Beliau mengatakan, والذين نقلوا مصرع الحسين زادوا أشياء من الكذب كما زادوا في قتل عثمان وكما زادوا فيما يراد تعظيمه من الحوادث وكما زادوا في المغازي والفتوحات وغير ذلك والمصنفون في أخبار قتل الحسين منهم من هو من أهل العلم كالبغوي وابن أبي الدنيا وغيرهما ومع ذلك فيما يروونه آثار منقطعة وأمور باطلة وأما ما يرويه المصنفون في المصرع بلا إسناد فالكذب فيه كثير.
1: Ini perkataan luar biasa, tinggi sekali.
0: Yang artinya, seramahan. Dan orang-orang yang meriwayatkan tentang kematian terbunuhnya Husain, mereka telah memberikan tambahan, berbagai macam tambahan dusta. Zadu asyian minal kadib. Mereka telah memberikan berbagai macam tambahan-tambahan bohong. Sebagaimana mereka juga memberikan tambahan tentang kisah pembunuhan Utsman. Sebagaimana juga mereka telah memberikan tambahan tentang apa dari kejadian-kejadian yang ingin mereka besarkan. Apabila ada kejadian atau sejarah atau cerita yang ingin mereka besarkan, mereka agungkan, maka mereka pun memberikan tambahan-tambahan dalam riwayat itu, kebohongan-kebohongan. وَكَمَ زَادُوا فِي الْمَغَازِ وَالْفُتُحَاتِ. Sebagaimana mereka juga memberikan tambahan-tambahan riwayat tentang peperangan-peperangan dan kemenangan-kemenangan, وَغَيْرِ ذَلِكَ, dan yang selainnya. وَالْمُصَنِّفُونَ, para penulis sejarah tentang kisah pembunuhan Husain, di antara mereka ada yang ahli ilmu seperti Al-Baghawi, seperti Ibnu Abi Dunya dan lain-lain. Meskipun demikian, mereka meriwayatkan asar-asar yang munqati'ah, yang munqati' sanadnya, dan perkara-perkara yang batil. Itu yang ahli ilmu seperti Baghawi, Ibnu Abi Dunya dan lain-lain. Adapun para penulis sejarah yang meriwayatkan tentang kematian Husain bila isnad, tanpa isnad, fal kadhib fihi kathir, maka kedustaannya lebih banyak lagi. Riwayat-riwayat yang dusta itu lebih banyak lagi. Walladhi thabata fis sahih, sedangkan yang sahih, yang sabit, yang sah dari riwayat yang sahih, anna al-Husain lamma kutila humila ra'suhu ila quddami Ubaidillah ibn Zaid, yang tadi kita baca hadisnya. Beliau juga mengatakan, yakni kisah Karbala, kisah pembunuhan Husain, yang kemudian ditulislah riwayat-riwayat begitu banyak dan dibacakan. Wa tuqra'u akhbaru masra'ihi allati katsirun minha kadhib, dan dibacakanlah riwayat-riwayat tentang pembunuhan Husain yang kebanyakan di antaranya adalah bohong dusta. Yang dimaksud oleh mereka, tujuan dari mereka, tujuan dari orang yang membuat berita-berita bohong ini adalah apa? Membuka pintu fitnah dan furqah bainal ummah. Membuka pintu fitnah dan perpecahan di antara umat. Sehingga mereka membacakan apa? Riwayat-riwayat yang palsu.
1: Kita lihat sebagian riwayat yang palsunya. Ini di kitab Minhajus Sunnah juz 4 556. 554. Kemudian 517. 517, ya 517 juz 4. Rafidhah membuat riwayat-riwayat palsu. Lihat berbagai macam riwayat palsu. Di antaranya ketika terjadi pembunuhan Husain pada hari terbunuhnya Husain, maka langit turun hujan daman darah. Dan langit nampak merah. Saya kira yang buat hadis palsu ini betul-betul berada dalam kebodohan.
0: Karena merahnya warna langit itu tabiat yang Allah telah tentukan, ya kan? Sering kita lihat warna merah di ufuk. Yang biasa terjadi, mereka mengiktikadkan ini dia darahnya Husain. Langit berwarna merah, nampak merah pada hari pembunuhan Husain yang tidak pernah dilihat sebelum itu. Mereka pun membuat hadis palsu. Tidak diangkat sebuah batu di dunia ini, melainkan di bawahnya ada bekas darah sembelihan Husain. Dan sungguh, ya turun hujan tadi, hujan darah dan membekas di pakaian dan tidak putus. Ini pun palsu. Kemudian mereka mengatakan, menyandarkan kepada Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW sering berbuat wasiat kepada kaum muslimin tentang dua orang anaknya, Hasan dan Husain. Dan beliau mengatakan, inilah titipanku. Dibantah oleh para ulama, diantara oleh Syekhul Islam. Apa mungkin Rasulullah SAW menitipkan kepada makhluk? Padahal Allah adalah sebaik-baik pemelihara. Kemudian turun ayat berkenaan dengan Hasan dan Husain, berkenaan dengan ini ayat, Qul la as'alukum 'alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba, surat Syura ayat 23. Dibantah oleh Ibnu Taimiyah, ayat ini turun di mana? Surat Syura turun Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah. Surah Makkiyah. Ya, itu di antara riwayat masing-masing, banyak lagi. Nanti akan saya jelaskan. Ya, yang keenam sekarang, Husain terbunuh sebagai orang yang teraniaya dan mati syahid. Ini yang diyakini oleh ahlu sunnah dari dua sisi yang berbeda. Ahlu sunnah di tengah-tengah. Husain mati terbunuh dalam keadaan teraniaya, mazlum dan syahid.
1: Syekhul Islam di beberapa tempat di kitabnya ini menjelaskan, di antaranya di halaman 550, adapun pembunuhan terhadap Husain radhiyallahu anhu, maka tidak ragu lagi, sesungguhnya beliau dibunuh teraniaya, sebagai orang yang teraniaya dan syahidan syahid. Sebagaimana telah dibunuh orang-orang yang serupa dengan beliau, dari orang-orang yang teraniaya dan para syuhada. Pembunuhan terhadap Husain, yang dikata Ibnu Taimiyah, merupakan maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ini i'tiqad ahlu sunnah. Pembunuhan terhadap Husain merupakan maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Dari orang-orang yang membunuhnya atau membantu pembunuhannya. Dan ini merupakan musibah yang menimpa kaum muslimin dari keluarga beliau dan yang selainnya. Sedangkan pada diri Husain haknya adalah syahadah. Beliau mendapat syahid dan diangkat derajatnya
0: ditinggikan tempatnya dan seterusnya. Kemudian Syekh mengatakan pembunuhan terhadap Hussein tidak lebih besar dari pembunuhan terhadap para nabi dan rasul. Mana yang lebih besar? Membunuh nabi atau membunuh Hussein?
1: Nabi.
0: Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala, fa inna Allah ta'ala qad akhbara anna bani Israil kanu yaqtuluna an-nabiyyin nabiyyin bighairi haqq. وَلَيْسَ مَا وَقَعَ مِنْ ذَلِكَ بِأَعْظَمَ مِنْ قَتْلِ الْأَنْبِيَاءِ. Yang terjadi pada Hussein, pembunuhan terhadap Hussein, tidak lebih besar dari pembunuhan terhadap para nabi. Karena Allah, sesungguhnya Allah telah memberitahukan, yakni dalam Al-Quran, sesungguhnya Bani Israel telah membunuh para nabi tanpa hak. وَقَتْلُ النَّبِيِّ أَعْظَمُ ذَنْبًا وَمَعْصِيَةً وَمُصِيبَةً. Pembunuhan terhadap seorang nabi lebih besar dosanya dan lebih besar musibahnya. Wa kadzalika qatlu Aliin radhiyallahu anhu a'zamu dhanban wa musibatan. Wa kadzalika qatlu Utsman radhiyallahu anhu a'zamu dhanban wa musibah. Ini bantahan yang luar biasa terhadap orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah meratapi kematian Hussein. Padahal pembunuhan terhadap nabi yang dilakukan oleh Bani Israel, mereka membunuh para nabi tanpa hak, lebih besar dosanya, lebih besar musibahnya. Bahkan pembunuhan terhadap bapak Hussein yaitu Ali, lebih besar dosanya dan lebih besar musibahnya. Bahkan pembunuhan terhadap Uthman, lebih besar dosanya, lebih besar musibahnya. Kenapa pembunuhan hanya terhadap Hussein yang dibesarkan, yang lain tidak? Ini menunjukkan mereka bersikap gulu melampaui batas. Di beberapa tempat yang lain juga beliau mengatakan bahwa Hussein terbunuh secara teraniaya, madluman, syahidan, sebagai orang yang mati syahid, ditinggikan derajatnya, ditinggikan kedudukannya dan seterusnya. Tapi orang-orang Syiah bersikap gulu dan membuat riwayat-riwayat palsu. Di antara riwayat palsu yang mereka buat, bahwa pembunuh Hussein berada dalam tabut. Tabut itu peti, peti yang terbuat dari api. Dia akan memperoleh siksa setengah ahli neraka. Diikat kedua tangan dan kedua kakinya dengan rantai dari api neraka. Dan ditelungkupkan ke neraka sampai masuk ke dasar neraka. Dan bau penduduk neraka berlindung atas bau busuk yang keluar dari orang tersebut. Dan dia kekal di dalamnya. Ini hadis palsu yang dibuat oleh Rafidah. Apa kata Syekhul Islam? Fahadha min al ahadits al kadzabin. Ini adalah hadis-hadis dari para pembohong yang tidak punya rasa malu memborong hadis-hadis palsu, memalsukan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah mungkin ada seseorang yang disiksa di neraka mendapat setengah siksa ahli neraka? Sanggup? Bagaimana dengan azab Fir'aun dan kaumnya? Bagaimana dengan orang-orang munafikin dan orang-orang kufar dan para pembunuh para nabi dan mereka yang membunuh para nabi, membunuh as-sabiqunal awwalun? Dipertanyakan oleh Syaus, ini pembuat hadis palsu yang enggak punya rasa malu sama sekali. Memalsukan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna qatilal Husain fi tabut fi nari finnar min nar alaihi nisfu azabi ahli nar wa qad shuddat yadahu wa rijlahu bi salasil min nar yunakkasu fin nar hatta yaqa fi qa'ri jahannam. Seterusnya hadis palsu banyak dan banyak yang meratapi Maka itu orang-orang Rafidhah nanti di bulan Muharram ini.
1: Biasanya tanggal
0: 10 Asyura, ya, mereka meratap berteriak, menampar-nampar pipi, merobek-robek pakaian, memukul diri, nusuk-nusuk.
1: Oleh karena itu yang ke-6 sudah. Yang ke-7, manusia terbagi menjadi 3 golongan dalam menyikapi pembunuhan terhadap Husain. Syekhul Islam di kitab yang sama mengatakan, "Wasar an-nas fi qatl al-Husain radhiyallahu an 3 asnaf."
0: Maka jadilah manusia, jadi sikap orang terhadap pembunuhan Husain terbagi menjadi 3 golongan. 2 golongan yang berlainan sisi, kedua-duanya gulu, melampaui batas. 1 golongan tengah-tengah. Golongan yang pertama mengatakan bahwa pembunuhan terhadap Husain adalah hak benar adanya, karena dia ingin memecah belah kaum muslimin, memecah belah jamaah. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang datang kepada kamu sedangkan urusan kamu dipimpin oleh seseorang, jadi jamaah, dan dia hendak memecah belah, maka bunuhlah dia. Maka pembunuhan terhadap Husain adalah hak, karena Husain datang sedangkan keadaan kaum muslimin dipimpin oleh seseorang, yaitu Yazid bin Muawiyah. Maka dia adalah pemberontak,
1: melampaui batas, sehingga Husain dihinakan.
0: Ini kelompoknya Ubaidullah bin Ziyad, Hajjaj bin Yusuf dan kawan-kawannya
1: yang menghinakan Husain.
0: Adapun Yazid tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Walaupun dia tidak memberikan hukuman kepada pembunuh Husain, karena dia tidak menghendaki terjadinya pembunuhan terhadap Husain. Tidak juga menunjukkan bahwa Yazid baik 100%. Tidak. Ada hasanat, ada sayyiat.
1: Dan begitulah memang raja-raja dunia.
0: Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua, lawannya dari yang pertama, mengagungkan Husain, meninggikan. Bahkan Husain adalah imam yang wajib kita taati, yang tidak akan tegak satu perintah kecuali atas perintahnya. Tidak boleh sholat kecuali di belakangnya, baik sholat jamaah maupun sholat jumat. Tidak boleh jihad kecuali di belakangnya. Ini adalah orang-orang Rafidhah. Maka berkumpullah mereka di Irak, 2 golongan ini. Yang satu dipimpin oleh Hajjaj bin Yusuf, yang memang sangat ta'assub, membenci kepada Husain, melampaui batas dalam kezaliman yang besar. Yang satu dipimpin oleh Mukhtar bin Abi Ubaid, yang mengaku mendapat wahyu, yang sangat ta'assub, meninggikan Husain. Sehingga pada zamannya nanti dia memerintahkan pasukan untuk menyerang Ubaidullah, dan dibunuh oleh dia Ubaidullah, dan dipenggal lagi, dan kepalanya dihadapkan ke dia, dibalas. Dan pembunuhan terhadap Ubaidullah seperti dia, seperti al-jaza' min jinsil amal. Allah hukum Ubaidullah itu yang membunuh Husain, dipenggal lagi kepala dan para pengikutnya, diserang oleh Mukhtar bin Abi Ubaid ini. 2 sisi yang berbeda. Kelompok yang pertama tidak mau kalah, membuat hadis-hadis palsu, bergembira atas kematian Husain. Maka kita lihatlah keluar hadis-hadis palsu tentang keutamaan bulan, keutamaan hari Asyura. Asyura, barang siapa yang mengusap anak yang menggembirakan, bergembira, memberi makan, meluaskan keluarga, maka akan dapat ganjaran sekian dan sekian dan sekian. Ini dari kelompok pertama yang sangat ta'assub membenci kepada Husain. Bahwa kalau hari kematian Husain, hari bergembira ria. Sebaliknya Syiah membuat hadis-hadis palsu tentang ratapan. Hari kematian Husain adalah hari duka cita yang dalam. Karena itu mereka merobek-robek, menusuk-nusuk diri mereka.
1: Golongan yang ketiga, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fahum Ahlus Sunnah, kata Syekhul Islam. Alladzina la yakuluna la hadha wa la hadha.
0: Mereka adalah Ahlus Sunnah yang tidak mengatakan ini dan itu. Tidak yang pertama dan tidak yang kedua.
1: Bal yakulun. Bahkan yang mereka katakan adalah kutila mazluman syahidan. Husain terbunuh, mazlum, teraniaya dan sebagai syahid. Ini i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tengah-tengah, tidak melampaui batas ke kanan dan ke kiri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lihat Ahlus Sunnah selalu berada di tengah-tengah, di antara dua sisi yang berbeda. Yang satu ta'assub, sangat membenci Husain. Sampai mereka mengatakan pembunuhan terhadap Husain adalah hak. Husain adalah pemberontak dan seterusnya. Yang segolongan lagi mengangkat Husain menjadi imam yang maksum. Tidak ada imam kecuali Husain. Tidak boleh sholat berjamaah atau sholat Jumat kecuali di belakang Husain. Dan jihad di belakang Husain. Husain adalah imam yang paling berhak. Guru Ahlus Sunnah mengatakan tidak. Husain bukan pemberontak. Hadis-hadis tersebut tidak masuk kepada Husain. Karena niat Husain bukan untuk memberontak. Ini penyimpangan dalam sejarah. Sangat menyimpang dalam sejarah. Kalau Husain mau, penduduk Makkah Al-Mukarramah dan sekitarnya sangat memuliakan Husain. Antum tahu ketika Husain tinggal di Makkah, Abdullah bin Zubair tidak bisa berbuat banyak. Kalah pengaruh, kalah wibawa, kalah kemuliaan dengan Husain bin Ali. Husain alim dan penuh dengan kewibawaan, duduk di Mekah, dicintai oleh para sahabat Ahlul Bait. Bahkan sebesar-besar Ahlul Bait, Husain bin Ali. Kalau beliau mau, sekejap beliau dapat mengumpulkan seluruh bangsa Arab. Beliau tidak mau. Karena itu ketika sampai dia di Irak dan mendengar dalam terjadi pembunuhan terhadap misanannya, sepupunya Muslim bin Aqil, dia mengundurkan diri, akan pulang. Enggak mau. Tahu dia liciknya orang-orang Irak yang nulis surat kepadanya. Tetapi orang-orang Irak ini mendesak dan menawan dia untuk dihadapkan kepada pasukan Ubaidullah. Husain orang yang mulia, semua wajah tertuju pada Husain. Dia tinggal di Mekah. Karena itu Abdullah bin Zubair yang menuntut ingin jadi khalifah dan di kemudian hari dia dibaiat oleh negara negeri di situ dan dia jadi Amirul Mu'minin, tidak bisa berbuat banyak semasa ada Husain. Maka itu ketika Husain berangkat, Ibn Abbas mengatakan kepada Abdullah bin Zubair, sekarang senanglah engkau, Husain telah berangkat, yakni tidak ada saingan. Dan Abdullah bin Zubair bukan bersaing saling iri, tidak, tapi memang Husain mempunyai ekstra kelebihan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh Abdullah bin Zubair setelah wafatnya abangnya Hasan. Hasan mati diracun pada tahun 49 Hijriah atau tahun 50 Hijriah. Ketika Hasan hidup, maka seluruh pengaruh kemuliaan pada Hasan. Percis seperti yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, percis sama. Inna ibni hadza sayyidun. Sesungguhnya anakku inilah sayyid. Hasan yang sayyid, yang lain enggak. Kita enggak sayyid.
0: Sayyid, ketua yang akan mendamaikan, Allah akan mendamaikan di antara dua pasukan yang dengan sebab Hasan. Dua pasukan kaum muslimin, dua-duanya dibilang muslim. Yaitu Ali dan Muawiyah yang berperang. Setelah Ali wafat, khalifah jatuh ke Hasan, maka Hasan menyerahkan kekhilafahan pemerintahan kepada Muawiyah, persis seperti yang Nabi SAW sabdakan. Karena itu Nabi memuji Hasan di hadapan manusia. Memuji Hasan di hadapan manusia. Yakni yang mementingkan islah, kebaikan bersama. Bahkan Hasan menasihati bapaknya ketika akan terjadi perang. Di kemudian hari Ali mengakui. Ya? Maka setelah Hasan meninggal dan ada Husain, maka semua mata tertuju kepada Ahlul Bait besar ini. Ahlul Bait Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, orang alim penuh kewibawaan yang wajahnya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dia ngomong sesuatu mereka manusia dengar. Oleh karena itu Abdullah bin Zubair yang di kemudian hari menjadi khalifah kalah pengaruh selama ada Husain di Mekah. Ketika Husain berangkat, maka yang paling mulia adalah yang penuh keberanian Abdullah bin Zubair. Setelah Husain mati, Yazid pun mati, maka manusia pun membaiat Abdullah bin Zubair. Sebagian dari penduduk Hijaz dan lain-lain jadi di Amirul Mukminin. Khalifah kemudian dipimpin oleh Abdul Malik bin Marwan bin Hakam yang memerintahkan Hajjaj bin Yusuf untuk mengepung, memerangi Abdullah bin Zubair di Makkah Al-Mukarramah. Terjadi perang lagi. Di lain waktu barangkali kita akan membahasnya untuk kritikan terhadap sejarah, meluruskan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang bohong, mana yang benar, mana yang palsu, mana yang tidak, mana yang dhaif, mana yang sah, mana yang sahih, mana yang hasan, mana yang la aslalahu, mana yang batin, mana yang munkar, mana yang telah ditambahi dan dikurangi atau dirobak. Harus kita ketahui. Karena madrasah kita ini madrasah hadisiyah. Madrasah hadis. Jadi tidak keluar dari hadis. Ya. Ahlu sunnah tengah-tengah. Kemudian Syekh mengatakan, walam yakun mutawallian li amril ummah. Walam yakun mutawallian li amril ummah. Dan Husain tidak memerintah urusan umat. Dia tidak sebagai amir. Wal hadis al-madhkur la yatanawaluhu. Hadis yang disebutkan itu tidak kena kepada Husain. Oleh karena itu kata Syekhul Islam, ketika sampai berita kepadanya bahwa anak pamannya yaitu Muslim bin Aqil dibunuh, maka Husain pun mengurungkan niatnya. Dia akan pulang, imma pulang ke negerinya atau tinggal di perbatasan. Kan ada keutamaan khusus menjaga perbatasan negeri dalam hadis-hadis apa yang terkenal? Ar-ribaṭ. Tetapi mereka penduduk Irak yang menulis surat kepadanya itu tidak mengizinkannya. Dan memaksanya untuk berhadapan dengan pasukan Ubaidullah bin Ziyad. Ketika berhadapan, maka penduduk Irak meninggalkannya. Allahu Akbar. Kemudian yang kedelapan, dengan sebab kematian Husain, maka syaitan menyebarkan dua macam bid'ah. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah di kitab yang sama, وَصَارَ الشَّيْطَانُ بِسَبَبِ قَتْلِ الْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُحْدِثُ لِلنَّاسِ بِدْعَتَيْنِ.

menangis, meratap, merobek-robek, sampai kata Syekhul Islam mencaci kaum salaf, melaknat mereka, memasukkan orang yang tidak berdosa ke dalam orang-orang yang berdosa. Para sahabat seperti Abu Bakar, Umar tidak tahu menahu, dimasukkan padahal tidak punya dosa apa-apa. Yang punya dosa dan yang terjun ketika itu. Ya. Sampai mereka mencaci maki as-sabiqun al-awwalun. Kemudian dibacakanlah riwayat-riwayat tentang kematian Husain yang kebanyakan adalah bohong. Karena tujuannya adalah untuk membuka pintu fitnah perpecahan di kalangan umat. Kemudian Syekh mengatakan wa kanatil Kufa biha qaumun min asy-Syiah al-muntasirin lil Husain. Di Kufah ada kaum dari Syiah yang membela Husain. Wa kana ra'suhum al-Mukhtar bin Abi Ubaid. Ketuanya adalah Mukhtar bin Abi Ubaid. Al-Kadzdzab. Al-Kadzdzab karena mengaku sebagai orang yang menerima wahyu sebagai nabi. Wa qaumun min an-nasibatil mubghidin li Aliin radhiyallahu anhu wa auladihi wa minhum al-Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Dan di Kufah juga ada satu kaum nasibah, orang-orang yang membenci Ali dan anak-anaknya, di antara mereka adalah Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Wa qad sabata fi sahih عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال dan telah sabit, telah datang di kitab sahih dari Nabi صلى الله عليه وسلم أنه قال bahwa beliau bersabda سيكون في ثقيب كذاب ومبير, akan muncul pada kaum ثقيب seorang pendusta dan mubir. فكان ذلك الشيعي هو الكذاب, maka yang Syi'i ini adalah kadzdzab, si pendusta, al-Mukhtar bin Abi Ubaid. Wa hadha an-nasibi wal mubir fa ahdatha ulaika al-hazan wa ahdatha ulai as-surur. Yang satu membuat ratapan, bid'ah ratapan, yang satu membuat bid'ah kegembiraan. Dan mereka pun meriwayatkan hadis-hadis, barang siapa yang meluaskan keluarganya pada hari Asyura, maka Allah akan meluaskan hari-hari setahun itu. Ya? Dibuatlah hadis-hadis tentang barang siapa yang memakai celak pada hari Asyura, maka tidak akan terkena sakit mata selama setahun. Barang siapa yang mandi pada hari Asyura, maka tidak akan sakit pada tahun itu. Barang siapa yang memakai celak, meluaskan keluarganya, memberikan makan dan lain-lain. Ini bid'ah yang ditimbulkan tadi dari golongan yang bergembira karena kematian Husain, menganggap bahwa Husain adalah pemberontak. Maka syaitan menimbulkan dua bid'ah besar dengan sebab kematian terbunuhnya Husain. Bid'ah ratapan orang-orang Rafidhah dan bid'ah bergembira ria. Karena itu para khatib ini, para penceramah ini, orang-orang juhala yang tidak mengerti ilmu riwayat, yang tidak bisa menuduhkan tarikh gimana sebenarnya, dia sebetulnya masuk ke dalam kelompok Hajjaj bin Yusuf, membawakan riwayat-riwayat palsu tentang keutamaan hari Asyura. Barang siapa yang memberi makan anak yatim, barang siapa yang mandi, barang siapa. Ini dari kelompok Hajjaj bin Yusuf yang bergembira atas kematian Husain, yang mengatakan bahwa pembunuhan terhadap Husain adalah hak. Dan barangkali antum sering dengar, ya, kan? Lebaran anak yatim. Lebaran anak yatim bergembira, memberi makan, meluaskan keluarga, memakai celak. Ini hadis-hadis palsu yang dibuat oleh orang-orang kelompok pertama yang bersifat bulu, melampaui batas atas kematian Husain. Bergembira. Bid'atus surur. Kata Syekh,

0: bid'ah ya, bid'ah surur. Ya, wa kadzalika bid'atu surur wal farq. Demikian juga bid'ah surur. Jadi syaitan menciptakan dua bid'ah. Pertama bid'ah kesedihan, ratapan, kedua bid'ah kegembiraan. Bid'ah kesedihan, ratapan, menangis. Kematian Husain, hujan turun, hujan darah, batu kalau digali ada bekas darah Husain dan seterusnya. Robek-robek pakaian dan seterusnya. Lihat orang-orang Syiah di Iran dan di Indonesia ini. Satu bid'ah kegembiraan, kesenangan, kelapangan karena kematian Husain. Maka dibuat juga hadis-hadis palsu. Barang siapa yang mengembirakan keluarga, itu apa namanya, mengusap anak apa namanya, lebaran anak yatim nih sekarang nih katanya dia kan, lebaran anak yatim. Allahu Akbar. Ini bid'ah dibuat oleh orang-orang yang membenci Husain. Bila Husain radhiyallahu taala anhu madluman syahidan, dan wajib bagi kita mencintai sahabat yang mulia ini, cucu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dengan tidak melampaui batas dan tidak mengurangi haknya. Sama perjalanan sebagaimana perjalanan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tidak mengatakan bahwa Husain adalah imam yang maksum. Nah, kita juga tidak mengatakan bahwa pembunuhan Husain memang hak. Tidak. Pembunuhan Husain adalah sebagaimana dikatakan Ahlus Sunnah merupakan maksiat kepada Allah dan Rasul. Itulah barangkali sedikit dari sekian banyak cerita ini, dan sejarah-sejarah yang lain yang ditulis oleh para ulama, yang ada sanadnya harus diperiksa, dilihat keterangan para ulama, yang tidak ada sanadnya ditinggalkan. Yang ada syaratnya apabila lemah dikumpulkan, dilihat ada syawahid atau tidak sesuai dengan kawaid hadisiyah dalam ilmu hadis. Ya. Pertanyaan yang bagus sekali tadi kelewatan, alhamdulillah. Ya. Ini dia, saya bacakan sih. Minhaj Sunnah 557 juz Rabi. Wa qad ruwiya bi isnadin majhul. Lihat. Wa qad ruwiya bi isnadin majhul. Dan sungguh telah diriwayatkan dengan sanad yang majhul. Bahwa ini sesungguhnya kepala Husain ini dihadapkan ke Yazid. Kepalanya dibawa ke Yazid. Dan Yazidlah yang menusuk-nusuk itu. Wahadha ma'a annahu lam yathbut. Fafil hadis ma yadullu ala annahu kadhib. Riwayat ini selain tidak sah secara riwayat karena isnadnya majhul, maka dalam hadis cerita itu juga menunjukkan bohong. Kenapa? Fa innal ladzina hadaru nuqta'u bil qadhib min as-sahabah lam yakunu bisyam wa innama kanu bil Iraq. Ini cerita ini yang menunjukkan kebohongannya. Yazid kan di Syam, ini di Iraq. Kejadian di Iraq. Dan sahabat yang hadir ketika itu bukan di Syam tapi di Iraq. Jelas ini kebohongan bahwa yang mengatakan yang menusuk-nusuk itu ya tidak. Saya lanjutkan. Walladzi naqaluhu ghairu wahidin. Sedangkan riwayat yang meriwayatkan bukan hanya satu orang tapi banyak, anna Yazid lam ya'mur biqatlil Husain. Sesungguhnya Yazid tidak pernah memerintahkan untuk membunuh Husain, tidak juga berkeinginan seperti itu. Balkana yakhtar yukarrimahu wa yu'azzimahu, bahkan dia memilih agar Husain memuliakan dia, mentazimkannya. Bahkan dia memilih bahwa dia yang keinginan dia adalah memuliakan Husain dan membesarkan Husain, kama amarahu bidzalika Muawiyah radhiyallahu anhu, sebagaimana bapaknya Muawiyah telah memerintahkan Yazid untuk memuliakan, membesarkan Husain. Maka tatkala Husain datang yakni ke Irak, wa alima, dan dia tahu, anna ahlal Iraq yakhzalunahu atau yukhzilunahu wa yuslimunahu, dia tahu bahwa penduduk Irak ini yang berjanji kepadanya bahwa akan membela dia dan membaiatnya, akan menghinakannya dan menyerahkannya. Maka Husain berkehendak untuk kembali kepada Yazid, kembali ke kotanya, atau kembali ke perbatasan. Famana'uhu, mereka mencegahnya. Jadi ketika Husain tahu penduduk Irak yang memanggil dia ini berkhianat, maka dia akan bergabung pada Yazid jamaah, atau dia akan pulang ke kotanya tinggal, atau dia berada tinggal di perbatasan jihad. Salah satu dari tiga. Tetapi penduduk Irak tetap menghalangi, jangan, ditawan Husain itu tidak bisa. Lalu dihadapkan ke pasukan Ubaidullah bin Ziyad, mereka lari, membiarkan Husain sendiri. Itu dia. Jadi apa yang dikatakan oleh Ibn Abbas dan para sahabat ini benar. Jangan pergi, saya khawatir kau akan dibunuh. Kalaupun kau mau pergi, engkau pergi saya sendiri, keluargamu biarkan. Jangan pergi. Husain tetap pergi, saya sudah istikharah, saya akan pergi. Tapi Husain tawadhu'nya tinggi. Tidak ada satupun nasihat yang dia tolak, tapi dia jazakallah. Kali ini nasihat yang besar dari orang-orang alim, dari para sahabat, pembesar-pembesarnya yang ada di Mekah ketika itu. Famana'uhu min zalika hatta yasta'sira. Sampai dia tertawan, tahan. Faqataluhu hatta kutila madluman syahidan radiyallahu anhu. Maka mereka pun memeranginya sampai dia terbunuh, teraniaya dan syahid radiyallahu anhu. Wa anna khabar, ketika berita pembunuhan terhadap Husain sampai kepada Yazid dan keluarganya, sa'ahum dzalik, mereka merasa susah dan sedih. Wabakau, dan mereka pun menangis ala qatlihi, atas pembunuhan Husain. Nah, dari sini ketahuan riwayat yang palsu itu. Wah, Yazid bergembira bersama. Enggak. Ini ahlu sunnah yang menulis. Imam. Dan para ulama menulis seperti ini. Wah, Yazid tidak memerintahkan pembunuhan. Dan tidak berkeinginan. Bahkan Yazid memuliakannya, membesarkannya. Sesuai perintah bapaknya Muawiyah. Engkau harus memuliakan, membesarkan Husain. Setelah Hasan wafat, enggak ada ahlul bait terbesar selain Husain. Ali sudah wafat, Hasan wafat, siapa ahlul bait terbesar? Husain. Tidak ingat kisah Nabi menyelimuti Ali, Hasan, Husain dan Fatimah? Ya Allah, inilah ahli bait saya, ini ahli bait saya. Maka ahli bait terbesar ketika itu Husain radhiyallahu taala anhu. Agar kaum Rafidah menyaksikan bahwa kita ahlus sunnah sangat membesarkan dan memuliakan ahlul bait Rasul. Ahlul bait yang benar. Yang benar-benar ahlul bait. Wa baqau ala qatlihi. Mereka menangis karena pembunuhan terhadap Husain. Berkata Yazid, la'anallah Ibnu Mirjana. Semoga Allah melaknat Ibnu Mirjana, kalau enggak salah Mirjana. Yakni Ubaidullah bin Ziyad. Ubaidullah. Semoga Allah melaknat Ubaidullah bin Ziyad. Yakni kenapa dia membunuh Husain? Alangkah baiknya kalau sekiranya ada di antara dia dengan di antara Husain rahim, kasih sayang. Tentu dia tidak akan. Kalau ada di hatinya sayang pada Husain, ada ikatan rahim, kasih sayang, tentu dia tidak akan membunuhnya. Saya redha, sudah suka, cukup bagi saya kalau penduduk Irak itu taat tanpa harus membunuh Husain. Kemudian Yazid jahaja ahlahu bi ahsanil jihaz, memberi apa namanya? Hah? Mempersiapkan yakni perlengkapan untuk keluarga Husain yang ditinggal mati oleh Husain, mengirimnya ke Madinah. Lakinnahu, di sini keadilan Ahlus Sunnah tetap. Yazid seperti ini, tapi dari satu sisi tindakannya tetap salah. Kenapa? Lakinnahu ma'adzalika mantasara lil Husain. Akan tetapi dia tetap tidak membela Husain. Wala amara biqatli qatilihi wala akhadha bitharihi. Dia tidak memerintahkan untuk membunuh pembunuh Husain. Ini letak kesalahannya. Itu. Berarti Yazid ada hasanat, ada sayiat. Seperti raja-raja yang lain. Dia pun berperang jihad. Bahkan dalam pemerintahannya, keluasan negeri-negeri Islam. Jadi Ahlus Sunnah mendudukkan pada tempatnya masing-masing. Tidak bersikap gulu melampaui batas dalam membenci. Dan tidak bersikap gulu melampaui batas dalam memuji. Pertanyaan yang bagus kan? Bagaimana pandangan Ahlus Sunnah tentang penganiayaan orang-orang Syiah pada hari Asyura? Penganiayaan terhadap diri mereka barangkali. Tadi sudah saya jelaskan. Bid'ah yang dibuat oleh syaitan. Wa kullu bid'atin dhalalah. Bukan dari Islam. Islam berlepas diri dari itu. Sudah dijawab apa yang dilakukan Yazid. Yazid marah saja kepada Ubaidullah bin Ziyad. La'anat Allah melaknat. Berarti dia tidak membalas. Dia harusnya dia kisos. Ya betul la'anat mungkin ta'in. Wallahu'alam. Mungkin ta'in. Karena memang Yazid tidak pernah memerintahkan. Jangan bunuh. Dan harus memuliakan, membesarkan Husain. Karena ini wasiat bapaknya Muawiyah. Dan cukup bagi dia asal penduduk Irak jangan memberontak. Nah, ini pendurhaka besar Ubaidullah memang. Zaid bin Harqam mau ditebas kepalanya. Zaid bin Harqam, sahabiyun jalil. Kalau sekiranya sayang antum ini udah tua, akalnya rusak. Kalau tidak saya penggal lehermu. Pendurhaka besar. Allah hukum dia di dunia. Dipenggal lagi kepalanya oleh Mukhtar bin Abi Ubaid. Al-Kazzab. Hina, kematiannya hina juga. Dia dan para pengikut dipenggal-penggal kepala. Satu kerajaan dibawa ke kepala-kepala.
1: Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: 103,4 FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Kamu simak dan disimak, para pendengar rahimani rahimakumullah. Demikianlah telah kita dengarkan kajian dalam format rekaman bersama Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad Hafidhallahu Ta'ala dari pembahasan tentang peristiwa Karbala, kritik dan kritik tarikiyah yang telah disampaikan oleh beliau. Semoga bermanfaat dan menambah khasanah ilmu kepada kita. Baik, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kajian tadi mengantar kita sekarang pada pukul 8 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat. Kita dengarkan berikut murattal dari Qori Syekh Muhammad Ayyub rahimahullah di Surah Saba. Dan dilanjutkan juga nanti dengan jeda-jeda hidayah hingga pada pukul 9 lebih kurang. Nanti kita akan kembali untuk mengikuti acara berikutnya. Insyaallah ta'ala nanti pada pukul 9.30 lebih kurang akan ada kajian live dari Studio Radio Hidayah bersama guru kita Ustaz Syamsur Rizal Abu Fauzan Hafizullah Ta'ala yang akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad. Tetaplah bersama kami di 103,4 di DFM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam.

0: قبل إنهم كانوا في شك مريب.
1: Lisan ini mendapatkan perhatian spesial dalam agama kita. Kenapa? Karena dengan lisan ini orang bisa masuk surga atau masuk neraka. Si A, kadang-kadang dia mengeluarkan kalimat dari lisannya tanpa dia sadari, tanpa dia perhatikan, dia ucapkan begitu saja. Tahu-tahu kalimat itu diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah mengganjarnya dengan diangkat derajatnya di surga. Panjenengan pernah dengar kitab judulnya Sahih Bukhari? Kitab Sahih Bukhari itu kan kitab yang paling sahih, nomor 2 setelah nopo? Al-Quran. Al-Quran wajar nomor 1 karena itu firmannya Allah. Kalau Sahih Bukhari bisa jadi kitab paling sahih pasca Al-Quran. Padahal Imam Bukhari manusia atau bukan? Manusia. Itu luar biasa. Bagaimana ceritanya Imam Bukhari tergerak hatinya untuk nulis Sahih Bukhari? Karena ada salah satu gurunya. Kalau tidak salah Imam Ishaq bin Rahawaih, kalau tidak salah. Beliau pernah pas tadi ngajar, murid-muridnya pada hadir, salah satunya siapa? Imam Bukhari, pas masih jadi murid, pas masih jadi santri. Sedangkan Imam Ishaq sudah menjadi imam ulama. Di tengah-tengah pengajian, Imam Ishaq mengatakan, cobalah, ada di antara kalian itu yang nulis buku, isinya hadis-hadis sahih toh. Karena saat itu belum ada. Coba, siapa di antara kalian mau meluangkan waktunya untuk ngumpulkan hadis-hadis sahih dalam satu buku. Nasihat itu kan, cuma sekilas gitu. Kata Imam Bukhari, begitu saya mendengarkan nasihat itu, langsung nasihat beliau masuk ke hatiku. Dan semenjak saat itu saya berazam dan menghabiskan waktuku untuk mengumpulkan hadis sahih. Beliau kaji satu persatu hadisnya, diteliti sanadnya, diteliti matannya, berguru dari satu guru ke guru yang lain. Guru Imam Bukhari tahu berapa 1000 gurunya, dan semuanya ahlu sunnah. Datang ke sini, datang ke Baghdad, datang ke Irak, datang ke Mekah, datang ke Basrah, datang ke ini, kumpulkan hadis-hadis tersebut. Setelah dikumpulkan, diteliti mana yang sahih, mana yang tidak. Setelah diteliti, sudah beliau bisa sebut ini hadis sahih. Sebelum beliau cantumkan di dalam Sahih Bukhari, beliau sholat istikharah terlebih dahulu. Padahal Sahih Bukhari itu ribuan isinya. Berarti beliau berapa kali sholat istikharah? Ribuan kali istikharah. Sampai menjadi dengan izin Allah kitab paling sahih di muka bumi, nomor 2 setelah apa? Al-Quran. Imam Bukhari tergerak setelah izin dan taufik dari Allah. Karena apa tadi? Nasihat sepotong dari gurunya. Kira-kira yang dapat pahala apa cuma Imam Bukhari? Gurunya dapat pahala. Setiap kita mengambil faedah, manfaat dari hadis itu, Imam Bukhari insya Allah dapat pahalanya. Gurunya juga dapat. Mudah-mudahan beliau, Imam Bukhari, guru-gurunya, dan kita semua mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah ke surga. Jangan meremehkan satu kata yang keluar dari mulut kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayuhal muslimun wal muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kita memuji Allah dan bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kita semua. Sesungguhnya nikmat yang kita terima begitu banyak dan karunia yang kita diberikan begitu luas. Tidak ada yang pantas bagi kita kecuali mensyukuri semuanya itu. Kita dalam kesempatan yang mulia ini akan menyampaikan akhta' tata'allaku bi syahrillahil muharram. Kesalahan-kesalahan yang terjadi dan yang terdapat di dalam bulan Al-Muharram. Di antaranya apa? Dijelaskan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Mati' Tashihud Dua, Beliau mengatakan la yathbutu fi syar'i syai'un min dzikrin aw du'ain li awwalil 'am wa huwa awwalu yawmin aw lailatin min syahrin muharramin wa qad ahdatsa an-nasu fihi min ad-du'a wadh-dhikri wadh-dhikrayat wa tabadul at-tahani wa shaum awwal yawmin min as-sanah wa ihya lailati awwal yawmin min muharram bis-salati wadh-dhikri wad-du'a wa shaumin wa shaumi akhir yawmin min as-sanah ila ghairi dhalika mimma la dalil mimma la dalil 'alayhi. Tidak ada dalam syariat kita sedikit pun, baik itu zikir atau doa di awal tahun, itu hari pertama atau malam pertama dari bulan Muharram. Dan orang-orang telah mengada-ada, membuat-buat doa, zikir, peringatan-peringatan, saling tukar ucapan selamat, puasa di hari pertama, menghidupkan malam pertama dari bulan Muharram, baik dengan sholat ataupun zikir ataupun doa ataupun puasa di hari terakhir dari bulan Dzulhijjah dan yang lainnya dari perkara-perkara yang tidak ada dalilnya dalam syariat kita. Nah, oleh karena itu kaidah di dalam agama kita sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam katakan dalam hadis yang muttafaqun alaihi yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Arba'un An-Nawawiyah, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengada-ada dalam urusan kami, itu dalam agama ini, yang bukan dari agama, maka ditolak. Wa fi lafzin li muslim, dalam lafaz Imam Muslim rahimahullah, man ahdatha fi amrina hadha aw man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mempraktikkan suatu amalan dalam urusan agama yang tidak ada perintah, tidak ada contoh, tidak ada penetapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka itu ditolak. Oleh karena itu sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang dibawakan oleh Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah. Semua bid'ah dalam agama ini sesat sekalipun orang memandangnya hasanah. Shadaqa radhiyallahu an. Jujur dan benar apa dikatakan oleh radhiyallahu anhu. 1400 sekian tahun yang lalu beliau mengucapkan demikian. Ternyata di zaman kita muncul orang-orang yang membela yang namanya bid'ah hasanah. Subhanallah. Alangkah jujurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alangkah tepatnya dan benarnya ucapan sahabatnya Ibnu Umar, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah. Oleh karena itu, hindarilah beberapa amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun para sahabatnya maupun aimmatut tabi'in ketika tiba bulan Muharram. Yang pertama, di antara yang diada-adakan adalah ihdatsu idin, membuat perayaan ketika tibanya tahun baru Hijriah. Kemudian terbiasa terus-menerus mengucapkan selamat dengan datangnya bulan Muharram. Yang kedua, al-ihtifalu bi munasabati hijratir Rasul sallallahu alaihi wasallam, merayakan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah bukan pada bulan Muharram. Meskipun niatnya dari bulan Muharram, tetapi hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan pada bulan Muharram. Kemudian yang meletakkan penanggalan ini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan itu sekedar penanggalan. Karena apa? Karena Umar bin Khattab ditegur oleh Abu Musa Al-Asy'ari ketika mengirim surat tanpa ada tanggal, dikatakan kepada beliau, hai Amirul Mukminin, orang-orang tidak menerima surat kita tanpa ada tanggalnya. Maka disinilah Umar meminta sahabat bermusyawarah, arikh, berilah penanggalan. Lalu dimulailah dengan hijrahnya Nabi SAW dan tahun baru itu mulai dari Al-Muharram. Kemudian yang ketiga diantara yang diada-adakan di dalam bulan Al-Muharram adalah amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW, ihya awwalu atau ihya awwali lailatin minal muharram, menghidupkan malam pertama dari malam bulan Muharram. Al-Imam Abu Syama rahimahullah taala mengatakan, "Wa lam ya'ti syai'un fi awwali lailatil Muharram." Tidak ada satu pun yang datang pada malam pertama Muharram dalil tentang menghidupkannya. Waqad fattashtu fi ma nuqil, dan aku sudah teliti yang berkaitan dengan hal ini dari asar baik yang sahih ataupun yang dhaif, bahkan hadis-hadis al-mawdhu'ah yang palsu. Falam ara ahadan dzakara fiha syai'a, aku tidak melihat seorang pun dari ulama yang menjelaskan tentang hal ini. Wa inni la atakhawwaf wal iyadhu billah min muftarin yakhtaliku fiha haditha, dan aku sungguh sangat takut dan aku berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari para pendusta yang membuat-buat hadis tentang keutamaan malam pertama dari bulan Al-Muharram. Kemudian di antara yang diadakan, ikhtira' du'ain khasin fi awal yaumin minas sanah yuqalu lahu du'a awalis sanah, mengada-ada dan membuat-buat doa khusus di awal tahun yang dinamakan adalah doa awal tahun atau doa akhir tahun. Semuanya ini sekiranya baik, niscaya la sabaquna ilaih, sahabatlah yang terdahulu akan mencontohkan kepada kita semua. Razaqanillah wa iyyakum al-ittiba'. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita semua al-ittiba', mencontohi dan mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum." Ikutilah apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengada-ada. Kalian sudah dicukupkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Di antara tanda akhir zaman, tersebarnya penghasilan yang haram, hingga banyak di antara mereka yang tidak lagi peduli tentang masalah halal haram. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu, aminal halal am minal haram." Akan datang satu zaman di tengah masyarakat di mana orang tidak lagi peduli apa yang dia ambil, apakah dari hasil yang halal ataukah dari hasil yang haram. Dan itu kondisi akhir zaman. Dan bisa jadi zaman itu ada di hadapan kita. Sehingga masyarakat sudah gak lagi punya kepedulian dalam masalah harta. Mencari harta yang halal di akhir zaman mungkin sangat melelahkan. Namun Anda perlu ingat, lelah mencari yang halal bukan amal yang sia-sia. Karena itu bagian dari perjuangan hamba untuk menjaga aturan syariat dalam mencari nafkah. Karena itulah Nabi SAW menyebut orang yang bekerja untuk nafkah keluarganya terhitung amal fisabilillah. Sahabat Ka'ab bin Ujrah bercerita, suatu hari Nabi SAW dan para sahabat melihat ada orang yang kerjanya sangat tekun dan serius. Lalu para sahabat berkomentar, andaikan seriusnya orang ini, tekunnya orang ini dalam bekerja dijadikan untuk fisabilillah, maka tentu pahalanya akan lebih besar. Ketika mendengar komentar seperti ini, Nabi SAW langsung meluruskan. Dan beliau mengatakan, "In kana kharaja yas'a ala waladihi sigaran, fahuwa fi sabilillah." Kalau dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan anaknya yang masih kecil, maka itu fi sabilillah. "Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabirain, fahuwa fi sabilillah." Jika dia bekerja tujuannya dalam rangka untuk memberikan nafkah bagi kedua orang tuanya yang sudah tua, itu juga fisabilillah. Dan jika dia bekerja tujuannya ala nafsihi, untuk mencukupi kebutuhan dirinya sehingga dia tidak meminta-minta, fahuwa fisabilillah, maka itu juga fisabilillah. Namun bagian yang terakhir, Nabi SAW mengatakan, "Wa in kana kharaja yas'a ria'an wa mufakharatan fahuwa fisabilis syaitan." Namun jika dia bekerja karena riak dan sombong, maka itu berada di jalan setan. Orang yang bekerja karena riak dan sombong disebut oleh Nabi SAW bekerja di jalan setan. Bahasa lainnya, orang yang bekerja dalam rangka untuk mencari status sosial disebut oleh Rasulullah SAW ini pekerjaan di jalan setan. Dan itu umum di masyarakat ya. Banyak orang yang mengharapkan, pokoknya kamu nanti harus jadi ini, kamu harus jadi ini, kamu harus jadi ini. Meskipun kita jumpai mereka ketika memperjuangkan untuk bisa bergabung di komunitas seperti ini, sampai harus jual sawah, jual lahan, sogok. Untuk bisa naik tingkatan harus juga pakai sogok. Masya Allah. Dan kita berharap kepada Allah, semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari lingkaran seperti ini.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعد الله

0: مساكن ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.
1: Cara supaya kita bisa membangun rumah di surga. Yang pertama,
2: melaksanakan sholat sunnah sebanyak 12 rakaat dalam sehari dan semalam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa yang terus-terusan dia menjaga 12 rakaat sholat sunnah, maka Allah membangunkan baginya rumah di surga. Arba rakaatin qabla dzuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Wa rakaataini ba'daha, dan 2 rakaat setelahnya. Wa rakaataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib. Wa rakaataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah sholat isya, dan 2 rakaat sebelum subuh.
1: Yang kedua adalah dengan cara membangun masjid.
2: Kata Rasulullah SAW,
1: barang siapa yang membangun masjid karena Allah, walaupun besarnya hanyalah sebesar tempat burung,

0: Ya abdi,
1: kalian telah mencabut nyawa anak hambaku? Kata malaikat, na'am. Allah kemudian mengatakan, qabattum samrata fuadi, kalian cabut buah hatinya. Kalian matikan buah hatinya. Kata malaikat, na'am, iya ya Allah. Allah bertanya, madza qala abdi? Bagaimana sikap hambaku itu ditinggal mati oleh anakmu? Para malaikat itu mengatakan, hamidaka wastarja. Dia memujimu ya Allah. Dan dia beristirja. Dan dia tahu bahwasanya dia milikmu dan dia bakal kembali kepadamu. Dia memujimu dan mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah mengatakan kepada para malaikatnya, ubnu li abdi baitan fil jannah. Buatkan rumah untuk satu orang ini. Yang dia memujiku atas musibah yang menimpanya. Yang dia kemudian mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bangunkan rumah untuk hambaku ini. Dan beri nama rumah itu, rumah pujian. Yang kelima, Rasul mengatakan, barang siapa yang masuk pasar. Kemudian dia berkata, la ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang baca ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika masuk pasar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan baginya 1000 dikali 1000 kebaikan, dihapuskan darinya 1000 dikali 1000 dosa, dan diangkat baginya 1000 dikali 1000 derajat. Dan Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Yang keenam
2: adalah dengan berakhlak mulia dan meninggalkan perdebatan serta dusta. Kata Nabi SAW, saya akan menjamin rumah di serambi surga buat siapa wahai Rasul? Bagi siapa yang mau meninggalkan perdebatan walaupun dia itu berhak untuk berdebat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saya menjamin rumah di tengah surga buat orang-orang yang mau meninggalkan dusta walaupun dia itu bercanda. Dan saya menjamin rumah di puncak surga buat orang-orang yang memperbaiki akhlaknya, yang akhlaknya mulia. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Yang ketujuh, menutup celah di antara saf salat. Baik itu dengan merapatkan atau kita dengan maju. Yang kedelapan, berhijrah. Berhijrah ini adalah salah satu syariat Allah yang akan tetap tegak sampai hari kiamat. Selama ada negeri orang kafir, ada negeri Islam, ada tempat orang-orang fasik, tempat orang-orang suka berbuat maksiat. Itu berhijrah qa'im sampai hari kiamat. Yang kesembilan, berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Ustaz, bagaimana mengobati penyakit futur dan bagaimana membantu orang-orang terdekat yang sedang futur? Jazakallah khair.
5: Masya Allah. Jadi iman itu yazidu wa yanqus. Kadangkala kita semangat beribadah. Kajian walaupun berdiri mau. Nanti datang masa futur, alhamdulillah Ustaz kan live kajiannya Ustaz. Ana di rumah aja lah. Tapi ketika gak futur, saf pertama dia. Dan kita lihat yang saf pertama itu berganti. Ketika susah gak punya uang, Masya Allah. Saf pertama banyak duit, saf kedua. Buka cabang, gak hadir sudah. Itu menimpa kita. Dan itu sesuatu yang wajar. Bagaimana kita ngobatinnya? Satu obat mujarab yang diwasiatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat. Beliau mengatakan, la yazalu lisanuka rotban bi zikrillah. Obat futur, jaga lidahmu dengan zikrullah. Mungkin ibadah yang lain kau bisa turun, tapi zikir jangan berhenti. Mungkin sholat sunnahnya berkurang, tapi zikir jangan berhenti. Karena zikir gak perlu tenaga. Antum nggak perlu tenaga, nggak perlu zikir, harus minum.

0: jahi dulu ya supaya suaranya nggak ada. Zikir itu amalan yang paling ringan. Itu zikir akan menerangi hati antum. Dosa-dosa akan rontok tuh dengan zikrullah. Setan menjauh. Antum kembali datang ke rumah Allah insyaallah untuk memakmurkannya. Dan di antara zikir yang paling mulia adalah baca la ilaha illallah, baca pagi sore kapan antum tunjuk la ilaha illallah. Afdalu dzikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Antum banyak zikir la ilaha illallah. Dan bagaimana antum yang punya teman sedang futur, antum deketin. Soalnya kalau tidak dia bisa kabur ke tempat-tempat yang enggak benar. Dia lagi futur, anak kayaknya mau ke tempat karaoke. Masya Allah. Antum naik motor, bismillah. Antum kan yang nyetir kan, antum bawa dia. Kemana? Ke atas sini. Eh, ngapain kau di sini, kata dia. Bismillah, bentar nih, ada kajian nanti aku antar kau. Itu termasuk menjaga sahibnya. Jangan dibiarkan sendiri. Kalau dibiarkan sendiri akhirnya habis. Dan banyak kejadian-kejadian orang yang futur kemudian hilang dari kajian, hilang dari rumah Allah karena memang dibiarin. Atau karena dia memang mengasingkan diri. HP-nya dimatikan ini itu, ya sudah. Akhirnya dia jadi korban syaitan. Kiranya seperti itu, wallahu a'lam.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada ikhwani fid din azakumullah dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang belum nanti dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kita sekarang berada di bulan Muharram, bulan yang mulia. Dan bulan-bulan yang mulia itu ada empat. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah di ayat 36, inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bulan itu ada 12 bulan di dalam kitab Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Padanya ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Empat bulan dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim bahwa empat bulan itu yang pertama mutawaliyat, beriringan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Kemudian Rajab baina Jumada wa Sya'ban dan Rajab. Jadi empat bulan. Empat bulan yang dimuliakan oleh Allah yang tidak boleh orang berperang. Dan enggak boleh kita menzalimi diri kita dengan berbuat dosa dan maksiat. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Surah Allah menyebutkan minha arbatun hurum, dzalika dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat zalim padanya. Artinya jangan mengadakan peperangan, jangan berbuat dosa, jangan berbuat kezaliman, jangan berbuat maksiat di bulan yang mulia ini. Ini Syahrul Muharram. Nah, apa yang kita lakukan di bulan Muharram ini? Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram wa afdalus salati ba'dal faridati salatul lail. Seutama-utama puasa sesudah Ramadan syahrullahil Muharram, itu bulan Muharram. Seutama-utama salat sesudah yang wajib, salat malam. Jadi puasa yang utama sesudah bulan Ramadan, bulan Muharram. Seutama-utama salat, salat yang wajib yang 5 waktu, salat malam. Maka kita berusaha untuk mengerjakan ini. Bulan Muharram disunahkan kita melakukan puasa, bisa kita lakukan puasa pada hari Senin dan Kamis. Biasa puasa tanggal 13, 14, 15. Tapi yang utama yaitu tanggal 9 dan 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram, terutama tanggal 10 Muharram, puasa Asyura ini sudah dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, kana Asyura yasumu Quraisyun fil jahiliyah. Asyura itu biasa dilakukan puasa oleh orang Quraisy pada zaman jahiliyah. Kemudian ketika Nabi hijrah ke Madinah, orang Yahudi juga mengadakan puasa. Orang Yahudi mengadakan puasa. Ditanya, kenapa kalian berpuasa? Yaitu untuk menghormati diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Maka mereka berpuasa. Maka Nabi menyuruh untuk berpuasa. Wa amara bisiyamihi. Nabi menyuruh untuk puasa Asyura, tanggal 10 Muharram. Sahabat-sahabat disuruh untuk puasa. Jadi penekanannya sampai dikatakan sebagian ulama ini wajib. Itu di awal hijrah. Tahun pertama hijriah. Tahun kedua hijriah turun ayat yang berkaitan tentang wajibnya puasa Ramadan. Sehingga puasa Muharram itu jadi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Nabi menganjurkan untuk puasa tanggal 10 Muharram. Dan fadilahnya dalam riwayat Abu Qatadah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yukafiru sanatal maldiyah, menghapuskan dosa setahun yang lalu. Puasa satu hari tanggal 10 Muharram menghapuskan dosa setahun yang lalu. Kesempatan ini mengantum usahakan untuk berpuasa. Nabi SAW disampaikan oleh para sahabat, orang-orang Yahudi juga mengikuti puasa. Kemudian Nabi mengatakan, la in baqitu ila qabilin la asuman at-tasi'. Kalau seandainya aku masih hidup sampai tahun depan, aku akan puasa tanggal 9 Muharram, yaitu Tasu'a. Tapi ini hadis sahih riwayat Muslim. Tahun berikutnya Nabi meninggal dunia. Tapi Nabi sudah sampaikan ini. Para ulama menjelaskan bahwa disunnahkan kita puasa di bulan Muharram ini, yaitu dua hari, tanggal 9 dan 10. Kalau kita terbiasa dengan Senin Kamis, ya kita lakukan. Terbiasa tiga hari setiap bulan, kita lakukan juga. Karena apa? Puasa yang paling baik setelah Ramadan, puasa di bulan Muharram. Itu sabda Nabi SAW. Makanya kita lakukan itu. Jadi yang sunnah, yang ditekankan tanggal 10-nya. Kalau bisa kita iringi dengan tanggal 9-nya. Tapi untuk tanggal 11 enggak ada. Ada riwayat tentang 3 hari puasa. 9, 10, 11. Tapi riwayatnya dhaif. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, hadisnya dhaif. Jadi enggak bisa dipakai sebagai hujjah. Jadi yang sunnah itu hanya 2 hari, tanggal 9 dan 10. Kalau tanggal 8 memang jatuh hari Kamis, kita mau puasa enggak ada masalah. Itu niatkan kita puasa Senin Kamis. Itu yang disunahkan untuk kita lakukan. Di samping juga kita melakukan amal-amal soleh yang lainnya, seperti kita melakukan sholat-sholat sunat, di samping sholat rawatib, sholat malam. Kemudian juga membaca Al-Quran, berzikir, banyak istighfar, bertaubat, banyakin sedekah. Sedekah itu kapan waktu aja kita lakukan. Di bulan Muharram kita lakukan, tapi gak mengkhususkan pada Asyura. Dengan istilah lebaran anak yatim, gak ada dalam Islam. Gak ada itu. Bikin bubur merah, bubur putih, gak ada dalam Islam. Gak ada. Gitu. Baik itu bentuknya perayaan, atau juga hari kesedihan, duka cita, dengan terbunuh Yusuf, gak ada dalam Islam seperti itu. Yang ada, contoh Nabi puasa. Itu kita lakukan. Itu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa amalkan dan sampaikan kepada keluarga kita agar keluarga kita bisa melaksanakan puasa tanggal 9 dan 10 Muharram. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasa'in ala amur idri wa d-din. Insyaallah ilahi illallah wa dahulu syarikala wa syahadu wa muhammad abduhu wa rasuluh. Kuatan Islam, para pria rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur dengan limpahan nikmat serta kemudahan yang wasallallahu subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita hamba-hambanya di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Kuatan Islam rahimakumullah, kita kembali bersua di udara gelombang 103,4 MHz saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Kita berjumpa kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah pagi ini Selasa tanggal 8 Muharram 1448 Hijriah, bertepatan pada tanggal 23 Juni 2026. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pagi ini seperti biasa kita akan ikuti kembali kajian secara langsung live dari studio Radio Hidayah. Kembali akan kita dengarkan kajian bersama guru kita Ustaz Syamsur Rizal Abu Fawdan Habibullah Ta'ala, yang akan membahasan kitab Al-Adabul Mufrad. Semoga kebersamaan kita diberkahi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan mudah-mudahan dari kajian kita dengarkan nantinya menjadi ilmu yang diberkahi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Amin. Kita bersolat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lupa kepada keluarga beliau, sahabat dia, dan orang-orang yang sudah beliau hingga yaumil kiamah. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Azanallahu yakum. Alhamdulillah Ustaz telah bersama kita di studio Radio Hidayah. Sebelum kita mulai, kita sapa Ustaz terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kepala Ustaz Ustaz.
2: Alhamdulillah bi khairin.
1: Masyaallah. Jazakallahu khairan barakallahu fik telah menyempatkan waktunya secara ini. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kita akan lanjutkan pembahasan yang disampaikan oleh Ustaz dengan tema etika terhadap pembantu. Dan setelah pembahasan nanti kita sediakan juga untuk tanya jawab. Baik kaum muslimin dan muslimat yang bertanya, untuk dapat telepon kami di 08117530000 atau nomor telepon WA di 08117545444. Untuk SMS dan WA silakan dilayangkan di 08117545444. Dan kajian ini juga kami siarkan melalui streaming YouTube, Facebook, Instagram. Kajian dalam bentuk video, silakan bagi kaum muslimin dan muslimat yang menyimak kajian ini, dan nomor yang kami sebutkan tadi juga telah kami lampirkan di layar monitor kita masing-masing. Nah, kita langsung silakan kepada Ustaz Kuala Tafadzul Maskuro Majuro. Nah, Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun i'lamu فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat dan salam tercurahkan selalu buat baginda Rasul Muhammad Ibn Abdullah Sallallahu Alaihi wa Ali Wasallam. dengan memohon taufik dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, kita kembali lanjutkan pelajaran kita membaca hadis-hadis dari kitab Sahih Al-Adabil Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kita akan membahas bab yang ke-90 dari kitab asalnya, atau bab yang ke-77 dari kitab sahihnya. Itu bab Adabul Khadim atau Adabul Khadim. Suatu bab yang dituliskan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yang berkenaan dengan etika terhadap pembantu. Yang dahulunya kata khadim atau gulam itu lebih umum digunakan sebutan untuk budak, seperti yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Taib, di dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala membawakan dua hadis yang insyaallah ta'ala akan kita baca. Pertama sekali adalah hadis yang diriwayatkan dari Yazid dari Abdullah ibnu Qusayt bahwa beliau pernah menceritakan suatu peristiwa yang melibatkan juga Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala an dengan pembantunya. Kisahnya kata Yazid adalah, kata Abdullah bin Qusayt, arsala Abdullah ibn Umar gulaman lahu bizahabin au biwariqin fasarafahu faanzara bisarafi faraja ilayhi fajaladahu jildan waji'an waqala idhhab فخذ الذي لي ولا تسرفه. Suatu hari Abdullah bin Umar pernah mengirim pembantunya dengan sejumlah emas atau perak. Kemudian emas atau perak yang dititipkan oleh majikannya ini, yaitu Abdullah bin Umar, ditukarkannya atau ditransaksikannya dengan transaksi tunda atau yang disebut dengan nasi'ah. Kalau bahasa kita mungkin kredit atau transaksi dengan bayar tunda pada waktu tertentu. Setelah ia melakukan itu, ia pun kembali, faraja ilaihi, dia pun kembali kepada sang tuan, yaitu Abdullah bin Umar. Ketika Abdullah bin Umar tahu apa yang dilakukan oleh pembantunya ini, maka beliau marah dengan marah yang bersangatan. Tapi tentu bersangatan ini bahasa saya nunjukkan dia marah beneran, tapi bukan marah seperti marah kita kolep begitu ya. Tapi memang sampai beliau melakukan sebuah tindakan, bukan hanya sekedar dengan ucapan yang tegas, bukan ucapan yang tinggi saja, akan tetapi juga berlanjut dengan sebuah tindakan. Tindakannya apa? Dia jilid. Jilid bahasa kita di dera ya, ada cambuk begitu kan, dijilid dengan jilidan yang cukup keras, jildan waji'ah. Kenapa beliau marah? Tidak lain tidak bukan adalah karena perbuatannya itu, sehingga Ali mengatakan, pergilah engkau temui kawan kau tadi. Dengan siapa engkau melakukan transaksi tadi, pergi ke situ, ambil lagi hartaku tadi. emas atau peraknya itu. Ali bin Abi Thalib marah, tidak redha, tidak izinkan sedikit pun pembantunya untuk melakukan apa yang dia bantu. Baik. Ini adalah hadis pertama yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam bab ini. Apa yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini dan juga apa hubungan antara hadis ini dengan judul bab yang dibuat oleh Al-Imam rahimahullahu taala. Pertama sekali ikhwah, hadis ini memberikan faedah kepada kita yang pertama sekali adalah bahwa mentransaksikan emas atau perak dengan cara atau model nasiah, tukar tunda atau bertunda tadi, maka ini tidaklah dibolehkan dalam agama. Karena ini adalah bagian dari praktek ribawi yang diharamkan di dalam Islam. Oleh karena itulah, Ali bin Abi Thalib marah. Marah besar kepada pembantunya karena dia telah menggunakan harta emas atau perak yang dititipkan kepadanya untuk transaksi ribawi ini. Ini yang pertama. Karena telah datang sejumlah nas, bahkan banyak nas yang menyebutkan bahwasanya transaksi tukar antara mata uang, apakah itu emas atau perak. Karena di zaman dulu, dinar dan dirham itu terbuat dari emas dan perak. Nah, maka kita tidak boleh mentransaksikan kecuali mengacu kepada aturan dan batasan-batasan yang telah dibuatkan oleh agama. Salah satu di antara syaratnya adalah taqabid atau yadan biyadin, harus tunai atau cash, tidak boleh dengan bertunda. Dan ini nanti kita akan sebutkan ada beberapa hadis yang menguatkan tentang kaidah ini. Akan tetapi yang penting yang harus kita ketahui adalah bahwa hal ini, dan ini sangat marak sekali di masyarakat kita. Bahkan apalagi kalau menjelang lebaran ya. Karena transaksi ini bukan hanya sekedar mengikat emas dan perak saja, akan tetapi berlaku untuk semua jenis mata uang. Biasanya kalau kita lebaran itu kan banyak terkadang di sepanjang jalan itu kan orang-orang yang parkir atau yang ya parkirkan mobilnya untuk menawarkan transaksi uang, sama-sama uang. Karena biasanya kita kan butuh uang-uang kecil untuk THR anak-anak gitu ya, THR anak keponakan. Nah, tentu kan uang yang kecil-kecil lah, misalkan 5.000, 10.000. Nah, sementara kadang-kadang kan untuk mendapatkan nominal itu kan juga tidak mudah bagi kita kan. Karena harus ke bank, kadang-kadang kita lupa karena sibuk begitu ya. Kalau sudah jalan mau pulang kampung baru teringat, kita butuh uang recehan gitu ya. Atau misalkan kalau kita tukar di sembarang tempat, nanti dapatnya yang jelek-jelek gitu kan, yang sudah lusuh, yang sudah terlipat-lipat, anda pula asyik gitu ya untuk THR. Nah, itu sampai terbaca oleh sejumlah oknum atau sejumlah person, sehingga dimanfaatkanlah situasi itu untuk sebuah kepentingan, ya kan? Nah, ditawarkanlah jual beli mata uang ini, ya kan? Nah, dan si pemudi ini karena dia merasa terbantu dan ini memang sesuatu yang dia butuhkan, ya dia gak peduli kalaupun nanti ada selisih harga gitu ya, no problem gitu. Yang penting dia ada uang baru, uang kecil, sehingga nanti dia bisa menikmati kebahagiaan berlebaran itu dengan membagi-bagikan uang THR kepada anak kemurahan di kampung kamu gitu ya. Nah, satu sisi baiklah, tentu baik kan, baik. Tapi ingat ya ikhwani, akhwati fiddin, kiranya di dalam praktek yang terjadi itu tidak luput dari hal-hal yang melanggar syariat, hal-hal yang diingkari oleh Islam dan diingkari oleh para salaf kita. Nah, hadis ini adalah salah satu contoh, bukti dan dalil bahwa hal itu tidaklah dibolehkan. Karena itu tadi, tukar uang emas dengan emas, perak dengan perak, atau uang dengan uang. Uang ini adalah uang yang sama. Maksudnya uang negeri yang sama, bukan uang yang negeri beda negara ya. Karena memang nominal itu beda nilai kan begitu. Tapi kalau rupiah dengan rupiah sama aja. Mau rupiah baru, rupiah lama, sama aja harganya. Seri A, seri B harganya sama aja kan begitu. 5.000 ya 5.000 kan begitu. Nah, kalau seandainya ini harus ditransaksikan, harus ditukarkan karena kita ada yang butuh uang kecil dia enggak punya, atau ada yang butuh uang lembaran baru dia enggak punya, tidak ada masalah secara asal. Kalau seandainya tukaran itu dilakukan tidak melanggar syariat. Nah, pertama sekali yang dijaga adalah jangan sampai transaksinya bin nasi'ah, dengan tunda. Maksud tunda, mas nih, kita pergi jual mas nih ke toko. Nih pak, saya jual mas nih 10 gram. Ya, tapi kata si pemilik mas, si toko emas, telat datang pak, bu, uang sudah kami masukkan ke berangkas, sudah di mobil. Kita gak punya uang cash kalau sekarang. Tapi nanti sampai di rumah boleh saya buka lagi berangkasnya gitu ya. Oh ya gak apa-apa lah pak, kebetulan rumahnya berdekatan misalkan itu tetanggaan gitu ya. Nah, dikasihlah emasnya di toko, tapi nanti uang diterima oleh pemilik emas di rumah. Nah, secara manusiawi kan tidak ada masalah kan. Nah, aman juga, kan tetangga baik lagi ya kan misalkan. Tapi agama tetap tidak membolehkan. Karena harus yadin biyadin, harus tunai cash. Sebelum kita berpisah dari majelis akad itu. Itu satu. Nah, makanya Ali bin Abi Thalib marah karena si pembantu ini mentransaksikan emas atau perak yang dia berikan itu dengan cara nasi'ah bitakhir, dengan bertunda. Nah, ini persoalan. Maka oleh karena itu, kita katakan tadi, ini bukan hanya terikat dengan emas dan perak saja, tapi ini juga masuk ke dalamnya setiap mata uang. Setiap mata uang. Kalau seandainya kita tukar rupiah dengan rupiah, maka jangan sampai dibedakan nominalnya dengan alasan apapun. Ya kan? Alasan tadilah, mau baru satu lama, enggak boleh. Ini seri A, ini seri B, enggak boleh, tetap sama. Itu wajib, karena kalau dibedakan dengan alasan itu, maka akan terjadilah riba fadl. Kalau diberikan perbedaan nominal karena bertunda, itu akan terjadi riba nasi'ah. Ini yang harus kita pahami. Dan ini yang tidak dimengerti oleh banyak kita kan, sehingga terjadilah praktek-praktek ribawi ini. Dan lihatlah bagaimana para sahabat Nabi, para salaf kita mengingkari itu ketika itu terjadi di hadapan mereka. Apatah lagi terjadi pada orang-orang yang di dalam tanggungan dia. Maka dia marah. Lihat Ali bin Abi Thalib. Seperti yang tadi saya katakan, bukan hanya sekedar dengan suara tegas, dengan suara tinggi misalnya, tapi dia jelit dikatakan lagi jildan waji'a, ajam keras gitu kan. Jadi bukan diusap, kenapa kau bikin gitu yang gitu kan, sambil ngusap pala, bukan dicambuknya gitu kan. Maka tadi saya bilang marah besar gitu kan. Nah ini yang harus kita pahami ya kawan. Ini pelajaran pertama. Jadi jangan sampai kita melakukan transaksi yang seperti ini. Pertama jangan si'ah tunda. Yang kedua harus mutasawi baina tarafaini, harus senilai seimbang. Kalau emas dengan emas ya 1 gram ya 1 gram. Karena barangkali ada orang yang berani dia nuker emas dia itu yang 2 gram dengan emas 1,5 gram. Gara-gara apa? Gara-gara tren kali, gara-gara model, ya kan? Atau misalkan ini pulang dari Mekah, dia bawa emas. Mungkin emas itu buatan mana lah gitu kira-kira. Pokoknya enggak ada model itu di kita, ya kan? Terus tetangga kawan pengajiannya atau kawan bermainnya, dia cantik kali cincinnya, cantik kali motif gelangnya. Iya, saya beli di Mekah misalnya kemarin waktu pas umroh misalnya atau haji. Ya, saya mau dong tukaran kita yuk gitu kan. Boleh kata si pemilik kan, tapi ini 2 gram saya harus ganti dengan 2,5 gram. Soalnya ini payah nyari-nyari gitu kan. Ya, apapun alasannya, agama tetap tidak membolehkan itu. Kalau 2 gram harus 2 gram. 10 gram ya 10 gram. Kalau sama-sama emas, apalagi sama-sama kadarnya sama-sama 24 karat gitu ya, maka tidak boleh dibedakan. Nah, ini harus kita ketahui. Maka berhati-hati dalam bab ini. Walaupun faedah ini tidak menyangkut dengan judul bab, tapi karena ini adalah penting dan sangat akrab dengan kehidupan masyarakat kita, maka kita juga harus titik fokuskan masalah ini, kan gitu ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, di antara faedah yang bisa kita ambil dari sini adalah betapa kerasnya pengingkaran salaf terhadap muamalah ribawi ini. Nah, kenapa ini kita sebutkan? Karena kita juga mendapatkan di masyarakat kita hal yang sangat menyedihkan, yang sangat mengherankan juga. Banyak di antara kaum muslimin bukan sekedar masyarakat biasa seperti kita, tapi orang sudah terapliasi sebagai seorang tokoh,

praktek ini, kalau seandainya kita bandingkan apa yang terjadi di lembaga-lembaga keuangan di zaman kita yang konsepnya adalah konvensional itu jauh lebih norak, lebih jelas, lebih tegas dibandingkan praktek yang dahulu yang diingkari oleh agama, yang karenanya turun Al-Quran dan Sunnah, yang karenanya para salaf kita sampai mencambuk atau mendera pembantu-pembantunya. Ya kan? Contoh yang tadi sajalah, apa yang jadi masalah coba. Hanya mereka tidak taqabid fil majlis, hanya tidak kes saja. Hanya kena nasiah, ada bertunda saja. Tidak ada yang dirugikan. Akan tetapi Ali bin Abi Thalib, lihatlah bagaimana sikapnya. Dia cambuk, dia dera, bukan hanya sekedar dia marahi, kan begitu. Coba lihat ikhwan. Nah, coba bandingkan dengan sekarang. Apa yang terjadi? Yang terjadi pada transaksi kita. Pinjam sejuta, bersejuta 100, sejuta 200. Pinjam 2 juta, baru nanti 2,5 juta. Ada orang semenjak dia mulai berhutang sampai wafat, gak pernah lepas dari hutang. Kena dicicil bunga saja, gak pernah bayar pokok hutang kan. Ada gitu. Mungkin banyak lagi. Maksudnya, masalah subhanallah. Ada orang yang berhutang 100 juta. Sudah 5 tahun, 6 tahun. Kalau tidak sampai ada puluhan tahun kan. Sudah bayar. Mungkin yang sudah berpula di hutangnya 100 juta. Mungkin sudah ada dia cicil selama 5 tahun itu. Mungkin itu mungkin sudah 50 juta. Tapi pokok hutang gak pernah berkurang. Karena itu hanya berbunga saja, subhanallah. Terus ini yang mau kita katakan, oh tidak mengapa, boleh, karena kita kena inflasi segala macam, subhanallah. Coba bayangkan, inilah realita dan fakta yang kita mesti berhati-hati ya kaum muslimin. Ya kan? Mesti berhati-hati. Kalau betul kita ingin selamat, kalau kita betul-betul ingin kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ingin mencontoh bagaimana praktik agama benar seperti generasi awal dulu, lihatlah mereka. Ali bin Abi Thalib ini hanyalah satu potret yang kita tampilkan di sini dari semua potret para sahabat yang seperti itu. Begitulah para sahabat yang menyikapi ini. Nanti akan kita sebutkan hadis lain yang menyebutkan tentang persoalan ini insyaAllah ta'ala. Nah, misalkan ada hadis yang disebutkan oleh para ulama kita, seperti hadis yang diriwayatkan dari Malik bin Aus. Beliau mengabarkan bahwa beliau sedang mencari-cari tempat penukaran uang, ya kita sebut uang dinar ya, dinar. Dia punya uang sebanyak 100 dinar. Dia mau tukarkan untuk kebutuhannya. Nah, kemudian beliau dipanggil oleh Talha bin Ubaidillah. Yang mungkin dia mendengar Malik bin Aus ingin menukarkan uangnya sebanyak 100 dinar. Mungkin dia ingin mengambil momen itulah. Dipanggil, kemudian dia tawarkan, dia mau terima tukaran yang dia maksud gitu kan. Akhirnya mereka fatrawatna, akhirnya kami pun bernegosiasi, katanya berunding lah, tahu nawar gitu ya, berapa gitu. Sampai pada akhirnya terjadilah transaksi itu di antara mereka. Lalu Talha pun mengambil emas dari Malik bin Aus ini, dia bolak-balik di tangannya, mesti diperiksa-periksa lah ya, dicermati, tengok-tengok gitu. Kemudian dia katakan, hatta ya'ti khazini minal ghabah. Saya cocok, saya setuju, tapi nanti pembayarannya tunggu dulu, bendahara saya pulang dari hutan atau pulang dari tempat lain gitu kan. Jadi, kayak cerita tadi kira-kira, uangnya ada tapi mungkin dalam rangka saya pegang kuncinya, mungkin anggota dia atau pegawainya kan gitu ya. Nanti gitu kan, sabar. Oh gak apa-apa, mereka kan sahabatan, teman-teman apa pula, susah gitu, mau diber. Nanti besok pun oke-oke aja kan gitu istilahnya kan ya. Antum saya bawa motor pulang, gak sabar, antum gak percaya. Percaya lah kan ya.

0: Aman-aman aja lah, gitu lah kira-kira. Memang aman, betul-betul aman secara dalam persangka kita kan. Oke. Nah ternyata dialog dan pembicaraan mereka itu atau negosiasi mereka dan deal-dealan mereka itu didengar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Didengar oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata Umar kepada mereka? Wallahi la tufariquhu hatta ta'khudha minhu. Demi Allah, jangan sampai kalian berpisah dari tempat itu sampai engkau mengambil apa yang menjadi hak bagi engkau. Kalau tidak, apa alat-alat tukarnya yang kau ambil sesuai kesepakatan, atau ambil lagi barang kau itu, jangan diserahkan gitu. Kalau enggak ada barang alat tukarnya, bisa dipahami saya ya. Jangan kau kalian berpisah sampai kalian, atau bisa katakan sampai kalian saling mengambil apa yang menjadi hak kalian. Ya kan? Hak penjual tentukan nilai kan? Tentu alat tukar. Hak pembeli tentukan barang ya kan? Nah, atau tidak kembalikan lagi barang kepada pemilik awal. Jangan ambil dulu kalau tidak ada transaksinya. Alat tukarnya. Ya. Jangan kalian berpisah, kata Umar, sampai engkau ambil apa yang menjadi hak engkau. Kenapa begitu? Karena kata Umar, karena saya telah mendengarkan baginda Rasul sallallahu alaihi wa sallam bersabda. Kata Nabi, "Az-zahabu biz-zahabi riban illa ha'a wa ha'a. Wal-burru bil-burri riba'an illa ha'a wa ha'a. والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. Apa kata Nabi? Kata Umar, karena Nabi telah bersabda, berkata, emas dengan emas itu akan jadi riba kecuali bila ini begini dan begitu. Maksud begini dan begitu itu adalah harus tunai. Dia contohkan dengan tangannya ya. Hak ni saling ambil memberi gitu, bisa paham ya. Kecuali ni menjual memberikan barang, pembeli memberikan alat tukarnya. Ah, kalau sama-sama emas mesti mutasawi bainat tarafay ya, harus seimbang, tidak boleh 1 gram diganti dengan 1,5 gram, enggak boleh. Ah, harus begitu. Begitu juga gandum, jelai. Kalau ditukarkan sama-sama jelai atau gandum, itu juga akan jadi riba kecuali harus yang tadi juga. Guys, langsung di tempat dan seimbang nilainya. Apapun merek yang kita misalkan, oh ini Pak, ini barengnya ini bare Solo Pak, enak dimakan. Ini kan kode kusi gitu misalkan ya kan. Jadi akhirnya ditukarkan dengan 1 liter kode kusi dengan 1/4 liter bersolok misalkan, terserah lah, pokoknya tidak sama ya. Pasal sama beras, tidak boleh. Wajib sama apapun mereknya, mau disebut KW1, KW2, terserah gitu kan. Nah, tidak boleh dibedakan. Harus begitu juga syair ini, gandum ya. Syair dengan syair, itu akan jadi riba bila dibarterkan di antara dua benda itu, kecuali ha'an wa'ha'a. Kecuali dengan cara begitu tunai dan seimbang. Gitu juga tamar bertamar, kurma dengan kurma. Semua komoditi ini disebut oleh Nabi kalau mau dibarterkan antara satu dengan yang lain dengan jenis yang sama, maksud dengan apa namanya? Bukan jenis ya, apa namanya? Dengan komoditi yang sama. Sama-sama kurma gitu maksudnya. Mungkin ada kurma lain gitu kan. Beras tadi ada sama beras, mungkin ada beras Solo, beras Kusui, beras pandan wangi apalah gitu namanya ya. Tapi kan apa namanya itu, komoditinya kan sama beras kan. Nah, maka tidak boleh dibedakan jumlah atau kuantitasnya, harus sama. Nah itu kata Nabi. Makanya kata Umar, jangan kalian berpisah sampai kalian mengambil apa yang menjadi hak kalian. Karena kalian menukar, membarterkan emas itu atau uang, dinar. Nah, subhanallah. Coba perhatikan ya ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Perhatikanlah bagaimana para salaf mengingkari transaksi yang terjadi di antara mereka yang mungkin menurut sangkaan kita hari ini enggak ada masalah. Enggak ada masalah sama sekali. Karena hanya persoalannya itu hanya tidak tunai saja di tempat kan. Ah, jangan berpisah kata Umar sampai kalian mengambil hak kalian. Kalau si pembeli tidak punya uang cash, tarik dulu barangnya, jangan berikan ke dia. Karena harus tunai kan begitu. Nah, harus tunai. Ah, coba ceramati ikhwan ini yang pertama. Ya, ini pelajaran sangat luar biasa masalah riba ini yang sekarang sudah mulai dimudah-mudahkan, dilonggar-longgarkan, bahkan dibela-belain dengan berbagai macam alasan. Padahal itu jelas menyelisih agama dan menyelisih apa yang sudah berlaku di kalangan para salaf kita, terutama para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ali wasallam. Baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya banyak sekali hadis ini yang tadi sudah saya kumpulkan juga, tapi insyaallah semua semakna hanya sekedar mengkombinasikan saja atau menambah varian-varian lain tapi dalam konteks yang sama untuk mempertegas ke kita bahwa itu betul-betul riba. Tidak boleh. Ada etika aturan agama yang perlu kita jaga, yang harus kita taati agar kita selamat dari muamalah-muamalah ribawi. Baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara faedah yang lain adalah kita menarik adalah bahwasanya agama ini tidaklah mengajarkan kepada kita sikap kekerasan dan nanti akan dikuatkan oleh hadis yang kedua yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dan bab ini juga. Sebelum kita masuk ke dalam bab yang tadi saya sebutkan, agama tidak mengajarkan kekerasan, mari kita dengarkan dulu hadis yang kedua ini. Semoga kita lebih mudah untuk memahami insyaallah taala. Baik. Hadis yang kedua adalah hadis Abu Mas'ud radhiyallahu taala an. Beliau pernah menuturkan sebuah peristiwa pula yang mana beliau adalah pelakunya. Beliau pelaku sejarahnya. Apa kata beliau? Kuntu adribu ghulaman li. Suatu hari saya pernah mukul budak atau mukul pembantu saya, kata beliau. Fasami'tu min khalfi sautan. Tiba-tiba saja saya mendengar dari belakang, suara dari belakang saya. Mungkin mukul, tentu mungkin marah gitu. Mungkin lagi asyik marah gitu kan. Sampai dia mukul, ditegur oleh seseorang dari belakang. Terdengarlah suara itu oleh Abu Mas'ud. Apa kata suara itu? I'lam Abu Mas'ud. Lallahu akdaru alaika minka alaih. Ketahuilah wahai Abu Mas'ud. Ingatlah, sadarlah. Gitu kira ya. Bahwa Allah Azza wa Jalla itu lebih berkuasa untuk melakukan hal itu kepada engkau dibandingkan kekuasaan engkau, kemampuan engkau untuk melakukan hal itu kepadanya. Besar Bami. Dia kan pukul tadi. Jadi kata saat itu, wahai Ibu Mas, ingat pukulan yang kau lepaskan kepadanya itu Allah lebih pantas dan lebih kuasa untuk melakukan itu kepada engkau. Apa maksudnya? Ini adalah pengingkaran kan? Jangan lakukan itu. Karena dalam begitu Allah juga mampu mukul engkau. Allah juga kuasa mukul engkau. Jangan semena-mena minta-minta engkau bosnya. Dia itu adalah pesuruh engkau. Kau pukul-pukul. Allah juga bisa mukul engkau. Itu ucapan marah atau pujian? Kan marah kan ya? Pengingkaran ya? Mengingatkan. Itulah kata suara itu. Faltafattu. Aku pun menoleh ke belakang, kata Abu Mas'ud. Fa idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kiranya yang menegur itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mendengarkan ucapan Nabi tadi yang langsung menusuk ke benak dan hatinya Abu Mas'ud, dia pun spontan berkata, "Ya Rasulullah, bahwa harrun liwajhillah, ya Rasulullah, sekarang dia merdeka hanya mengharapkan wajah Allah azza wajalla." Subhanallah, subhanallah. Langsung spontan dia merdekakan budak itu karena dia merasa bersalah, takut dia dengan ancaman yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau jangan suka-suka hati gitu kira-kira ya. Allah juga mampu mukul kau gitu, bahkan lebih parah lagi. Jangan mentang-mentang bos suka-suka hati mentang-mentang mukul karyawan gitu atau mukul pembantu gitu. Itu enggak boleh gitu kira-kira kan. Nah, nanti engkau dipukul pula sama Allah gitu ya, atau dihukum gitu. Mendengarkan pengakuan dan pernyataan Abu Mas'ud ini, apa kata Rasul? Ama law lam taf'al lamassatkan naru au lalafahatkan nar. Kalau seandainya engkau tidak lakukan itu, maksudnya tidak merdekakan dia, maka pukulan kau tadi kepadanya akan menjadi penyebab engkau dijilat atau dilahap oleh api neraka. Menunjukkan memang dia tidak boleh melakukan itu. Baik. Hadis ini lebih tegas lagi mengatakan, menjelaskan kepada kita seperti yang tadi saya katakan, bahwa agama Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan. KDRT, main tangan, main pukul saja. Siapapun dan kepada siapapun, tidak. Siapapun kepada siapapun, tidak diperbolehkan. Dan lihatlah ketika itu terjadi di kalangan para sahabat Nabi, dan itu disaksikan oleh sahabat yang lain, mereka akan membantahnya, mengingkarinya. Seperti yang terjadi pada Abu Mas'ud ini, yang kebetulan terjadi di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dia enggak tahu kalau di situ ada Nabi. Nah, dia atau dia enggak sadar kalau Nabi lewat di belakang dia. Nah, lihatlah apa yang dikatakan oleh Nabi. Padahal mungkin saja menurut kita ya, mungkin Abu Mas'ud dia punya alasan kenapa dia pukul pembantu itu kan. Enggak mungkin pula dia mukul-mukul membabi buta aja kan, gitu kira ya. Ini husnuzan kita. Ada enggak kewajaran menurut kita nih, kita dulu ya. Kita ini yang sudah terbentuk oleh bi'ah lingkungan, oleh masyarakat, oleh keadaan, oleh zaman. Kan banyak hal yang menurut kita kan ada yang wajar-wajar saja, oke-oke saja. Sama kayak tadi, orang minjam uang sekarang 10 juta, nanti ber 10 juta 500. Kata kita, wajar-wajar aja lah, kan udah 5 bulan. Ada enggak orang ngomong itu? Wajar lah lebih 500, karena kemarin itu 10 juta tuh bisa beli motor. Sekarang 10 juta ini beli sepeda gak ada apa lagi gitu kan. Wajar aja kalau dia diminta kembali 10 juta 500. Kan banyak orang anggap wajar kan. Nah, wajar kok gara-gara dia pinjamkan saya sudah bisa berusaha. Alhamdulillah sekarang saya sudah jalan usaha saya. Kalau dia gak bantu kemarin, nah saya mungkin tambah teruk nih sekarang. Sehingga dia merasa wajar-wajar saja melebihkan pembayaran utang. Kan udah gitu sekarang zamannya kan ya. Nah, jadi banyak perbuatan itu yang dianggap wajar-wajar saja. Nah, termasuk ke sini lagi. Mungkin Abu Mas'ud ini punya alasan yang mungkin menurut kita wajar dia pukul kan. Tapi Nabi kan tidak tanya, Abu Mas'ud kenapa kau pukul? Apa salah dia? Apa yang dia buat? Menurut kita kan bijaknya kan begitu kan, tanya dulu gitu, jangan langsung larang aja. Nabi tidak katakan begitu. Bahkan Nabi keluarkan kata-kata ancaman. Kau ingat Allah juga kuasa untuk mukul engkau, menghakimi engkau. Bahkan Allah lebih mampu, lebih berhak daripada engkau melakukan itu kepadanya. Itu kan cemetis yang keras tuh kan. Ini menunjukkan bahwasanya agama enggak mengajarkan itu kepada kita. Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Tapi jangan sampai disalahpahami. Akhirnya tidak pula ada amar ma'ruf nahi mungkar gara-gara tidak mau terjadi kisru atau ketegangan di antara kita. Tidak pula begitu ya. Nah, nanti kita jelaskan di bagian lain. Yang penting secara asal agama Islam tidaklah mengajarkan kekerasan, main tangan dan semacamnya. Yang kedua, bahwasanya para salaf itu adalah orang yang memang hatinya bersih sehingga mudah untuk menerima nasihat, masukan, arahan, dan mereka adalah orang yang mudah untuk mengakui kesalahan dan kekurangan, dan orang yang memang sangat bersegera untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Lihatlah apa yang terjadi pada Abu Mas'ud setelah beliau mendapatkan teguran dari Rasul yang mungkin bagi kita biasa aja kalimatnya, tapi luar biasa. Dia katakan, dia enggak berdalil, ya Rasulullah, dia nyuri ya Rasul. Ya Rasul, dia bandel ya Rasul. Sudah 10 tahun enggak pernah dia cari alasan kan? Tapi dia langsung aja kata, apa dia kata? Ya Rasulullah, sekarang dia merdeka ya Rasul. Sekarang dia aku merdekakan mengharapkan wajah Allah. Subhanallah. Ini bukan hati yang sembarang hati, bukan jiwa sembarang jiwa yang bisa merespon positif seperti ini segera tanpa mikir panjang. Kalau kita kan enggak kan mikir. Hah? Jelas salah kan? Apa nanti? Pasti nyari alasan kan? Untuk pembenaran. Bukan mencari kebenaran, tapi cari pembenaran. Ya gitu kan? Subhanallah. Nah, coba lihat. Kenapa itu begitu? Karena hati kita ini memang hati yang tidak bersih. Sehingga disampaikan mu'irah, tazkirah, nasihat yang seharusnya kita enggak perlu berpikir, apalagi menjawab. Mikir pun enggak perlu, terima. Ya kan? Tapi kita kan suka menjawab. Suka berdalih untuk melegalkan perbuatannya itu gitu kan ya. Nah, ini sikap kita. Maka kita, saya katakan ini adalah bukti bagaimana bersihnya hati para sahabat Nabi itu. Mudah menerima kebenaran. Mudah menerima masukan, nasihat dan semacamnya. Subhanallah. Nah, kemudian kata beliau, ini ada ucapan Nabi yang menunjukkan kepada kita bahwa perbuatan baik itu kalau dilakukan lillahi ta'ala, dia akan memberikan efek yang sangat besar. Yaitu di antaranya akan menjadi kafarat atas dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Lihatlah apa kata Nabi kepada Abu Mas'ud. Kalaulah seandainya engkau tidak merdekakan dia, maka pukulanmu tadi akan menjadi sebab engkau akan dilahap atau dibakar oleh api neraka. Subhanallah. Menunjukkan perbuatan baik seperti memerdekakan budak dan apa saja itu di antara faedahnya, manfaatnya dapat menjadi kafar atau dosa dan kesalahan. Seperti yang firmankan oleh Allah SWT, innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya perbuatan baik itu akan menghapuskan perbuatan yang buruk. Nabi juga pernah bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi' sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah engkau kepada Allah wahai Abu Dzar dimanapun engkau berada, dan iringilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik agar didapat menghapuskannya, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Dan banyak sekali dalil yang menunjukkan bahwa perbuatan baik itu sangat besar fadilahnya. Sekecil apapun perbuatan baik, jangan diremehkan. Karena dia punya kelebihan, keutamaan, keistimewaan yang luar biasa. Di antaranya ada dapat menjadi kafarat atas dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Kemudian terakhir, yang pada kesempatan kali ini, bagaimana tunduk dan patuh, manut dan ngikutnya para sahabat kepada Rasul. mereka tidak pernah membantah satu pun perintah dan larangan Nabi. Kalau Nabi perintah, mereka lakukan. Kalau Nabi larang, mereka tinggalkan. Sehingga dengan itulah mereka dijadikan oleh Allah SWT generasi pilihan terbaik sepanjang sejarah manusia. Allah Ta'ala katakan tentang mereka, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian wahai para sahabat adalah sebaik-baik generasi yang dikeluarkan oleh Allah SWT ke tengah-tengah manusia. Salah satu di antara faktor yang menjadikan mereka generasi terbaik adalah ketundukan, kepatuhan, ta'zim dan penghormatan mereka kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang konsekuensinya mereka enggak pernah membantah sedikit pun baik perintah Nabi, begitu juga larangan Nabi. Dan Allah Azza wa Jalla puji mereka dalam bab itu dengan firman-Nya, wa innama kana qawlu mu'minina idza du'u ila Allahi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Tidak ada ucapan yang akan keluar dari lisan seorang mukmin ketika diajak untuk kembali kepada Allah, berhukum kepada Allah dan Rasulnya, kecuali mereka akan katakan, sami'na wa ata'na, kami dengarkan dan kami taati. Nah, itulah yang mereka miliki. Dan itu yang kita tidak miliki. Makanya mereka dipuji, kita tidak dipuji. Makanya mereka dimuliakan, dan kita seringkali merasa dihinakan oleh Allah SWT. Persoalannya, istislam kita belum lagi sepenuhnya kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini di antara faedah. Dan hubungannya kepada judul bab, nah inilah dia etika kita kepada pembantu, kepada budak. Tidak main keras, tidak main tangan. Apalagi kepada isi dan anak-anak kita. Tidak KDRT, tidak main hajar begitu ya. Tapi kita mestilah berjalan di atas nilai-nilai yang mulia, nilai-nilai yang harmonis, hubungan yang harmonis di antara sesama. Kecuali dalam konteks-konteks tertentu yang memang kita harus tegas, apalagi keras, dan memang agama juga mengajarkan itu. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sisa waktu kalau ada, kita gunakan untuk bertanya jawab.
1: Baik, terima kasih Ustaz atas pembahasan dari dua hadis yang telah disampaikan berkaitan tentang pembahasan yang telah disampaikan. Ikhwat al-Islam rahimani rahimakumullah. Semoga bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Waktu yang ada kita sediakan bertanya jawab bagi yang muslim Indonesia yang bertanya seputar pembahasan. Kami persilahkan untuk menghubungi kami di 0811-753-30000 atau nomor telepon WA di 0811-754-5444. Kami ingatkan juga untuk pendengar dan pemirsa yang menyimak kita lalu streaming YouTube, Facebook, dan Instagram, nomor yang disebutkan tadi, juga kami telah lampirkan di layar monitor masing-masing untuk antum dapat hubungi, baik dari telepon 0811-753-30000 atau nomor telepon WA di 0811-754-5444. Silakan bagi muslimin dan muslimat untuk pertanyaan telepon kita dahulukan terlebih dahulu sebelum pertanyaan-pertanyaan dari WA. Untuk nomor telepon 0811-753-30000 atau nomor telepon WA di 0811-754-5444 dipersilakan. Sembari menunggu pertanyaan dari telepon, barangkali kita coba ajukan pertanyaan dari WA. Dan ini pertanyaan minggu lalu nih Ustaz, karena terbatasan waktu, yang berkaitan tentang pembahasan minggu yang lalu, mungkin berkaitan juga untuk pembahasan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, ana Abu Hanifah di Tarai. Ustaz, izin bertanya Ustaz, terkait tentang berita yang viral belakangan ini, yaitu majikan yang menyiksa pembantunya hingga menyebabkan kebutaan. Bagaimana pandangan Islam tentang hal ini Ustaz? Apakah berlaku hukum qisas kepada sang pelaku Ustaz? Jazakallahu khairan atas jawabannya.
0: Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya tidak tahu kasus yang ditanyakan itu, kejadiannya, peristiwanya. Tapi yang jelas, apa yang tadi kita dengarkan itu sudah lebih dari cukup sebagai jawaban bahwa Islam itu tidaklah mengajarkan kekerasan kepada kita siapapun dan kepada siapapun. Saya katakan begitu tadi ya. Siapapun itu maksudnya apapun lah jabatannya, kedudukannya, posisinya, dan siapapun lah yang dia perlakukan itu, tidaklah ada alasan secara asal. Kan? Itu jelas. Apalagi kalau sudah sampai pula menyebabkan cacat, mungkin cacat yang bersifat permanen ya. Nah, ini sudah jelas adalah kezaliman. Adalah kezaliman. Dan di negeri kita juga sudah diatur, tidak diperkenankan bagi siapapun untuk berbuat semena-mena kepada orang lain, apapun alasannya. Ya, bahkan sekarang kita sudah singgung kemarin, dalam mendidik pun, ya guru-guru sekarang nggak boleh lagi kan, sudah dibuatkan perdanya atau undang-undangnya, nanti akan masuk ke dalam ranah KDR, apa namanya, hak asasi manusia kan, HAM gitu, kena HAM gitu. Ya. Dan Islam pun juga tidak memperkenankan itu. Saya katakan tadi kecuali dalam konteks tertentu yang memang harus bersikap itu, ya kan? Tapi tentu ada aturan-aturan, batasan-batasan yang harus kita ketahui, harus kita batasi juga, yang harus kita taati juga. Maka tadi dikatakan apakah ada kisos? Ya, jawabannya iya. Jelas Nabi katakan merdeka dengan merdeka, budak dengan merdeka, gigi dengan gigi, uzun dengan uzun, telinga dengan telinga, ya kan? Nah, apalagi nyawa, bagi mata, nyawa, dia ada kisosnya. Nah, akan tetapi yang perlu dipahami adalah ketika hukum kisos itu diterapkan, siapa yang menerapkan? Ya kan? Nah, siapa yang menerapkan? Dan tidak ada yang berhak untuk melakukan itu kecuali waliul amr, penguasa, pemimpin yang sah. Nah, mereka yang melakukan itu. Maka kalau seandainya tidak dilakukan, maka itu adalah tanggung jawab mereka, hutang mereka. Dan kalau seandainya kita tinggal di negeri yang tidak memperlakukan itu, ya kita tidak ada alasan untuk membantah, apalagi memberontak dengan alasan itu, tidak pula. Ya kan? Nah, kita katakan iya, iya. Akan tapi jangan sampai lupa ada aturan mainnya, ada SOP-nya. Ada orang yang diberikan wewenang untuk melakukan itu dengan syarat-syaratnya, ketentuan-ketentuannya, ya, pembuktiannya dan semacamnya gitu ya. Itu ada. Maka karena itu, jangan pula ada di antara kita dengan alasan hukum ini ada kisosnya dan tidak ditegakkan lalu kita mau menghakim sendiri. Ah, tidak pernah pula. Ini apa namanya? Keluar dari lubang biawak masuk lubang buaya gitu. Ya. Maka saya katanya ada enggak kisah untuk saya itu ada secara agama. Kan ada betul. Terus kenapa enggak dilakukan? Karena ada aturan mainnya. Ada orang yang diberikan wilayah itu dan itu bukanlah hukum yang diberikan kepada setiap individu. Karena kalau jelas ya karena setiap individu boleh dengan asas kisah sawan terjadi. Perang saudara terjadi kiamat dunia nanti. Sementara Islam itu membolehkan itu untuk sebuah kemaslahatan, makanya diatur ketat dalam segala hal. Bisa dipahami? Nah, jangan sampai disalahpahami. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
1: Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga yang bertanya juga dapat mendengarkan jelas. Semoga kita amani ilmu juga kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Silakan bagi kaum muslimin dan muslimat yang telah mencoba hubungi kita dari telepon, kita berikan kesempatan untuk pertanyaan yang ingin diajukan dari 0811 753 10.000 atau nomor telepon WA di 0811 754 5444. Dipersilakan. Assalamualaikum. Ya, sebentar. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam dari Alhamdulillah di Pekanbaru.
1: Ya, silakan Pak, pertanyaannya.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, ini sedikit mengenai warisan Ustaz.
1: Waris.
2: Karena kalau di kampung itu kan warisannya kan tidak ada surat Ustaz. Jadi orang tua kami dulu menggarap sebidang tanah, cuman berdasarkan pembagian dari ibunya, kamu bikin itu, kamu ngarep itu, gitu. Jadi, berseiring berjalannya waktu, kalau seandainya tiba-tiba salah satu dari sepupu itu menggantikan itu kembali, belum seorang ini menguasai, gitu. Jadi, apa yang harus kita lakukan, apakah kita mempertahankannya, sementara kita ya, punya bukti yang terus sekarang surat-suratnya nggak ada, gitu. Atau kita memberikannya saja, atau kita mempertahankan sampai batas kita, ya berarti akan menimbulkan keributan. Apakah itu pantas dilakukan? Itu aja, Pak. Syukur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan apa yang ditanyakan ini, saya katakan bahwa untuk hal yang seperti ini kita tidak punya pilihan lain, ya kan? Untuk menyelesaikan kasus seperti ini tidak ada jalan lain, kita tidak punya jalur lain kecuali kita harus mengangkat kasus itu ke jalur hukum yang berlaku di negeri kita ini. Karena hanya penegak hukumlah yang akan bisa memberikan keputusan yang berkekuatan hukum di bab itu. Tentu dengan aturannya juga, ya kan? Tentu dengan sistematis yang berlaku di negeri kita ini. Gitu. Alhamdulillah, kita kan sudah memberikan perlindungan setiap hak bagi pemiliknya, kan begitu. Tinggal nanti pembuktian sesuai yang berlaku di negeri ini. Ya kan, hanya itu yang bisa kita tempuh, dan agama pun juga menyarankan itu, apapun persoalan. Makanya ada sejumlah persoalan-persoalan hidup ini yang mau diserahkan oleh agama kepada waliul amr, karena tidak mungkin itu diberikan solusi kecuali oleh penguasa, nggak mungkin, ya kan? Kalau tadi dari penanyaannya kan sudah menggambarkan. Nanti kita dipertahankan dengan kondisi sekarang, nanti bisa ribut, bertengkar, ya kan? Ah, kan sudah disebutkan, ya kan? Ya, karena itu tadi, karena memang ya butuh pembuktian, kan begitu? Kalau kita nggak punya bukti, ya itu. Makanya kalau seandainya memang tetap mau diperjuangkan, dipertahankan dengan semacam berbagai macam alasan, tapi dia tidak punya kekuatan hukum, ya kan, untuk kita bisa bertindak atas harta itu, maka jalan cuma satu, kita angkat ke jalur hukum. Kita ceritakan historinya, kita ceritakan kronologinya, ya kan, nanti kita ikutilah saran penegak hukum, apa yang harus kita penuhi, syarat-syarat yang harus kita lengkapi untuk membuktikan bahwa kita adalah pemilik atas barang itu, kan begitu. Nah, nanti dari situ mereka akan memberikan keputusan nanti. Itu jalurnya. Kalau seandainya memang tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Tapi biasanya kan pengadilan kan tetap melemparkan ke bawah dulu, kan. Suruh berunding secara kekeluargaan. Selesaikan dulu lah dengan nenek mama dulu, dengan orang tua. Nah, ya kan, kan tetap gitu juga jalurnya, kan. Nah, kalau juga tidak selesai di forum keluarga, tidak juga tingkat desa, misalkan tingkat ini, ya, nanti baru melangkah ke pengadilan atau ke jalur hukum. Tidak ada pilihan lain kecuali hanya itu, dan agama pun juga menyuruh kita untuk memberikan persoalan-persoalan seperti itu kepada penguasa, karena hanya itulah yang bisa kita tempuh. Dan keputusan mereka yang punya kekuatan hukum, dan keputusan mereka yang bisa meleraikan atau mendamaikan persoalan yang muncul. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala alim bisawab. Dan mungkin kita juga sampai sini dulu pertemuan kita, insyaallah ta'ala. Kalau masih ada umur dan kesehatan, kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Nabi Muhammadin wa akhiru da'wana. إن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Kembali kami ucapkan kepada guru kita Ustaz Suri Zalabu Fadhan Hafizallahu taala dari materi pembahasan kita Al-Adabul Mufrad telah kita dengarkan bersama kaum muslimin dan muslimat. Semoga bermanfaat dan insyaallah taala kita akan kembali di pertemuan selanjutnya dengan pembahasan berikutnya. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita untuk kembali bersua. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jazakumullahu khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bagaimana cara berpuasa di bulan Muharram? Maka para ulama khilaf, secara umum ada dua pendapat. Apakah boleh berpuasa di bulan Muharram keseluruhan dari tanggal 1 sampai tanggal 30? Sebulan penuh, sebagaimana puasa di bulan Ramadan. Maka ada dua pendapat, ada yang mengatakan tidak boleh. Nabi tidak pernah, Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah puasa sempurna sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Maka tidak boleh kita berpuasa hari terbanyak di bulan Muharram. 20 hari oke, 25 hari oke, 27 hari oke. Tapi jangan 30 hari, jangan sebulan penuh. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, ini pendapat yang lebih kuat, bahwasanya boleh berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram. Karena Nabi mengatakan sebaik-baik puasa setelah Ramadan puasa bulan Muharram. Nabi menggandingkan antara bulan dengan bulan, ya atau tidak? Bulan Ramadan puasa sebulan penuh atau tidak? Sebulan penuh. Maka Muharram juga puasa sebulan penuh. Dan ini pendapat yang dipilih oleh banyak ulama. Ya. Oleh karena saya lebih condong pada pendapat ini. Boleh berpuasa di bulan Muharram sebulan penuh. Kalau tidak mampu sebulan penuh, sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Ustaz, apakah dengan kita berpuasa sebulan penuh bukan termasuk larangan puasa dahar? Puasa yang tiap hari. Bukankah sebaik-baik puasa adalah puasa Daud? Kata Nabi SAW, afdalus siyam siyamu Daud alaihissalam. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Sebaik-baik puasa adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam. Beliau puasa sehari, berbuka sehari. Oleh karenanya Abdullah bin Amr bin As waktu minta izin kepada Nabi SAW untuk berpuasa setiap hari, maka Nabi bilang jangan. Dan Nabi mengatakan lebih baik kau puasa sehari, berbuka dua hari. Kemudian berpuasa sehari, berbuka dua hari. Kata dia, ini utiku aksara min dhalik. Ya Rasul, aku lebih mampu daripada ini. Akhirnya kata Nabi SAW, sum yauman wa aftir yauman. Puasalah sehari, berbukalah sehari. Kata dia, ya Rasul, aku lebih mampu daripada ini. Kata Nabi, tidak ada yang lebih baik daripada ini. Terbaik itu puasa sehari, berbuka sehari. Itu yang terbaik. Makanya Nabi melarang puasa dahar. Puasa dahar itu puasa tiap hari. Nah, bagaimana? Kita bolehkah berpuasa tiap hari di bulan Muharram? Yang benar boleh, yang dilarang dengan puasa dahar, yaitu puasa tiap hari selama setahun. Puasa tiap hari selama setahun, itu yang dilarang. Adapun kalau kita waktu tertentu kita berpuasa berturut-turut, tidak jadi masalah. Contoh sederhana, puasa Ayyamul Bid. Kita puasa tanggal 13, 14, 15, berturut-turut atau tidak? Berturut-turut. Contohnya seorang ingin puasa di awal hari Zulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 9, berturut-turut. Boleh, kata para ulama, waktu-waktu tertentu. Contohnya seorang puasa bayar kafarah, syahroini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut, enggak ada masalah. Ya. Contohnya bulan Ramadan, puasa berturut-turut. Ya. Jadi yang dilarang adalah puasa berturut-turut selama sampai setahun. Adapun kita mengkhususkan pingin puasa sebulan penuh di bulan Muharram, maka ini diperbolehkan. Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala memiliki pendapat yang baik. Beliau berkata, bagi orang yang kebiasaannya puasa sebulan setahun penuh dengan puasa Daud, maka yang terbaik dia puasa Daud. Meskipun di bulan Muharram, tentang puasa apa? Daud. Jadi dia bulan di bulan Muharram, dia puasa sehari, berbuka sehari, berpuasa sehari, berbuka sehari. Kenapa? Karena kebiasaan dia adalah puasa selama apa? Setahun. Maka dia tetap menjalani puasanya Nabi Daud alaihissalam. Tapi bagi orang yang tidak biasa puasa Daud, maka dia boleh berpuasa sebulan penuh. Dia boleh berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram. Kalau seorang tidak mau berpuasa sebulan penuh, paling tidak hari yang terbanyak. Dia boleh berpuasa kapan saja. Senin, Selasa, besok mau puasa, lusa mau puasa, hari apapun mau puasa, enggak ada masalah di bulan Muharram. Paling tidak kalau dia tidak bisa hari terbanyak, maka dia puasa di hari-hari yang merupakan hari-hari sunnah yang dianjurkan secara khusus. Seperti Senin, Kemis. Kemudian Ayyamul Bid. Paling tidak dia bisa puasa Senin Kemis kali 4 minggu 8 hari plus Ayyamul Bid Senin Selasa Rabu 3 hari berarti berapa? 2 kali 4 8 tambah 3 11 hari. Lumayan cukup banyak ya. Ya, kalau dia mau puasa tiap hari juga enggak ada masalah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, semoga kita senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hidup di suatu zaman yang penuh dengan ujian dan cobaan, penuh dengan tantangan dan penuh dengan godaan-godaan. Sehingga kehidupan di zaman seperti ini, seorang harus benar-benar memiliki akidah yang benar, memiliki komitmen yang kuat terhadap agamanya. Bagaimanapun, karena syaitan, demikian pula hawa nafsu, syubhat dan syahwat merupakan bagian yang terus merongrong kehidupan agama seseorang. Oleh karena itu, apabila seorang tidak memiliki istiqomah, tidak memiliki komitmen yang kuat untuk tetap berada di atas jalan yang benar dan di atas jalan yang lurus, maka dengan serta-merta dia akan terbawa oleh hawa nafsunya. Dia akan terbawa oleh godaan syaitan, syubhat dan syahwat. Maka dari itu, di dalam Al-Quranul Karim dan di dalam hadith-hadith Nabi SAW telah banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan kepada kita untuk istiqomah, untuk tetap tegar, untuk tetap sabat di atas agama Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi di zaman yang penuh dengan godaan dan fitnah, tentu sikap, komitmen kepada agama, komitmen kepada akidah, komitmen kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semakin sangat dibutuhkan dalam kehidupan seorang mukmin. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang mampu untuk istiqamah, mampu untuk tetap bertahan pada agamanya, akidahnya dan keyakinannya di saat berbagai macam fitnah dan godaan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إن الذين قالوا ربنا الله. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Allah adalah Tuhan kami, ثم استقاموا, kemudian mereka istiqamah di atas iman mereka, maka ثم استقاموا tatanazzalu alaihimul malaikah, niscaya akan turun kepada mereka para malaikat, yakni di saat mereka akan meninggalkan dunia ini. Sembari malaikat-malaikat itu berkata, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian merasa khawatir dan janganlah kalian berduka cita. Abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berita gembira bagi kamu sekalian dan apa-apa yang kalian dijanjikan, yakni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang diucapkan oleh para malaikat yaitu di akhir hayat mereka, berita gembira agar mereka bergembira dengan apa yang dijanjikan oleh Allah taala. Demikian pula ketika para malaikat mengatakan pada mereka, jangan kalian khawatir dan jangan kalian berduka cita, diucapkan di akhir-akhir hayat mereka. Ini menunjukkan sebagai hasil dari istiqomah yang mereka lakukan selama kehidupan mereka. Maka istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, istiqomah di atas tauhid, istiqomah di atas mengikuti jalan Allah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, merupakan kebutuhan manusia semenjak dia berusia mukallaf sampai akhir hayatnya. Oleh karena itu,
ada sebab-sebab yang dengannya seorang bisa istiqomah. Kalau mungkin kita bertanya, jika istiqomah merupakan tuntutan dan merupakan kewajiban bagi setiap orang yang beriman, mukmin, laki-laki dan wanita, maka apakah langkah-langkah, apakah kiat-kiat yang dengannya seorang bisa istiqomah di atas jalan yang lurus ini? Para ulama telah mengumpulkan dan menyimpulkan beberapa sebab yang dengannya seorang dapat istiqomah di atas jalan yang lurus, di atas sunnah Rasulullah SAW. Di antaranya yang disebutkan oleh mereka yang pertama adalah hendaknya seorang memperkuat imannya dan mempertebal imannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena iman yang kuat dan keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini akan menjadikan seorang itu mampu untuk istiqomah di atas jalan yang lurus. Kemudian yang kedua, bahwa seorang agar dia dapat dan mampu istiqomah di atas jalan yang lurus, hendaknya dia membekali dirinya dengan ilmu yang bermanfaat. Dan tidak ada ilmu yang lebih bermanfaat daripada ilmu tentang Al-Quranul Karim, tentang ayat-ayat Allah, dan ilmu tentang hadis-hadis Rasulullah SAW. Yang keduanya merupakan pedoman hidup bagi seorang mukmin di dunia ini. Orang yang berpegang teguh kepada keduanya, dia akan selamat. Dia tidak akan gentar. Orang yang banyak berzikir kepada Allah dan mempelajari Al-Quranul Karim, dia akan mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, dan orang-orang beriman dan yang hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah, dan ketahuilah bahwasanya dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Maka salah satu zikir yang paling utama adalah mendalami ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, membaca ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Di sana seorang akan mendapatkan ketenangan dan kemantapan dalam kehidupannya. Sebaliknya, orang yang lalai dari membaca Al-Quranul Karim, membaca kisah-kisah dalam Al-Quranul Karim, maka dia akan mudah tergoda, mudah goyah dalam kehidupannya. Maka ilmu yang bermanfaat ini akan menjadikan seorang istiqomah di atas kehidupannya atau dalam kehidupannya di dunia ini. Kemudian yang ketiga, yaitu hendaknya seorang apabila dia ingin untuk istiqomah, hendaknya dia mempelajari tentang kisah para ulama, bahkan sebelum para ulama adalah kisah para anbiya, para rasul, yang mana mereka diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ujian-ujian yang berat dari umat-umat mereka, demikian pula para pengikut mereka dan ulama-ulama kaum muslimin yang telah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ujian keimanan mereka. Tetapi mereka tetap istiqomah. Satu contoh adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang bisa kita dapatkan kisahnya dalam Al-Quranul Karim tentang perjuangan beliau dalam menegakkan tauhid dan mengajak umatnya kepada tauhid, sampai-sampai beliau dilemparkan dalam api, dibakar, tetapi beliau tetap istiqomah. Bahkan pada akhir ucapannya ketika beliau akan dilemparkan ke dalam api, beliau mengatakan, "Hasbiyallah wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah sebagai pelindungku dan dia sebaik-baik pelindung. Maka dengan membaca sirah para rasul, sejarah para anbiya, sejarah orang-orang yang soleh, yang menunjukkan bagaimana sabatnya mereka, bagaimana istiqomahnya mereka di atas jalan Allah, akan menjadikan hati kita ingin meniti dan mengikuti pola hidup mereka dan istiqomah mereka, walaupun mendapat tantangan yang besar dalam kehidupan ini. Demikian pula kita melihat kisah tentang para sahabat Rasulullah SAW. Bagaimana mereka disiksa atau sebagian dari mereka disiksa oleh Allah, oleh kaumnya, oleh orang-orang Quraisy dan yang lainnya. Tapi mereka tetap istiqomah. Kisah Ammar bin Yasir, bahkan kedua orang tuanya, Yasir dan ibunya Sumayyah. Bagaimana mereka bertahan pada iman mereka, pada agama mereka, pada akidah mereka, sampai mereka dibunuh. Ini kisah-kisah demikian akan menjadikan hati mantap, akan menjadikan hati kita tenang. Dan apabila kita bandingkan dengan ujian yang kita peroleh, yang kita dapati,
maka tentu jauh, tidak ada artinya jika dibandingkan dengan ujian yang Allah menguji mereka dengan ujian-ujian tersebut. Kemudian yang keempat di antara hal atau faktor yang dengannya seorang dapat istiqomah dalam kehidupannya adalah dengan kesabaran dan keyakinan. Sabar dalam menjalani kehidupan ini. Karena konsekuensi dari kehidupan di dunia ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Berbagai cobaan, berbagai tantangan kita hadapi, godaan dan fitnah dan fitnahan-fitnahan kita hadapi, tetapi hadapilah dengan iman yang kuat pada Allah taala. Hadapilah dan penuh kesabaran. Karena telah dijanjikan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa inna nasra ma'as sabri, bahwasanya kemenangan itu adalah bersamaan dengan kesabaran. Maka tatkala seorang bersabar, dia akan mendapatkan kemenangan. Salah satu sebab kegagalan manusia karena ketidaksabaran mereka. Ketidaksabaran dalam menghadapi ujian, dalam menghadapi godaan. Dan Allah menguji manusia dengan ada tiga hal yang dengannya seorang wajib bersabar, yaitu dalam beribadah kepada Allah taala. Seorang tetap sabar dalam beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, seorang tetap bersabar dalam menahan dirinya dari hal-hal yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini memerlukan kesabaran. Apalagi hidup di zaman seperti ini yang banyak fitnahnya, banyak ujiannya, banyak godaannya. Memerlukan kesabaran. Maka seorang sabar menahan dirinya, insyaallah dia akan selamat. Kemudian sabar di dalam ujian-ujian Allah berupa takdir yang Allah tetapkan pada manusia juga memerlukan kesabaran. Kemudian faktor yang lain yang dengannya seorang dapat istiqomah di dalam kehidupannya, di dalam agamanya dan akidahnya adalah dengan dia mengisi kehidupannya dengan amal-amal yang baik dan amal-amal yang soleh. Dia isi kehidupannya dengan amal soleh. Dan kesibukan-kesibukan yang positif. Yang memberi manfaat bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi agamanya, bagi umatnya. Ini akan sangat membantu seseorang terhindar dari ujian-ujian, fitnahan dan godaan-godaan itu. Yaitu dengan menyibukkan dirinya dengan amal-amal yang baik. Dan ini telah disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Badiru bil a'mal fitanan kaqita illailil muzlim, bersegeralah kalian untuk melakukan amal-amal soleh sebelum datangnya fitnah-fitnah yang datang ibarat potongan-potongan malam yang bertubi-tubi datang merongrong kehidupan seseorang, yang mana pada saat itu yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, seorang di pagi hari dia beriman, ternyata di sore hari dia telah kufur. Wayumsi mu'minan wayusbihu kafiran. Dan di sore hari dia beriman, ternyata di pagi hari dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan salah satu sebab utama seorang itu tidak istiqamah dalam akidahnya, dalam imannya, dalam agamanya, yaitu kata beliau pada akhir hadis tersebut, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Karena dia menjual agamanya dengan kepentingan-kepentingan duniawi. Na'udzubillahi min dzalik. Maka seorang menyibukkan dirinya dan amal soleh dan kegiatan-kegiatan dan aktivitas yang positif, ini akan menjadikan dia istiqomah di atas jalan yang benar. Kemudian juga faktor yang lain yang disebutkan oleh para ulama, agar kita tetap istiqomah di atas jalan Allah dan Rasulnya dan di jalan para salaf pendahulu kita yang soleh radhiyallahu anhum, dan semoga kita termasuk mereka dan digolongkan dengan mereka. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, al mar'u ma'a man ahabba, bahwa seorang akan dikumpulkan dengan siapa yang dicintainya. Maka ketika kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, ketika kita cinta dengan para sahabat, ketika kita cinta pada orang-orang yang soleh, semoga Allah mengumpulkan kita dengan mereka. Nah, di antara sebab-sebab seorang bisa istiqomah di atas jalan yang lurus adalah dengan dia senantiasa berdoa meminta kepada Allah Ta'ala. Memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, zat yang maha mendengar.
zat yang maha mengabulkan. Agar dia diberikan ketetapan hatinya. Dan ini telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Seorang yang telah dijamin surga oleh Allah Ta'ala. Seorang yang telah dijamin keselamatannya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Namun meskipun demikian, beliau mengajarkan kepada kita. Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh salah seorang tabi'in, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau berada di rumahmu? Ketika beliau berada pada giliranmu? Maka Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata bahwa beliau paling banyak berdoa ketika beliau berada di sisiku. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati manusia, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Maka ketetapan hati di atas agama Allah ada sesuatu yang harus dipelihara dan dijaga dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hati-hati manusia berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah membolak-balik hati manusia dengan sekehendak Allah, dan kita tidak mengetahui tentang akhir dari hayat dan kehidupan kita. Oleh karena itu hendaknya seorang selalu minta pada Allah Ta'ala al-thabat, minta pada Allah Ta'ala istiqamah. Dan dalam doa yang lain juga diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau selalu membaca, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atika. Wahai zat yang memalingkan hati manusia, palingkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Maka apabila kita melihat dan mencermati dua doa ini yang diajarkan oleh Nabi SAW, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati manusia, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ini merupakan permohonan seorang hamba kepada Allah Ta'ala dari fitnah-fitnah syubhat. Fitnah-fitnah syubhat, hal-hal yang dapat meragukan agama seseorang, yang dapat merusak akidah seseorang, yang dapat menimbulkan keraguan kepada agama Allah. Ini bagian dari syubhat-syubhat. Seperti kekufuran, kemunafikan, dan yang lainnya. Yang merongrong hati seseorang. Kemudian yang kedua, apabila kita mencermati makna dari doa Nabi SAW, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang memalingkan hati manusia, palingkanlah hatiku kepada ketaatan kepada engkau. Ini adalah sebuah doa yang dengannya seorang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari fitnah syahwat. Karena kecenderungan hawa nafsu adalah kepada perbuatan-perbuatan yang merupakan maksiat kepada Allah Ta'ala. Maka dari itu Nabi SAW meminta pada Allah Ta'ala agar hatinya dipalingkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu nikmat yang terbesar yang Allah berikan pada seorang hamba, tatkala kecenderungannya adalah kepada amalan-amalan kebaikan, kepada ketaatan-ketaatan, ini merupakan nikmat yang salah satu di antara nikmat Allah yang terbesar yang diberikan kepadanya. Dan istiqomah seorang hamba dalam kehidupannya mencakup istiqomah dia dalam tauhid sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Sehingga kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang tidak ada tawar-menawar. Kalimat la ilaha illallah yang harus diperjuangkan sampai akhir kehidupan seseorang. Maka dari itu kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir dari ucapannya ketika dia akan meninggalkan dunia ini dia mengucapkan la ilaha illallah, maka baginya, maka dia akan masuk surga. Kemudian yang kedua, dalam beribadah kepada Allah Ta'ala juga memerlukan istiqomah. Dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang juga tentunya kepada kita, yaitu wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yaqin, sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian kepada engkau. Maka tauhid dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ada di antara tuntutan-tuntutan yang kita harus istiqomah untuk mendapatkan istiqomah dalam kehidupan kita di dunia ini. Kemudian kita melihat pula bagaimana pentingnya doa agar seorang tetap istiqomah. Di dalam Al-Quranul Karim Allah mengajarkan bagaimana orang-orang yang telah diberi hidayah oleh Allah, mereka minta pada Allah Ta'ala agar jangan dipalingkan hatinya kepada kebatilan, kepada kesesatan. Mereka mengatakan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, janganlah engkau palingkan hati kami sesudah engkau beri hidayah kepadanya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
dan anugerahkanlah kepada kami rahmat dari sisimu, karena sungguhnya engkau adalah Maha Pemberi. Ketika Allah mengaitkan dalam menceritakan tentang doa mereka antara permohonan agar mereka tetap di atas hidayah Allah dan permohonan mereka kepada Allah untuk mendapatkan rahmat Allah sampai akhir hayat mereka, ini menunjukkan bahwasanya seorang yang diberikan oleh Allah Ta'ala hidayah dan dia tetap di atas hidayah Allah sampai akhir hayatnya, ini adalah rahmat terbesar yang Allah berikan kepadanya. Kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah, semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa adalah senjata bagi kita. Oleh karena itu janganlah sekali-kali seorang lupa dari berdoa atau lalai dari berdoa. Mintalah kepada Allah hidayah, mintalah kepada Allah petunjuk, dan mintalah ketetapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menetapkan kita di atas jalan yang benar, di atas kebenaran, di atas hak, di atas tuntunan Quran dan sunnah sesuai dengan apa yang dipahami oleh para salaful ummah, para salaf pendahulu kita yang soleh radhiyallahu anhum ajma'in. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, kemudian juga di antara hal-hal yang dengannya seorang dapat istiqomah dalam kehidupannya adalah hendaknya dia memperbanyak berzikir mengingat Allah. Karena zikir pada Allah Ta'ala, orang yang selalu ingat pada Allah, Allah akan mengingatnya. Orang yang selalu bersyukur pada Allah, Allah akan memberikan balasan kebaikan baginya. Maka zikrullah salah satu di antara sebab-sebab yang seorang dapat istiqamah dalam kehidupannya. Dan zikrullah, mengingat Allah, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ada dua hal. Zikrullah dalam hati yang merupakan pokok daripada zikrullah, yaitu aslul zikri. Yaitu seorang ketika dia berzikir, ketika ingat pada Allah Ta'ala dalam hatinya, yang dapat mencegah dia dari perbuatan maksiat dan kemungkaran. Ini merupakan aslul zikri, pokok dari zikir pada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, zikir yang juga tidak kalah maknanya dan juga mempunyai fadilah yang besar adalah berzikir pada Allah dengan lisan. Yang senantiasa bersyukur pada Allah, berzikir pada Allah dengan lisan, mengucapkan kalimat-kalimat thayyib, kalimat-kalimat yang baik. Ini bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita istiqomah dalam kehidupan kita di dunia ini sampai akhir hayat kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Akhirnya, aku qulu hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Kami yang akan menyelesaikan rizkimu.

0: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
1: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan, sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
1: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
0: Apa azab yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak, mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
1: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat, dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
6: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
5: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
7: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
6: أجل إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
5: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
8: Dari pilihan canggung udara, Hidayah FFM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.

0: قدوات نبوية.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga: hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. Dari Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana. Rawah at-Tirmidzi. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbihi azza wa jalla, qal, idza taqarraba al-'abdu ilayya shibra, taqarrabtu ilayhi dhira'a, wa idza taqarraba ilayya dhira'a, taqarrabtu ilayhi ba'a. وَإِذَا أَتَانِ يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.

بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan, dan saling bermegah-megahan di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam banyaknya harta dan anak keturunan. Perumpamaannya adalah seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, lalu mengering dan kamu lihat menguning, kemudian menjadi hancur. Di akhirat nanti ada azab yang keras serta ampunan dari Allah dan keridhaannya. Sesungguhnya kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Radio Hidayah 103,4 FM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Sebagian orang berpikir berbahagia dengan harta yang berlimpah ruah. Sebagian berpikir dengan popularitas dia akan berbahagia. Sebagian berpikir dengan tahta dan kedudukan dia akan berbahagia. Orang ini akan mendapatkan kehidupan yang sempit, merana hidup.

0: Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka bagi dia kehidupan yang sengsara, yang sempit walaupun bergelimang harta.
1: Wanahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma.
0: Hari kiamat, tatkala tidak ada satu gedung pun yang berdiri di tempat ini, tidak pula di muka bumi semuanya, dia dikeluarkan dari kuburannya dalam kondisi buta. Dia tidak bisa melihat, dia nabrak sana, nabrak sini, terjatuh. Lalu dia mengatakan,
2: Qala Rabbi, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira.
0: Wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam kondisi buta? Wa qad kuntu basira, aku bisa melihat dulu ketika hidup di dunia.
3: Engkau tahu sebabnya?

dulu ketika datang ayat-ayat kami dibacakan kepadamu. Engkau abaikan. Engkau anggap tidak penting. Engkau lupakan. Dan hari ini engkau diabaikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali mengabarkan kepada sahabat-sahabat beliau tentang fenomena atau kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa depan atau di akhir zaman. Kisah tentang Dajjal, kisah tentang Al-Masih Isa alaihi salam yang akan turun, dan peristiwa-peristiwa besar yang akan mendahului datangnya hari kiamat kelak. Namun Rasulullah SAW ketika ditanyakan oleh Jibril alaihissalam, akhbirni anissa'ah bal mas'ulu anhu bi'alama minassa'il. Kabarkan kepadaku tentang hari kiamat itu. Kapan terjadinya hari kiamat itu? Rasulullah SAW menjawab, saya tidak tahu, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Kapan terjadinya hari kiamat? Allah subhanahu wa ta'ala rahasiakan, bahkan kepada nabinya yang terdekat, bahkan kepada malaikatnya yang terdekat, yaitu Jibril alaihissalam, tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Apa tujuan Rasulullah SAW kalau begitu menyebutkan tentang tanda-tanda datangnya hari kiamat, peristiwa-peristiwa di akhir zaman, ya? Setidaknya kata para ulama ada tiga. Yang pertama, agar kita semakin yakin, khususnya kita yang hidup di akhir zaman ini, yang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW, agar kita semakin yakin tentang kebenaran nubuat Rasulullah SAW, bahwasanya apa yang beliau sabdakan benar-benar akan terjadi, dan sudah banyak kita menyaksikan apa yang beliau sebutkan itu benar-benar terjadi. Jadi yang pertama, untuk menambah keyakinan kita akan kebenaran risalah Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, untuk mewanti-wanti kita, ya, agar kita jangan sampai jatuh ke dalam kubangan keburukan atau fitnah yang akan terjadi berupa fitnah-fitnah di akhir zaman. Agar kita senantiasa waspada, agar kita senantiasa setia di atas syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terkait fitnah atau kejadian di akhir zaman, banyak hal-hal yang dibenci oleh syariat, sehingga Rasulullah SAW mewanti-wanti kita. Contoh sederhana, misalkan ketika Dajjal turun, ya, Allah memberikan keluar biasaan, kemampuan yang luar biasa kepada Dajjal atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu sebagai fitnah, ujian. Ya. Dia mampu menghidupkan orang yang sudah mati, dia mampu memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, dan dia menyeru manusia untuk menyembah dirinya. Ini adalah sebagai bentuk ujian. Rasulullah SAW mengabarkan kepada para sahabat berita tentang Dajjal semata-mata agar kita ini waspada. Waspada. Kemudian yang ketiga, tujuan Rasulullah SAW menyampaikan tentang apa saja fenomena yang akan terjadi di akhir zaman, untuk memberikan porsi bagi fitrah kita yang selalu punya rasa ingin tahu tentang apa yang akan terjadi. Kalau bahasa zaman kekinian, kepo, ya. Ini fitrah manusia ingin tahu. Maka Rasulullah SAW melalui syariat yang mulia ini memberikan porsi untuk itu. Ya. Karena betapa banyak manusia, ya, demi memuaskan nafsu, keingin tahuannya tentang apa yang akan terjadi di masa depan, mereka datang ke dukun, ke paranormal, ya. Ini tentu saja menyimpang, bertentangan dengan tauhid, bahkan tauhid rububiyah. Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, ya, untuk memberikan porsi bagi rasa ingin tahu tersebut. Namun ada di antara kita sebagian manusia yang melampaui batas dalam kekepoannya, sampai mereka berdalam-dalam, ya, mengorek-ngorek, berupaya mencari tahu tanggal pasti kapan terjadinya hari kiamat atau suatu fitnah dan fenomena yang terjadi di akhir zaman. Ya, baru-baru ini kita mendengar ada viral sekali tentang Duhan 2020 atau malapetaka yang terjadi di 15 Ramadan 1441 Hijriah, dan ternyata itu tidak terjadi. Ya. Ini sikap yang melampaui batas dalam menyikapi kabar-kabar fitnah akhir zaman yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terpenting adalah bukan kapan terjadinya hari kiamat atau kapan peristiwa fitnah di akhir zaman itu terjadi. Ya. Karena kalau dia penting, tentu Allah dan Rasulnya akan mengabarkan kepada kita kapan itu terjadi. Namun yang paling urgen adalah bagaimana kita menyiapkan diri kita. Iman, ketakwaan kita, amal soleh kita untuk berhadapan dengan fitnah akhir zaman tersebut. Ya. Kemudian, banyak sekali perkara-perkara atau yang akan terjadi di masa depan, di akhir zaman. Kita lalaikan, padahal Rasulullah SAW menyampaikan hal tersebut agar kita mawas diri, agar kita menjauhkan diri dari keburukannya. Contoh misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'u bima akhadha al-amwal aw bima akhadha al-mal amin halalin am min haram. Akan datang, sungguh benar-benar akan datang suatu zaman di mana pada zaman tersebut seseorang tidak lagi peduli dari mana atau bagaimana dia mendapatkan harta, apakah dari cara yang halal ataukah dari cara yang haram. Ini Rasulullah menggambarkan kepada kita peristiwa yang akan terjadi di masa depan, di akhir zaman. Dan kita sudah menyaksikan hal ini terjadi, menunjukkan benarnya nubuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun satu hal yang penting, Rasulullah menyampaikan hadisnya ini tujuannya adalah agar kita jangan seperti itu. Jangan sampai kita jatuh kepada sikap ya tidak peduli dengan yang halal, tidak peduli dengan yang haram. Semua halal-halal saja. Ini adalah sikap yang tidak layak bagi seorang mukmin. Semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ketika Allah tabaraka wa taala memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, di situ ada hikmahnya berjemaah. Dengan adanya pemimpin, stabilitas keamanan negara terjaga, kedamaian, ketentraman yang kita rasakan saat sekarang ini. Dari mana asalnya? Daripada keberadaan pemimpin. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lailuha kana hariha." Saking jelasnya malam laksana siang, jelas terang benderang. Ini perintah akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Karena ketaatan-ketaatan yang kita lakukan di hari ini para jemaah tidak akan sempurna kecuali dengan adanya pemimpin. Mayuti'il amir faqad ata'ani. Barang siapa yang mentaati amir, maka dia sama dengan mentaatiku. Wa may ya'sil amira, dan barang siapa yang mendurhakai amir, tidak mendengar, tidak taat kepada pemimpinnya, tidak patuh kepada pemimpinnya, faqad asan, maka dia sungguh telah durhaka kepada aku.
1: Dari Nafi', beliau sampaikan, suatu hari Abdullah bin Umar keluar bersama sahabat-sahabat beliau di sebuah titik. Abdullah bin Umar dan sahabat-sahabatnya menggelar makanan mereka. Tiba-tiba ada yang lewat. Ternyata seorang pengembala kambing. Lalu pengembala kambing ini mengucapkan salam. Abdullah bin Umar menjawab salamnya, lalu mengundang pengembala kambing itu untuk gabung sama beliau. Lalu kata pengembala kambing itu, "Saya sedang puasa." Abdullah bin Umar terkejut. "Apakah engkau berpuasa di hari yang panasnya luar biasa? Dan kau lagi di gunung, bukan di kota nih. Dan lagi ngembala kambing." "Iya, saya puasa. Aku berusaha bersegera beramal soleh di hari-hari aku di dunia ini." Ibnu Umar kagum dengan jawaban dari ini pengembala kambing. Beliau ajak bicara lagi. "Saya kasih penawaran, bagaimana kalau engkau jual satu kambing kamu itu ke kami? Bukan hanya saya akan kasih harga yang bagus, tapi saya akan sembelih langsung, saya akan kasih dagingnya ke Anda, dan kau bisa buka dengan daging itu." Lalu pengembala kambing ini bilang, "Mohon maaf, ini bukan kambing saya, ini kambing tuan saya." Tapi Ibnu Umar gak puas, beliau ajak bicara lagi. "Saya mau tanya, apa yang akan dilakukan oleh tuanmu kalau misalnya dia mengetahui bahwa kambingnya berkurang, lalu nanti kamu alasannya dimakan serigala? Aman kan?" Begitu dengar Ibnu Umar demikian, itu pengembala kambing jalan sambil nunjuk ke atas langit. "Lalu di mana Allah?" kata dia. Terbuka Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, "Itu pengembala aja mengatakan di mana Allah, maka aku lebih pantas lagi mengatakan di mana Allah." Begitu Ibnu Umar balik lagi pulang ke Madinah, Ibnu Umar langsung mencari tuannya. Lalu Ibnu Umar beli kambingnya. "Sekalian sama budak kamu itu, saya mau beli." Lalu begitu jadi milik Ibnu Umar, kata Ibnu Umar, "Kamu merdeka sekarang." Lalu Ibnu Umar kasih kambingnya. Dan ini pelajaran buat semua orang jujur. Begitu kita tinggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan cara yang lebih baik dan cara yang halal. Dan pentingnya kejujuran bagi ahli puasa, agar puasanya bukan hanya menahan lapar dan dahaga.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala memberi kita sebuah nikmat, di mana nikmat tersebut sebuah nikmat yang tiada tara, di antaranya yaitu nikmat lisan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, "Alam naj'al lahu 'ainain wa lisana wa syafatain?" Tidakkah kami telah menciptakan untukmu dua mata, walisana wa syafatain, satu lidah dan dua bibir. Ini merupakan alat komunikasi seorang manusia, di mana dengan organ ini seorang bisa mengungkapkan isi hatinya, dapat mengungkapkan ide-idenya, dapat berkomunikasi kepada orang lain. Ini merupakan di antara nikmat yang sangat pantas sekali untuk kita syukuri. Tentu saja ikhwatiddin azza wa jalla iyyakum, nikmat ini janganlah sampai menjadi ataupun membawa malapetaka pada diri kita. Karena kalau nikmat ini tidak kita syukuri atau tidak kita pergunakan dengan yang sebenarnya, maka nikmat ini akan menjadi sebuah bencana yang luar biasa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallama bi kalimatin min ridwanillah la yalqa biha balan yarfa'ahu Allahu biha darajah." Seorang hamba di mana dia berkata dengan ucapan, dengan perkataan yang membuat Allah subhanahu wa ta'ala ridha kepadanya, sementara hal itu tanpa dia sadari, di mana hal itu juga dapat menaikkan derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innal 'abda la yatakallama bi kalimatin min sakhatillah la yalqa biha balan yahwi biha fi jahannam." Dan juga seorang hamba mengucapkan satu ucapan tanpa dia sadari bahwasanya ucapan itu merupakan ucapan yang membuat Allah subhanahu wa ta'ala murka, dan akhirnya itu mengakibatkan dirinya masuk ke dalam neraka jahannam. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani Allah wa iyyakum, oleh karena itu mari kita jaga nikmat lisan yang luar biasa ini. Kita jaga pemberian ataupun anugerah Allah subhanahu wa ta'ala kepada diri kita ini, sehingga lisan menjadi dapat membawa kita untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan juga di sini perlu kita ketahui bahwasanya seorang muslim akibat lisannya dia dapat melakukan suatu perbuatan di mana perbuatan tersebut mengakibatkan dia melakukan dosa yang lebih besar daripada dosa yang mungkin sebuah pembunuhan atau mungkin dosa perzinahan, di mana sebenarnya dosa ini adalah dosa yang sangat tinggi dari dosa riba. Coba perhatikan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya dosa yang paling rendah daripada dosa riba itu adalah seperti seorang anak berzina dengan ibunya. Dan dosa yang paling tinggi daripada dosa riba itu adalah seperti dosa seorang yang merusak kehormatan muslim yang lain. Ini menandakan bahwasanya dosa lisan itu luar biasa ikhwafiddin, bahkan lebih parah dibandingkan dosa perbuatan zina jika lisan itu sempat merusak kehormatan seorang muslim. Contoh lain yaitu sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Wala yaqtab ba'dukum ba'duhum ba'da, wala yaqtab ba'duhum ba'da." Janganlah sebahagian kalian menggibahi, menggunjingi sebahagian yang lain. "Ayuhibbu ahadukum ayya'kula lahma akhihi maitan faqarihtumuh." Apakah suka salah seorang kalian memakan bangkai saudaranya sendiri? Faqarihtumuh, tentu kalian akan merasa jijik dengan dia. Ikhwafiddin azallahu iyyakum, berapa banyak orang yang jijik, merasa jijik ketika dia disodorkan daging babi. Tapi banyak di antara kaum muslimin yang melakukan satu perbuatan yang sebenarnya menurut kacamata syar'i, perbuatan tersebut lebih menjijikkan ketimbang memakan daging babi. Itu adalah gunjing. Ikhwafiddin rahimani Allah wa iyyakum, gunjing merupakan salah satu dosa lisan, di mana lisan tersebutlah yang mengakibatkan dosa ini muncul. Ikhwafiddin azinallahu wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Al-muslimu man salim al-muslim min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim adalah yang selamat muslim yang lain dari lisannya dan dari tangannya. Di sini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang pertama yaitu mengenai lisan. Rasulullah menyebutkan yang pertama lisan, kemudian yang kedua disebutkan yaitu masalah tangan. Tandanya ikhwafiddin, banyak sekali dosa-dosa lisan, banyak sekali kemaksiatan-kemaksiatan di mana kemaksiatan itu diakibatkan oleh lisan tanpa kita sadari. Sebenarnya akibat lisan ini, akibat lisan yang tidak terkontrol, tidak terkendalikan, ternyata dapat menyebabkan seorang itu tergelincir dari perbuatan dosa, dan dosa tersebut lebih parah dibandingkan dosa-dosa besar yang lainnya. Semoga bermanfaat. Aku lu qawli hadha, wastaghfirullah li wa lakum wa li sa'ir muslimin, innahu wal ghafur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين.

فبعدا لقوم لا

مستكبرين به سامرا تهجرون

بالحق وأكثرهم للحق كارهون. ولو

سيقولون لله قل أفلا تتقون

رب فلا تجعلني في القوم الظالمين.

ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء

ذلك وما أولئك بالمؤمنين.

رَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu falamudillalah. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika tiba bulan Allah Al-Muharram, dia adalah bulan di saat itu Allah Azza wa Jalla selamatkan Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam dari kejaran Fir'aun. Maka orang-orang Yahudi pun berpuasa sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tiba Nabi alaihissalatu wassalam di kota Madinah, dan ditanya orang-orang Yahudi, maka Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, "Nahnu awla min Musa minkum." Kami lebih utama terhadap Nabi Musa daripada kalian. Maka Nabi SAW perintahkan para sahabatnya untuk puasa Ashura. Kemudian dalam Sahih Muslim, Nabi SAW mengatakan, "La in baqitu ila qabilin la asumat natasi." Andai kata Allah berikan aku umur panjang sampai tahun yang akan datang, aku akan puasa tanggal 9. Ini apa? Tahqiqul mukhalafah, benar-benar supaya menyelisihi orang-orang Yahud. Dan Nabi SAW ditanya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim juga tentang siyam Ashura, puasa Ashura, beliau mengatakan, "Yukaffiru sanatal madiyah," dia mengampuni dosa setahun yang telah lalu. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberkahi apa yang kita ambil dari hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, puasa di bulan Muharram secara umum disebutkan dalam hadisnya yang sahih juga, yaitu afdalus siyam ba'da Ramadan syahrillahil muharram, puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Al-Muharram. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Keutamaan bulan Muharram, di antara keistimewaan bulan ini adalah, pertama, termasuk 4 bulan haram yang suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Yang dimaksud 4 bulan haram adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kedua, dinamakan Syahrullah atau bulan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Ketiga, para ulama menyatakan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia setelah Ramadan. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, Allah membuka awal tahun dengan bulan haram, yaitu Muharram, dan menjadikan akhir tahun dengan bulan haram juga, yaitu Dzulhijjah. Tidak ada bulan dalam setahun setelah bulan Ramadan yang lebih mulia di sisi Allah daripada bulan Muharram.
3: Bagaimana cara berpuasa di bulan Muharram? Maka para ulama khilaf, secara umum ada dua pendapat. Apakah boleh berpuasa di bulan Muharram keseluruhan dari tanggal 1 sampai tanggal 30? Sebulan penuh sebagaimana puasa di bulan Ramadan. Maka ada dua pendapat, ada yang mengatakan tidak boleh. Nabi tidak pernah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah puasa sempurna sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Maka tidak boleh kita berpuasa hari terbanyak di bulan Muharram. 20 hari oke, 25 hari oke, 27 hari oke. Tapi jangan 30 hari, jangan sebulan penuh. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, ini pendapat yang lebih kuat, bahwasanya boleh berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram. Karena Nabi mengatakan, sebaik-baik puasa setelah Ramadan, puasa bulan Muharram. Nabi menggandingkan antara bulan dengan bulan, ya atau tidak? Bulan Ramadan puasa sebulan penuh atau tidak? Sebulan penuh. Maka Muharram juga puasa sebulan penuh. Dan ini pendapat yang dipilih oleh banyak ulama. Ya. Oleh karena saya lebih condong pada pendapat ini. Boleh berpuasa di bulan Muharram sebulan penuh. Kalau tidak mampu sebulan penuh, sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Ustaz, apakah dengan kita berpuasa sebulan penuh bukan termasuk larangan puasa dahar? puasa yang tiap hari. Bukankah sebaik-baik puasa adalah puasa Daud? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyam siyamu Daud alaihi salam. Kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Sebaik-baik puasa adalah puasanya Nabi Daud alaihi salam. Beliau puasa sehari, berbuka sehari. Oleh karenanya Abdullah bin Amr bin As waktu minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa setiap hari, maka Nabi bilang jangan. Dan Nabi mengatakan lebih baik kau puasa sehari, berbuka dua hari. Kemudian berpuasa sehari, berbuka dua hari. Kata dia, ini utiku aksara min dhalik. Ya Rasul, aku lebih mampu daripada ini. Akhirnya kata Nabi SAW, sum yauman wa aftir yauman. Puasalah sehari, berbukalah sehari. Kata dia, ya Rasul, aku lebih mampu daripada ini. Kata Nabi, tidak ada yang lebih baik daripada ini. Terbaik itu puasa sehari, berbuka sehari. Itu yang terbaik. Makanya Nabi melarang puasa dahar. Puasa dahar itu puasa tiap hari. Nah, bagaimana? Kita bolehkah berpuasa tiap hari di bulan Muharram? Yang benar boleh. Yang dilarang dengan puasa dahar, yaitu puasa tiap hari selama setahun. Puasa tiap hari selama setahun. Itu yang dilarang. Adapun kalau kita waktu tertentu kita berpuasa berturut-turut, tidak jadi masalah. Contoh sederhana, puasa Ayyamul Bid. Kita puasa tanggal 13, 14, 15. Berturut-turut atau tidak? Berturut-turut. Contohnya seorang ingin puasa di awal hari Dzulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 9 berturut-turut, boleh kata para ulama waktu-waktu tertentu. Contohnya seorang puasa bayar kafarah syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut, enggak ada masalah. Ya. Contohnya bulan Ramadan puasa berturut-turut ya. Jadi yang dilarang adalah puasa berturut-turut selama sampai setahun. Adapun kita mengkhususkan pengin puasa sebulan penuh di bulan Muharram, maka ini diperbolehkan. Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala memiliki pendapat yang baik. Beliau berkata, bagi orang yang kebiasaannya puasa sebulan setahun penuh dengan puasa Daud, maka yang terbaik dia puasa Daud. Meskipun di bulan Muharram, tentang puasa apa? Daud. Jadi dia bulan di bulan Muharram, dia puasa sehari, berbuka sehari, berpuasa sehari, berbuka sehari. Kenapa? Karena kebiasaan dia adalah puasa selama apa? Setahun. Maka dia tetap menjalani puasanya Nabi Daud alaihissalam. Tapi bagi orang yang tidak biasa puasa Daud, maka dia boleh berpuasa sebulan penuh. Dia boleh berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram. Kalau seorang tidak mau berpuasa sebulan penuh, paling tidak hari yang terbanyak. Dia boleh berpuasa kapan saja. Mau Senin, Selasa, besok mau puasa, lusa mau puasa, hari apapun mau puasa, enggak ada masalah di bulan Muharram. Paling tidak kalau dia tidak bisa hari terbanyak, maka dia puasa di hari-hari yang merupakan hari-hari sunnah yang dianjurkan secara khusus. Seperti Senin, Kemis. Kemudian Ayyamul Bid. Paling tidak dia biasa puasa Senin Kemis kali 4 minggu 8 hari plus Ayyamul Bid Senin Selasa Rabu 3 hari berarti berapa? 2 kali 4 8 tambah 3 11 hari. Lumayan, cukup banyak ya. Ya, kalau dia mau puasa tiap hari juga enggak ada masalah.
2: Hadis dhaif seputar bulan Muharram. Berikut keterangan selengkapnya terkait hadis-hadis dhaif seputar bulan Muharram. 1. Siapa yang berpuasa 9 hari pertama bulan Muharram, maka Allah akan bangunkan untuknya satu kubah di udara. Yang memiliki 4 pintu, tiap pintu jaraknya 1 mil. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Ibnul Jauzi dalam Al-Maudu'at dan Al-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 2. Siapa yang berpuasa hari terakhir bulan Dzulhijjah dan hari pertama bulan Muharram, berarti dia telah mengakhiri penghujung tahun dan mengawali tahun baru dengan puasa. Allah jadikan puasanya ini sebagai kafarah selama 5 tahun. Hadis dusta, karena sanadnya ada 2 pendusta, sebagaimana keterangan Asy-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 3. Sesungguhnya Allah mewajibkan Bani Israel berpuasa sehari dalam setahun, yaitu hari Asyura, yaitu hari ke-10 bulan Muharram. Karena itu, puasalah kalian di bulan Muharram dan berilah kelonggaran, yaitu makan enak dan pakaian baru untuk keluarga kalian. Karena inilah hari di mana Allah menerima taubat Adam alaihissalam, Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 4. Siapa yang berpuasa sehari di bulan Muharram, maka untuk satu hari puasa, dia mendapat pahala puasa 30 hari. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam silsilah hadis dhaif. 5. Bulan yang paling mulia adalah bulan Al-Muharram. Hadis dhaif. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam dhaif Al-Jami' As-Saghir. 6. Pemimpin umat manusia, Adam. Pemimpin bangsa Arab, Muhammad. Pemimpin bangsa Romawi, Suhaib Ar-Rumi. Pemimpin bangsa Persia, Salman Al-Farisi.
4: pemimpin bangsa Habasyah Bilal bin Rabah, pemimpin gunung, Gunung Sina, pemimpin pohon, Bidara, pemimpin bulan, Muharram, pemimpin hari, hari Jumat, hadis palsu, sebagaimana keterangan Al-Albani dalam Dhaif Al-Jami' As-Saghir. Demikian, Allahu A'lam.
5: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah, Allahumma salli wa sallim wa barik Nabi Muhammadin wa ala ala sahbihi ajma'in. Kepada ikhwani fiddin, azakumullah, dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kita sekarang berada di bulan Muharram, bulan yang mulia. Dan bulan-bulan yang mulia itu ada empat. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah di ayat 36, Inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bulan itu ada 12 bulan di dalam kitab Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Padanya ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. 4 bulan dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim bahwa 4 bulan itu yang pertama mutawaliyat, beriringan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Kemudian Rajab baina Jumada wa Sya'ban dan Rajab. Jadi 4 bulan. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah yang tidak boleh orang berperang. Dan enggak boleh kita menzalimi diri kita dengan berbuat dosa dan maksiat. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Surah Allah menyebutkan minha arbatun hurum, dzalika dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat zalim padanya. Artinya jangan mengadakan peperangan, jangan berbuat dosa, jangan berbuat kezaliman, jangan berbuat maksiat di bulan yang mulia ini. Ini Syahrul Muharram. Nah, apa yang kita lakukan di bulan Muharram ini? Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Afdalus siyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram wa afdalus salati ba'da al-faridati salatul lail." Seutama-utama puasa sesudah Ramadan Syahrullahil Muharram, itu bulan Muharram. Seutama-utama salat sesudah yang wajib, salat malam. Jadi puasa yang utama sesudah bulan Ramadan, bulan Muharram. Seutama-utama salat, salat yang wajib yang 5 waktu, salat malam. Maka kita berusaha untuk mengerjakan ini. Bulan Muharram disunahkan kita melakukan puasa. Bisa kita lakukan puasa pada hari Senin dan Kamis. Biasa puasa tanggal 13, 14, 15. Tapi yang utama yaitu tanggal 9 dan 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram, terutama tanggal 10 Muharram, puasa Asyura ini sudah dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, "Kana Asyura yasumu Quraisyun fil jahiliyah." Asyura itu biasa dilakukan puasa oleh orang Quraisy pada zaman jahiliyah. Kemudian ketika Nabi hijrah ke Madinah, orang Yahudi juga mengadakan puasa. Orang Yahudi mengadakan puasa. Ditanya, kenapa kalian berpuasa? Yaitu untuk menghormati diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Maka mereka berpuasa. Maka Nabi menyuruh untuk berpuasa. Wa amara bisiyamihi. Nabi menyuruh untuk puasa Asyura, tanggal 10 Muharram. Sahabat-sahabat disuruh untuk puasa. Jadi penekanannya sampai dikatakan sebagian ulama ini wajib. Itu di awal hijrah, tahun pertama hijriah. Tahun kedua hijriah turun ayat yang berkaitan tentang wajibnya puasa Ramadan. Sehingga puasa Muharram itu jadi sunnah mu'akadah, sunnah yang sangat ditekankan.
6: Hidayah FM.
7: للذاكرين والذاكرين.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum pemirsa dan pendengar dimanapun anda berada. Alhamdulillah alladzi binikmatihi tatimmu shalihat hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Syahadu la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhirah. Ayuhal ikhwahal mustami'in wal mustami'at wal musyahidin wal musyahidah, pemirsa dan pendengar dimanapun anda berada, kembali kita bersua dalam kajian rutin kita bersama guru kita Ustaz Jeffrey Halim LCM Hafizahullah Ta'ala, lanjutan pembahasan kitab Al-Ghayah Taqrib atau Matan Abu Syuja, sebuah kitab yang bermadhab Syafi'iyah. Dan kemusim-musimah di kesempatan hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kitab tersebut di edisi lembar kerja Selasa tanggal 8 bulan Muharram 1448 Hijriah. Dan besok kita akan memasuki hari Tasu'a, hari yang ke-9 Muharram, dan Kamis masuk 10 atau hari Asyura. Kamu simak, rahimakumullah, dimanapun anda berada, senang sekali rasanya kita bersua kembali untuk menuntut ilmu syar'i. Kita akan lanjutkan bab tentang syirkah atau kepersyarikatan. Dan kamu simak, ini adalah bab yang akan kita dengarkan pembahasannya dari kitab Al-Ghayah wa Taqrib atau Matan Abu Syuja. Baik, sebelum kita dengarkan bab syirkah, kita buka dulu dengan sapaan hangat. Sudah bersama ana guru kita Al-Ustaz Jeffrey Halim LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazana.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masyaallah, kaifahaluka ya Ustazana?
2: Alhamdulillah bikhair, hayyakumullah wa barakallahu fiik.
1: Nah, muwafika barakallahu ya Ustazana wa barakallahu fiikum. Pemirsa dan pendengar dimanapun anda berada, langsung saya kita lanjutkan pembahasannya. Selasa 8 Muharram 1448 Hijriah atau 23 Juni 2026 dengan bab yang baru, yaitu bab syirkah dari kitab Al-Ghayah wa Taqrib atau Matan Abu Syuja. Selamat menimba ilmu syar'i, dan langsung saya kepada Ustaz, kita persilahkan. Fala tafadhal mashkura.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ya hayy ya qayyum bi rahmatika nastaghith fa aslih lana sya'nana kullah ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar dimanapun antum antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jal atas segala limpahan nikmat karunia anugerah yang telah berikan kepada kita, sehingga di siang hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan kajian rutin yang kita laksanakan setiap Selasa siang menjelang sore. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga kita semua diberikan oleh Allah Azza wa Jal ilmu yang bermanfaat, dan juga diberikan kemudahan dan taufik untuk senantiasa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam tersebut juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau ummahatul mukminin, kepada anak-anak beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila qiyamisa. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca kitab Matan Abi Suja', Matan Al-Ghayah wa Taqrib, sebuah kitab bermazhab Syafi'i yang merupakan buah karya daripada Syekh Abu Suja' Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani rahimahullahu taala, yang juga dikenal dengan Al-Qadi Abu Suja'. Kita masih di Kitabul Buyu' tentang masalah jual beli. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang masalah bab tentang syirkah atau syarikah. Ya, dia adalah sebuah badan usaha, ya, yang dimiliki oleh dua orang atau lebih. Ini merupakan bentuk-bentuk daripada sebuah usaha yang biasanya dilakukan oleh satu orang ketika dia punya modal dan kemampuan untuk menjalankan usaha tersebut. Ada kalanya ada dua orang yang mereka bersepakat, ya, untuk menjalankan sebuah usaha. Kemudian usaha ini mereka kelola daripada bawah, ya, modalnya bersama-sama, kemudian juga usahanya bersama-sama, kemampuannya juga bersama-sama. Ya, dan ini merupakan sebuah terobosan, ya, di dalam menjalankan sebuah usaha, yang mana ini merupakan kerjasama yang sangat positif, ya, agar ekonomi tetap berjalan. Kemudian juga yang kita ketahui bahwasannya kita sebagai seorang muslim dan muslimah terikat dengan peraturan-peraturan undang-undang yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Nah, daripada sinilah makanya di dalam Islam dikaji oleh para ulama tentang masalah bab syirkah ini atau asyarikah ini. Ya, yang dia merupakan sebuah badan usaha yang dijalankan oleh dua orang atau lebih. Baik kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh rahimahullah memulai dengan menyebutkan syarat daripada syirkah ini. Beliau mengatakan rahimahullah, faslun asy-syirkah atau asy-syarikah. Ya. Walisy-syarikati khamsu syara'it. Syirkah itu memiliki lima syarat. Jadi sebuah badan usaha yang dijalankan oleh dua orang atau lebih sehingga mereka bersama-sama memiliki usaha tersebut. Nah, usaha yang seperti ini, ya, itu memiliki lima syarat. Yang pertama adalah antakuna ala nadin minad darahim wad dananir. Yang pertama adalah hendaklah ada barang, ya, yaitu berupa dirham, ini mata uang daripada perak, dan juga dananir, mata uang daripada dinar. Ya, jadi ada uang yang memang digabungkan, ya, daripada si A dengan si B, kemudian mereka memulai sebuah usaha, modalnya daripada kedua-duanya. Nah, modal itu, ya, dia harus berbentuk dirham dan dananir, mata uang. Ya, ini di dalam mazhabnya Syafi'i. Dan kalau kita perhatikan dalam mazhab yang lainnya, sah saja untuk modal itu tidak berbentuk uang, bisa jadi mungkin berbentuk barang yang berharga. Ya, bisa jadi mungkin tanah atau properti, ya. Tapi kalau dalam mazhabnya Syafi'i, mereka membatasi kepada uang, ya, apakah daripada dirham, ya, ini mata uang daripada perak, dan juga dinar, mata uang daripada emas. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan wa ayattafiqa fil jinsi wan nau'i. Hendaklah modal daripada kedua belah pihak tadi yang mereka bersepakat untuk menjalankan sebuah usaha, hendaklah harus sama, ya, modalnya itu, apakah daripada sudut jenis dan macamnya. Jenis ini lebih umum daripada nau' sebenarnya. Baik, kemudian yang ketiga, wa ay yakhlita al-malaini. Ya, hendaklah keduanya menggabungkan harta tersebut menjadi dijadikan sebagai sebuah modal. Jadi uang yang dimiliki oleh si A kemudian juga oleh si B yang itu merupakan modal itu digabung. Ya, digabung ke dalam sebuah usaha yang akan mereka jalankan. Kemudian yang keempat, wa ayyadzana kullu wahidin minhuma li sahibihi fi tasarrufi. Masing-masing pihak mengizinkan rekannya untuk menggunakan harta tersebut dalam menjalankan bisnis ini, usaha ini. Ya, jadi si A ketika dia bersepakat dengan si B untuk menjalankan sebuah usaha, nah kesepakatan ini merupakan izin daripada si A ataupun daripada si B untuk masing-masing menjalankan usaha tersebut. Jadi walaupun modalnya bersama, tapi sebenarnya izin untuk menjalankannya itu ada kepada kedua belah pihak. Ya, artinya tidak serta-merta nanti si A saja yang berusaha menjalankan bisnisnya, sedangkan si B tidak. Ya, ketika mereka bekerja sama dalam sebuah usaha, berarti ini izin daripada pihak masing-masing untuk menjalankan usaha tersebut. Kemudian yang kelima, wa ayyakuna ar-ribhu wal khusranu ala qadri ma laini. Untung dan rugi itu menjadi tanggungan bersama. Ya, untung dan rugi itu menjadi tanggungan bersama sesuai dengan persentase daripada modal yang ada. Kemudian juga terkait peraturan-peraturan undang-undang dalam masalah syirkah ini adalah wa likulli wahidin minhuma fashuha matasyaa. Masing-masing pihak ya yang mereka bersepakat untuk menjalankan sebuah usaha, mereka punya hak untuk membatalkan kapan saja mereka inginkan. Sehingga di dalam mazhabnya Syafi'i, akad syirkah itu dia adalah akad yang ghairul lazim, tidak harus gitu. Artinya masing-masing pihak boleh untuk membatalkan itu. Wa mata mata ahaduhuma batalat. Nah, ketika wafat salah seorang di antara pengelola daripada badan usaha tersebut yang punya modal, maka secara otomatis kerjasama dagang ini akan menjadi batal. Baik kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syirkah atau syarikah secara bahasa dia adalah al-ikhtilat, yaitu bercampur. Ya, bercampur, karena memang sebenarnya dalam konsepnya, dalam kerjasama usaha seperti ini, modal yang ada pada si A dan modal yang ada pada si B itu dilebur, dicampur. Sehingga mereka memiliki hak terhadap usaha tersebut. Nah, secara istilah ya disebutkan oleh para ulama, dia adalah aqdun yaqtadi thubut al-haqqi ala jihati syuyu'i fi syai'in wahidin lithnaini fa akthar. Ya, jadi akad syirkah ini adalah sebuah akad yang menuntut tetapnya hak masing-masing daripada pengelola usaha yang mereka bekerja sama tadi atas bentuk persetujuan pada sesuatu badan usaha yang dimiliki oleh dua orang atau lebih. Ya, jadi ketika si A bekerja sama dengan si B dalam menjalankan sebuah usaha, ini akad. Ya. Nah, akad yang mereka jalankan ini menuntut daripada kedua-duanya bahwasanya masing-masing punya hak terkait tentang masalah usaha tersebut. Ya, yang awalnya harta ataupun modal itu dimiliki oleh satu orang, tapi ketika mereka bekerja sama, maka modal itu menjadi milik dua orang. Yang sejatinya itu modal gabungan daripada masing-masing, daripada si A, daripada si B, atau kalau dia tiga orang, daripada si A, si B, dan si C. Ya, sehingga walaupun dia modal itu digabung atau dicampur, dia tidak akan menghilangkan hak daripada masing-masing. Maksudnya adalah ketika si A bekerja sama dengan si B, kemudian dicampur modalnya, bukan berarti secara tiba-tiba harta si A menjadi hilang, sehingga itu menjelik si B, tidak. Tetapi itu milik kedua-duanya, usaha tersebut. Ya, ini makna daripada syirkah itu sendiri. Oleh karena sebagian dari para ulama, ya, seperti disebutkan dalam kitab Mughni al-Muhtaj, ya, ini yang ditulis oleh Ibnu Qudamah rahimahullah dalam versi mazhabnya Hambali. Di situ beliau mengatakan syirkah itu adalah hak kepemilikan suatu hal, hak kepemilikan suatu hal, yaitu kerjasama dalam usaha atau sekedar kepemilikan suatu benda. Ya, jadi kerjasama dalam usaha atau sekedar kepemilikan suatu benda oleh dua orang atau lebih sesuai persentase tertentu. Ya, ada juga di antara para ulama yang mendefinisikan tentang syirkah ini adalah berarti tetapnya hak pada dua pihak atau lebih untuk suatu kepemilikan. Jadi kalau kita ingin katakan ini adalah usaha, berarti usaha ini dimiliki oleh dua orang atau lebih, ya, sesuai dengan apa yang sudah mereka sepakati. Dan ini merupakan sebuah terobosan seperti kita katakan di awal tadi, yang biasanya ketika seseorang dia punya modal, punya skill, dia akan menjalankan usaha itu sendiri. Tidak ada rekan kongsinya di situ. Tapi ketika mungkin ya ada dua orang yang mereka bersepakat untuk menjalankan sebuah usaha, masing-masing memberikan modal untuk usaha tersebut, maka ini disebut dengan syirkah. Atau kalau dalam bahasa kita adalah perseroan, PT terbatas dan yang semisalnya. Ya, dan ini adalah sesuatu yang positif sebenarnya, sehingga ekonomi bisa berjalan dengan baik sesuai dengan konsep daripada syariah itu sendiri. Nah, hukum syirkah ini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah mubah, dibolehkan. Jadi usaha yang seperti ini, ketika ada orang yang bekerja sama dalam menjalankan sebuah usaha, usahanya apa saja, kemudian mereka bersepakat untuk menjalankan usaha tersebut dengan modal daripada masing-masing yang sudah digabung. Ya, modal daripada masing-masing yang sudah digabung, kemudian mereka menjalankan usaha tersebut. Ya, dan bentuk yang seperti ini itu dibolehkan oleh Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, juga ijma daripada para ulama. Jadi hukum asalnya adalah syirkah itu mubah. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan di dalam surah An-Nisa ini tentang masalah harta warisan sebenarnya, ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun wanita yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, ini disebut dengan kalalah dalam istilah faraidnya, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki, seibu saja, dia punya akhun li'um, atau seorang saudara perempuan seibu saja, atau dia punya ukhtun li'um, maka masing-masing daripada kedua jenis saudara ini, mereka mendapatkan harta seperenam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan falikulli wahidin minhumas sudus. Ya. Nah, Allah menjelaskan fa in kanu akthar min dzalika fahum syuraka'u fi tsulus. Ini syahidnya. Ya. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih daripada seorang, ya, lebih daripada seorang, berarti dua ke atas, maka mereka bersekutu dalam sepertiga harta itu. Jadi sepertiga itu dimiliki oleh saudara-saudara seibu yang ada itu. Jadi kepemilikan daripada harta itu bukan milik satu orang, tapi milik lebih daripada satu orang. Kalau dia contoh tiga orang, berarti mereka memiliki harta tersebut secara bersama-sama sepertiga. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa in kanu akthar min dzalika fahum syuraka'u fi tsulus. Ya, jadi kepemilikan satu harta yang dimiliki oleh lebih daripada satu orang itu dibenarkan oleh syariat. Apakah melalui jalur jual beli, nah ini yang badan usaha, atau melalui hibah, ya, atau melalui juga

ya, itu diperbolehkan. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amala ahla Khaybar bi syatri ma kharaja minha min zar'in aw thamarin." Ya, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amala ahla Khaybar bi syatri ma kharaja minha min zar'in aw thamarin. Abdullah bin Umar mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mempekerjakan penduduk Khaybar. Ini kita tahu penduduk Khaybar rata-rata adalah orang-orang Yahudi dengan mendapat bahagian dari hasil panen tanaman dan buah. Ya, dengan mendapatkan bagian dari hasil panen tanaman dan buah. Walaupun yang sudah kita sampaikan di awal di dalam mazhabnya Syafi'i, modal itu harus berbentuk uang. Sedangkan jumhur mengatakan tidak harus berbentuk uang. Barang-barang berharga apapun itu boleh untuk dijadikan sebagai modal dalam sebuah usaha. Nah, di sini kesimpulan yang bisa kita ambil ya, sebelum kita masuk ke dalam syarat yang sudah beliau sampaikan tadi. Syirkah itu ada tiga rukunnya untuk sahnya sebuah perkongsian dalam sebuah usaha gitu, syirkah atau syarikah. Yang pertama adalah ada dua orang yang berakad, akidan. Ini yang tadi, A dengan B tadi. Mereka adalah pelaku daripada transaksi. Nah, ini yang mereka lakukan adalah saling menggabungkan modal masing-masing. Kemudian yang kedua, ada dua harta. Ini yang dikatakan modal. Harus ada modalnya. Ya, jadi daripada si A, dia bawa harta. Ini kalau dalam mazhab Syafi'i berbentuk uang. Kemudian si B juga bawa uang gitu. Ya, jadi ada modalnya. Kemudian yang ketiga ada sirah, lafaz akadnya. Jadi kerjasama dagang seperti ini harus dituangkan dalam sebuah kesepakatan. Ya, kalau kita katakan dengan MOU namanya. Nah, disitulah yang akan tertulis bagaimana dan apa kewajiban-kewajiban daripada masing-masing dan hak mereka apa. Dituangkan dalam kesepakatan itu. Sehingga nanti ketika mereka melakukan sebuah apapun bentuk kerjasama ya, dalam menjalankan usaha ini memang sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh masing-masing. Ya, karena sebenarnya ketika mereka menjalankan itu, ini bukan punya mereka sendiri, ada orang lain yang memilikinya. Sehingga dia harus berhati-hati membuat keputusan-keputusan yang cerdas dan cerdik di dalam menjalankan usaha ini. Ya, itu dia tiga rukun daripada syirkah. Baik, di sini kita kembali kepada yang beliau sampaikan. Jadi untuk badan usaha, menjalankan sebuah badan usaha yang dimiliki oleh dua orang ini, disebut dengan syirkah atau syarikah ini, ada lima syaratnya, kata beliau. Yang pertama, antakuna ala nadin minad darahim wad danair. Ya, dia harus berbentuk uang, apakah dirham, ini mata uang perak, mata uang berbentuk perak dari bahan baku perak, atau dia dananir, mata uang daripada emas. Ya, ini versi mazhabnya Syafi'i. Jumhur mengatakan tidak terbatas kepada mata uang saja. Artinya barang-barang berharga ya itu bisa dijadikan sebagai modal ketika dua orang bersepakat untuk menjalankan sebuah kesepakatan. Ya. Jadi sebenarnya kalau dalam mazhab jumhurnya yang dijadikan acuan itu adalah mislinya, itu barang yang bisa ditakar atau ditimbang, bukan dia bentuknya mutaqawwam yang punya nilai seperti hewan dan lainnya. Jadi di sini kalau kita perhatikan dalam mazhab Syafi'i membatasi kepada mata uang gitu, berbentuk dinar ataupun dirham. Ini yang pertama. Baik, kemudian yang kedua, syarat yang kedua untuk sahnya sebuah syirkah ya, perkongsian dalam perdagangan, wa yattafiqu fil jinsi wan naw'i. Hendaklah modal yang sudah mereka ada tadi kemudian mereka harus gabungkan itu harus sama daripada sudut jenis dan macamnya. Ya, makanya dalam mazhabnya Syafi'i ya, ketika dua orang melakukan sebuah kesepakatan dagang dan mereka ingin menjalankan sebuah usaha ya, maka modal daripada masing-masing itu harus sama jenis dan nawanya. Maka kalau seandainya si A dia menjalankan bersepakat dengan si B untuk menjalankan sebuah usaha, maka

0: modal daripada si A, contohnya rupiah, maka si B juga harus rupiah dia. Tidak boleh beda dia. Tidak boleh si A punya rupiah, kemudian si B punya dolar, Singapura atau Amerika contohnya. Ya, atau ringgit, ya, kemudian satu lagi rupiah. Nah, ini tidak boleh. Ya, karena memang kalau kita perhatikan, ini ujung-ujungnya adalah kalau dalam membagi laba, ya, maka akan sulit untuk menentukan persentase daripada apa yang mereka dapatkan gitu sesuai dengan hartanya. Karena jelas mata uang itu berbeda-beda nilainya. Oleh karena dalam mazhab Imam Syafi'i, dia harus sama modalnya tadi. Jadi kalau rupiah sama rupiah, kalau dolar sama dolar, kalau ringgit sama ringgit, kalau real sama real, seperti itu. Ya. Baik, kemudian yang ketiga, beliau mengatakan, wa ayyakhlito al-malaini. Ya, kedua-duanya menggabungkan kedua harta dijadikan modal. Jadi harta yang ada pada si A, harta yang ada pada si B, mereka gabungkan. Dan itu harus digabungkan sehingga memang tidak terpisah satu dengan yang lain. Karena kalau dia terpisah, tidak jadi dia syirkahnya. Ya, karena memang inilah asal daripada syirkah itu, yaitu al-ikhtirat, menggabungkan tadi. Kalau seandainya ada si A, mereka dia bertemu dengan si B ingin menjalankan sebuah badan usaha. Tapi si A ini dia tidak mau menggabungkan modalnya dengan si B. Itu bukan syirkah namanya. Ya, itu bukan syirkah namanya. Jadi modal itu harus digabung gitu sehingga mereka mudah untuk menjalankannya. Baik, kemudian yang keempat, wa ayyadhana kullu wahidin minhuma li sahibi bi tasarrufi. Masing-masing pihak yang menjalankan kesepakatan usaha tersebut mengizinkan rekannya untuk menggunakan harta itu. Nah, ini penting nih, karena kalau saatnya mereka sudah bersepakat, kemudian mereka sudah menggabungkan modalnya, kemudian tiba-tiba si A mengatakan, oh kamu untuk yang sekian, ini tidak boleh nih, ini saya saja yang boleh nih. Nah, itu tidak bisa seperti itu. Karena ketika mereka melakukan sebuah kesepakatan, artinya apa? Masing-masing berarti mengizinkan rekan kongsinya untuk melakukan sebuah kesepakatan untuk bisa menjalankan bisnis ini. Tapi kalau seandainya dilarang, ya, dan dia tidak mengizinkannya, tentu yang kita katakan adalah bagaimana dia akan melakukan sebuah kesepakatan, sedangkan dia tidak ingin itu dijalankan oleh temannya, itu tidak mungkin. Ya, jadi ketika mereka sudah melakukan sebuah kesepakatan, artinya apa? Dia sudah memberi izin sebenarnya kepada rekan kongsinya untuk menjalankan bisnis ini. Tapi ini tentu dituangkan di dalam kesepakatan-kesepakatan yang ada. Ya, maksudnya jangan semena-mena gitu. Karena kan kita mengetahui walaupun dalam hal dagang ini untung rugi hal yang biasa, tetapi kita harus benar-benar mempertimbangkan segala aspek kalau kita ingin melakukan sebuah investasi contohnya. Ya, dan salah ketika masing-masing daripada rekan kongsi ini mengatakan, oh, ini kan perdagangan untung rugi biasa. Bukan masalah itunya, tapi harus dengan kebijakan. Harus dengan pertimbangan yang matang sehingga tidak sia-sia. Ya, tentu juga investasi yang dilakukan adalah investasi yang sesuai dengan syariat gitu. Ya, ini yang keempat. Jadi ketika maka dia sinkron ya di antara ketika ada kerjasama, berarti kerjasama ini melahirkan sebuah izin daripada masing-masing untuk menjalankan usaha tadi. Ya. Kemudian yang kelima, wa ayyakuna ar-ribhu wal khusran ala qadri al-malaini. Dan masing-masing daripada untung dan rugi itu sesuai dengan persentase daripada modal yang ada. Ya. Nah, di sinilah kalau kita perhatikan di awal tadi harus sama daripada sudut jenis dan nau'nya. Karena kalau hal ini berbeda, ya, di antara jenis dan nau'nya, itu akan menyulitkan di dalam menentukan persentase daripada untung ruginya. Karena kalau untung sesuai dengan persentase, ya, sedangkan rugi itu akan dibagi bersama-sama. Ya. Nah, ini lima syarat yang disebutkan oleh beliau rahimahullah untuk supaya sebuah akad daripada syirkah itu menjadi sah dia. Ya, walaupun di sini yang kita katakan tadi dalam mazhabnya jumhur mengatakan itu terbatas kepada mata uang saja, kepada barang berharga. Misalnya si A ingin melakukan sebuah konsideran dengan si B. Si A dia bawa sawah sekian contohnya. Kemudian si B dia bawa rumah contohnya. Nah, itu tidak ada masalah. Karena itu bisa sesuatu yang akan ditakar nantinya berapa harga daripada itu semua. Nah, kalau saat ini berbeda itu kan susah, ya. Walaupun di sini kalau kita perhatikan dalam mazhab Syafi'i itu membatasi kepada mata uang, sehingga untuk mudah dalam membagi tentang masalah keuntungan dan persentase daripada kerugiannya. Kemudian juga yang harus kita ulangi adalah bahwasannya dalam mazhab Syafi'i, tadi yang pertama, modal itu harus berbentuk uang, apakah dinar ataupun dirham. Kemudian harus sama daripada sudut jenis dan nauk macamnya, modal tadi tidak boleh berbeda. Kemudian wa ayyakhlita al-malaini, itu harta harus digabungkan sehingga tidak bisa dibedakan mana yang punya fulan, mana yang punya fulan, karena dia sudah bercampur. Baik, kemudian izin daripada masing-masing pihak yang sudah bersepakat untuk menjalankan usaha tadi tanpa ada sesuatu yang harus dibatasi di situ. Karena ketika mereka sudah melakukan sebuah kesepakatan dagang, berarti itu izin daripada masing-masing untuk saudaranya menjalankan usaha tersebut. Kemudian juga untung dan rugi itu dibagi sesuai dengan harta yang ada, sesuai dengan modalnya maksudnya. Bisa jadi si A, dia punya modal ketika awal usaha itu 100 juta contohnya. Nah si B, dia punya modal 150 juta. Dan secara jenis dan nauknya itu sama, rupiah. Nah nanti kalau dalam hal untung, itu akan dibagi, tidak sama dia. Ya, karena tadi si A 100 juta, sedangkan si B 150 juta. Berarti tentu akan lebih banyak kepada si B-nya. Karena memang secara modal dia lebih besar berbanding si A. Ya, namun kalau rugi itu harus dibagi rata. Nah ini kalau kita perhatikan para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang masalah ini, ya disebutkan dalam sebuah kaidah yang mengatakan ar-ribhu ala ma syarrata wal wati'ah ala qadri al-maili ala qadri al-malaini. Laba itu tergantung pada apa yang mereka sepakati bersama, sedangkan kerugian ditanggung masing-masing pihak berdasarkan nilai modal uang yang ada. Jadi kalau untung itu mereka bagi sesuai dengan kesepakatan yang ada, sedangkan kalau kerugian itu ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan nilai daripada modal yang ada. Nah di sini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu lima daripada syarat untuk syirkah ini, ya. Kemudian sini beliau juga menyebutkan walikulli wahidin minhuma faskhuha matasya. Karena memang dalam mazhabnya Syafi'i, akad daripada syirkah ini ya tidak ghairu lazim. Ya tidak harus gitu. Oleh karenanya masing-masing boleh membatalkan, ya bisa membatalkan syarikah tersebut atau syirkah itu kapanpun dia menghendakinya. Ya. Bisa terjadi mungkin kendala-kendala oleh masing-masing daripada pemodal, sehingga mungkin mereka tidak jadi untuk menjalankan usaha tersebut, itu sah-sah saja. Ya, tapi ini tentu harus ada komunikasi di antara pemodal yang pertama dengan yang kedua. Ya, karena mereka memang sudah sepakat pada awalnya. Maksudnya ada tidak boleh serta-merta dia meninggalkan begitu saja tanpa tanpa ada komunikasi sebelumnya. Ya tentu ini sesuatu harus dihindari. Tapi kalau seandainya salah seorang di antara mereka menarik diri, ya artinya tidak jadi menjalankan modal itu bersama-sama, menjalankan usaha itu sama-sama, maka tidak ada masalah. Ya, berarti akan dipisahkan hartanya kemudian dibagi sesuai dengan apa yang sudah mereka sepakati sebelumnya. Wa mata mata ahaduhuma batalat. Nah, kapan saja salah seorang di antara dua orang yang bersepakat dalam menjalankan sebuah usaha ini wafat, maka secara otomatis akan batal akad daripada syirkahnya tadi. Ya, karena masing-masing sudah tidak, karena yang meninggal itu tidak akan mampu lagi untuk menjalankannya. Sehingga secara otomatis akan batal akad syirkah yang ada ini. Nah, ini yang harus kita pahami bahwasanya dalam akad syirkah ini yang disebutkan oleh para ulama bermacam-macam ya bentuknya. Ya, bukan hanya dalam satu bentuk, bahkan ada yang menyebutkan ada dua sebenarnya, dan dua bentuk ini akan dipecahkan kepada bentuk-bentuk yang lainnya. Ya, seperti disebutkan bahwasanya syirkah itu terbagi dua. Ya, ada namanya syirkatul amlak, ini yang merupakan hak milik. Kemudian yang kedua adalah syirkatul uqud, ya, yang merupakan syirkah transaksional bentuknya. Nah, daripada syirkatul uqud ini akan dipecah kepada beberapa syirkah badan usaha. Ya, ini dulu pernah kita terangkan di dalam kitab Mulakhas Al-Fiqhiyya tentang bentuk-bentuk daripada syirkah ini, perseroan ini. Yang ini lebih banyak kepada syirkah yang sifatnya adalah transaksional, yang dia punya berbagai macam jenisnya. Ada yang namanya syirkatul abdan, ini syirkah dalam bentuk usaha. Ada yang namanya syirkatul mufawadah, ya. Juga ada bentuknya syirkatul wujuh, ini mengandalkan nama baik seseorang di dalam menjalankan sebuah usaha. Jadi dia tidak ada modal berbentuk harta sama, tapi hanya menggunakan nama baik dan juga apa yang mereka dapatkan di masyarakat tentang orang ini. Juga kemudian yang keempat adalah syirkatul inan, ya. Ini yang juga merupakan menggabungkan di antara modal usaha dan keuntungan. Ya, ini di antara bentuk-bentuk daripada syirkatul uqud yang sudah kita pernah terangkan dan pelajari sebelumnya secara umum di dalam kitab yang sebelumnya. Nah, ini para pemirsa mendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah di dalam mazhabnya Syafi'i, maka kita fokus kepada lima syarat yang disebutkan oleh beliau Abu Syuja dalam kitab ini tentang sahnya sebuah syirkah tadi, kerjasama dagang tadi. Ya, bahwasanya ini lima ini harus ada. Yang mana kalau seandainya salah satu di antara lima syarat tidak terpenuhi, maka secara otomatis akan tidak sah dia. Ya, contoh ketika ada dua orang yang akan melakukan sebuah kesepakatan dalam sebuah badan usaha, kemudian masing-masing atau salah seorang tidak mau menggabungkan modalnya. Ya, ketika si A dengan si B sudah bersepakat, tapi si A tidak mau menggabungkan modalnya dengan si B dengan alasan-alasan tertentu lah. Maka ini bukan syirkah namanya. Nah, ketika bukan namanya syirkah, bukan berarti tidak boleh menjalankan usahanya. Maksudnya adalah kalau seandainya itu syirkah, mereka sudah melakukan sebuah kesepakatan, tapi tidak mau menggabungkan hartanya, maka tidak syirkah namanya. Bisa jadi dia menjalankan usaha itu sendiri, gitu, karena dia punya modal dan juga dia punya kemampuan skill untuk mengelolanya. Tapi ketika mereka sudah bersepakat, itu syirkah, dan masing-masing harus dengan sukarela menggabungkan modal tersebut. Sehingga dia betul-betul tidak terpisahkan satu di antara yang lainnya. Karena memang sudah bergabung gitu ya di antara modal yang ada. Kemudian juga yang perlu kita garis bawahi tentang masalah izin ya, perizinan, bahwasanya nanti masing-masing itu punya hak milik kepada badan usaha tersebut karena memang mereka sudah menggabungkan modalnya, ada kerjasamanya, maka kerjasama ini atau syirkah ini konsekuensinya adalah itulah izin kepada masing-masing daripada kedua belah pihak untuk menjalankan usahanya. Ya, artinya tidak perlu lagi si A minta izin kepada si B atau sebaliknya. Tetapi tidak perlu minta izin ini bukan berarti mereka tidak harus berkomunikasi. Ini komunikasi harus tetap intens di antara mereka karena mereka menjalankan usaha ini. Karena kalau seandainya tidak ada komunikasi, tentu akan terjadi miskomunikasi sehingga akan ada sebuah kebijakan-kebijakan yang tidak diketahui oleh pihak yang lainnya. Yaitu akan sangat berbahaya kalau seandainya lebih kepada arah kerugian daripada investasi yang sudah dijalankan. Juga tentang masalah investasi itu ada sesuai syariat, ya, tidak boleh kepada sesuatu yang melanggar syariat. Ini juga pentingnya bagaimana masing-masing daripada mereka berusaha untuk menjalankan akad itu sesuai dengan syariat. Ya, karena yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi tentang motivasi, ya, hukum bolehnya tentang masalah syirkah ini, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menjadi teman kongsi yang ketiga, ya, yang Allah sebutkan dari kursi tadi, salisus syarikah ini. Ketika ada dua orang yang menjalankan sebuah badan usaha dan mereka bersepakat untuk menjalankannya, maka Allah akan menjadi orang yang ketiga. Allah akan menjaga dan senantiasa memberikan pertolongan keberkahan. Tapi kalau seandainya salah seorang di antara mereka melakukan pengkhianatan, bahkan na'udzubillah kalau sudah ada niat sebelum melakukan kesepakatan untuk mengambil harta saudaranya, maka tentu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadi salisus syarikain, orang ketiga. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkan itu sehingga tidak ada keberkahannya. Ya, ini penting bagi seorang muslim dan muslimah karena kita dalam menjalankan aktivitas apapun, kita terikat dengan kaidah-kaidah syariat, ya, yang masing-masing kita berkewajiban untuk menjalankannya. Ya, terutama kalau kita perhatikan tentang masalah muamalah, sebenarnya pada hukum asalnya dia ada mubah. Ya, selama tidak ada dalil yang melarang daripada akad-akad yang seperti ini. Baik, mungkin ini para pemirsa pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait tentang masalah syirkah ya, kita menerangkan secara global saja sesuai dengan ilmu dan waktu yang ada tentang masalah ini. Insyaallah jika ada waktu nanti, mungkin di dalam kesempatan-kesempatan lainnya kita akan bahas masalah syirkah ini yang lebih mendalam. Walaupun sebenarnya seperti yang saya katakan tadi, kita sudah pernah membahasnya di dalam kitab Mulakhas Fiqhi, tapi ini kan di dalam mazhabnya Hambali. Ya, kalau ini dalam mazhabnya Syafi'i, tidak jauh beda sebenarnya. Teman, ada perbedaan-perbedaan yang memang signifikan, terutama dalam hal modal tadi, yang mana kalau dalam mazhabnya Syafi'i ya, itu tidak boleh selain daripada bentuk uang, sedangkan dalam jumhur itu boleh berbentuk barang yang lainnya, selama barang itu bisa di selama barang itu berharga dia. Baik, demikian. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan atas materi yang disampaikan oleh Ustaz. Kaum muslim dan muslimah rahimanillah wa yakum jami'an dimanapun Anda berada. Demikian tadi bab syirkah dari kitab ya Matan Abu Syuja atau kitab Al-Ghayah wa Taqrib. Dan di sini masih ada waktu kita untuk bersoal jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya jawab, bagi Anda yang ingin langsung menelpon 0811-75-30000 dan 0811-75-45-444 untuk WA ya, atau telepon ya, boleh chat dan juga call WhatsApp. Baik, di sini kita akan angkat dulu pertanyaan dari hamba Allah di Sumbar. Dari hamba Allah di Sumbar ya, pertanyaannya, saya adalah seorang kurir. Saya adalah seorang kurir mengantarkan beras dan telur ke daerah Panam. Panjang sekali apanya nih Pak. Baik, kita singkat aja ya. Ini panjang sekali chatnya. Ini terkait dengan uang tambahan uang minum ya. Kalau rokok jangan Pak. Tambahan uang minum dan juga uang di jalan. Oke, itu pertanyaan Pak ya. Baik, apa yang ditanyakan ini terkait dengan tambahan uang di jalan Ustaz. Sebagai kurir ada minum dan sebagainya.
0: Tambahan dari?
1: Dari sebentar Pak Ustaz. Panjang.
0: Jadi kalau kurir apakah dia minta tambahan barang yang dia
1: tambahan dari petani atau juga peternak Ustaz?
0: Tambahan daripada petani dan peternak.
1: Sementara saya meminta kepada mereka yang mengorder barangnya tambahan uang makan. Oke, ini
0: mungkin karena wallahualam ya, dia mengambil barang daripada petani ya, kemudian barang itu dia kirim kepada konsumen-konsumen yang sudah memesannya, mungkin secara harga itu akan berbeda dia, karena dia menjadi orang yang kedua di situ. Ya, petani menyerahkan itu kepada dia untuk dijual, contoh mungkin per kilonya 5.000 contohnya ya. Kemudian nanti setelah dia serahkan kepada konsumen bisa jadi 5.500 contohnya, karena mungkin dia ketika mengambil daripada petani itu, kemudian dia membawanya, dan ketika membawa itu tentu ada operasionalnya, uang makan di jalan, mungkin uang minyak gitu ya. Mungkin itu kayaknya. Kalau seperti itu tidak ada masalah. Jadi di antara modal itu berbeda dengan apa yang dijual gitu. Contoh kalau modalnya 5.000 dijual 7.000 ya tidak ada masalah. Ya, nanti yang dia kembalikan kepada si petani tentu sesuai dengan yang disebutkan oleh petani. Jadi per kilo 5.000 ya 5.000. Nah, sisanya itu adalah jasa untuk dia menyampaikan pesan itu kepada konsumen-konsumennya gitu, uang jalannya. Nah, kalau seperti itu keadaannya tidak ada masalah. Kalau itu sudah biasa dilakukan ya, tentang bolehnya mengambil berapa keuntungan daripada setiap barang yang dijual. Ya, selama itu dilakukan secara transparan dan jujur. Maksudnya adalah ada sebagian pedagang yang kadang-kadang bersumpah mengatakan modal sekian, padahal enggak gitu. Ya, padahal tidak seperti itu. Nah, kalau seperti itu keadaannya tidak ada masalah. Ya, karena ketika dia menjalankan usaha itu dia juga perlu operasionalnya. Kalau sendiri dia jual dengan seharga yang dia ambil daripada petani, maka nanti dia tidak akan ada untungnya dia. Ya, sama kalau kita ada usaha, kita buat makanan, ya apakah itu sarapan pagi, ya, seperti goreng-gorengan, biasanya yang buat meletakkan ke kedai 800 lah, ya 800 per bijinya, kemudian kedai menjual 1000 sebiji. Nah, itu jadi 200-nya untuk kedai contohnya. Itu sah-sah saja dalam hal seperti itu. Kalau itu maksudnya, wallahu a'lam wa a'lam bisawab.
1: Baik Ustaz, di sini ditambahkan dari penanya. Maaf saya lagi di perjalanan. Maksud saya, Pak Ustaz, biaya menginap apakah bisa diambil dari biaya yang kita minta kepada petani dan peternak sebagai uang jalan? Biaya menginap Bapak mungkin ya Pak ya.
0: Ya, jadi kalau memang seandainya ada seperti itu Bapak yang menjadi kurir, itu harus ada kesepakatan dan transparansi kepada petani menyebutkan tentang masalah itu. Itu harus ada, maksudnya jangan mengambil di tengah jalan dengan asumsi bahwasannya ini memang boleh gitu. Jadi harus ada kesepakatan, sehingga nanti ketika terjadi perubahan harga itu, yang punya yang pertama, itu petani ini, dia tahu kenapa bisa jadi seperti itu harganya. Kalau itu tidak ada masalah. Tapi kalau saatnya diambil di tengah jalan, ya, kemudian dia menaikkan sendiri harganya tanpa ada persetujuan daripada pihak yang pertama, maka tidak boleh. Karena dalam sistem seperti ini, wallahualam ya sepintas kalau saya lihat itu perginya kepada wakalah. Jadi Bapak mewakili daripada petani untuk menjualkan hasil-hasil panen mereka contohnya. Makanya Bapak sebagai kurir itu tugasnya adalah menyampaikan saja. Jadi wakalah, mewakili daripada pihak yang pertama. Sehingga kalau seandainya ada sesuatu di tengah jalan yang harus ditanggung, itu harus disampaikan kepada pihak pertama. Sehingga akan terjadi perubahan-perubahan di harga, ya, itu akan sangat-sangat tampak ya. Tapi kalau seandainya kita melakukan itu di luar daripada kesepakatan, maka itu tidak boleh. Artinya itu boleh dilakukan kalau memang ada kesepakatan dan secara terus terang melakukannya, mengatakannya kepada pihak yang pertama. Begitu Bapak yang bisa kita sampaikan terkait apa yang Bapak tanyakan, mudah-mudahan menjawab apa yang menjadi kendalanya gitu.
1: Baik, jazakallahu khairan atas jawaban penjelasan dari Ustaz. Mudah-mudahan Bapak diberikan Allah kemudahan dalam menjalankan tugasnya ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam usahanya. Baik, satu pertanyaan singkat Ustaz dari Ibu Rahmi di Pekanbaru. Ibu Rahmi di Pekanbaru bertanya, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz."
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kita menghadapi tetangga yang suka berhutang padahal kita baru membuka kedai kita yang di depan rumah? Kadang kita belum mendapatkan untung atau modal. Sementara tetangga kita ini utangnya yang sebelumnya belum dilunasi. Mohon pencerahannya Pak Ustaz.
0: Baik.
1: Ya, Ibu Rahmi di Pekanbaru.
0: Ya. Ini masalah hutang ya. Ini masalah yang sering membuat berbagai permasalahan terutama di masyarakat ya. Bukan hanya orang-orang yang tidak ada hubungan sedarah, orang-orang yang sedarah pun akan terganggu hubungan karena hutang piutang seperti ini. Oleh karena kita berusaha ya, kita berusaha kepada ibu yang baru memulai usaha, tidak ada masalah untuk kita mengatakan secara tegas bahwasanya ini tidak boleh ada bond di sini gitu, utang piutang gitu. Harus secara cash, tidak ada masalah. Jadi ketika orang melakukan transaksi berjual beli di warungnya ibu contohnya, itu memang orang sudah tahu ini tidak boleh ada utang piutang. Itu tidak ada masalah. Kita tidak boleh merasa kalau di kita biasa tidak enakan itu tidak boleh. Kita harus secara tegas menyampaikan seperti itu. Sehingga orang tahu gitu. ya. Sebenarnya kalau memang kita baru buka usaha, seharusnya orang-orang tahu kita enggak susah untuk akan memberikan piutang, karena bagaimana akan memberikan piutang sedangkan kita baru memulai usaha sebenarnya. Tapi ini kalau kita tidak secara tegas menyampaikan, kemudian membuat sebuah apa namanya pengumuman gitu ya, sehingga orang akan merasa oh ini boleh kayaknya ini, ya sebutkan secara terus terang bahwasanya memang di sini tidak boleh ada hutang piutang. Itu lebih tegas dan lebih jelas sehingga orang pun tahu gitu. Dan kita berusaha menasehati, ya menasehati agar saudara kita tidak melakukan itu, yang mana ketika mereka berhutang itu memang atas sesuatu yang sangat penting dan urgent, bukan sebagai sebuah kebiasaan gitu. Tapi memang mereka lakukan itu karena ada urgensinya. Karena sebagian kadang-kadang melakukan akan hutang piutang ini karena sebenarnya dia tidak ada apa namanya hajat untuk itu sebenarnya, hanya untuk gaya hidupnya, hanya untuk hal-hal yang lain. Ya, tapi kalau seandainya memang dia membutuhkannya, terutama untuk perkara-perkara yang primer contohnya, itu tidak ada masalah. Ya, cuman masalah tidak seperti yang terjadi di lapangan. Mungkin demikian Ibu, semoga Allah memberikan kemudahan, Allah memberkahi dan melapangkan rezeki Ibu dan keluarga, dan mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam wa bissawab.
1: Baik, jazakallahu khairan atas jawaban penjelasan dari Ustaz. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil pelajaran dari perjumpaan kita ini. Mohon maaf untuk Anda yang belum berkesempatan mengajukan pertanyaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap mengganjar dengan pahala karena usaha dan niat Anda ingin mendapatkan ilmu, namun waktu juga yang membatasi kita. Kini kita akan dengarkan sedikit tambahan nasihat dari Ustaz sebagai penutup, dan tentunya besok kita insyaallah akan puasa Tasu'a dan Asyura ya. Baik, silakan Ustaz penutupnya, tafadhal masykura.
0: Baik, untuk syirkah ini ya, dia adalah sebuah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih ya, untuk menggabungkan modal dan atau tenaga ya, guna menjalankan sebuah usaha apa saja dengan keuntungan yang dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian yang ditanggung berdasarkan kepada porsi modal. Ini hakikat daripada proses syirkah itu sendiri. Ya, ada dua orang yang bersepakat untuk menjalankan sebuah usaha, mereka sepakat untuk menggabungkan modal dan juga tenaga, kemudian keuntungan itu dibagi, kemudian juga kerugian itu disesuaikan dengan porsi daripada modalnya. Nah, ketika dua orang melakukan hal seperti ini, maka mereka sudah melakukan sebuah syirkah, yaitu kesepakatan kerjasama dalam sebuah badan usaha. Yang harus kita perhatikan adalah syarat-syaratnya, kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengannya, supaya akad yang dilakukan itu benar-benar sesuatu yang sesuai dengan syariat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian. Semoga diberkahi dan dipahami. Wassallallahu wasallam nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, kembali kita ucapkan kepada guru kita Ustaz Jeffrey Halim LCMA fizahullah taala yang sudah menutup kajian kita ini, dan insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kitab Al-Ghayah At-Taghrib atau Matan Abu Syuja di hari Selasa berikutnya. Dan kaum muslimin rahimakumullah, dimanapun Anda berada, kita sudah memasuki waktu untuk menunaikan ibadah salat fardu asar di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Untuk itu kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullahu khair atas atensi dan kebersamaan Anda. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat menunaikan ibadah salat fardu asar untuk kaum muslimin yang berada di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: قدوات نبوية.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطيع فبلسانه، فإن لم يستطيع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qaal, ia berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan lisannya. Dan apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: قدوات نبوية.
1: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري ومسلم. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa manusia kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan membawa manusia ke dalam surga, dan sesungguhnya seorang akan selalu berkata jujur sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta membawa manusia kepada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan membawa manusia kepada neraka. Dan sesungguhnya akan ada orang yang selalu berkata bohong hingga dia tulis di sisi Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala: sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbihi azza wa jalla qala: idza taqarraba al-'abdu ilayya shibra تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: من أذكار المساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: هم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahu samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها

0: Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini, dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini, dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore satu kali.
1: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore satu kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore, tiga kali.
3: Min adhkaril masa.
2: Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min azabil qabr. La ilaha illa ant. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي

0: اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: Allahumma alim al-ghaib wa shahadah. فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim.
1: Dengan nama Allah, yang tidak ada bahaya atas namanya, sesuatu di bumi, dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar, dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore, tiga kali.
0: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Min adhkaril masa.
3: Amsina ala fitratil islam, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore satu kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: Min adhkaril masaa.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika tiba bulan Allah al-Muharram, dia adalah bulan di saat itu Allah azza wa jalla selamatkan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam dari kejaran Fir'aun. Maka orang-orang Yahudi pun berpuasa sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika tiba Nabi alaihissalatu wassalam di kota Madinah, dan ditanya orang-orang Yahudi, maka Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, nahnu awla min Musa minkum. Kami lebih utama terhadap Nabi Musa daripada kalian. Maka Nabi alaihissalatu wassalam perintahkan para sahabatnya untuk puasa Ashura. Kemudian dalam Sahih Muslim Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan la in baqitu ila qabil la asumat natasi, andai kata Allah berikan aku umur panjang sampai tahun yang akan datang, aku akan puasa tanggal 9. Ini apa? Tahqiqul mukhalafah, benar-benar supaya menyelisihi orang-orang Yahud. Dan Nabi alaihi salatu wassalam ditanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga tentang siyam Asyura, puasa Asyura. Beliau mengatakan, yukaffiru sanatal madiyah, dia mengampuni dosa setahun yang telah lalu. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberkahi apa yang kita ambil dari hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, puasa di bulan Muharram secara umum disebutkan dalam hadisnya yang sahih juga, yaitu afdalus siyam ba'da Ramadan syahrillahil Muharram, puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Al-Muharram. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Keutamaan bulan Muharram. Di antara keistimewaan bulan ini adalah, pertama, termasuk 4 bulan haram yang suci. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan. Dalam ketetapan Allah, di waktu dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya, 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Yang dimaksud 4 bulan haram adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kedua, dinamakan Syahrullah atau bulan Allah. Nabi SAW bersabda yang artinya, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Ketiga, para ulama menyatakan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia setelah Ramadan. Al-Hasan al-Basri mengatakan, Allah membuka awal tahun dengan bulan haram, yaitu Muharram, dan menjadikan akhir tahun dengan bulan haram juga, yaitu Dzulhijjah. Tidak ada bulan dalam setahun setelah bulan Ramadan yang lebih mulia di sisi Allah daripada bulan Muharram.
7: Bagaimana cara berpuasa di bulan Muharram? Maka para ulama khilaf, secara umum ada dua pendapat. Apakah boleh berpuasa di bulan Muharram keseluruhan dari tanggal 1 sampai tanggal 30? Sebulan penuh, sebagaimana puasa di bulan Ramadan. Maka ada dua pendapat, ada yang mengatakan tidak boleh. Nabi tidak pernah, sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah puasa sempurna sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Maka tidak boleh kita berpuasa hari terbanyak di bulan Muharram. 20 hari oke, 25 hari oke, 27 hari oke. Tapi jangan 30 hari, jangan sebulan penuh. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, ini pendapat yang lebih kuat, bahwasanya boleh berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram. Karena Nabi mengatakan sebaik-baik puasa setelah Ramadan puasa bulan Muharram. Nabi menggandingkan antara bulan dengan bulan, ya atau tidak? Bulan Ramadan puasa sebulan penuh atau tidak? Sebulan penuh. Maka Muharram juga puasa sebulan penuh. Dan ini pendapat yang dipilih oleh banyak ulama. Ya. Oleh karena saya lebih condong pada pendapat ini. Boleh berpuasa di bulan Muharram sebulan penuh. Kalau tidak mampu sebulan penuh, sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Ustaz, apakah dengan kita berpuasa sebulan penuh bukan termasuk larangan puasa dahar? Puasa yang tiap hari. Bukankah sebaik-baik puasa adalah puasa Daud? Kata Nabi SAW, afdalus siyam siyamu Daud alaihissalam. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Sebaik-baik puasa adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam. Beliau puasa sehari, berbuka sehari. Oleh karena Abdullah bin Amr bin As waktu minta izin kepada Nabi SAW untuk berpuasa setiap hari, maka Nabi bilang jangan. Dan Nabi mengatakan lebih baik kau puasa sehari, berbuka dua hari. Kemudian berpuasa sehari, berbuka dua hari. Kata dia, ini utiku aksara min dhalik. Ya Rasul, aku lebih mampu daripada ini. Akhirnya kata Nabi SAW, sum yauman wa aftir yauman. Puasalah sehari, berbukalah sehari. Kata dia, ya Rasul, aku lebih mampu daripada ini. Kata Nabi, tidak ada yang lebih baik daripada ini. Terbaik itu puasa sehari, berbuka sehari. Itu yang terbaik. Makanya Nabi melarang puasa dahar. Puasa dahar itu puasa tiap hari. Nah, bagaimana? Kita bolehkah berpuasa tiap hari di bulan Muharram? Yang benar boleh. Yang dilarang dengan puasa dahar, yaitu puasa tiap hari selama setahun. Puasa tiap hari selama setahun. Itu yang dilarang. Adapun kalau kita waktu tertentu kita berpuasa berturut-turut, tidak jadi masalah. Contoh sederhana, puasa Ayyamul Bid. Kita puasa tanggal 13, 14, 15. Berturut-turut atau tidak? Berturut-turut. Contohnya seorang ingin puasa di awal hari Dzulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 9 berturut-turut, boleh kata para ulama, waktu-waktu tertentu. Contohnya seorang puasa bayar kafarah syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut, enggak ada masalah. Ya. Contohnya bulan Ramadan puasa berturut-turut ya. Jadi yang dilarang adalah puasa berturut-turut selama sampai setahun. Adapun kita mengkhususkan ingin puasa sebulan penuh di bulan Muharram, maka ini diperbolehkan. Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala memiliki pendapat yang baik. Beliau berkata, bagi orang yang kebiasaannya puasa sebulan setahun penuh dengan puasa Daud, maka yang terbaik dia puasa Daud. Meskipun di bulan Muharram, tentang puasa apa? Daud. Jadi dia bulan di bulan Muharram, dia puasa sehari, berbuka sehari, berpuasa sehari, berbuka sehari. Kenapa? Karena kebiasaan dia adalah puasa selama apa? Setahun. Maka dia tetap menjalani puasanya Nabi Daud alaihissalam. Tapi bagi orang yang tidak biasa puasa Daud, maka dia boleh berpuasa sebulan penuh. Dia boleh berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram. Kalau seorang tidak mau berpuasa sebulan penuh, paling tidak hari yang terbanyak. Dia boleh berpuasa kapan saja. Senin, Selasa, besok mau puasa, lusa mau puasa, hari apapun mau puasa, enggak ada masalah di bulan Muharram. Paling tidak kalau dia tidak bisa hari terbanyak, maka dia puasa di hari-hari yang merupakan hari-hari sunnah yang dianjurkan secara khusus. Seperti Senin, Kemis. Kemudian Ayyamul Bid. Paling tidak dia bisa puasa Senin Kemis kali 4 minggu 8 hari plus Ayyamul Bid Senin Selasa Rabu 3 hari berarti berapa? 2 kali 4 8 tambah 3 11 hari. Lumayan, cukup banyak ya. Ya, kalau dia mau puasa tiap hari juga enggak ada masalah.
8: Hadis dhaif seputar bulan Muharram. Berikut keterangan selengkapnya terkait hadis-hadis dhaif seputar bulan Muharram. 1. Siapa yang berpuasa 9 hari pertama bulan Muharram, maka Allah akan bangunkan untuknya satu kubah di udara. yang memiliki 4 pintu, tiap pintu jaraknya 1 mil. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Ibnul Jauzi dalam Al-Maudu'at dan Asy-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 2. Siapa yang berpuasa hari terakhir bulan Dzulhijjah dan hari pertama bulan Muharram? Berarti dia telah mengakhiri penghujung tahun dan mengawali tahun baru dengan puasa. Allah jadikan puasanya ini sebagai kafarah selama 5 tahun. Hadis dusta, karena sanadnya ada 2 pendusta, sebagaimana keterangan Asy-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 3. Sesungguhnya Allah mewajibkan Bani Israel berpuasa sehari dalam setahun, yaitu hari Asyura, yaitu hari ke-10 bulan Muharram. Karena itu, puasalah kalian di bulan Muharram dan berilah kelonggaran, yaitu makan enak dan pakaian baru untuk keluarga kalian. Karena inilah hari di mana Allah menerima taubat Adam alaihi salam. Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 4. Siapa yang berpuasa sehari di bulan Muharram, maka untuk 1 hari puasa, dia mendapat pahala puasa 30 hari. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam silsilah hadis dhaif. 5. Bulan yang paling mulia adalah bulan Al-Muharram. Hadis dhaif. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam dhaif Al-Jami' As-Saghir. 6. Pemimpin umat manusia, Adam, pemimpin bangsa Arab, Muhammad, pemimpin bangsa Romawi, Suhaib Ar-Rumi, pemimpin bangsa Persia, Salman Al-Farisi, pemimpin bangsa Habasyah, Bilal bin Rabah, pemimpin gunung, Gunung Sina, pemimpin pohon, Bidara, pemimpin bulan, Muharram, pemimpin hari, hari Jumat. Hadis palsu, sebagaimana keterangan Al-Albani dalam Dhaif Al-Jami' As-Saghir. Demikian, Allahu A'lam.
9: Hidayah FFM.
10: للذاكرين والذاكرين.

Sobat Tidur dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah Saluran Tilawatil Quran dan Kajian Ilmiah Islam. Masih bersama Abu Auni yang menemani ruang dengar Anda semuanya. Formasi pukul 16.35 menit waktu Indonesia Barat. Edisi lembar kerja hari ini, hari Selasa, kita berada di tanggal 8 bulan Muharram 1448 Hijriah, bertepatan Selasa tanggal 23 Juni 2026. Baik, kemuslim-muslimah, rahimakumullah, dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk ikut puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Ya, besok Rabu 9 Muharram dan Kamis 10 Muharram 1448 Hijriah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil manfaat dan ikut melaksanakan puasa sunnah yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kaum muslimah, sebelum kita dengarkan kajian serial kita, telah kita awali tadi jumpa kita dengan mendengarkan rangkuman zikir petang yang disunahkan kita laksanakan setiap sore hari. Dan kaum muslimah, kita akan lanjut dengan informasi kajian sebelum kita dengarkan kajian serial kita bersama Abu Aizi Al-Ustaz Mas Mu'in Zubaidi Hafizahullah Ta'ala. Lanjutan pembahasan kita Mausu'atul Fiqhul Hulub. Kita Mausu'ah Fiqhul Qulub atau Samudra Fiqih Pengajaran Hati. Baik, ada informasi kajian rutin dan beberapa masjid ada yang libur ya. Untuk informasi yang masuk ke meja siar kami, yang pertama datang dari Masjid Ubay bin Ka'ab yang terletak di Kompleks Sekolah SDIT An-Najiyah, Jalan Muhajirin, Areng ke atas, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kota Pekanbaru. Untuk kajian nanti malam, kajian Ba'da Maghrib diisi oleh Al-Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah Ta'ala. Pembahasan syarah kitab Riyadhus Shalihin karya dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Untuk kajian nanti malam Selasa malam Rabu Ba'da Maghrib di Masjid Ubay bin Ka'ab yang terletak di Kompleks Sekolah SDIT An-Najiyah. SDIT An-Najiyah berlama di Jalan Muhajirin, Areng ke atas, Kota Pekanbaru. Kajian bersama Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan syarah kitab Riyadhus Shalihin karya dari Syekh atau Al-Imam An-Nawawi Rahimahullah Ta'ala. Dari Masjid Ubay bin Ka'ab kita beralih ke informasi berikutnya. Informasi penguatan iman di zaman fitnah bersama Syekh Dr. Muhammad Hisham Al-Tahiri Hafizahullah Ta'ala, dosen akidah dari Universitas Kuwait, yang diterjemahkan oleh Al-Ustaz Asatin Zamani Siregar, LCMA Hafizahullah Ta'ala, dosen institut atau IAI IMSYA Indonesia. Tabligh Akbar nanti malam Selasa malam Rabu Ba'da Maghrib di Masjid Imam Asy-Syafi'i 2, Jalan Soekarno-Hatta atau perhentian Marpoyan, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru. Ikuti dan hadiri Tabligh Akbar nanti malam Selasa malam Rabu Ba'da Maghrib di Masjid Imam Syafi'i 2 bersama Syekh Dr. Muhammad Hisham Al-Tahiri Hafizahullah Ta'ala. Beliau adalah dosen akidah Universitas Kuwait yang beberapa hari ini berada di Pekanbaru untuk mengisi daurah du'at ya, khusus da'i, khusus asatizah di Sekolah Islam atau Institut Agama Islam IMSYA Indonesia. Untuk penerjemahnya adalah Ustaz Asatin Zamani Siregar LCMA Fizahullah Ta'ala, salah satu dosen di IAI atau Institut Agama Islam IMSYA Indonesia. Tema yang akan beliau bawakan atau judulnya adalah Penguatan Iman di Zaman Penuh Fitnah. Penguatan iman di zaman penuh fitnah. Demikian informasi Tabligh Akbar untuk malam ini dari panitia Tabligh Akbar. Yang insyaallah malam ini Ba'da Maghrib akan diadakan Tabligh Akbarnya di Masjid Imam Syafi'i 2, Kompleks IAI IMSYA Indonesia. Jalan Soekarno-Hatta, Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru. Baik, itu dia informasi Tabligh Akbar di malam hari ini ya, di Pekanbaru. Silakan hadiri kaum muslimah. Kita beralih ke informasi dari Pangkalan Kerinci. Baik, kaum muslimah yang mendengarkan siaran kami dari Pangkalan Kerinci,
ada kajian di Masjid As-Salam, Jalan Abdul Jalil, Gang Muhajirin, Pasar Baru, Pangkalan Kerinci. Ya, kajiannya khusus ikhwan ya, atau bapak-bapak, bersama Ustaz Abdul Mughni Abu Hatim, Hafizahullah Ta'ala. Pembahasan temanya Kitab Tauhid karya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Kajian bersama Al-Ustaz Abdul Mughni Abu Hatim Hafizahullah. Kajiannya hanya untuk diperuntukkan kepada ikhwan ya, atau bapak-bapak. Kajian di Masjid As-Salam yang beramat di Jalan Abdul Jalil, Gang Muhajirin, Pasar Baru, Pangkalan Kerinci. Pembahasan Kitab Tauhid karya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Waktunya malam ini Selasa ba'da maghrib sampai yang selesai waktu Indonesia Barat. Demikian informasi dari pengurus Masjid As-Salam, Jalan Abdul Jalil, Gang Muhajirin, Pasar Baru, Pangkalan Kerinci. Kita beralih ke informasi dari Pekanbaru. Kajian di Masjid Masjid Uswatun Hasanah. Kajian bersama Ustaz Ahmad Syakir LCMA Hafizahullah Ta'ala. Kajian malam ini Selasa malam Rabu ba'da maghrib, kajian di Masjid Uswatun Hasanah. Masjid Uswatun Hasanah ini berada di Jalan Malur Indah. Jalan Malur Indah, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. Kajiannya bersama Ustaz Ahmad Syakir LCMA Hafizahullah Ta'ala untuk pembahasan bab yang keempat, Syirik Akbar, Syirik Besar, dari kitab Khuz Aqidatak Minal Kitab Was Sunnah. Bersama Ustaz Ahmad Syakir LCMA Hafizahullah Ta'ala, malam ini Selasa malam Rabu ba'da maghrib bertempat di Masjid Al-Uswatun Hasanah. Masjid Uswatun Hasanah beralamat di Jalan Melur Indah, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. Kemudian kita beralih ke informasi kajian rutin dari Masjid Jami Al-Badar. Untuk malam hari ini insya Allah kajian akan dilanjutkan. Jamaah Masjid Al-Badar, silakan hadir nanti malam ba'da maghrib. Ada kajian rutin bersama Abu Abdullah Al-Ustaz Mursalin bin Dahlan LCMA Hafizahullah Ta'ala. Kajian pembahasan Kitab Riyadhus Shalihin, bab Fadha'il, bab keutamaan dari Kitab Riyadhus Shalihin karya dari Al-Imam An-Nawawi Rahimahullah Ta'ala. Malam ini di Masjid Jami Al-Badar insyaAllah akan dilanjutkan pembahasannya oleh Abu Abdullah Al-Ustaz Mursalin bin Dahlan LCMA Hafizahullah Ta'ala. Ikuti dan hadiri kajiannya malam ini Selasa malam Rabu ba'da maghrib bertempat di Masjid Jami Al-Badar Jalan Yosudarso nomor 74 Rumbai, Kota Pekanbaru. Kemudian ada kajian rutin bersama Ustaz Zamzami Junaid LC Hafizahullah dalam pembahasan kitab Al-Usulus Salasah, tiga landasan utama dalam beragama. Kitab Al-Usulus Salasah juga kitab karya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Kajian bersama Ustaz Zamzami Junaid LC Hafizahullah ta'ala malam ini Selasa malam Rabu ba'da maghrib bertempat di Masjid Baitul Alim. Masjid Baitul Alim beralamat di Jalan Melati, Kelurahan Simpang Baru, Panam, atau arah ke Stadion Utama Riau ya. Jalan Melati arah ke Stadion Utama Riau, namanya Masjid Baitul Alim. Demikian informasinya untuk malam ini kajian ini adalah kajian rutin ya, setiap Selasa malam Rabu ba'da maghrib bersama Ustaz Zamzami Junaid LC Hafizahullah Ta'ala dengan pembahasan kitab Al-Usulus Salasah, tiga landasan utama yang pokok dalam beragama. Dari Masjid Baitul Alim, Jalan Melati, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Bina Widya, Panam, Pekanbaru. Kita beralih ke informasi dari Musola Ali bin Abi Thalib, Komplek Perumahan Gria Insan Makmur, Jalan Sukakarya, Kualu. Malam ini kajian bersama Ustaz Ahmad Jahidin LC Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Muntalaqat Talibul Ilm, Pijakan Penuntut Ilmu, karya dari Syekh Muhammad Husain Ya'qub Hafizahullah Ta'ala. Ikuti dan hadiri kajiannya malam ini Selasa malam Rabu ba'da maghrib di Musholla Ali bin Abi Thalib yang terletak di Komplek Perumahan Gria Insan Makmur Jalan Sukakarya, Kualu. Kajian bersama Ustaz Ahmad Jahidin LC Hafizahullah Ta'ala dengan pembahasan kitab Muntalaqat Talibul Ilm,
Pijakan Penuntut Ilmu, karya dari Syekh Muhammad Hussein Ya'qub Hafizahullah Ta'ala. Demikian informasi kajian rutin malam ini Ba'da Maghrib dari pengurus Musola Ali bin Abi Thalib yang berlamat di Komplek Perumahan Grand Insan Makmur, Jalan Sukakarya, Kualu. Kita beralih ke informasi berikutnya, kaum muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Kajian malam ini di Masjid Raudatul Jannah Islam Center. Di Masjid RJ atau Raudatul Jannah Islam Center, RJIC, Jalan Nangka atau Jalan Tuang Kutam Busai, Kota Pekanbaru. Untuk malam hari ini, Selasa malam Rabu, pekan yang keempat, Ba'da Maghrib yang mengisi kajian adalah Al-Ustaz Abdurrahman Keken LCMA Hafizahullah Ta'ala. Malam ini Selasa malam Rabu Ba'da Maghrib pekan yang keempat yang mengisi kajian di RJ atau Masjid Raudatul Jannah adalah Al-Ustaz Abdurrahman Keken LCMA Hafizahullah Ta'ala. Materi yang beliau bawakan insyaAllah nanti malam masih pembahasan kitab Kaifa Takunu Miftahan Lil Khair. Bagaimana menjadi kunci kebaikan? Karya dari Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar Hafizahullah. Malam ini Selasa malam Rabu, pekan yang keempat. Ba'da Maghrib, kajian rutin insyaAllah diisi oleh Al-Ustaz Abdurrahman Keken LCMA Hafizahullah Ta'ala dengan pembahasan kitab Kaifa Takunu Miftahan Lil Khair. Bagaimana menjadi kunci kebaikan? Kitab karya dari Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar Hafizahullah Ta'ala. Malam ini Ba'da Maghrib di Masjid Raudatul Jannah Islam Center atau RJIC Jalan Nangka atau Jalan Tuangku Tambusai, Kota Pekanbaru. Kemudian kajian rutin malam ini di Masjid Umar bin Khattab Delima. Jangan lewatkan kajian rutin malam ini, insyaAllah akan diisi oleh Al-Ustaz Heri Purnama LC Hafizahullah Ta'ala. Kajian pembahasan kitab Masail Jahiliyah atau keyakinan-keyakinan jahiliyah yang diselisihi oleh Nabi Muhammad SAW. Kitab karya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah ta'ala, Masail Jahiliyah atau keyakinan-keyakinan jahiliyah yang diselisihi oleh Nabi Muhammad SAW. Dibawakan oleh Al-Ustaz Heri Purnama LC Hafizahullah Ta'ala. InsyaAllah malam ini Selasa malam Rabu Ba'da Maghrib bertempat di Masjid Umar bin Khattab Delima. Masjid Umar bin Khattab berlamat di Jalan Delima, Gang Delima 12, Kelurahan Delima, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Baik, kembali kami ingatkan informasi dari Musola Al-Hidayah. Ada maklumat libur kajian ilmiah Islam kepada jamaah Musola Al-Hidayah. Kepada jamaah Musola Al-Hidayah, ada maklumat dari pengurus Musola ya, bahwa dari hari Senin 22 Juni sampai dengan hari Kamis 2 Juli 2026. Sehubungan dengan libur sekolah anak-anak, maka insyaAllah terhitung mulai hari tersebut di Musola Al-Hidayah kajian diliburkan. Dan insyaAllah akan kembali dibuka kajian rutin ini pada hari Jumat 3 Juli 2026. Tertanda maklumat dari pengurus Musola Al-Hidayah yang berlamat di Jalan Pahlawan nomor 93, Arengka Atas, Kota Pekanbaru. Tapi mudah-mudahan didengarkan oleh jamaah Musola Al-Hidayah ya. Baik, kaum muslimah, rahimakumullah, dimanapun Anda berada, kita lanjut ke informasi berikutnya. Informasi dari Masjid Al-Furqan, Air Dingin.

0: Untuk kajian di Masjid Al-Furqan Air Dingin, malam ini Selasa malam Rabu ba'da Maghrib ada kajian rutin pembahasan Kitab Tauhid jilid yang ketiga. Pembahasan Kitab Tauhid jilid yang ketiga. Kitab yang disusun dikarang oleh Syekh Saleh Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Ya, Syekh Saleh Fauzan Hafizahullah dalam kitabnya Kitab Tauhid jilid yang ketiga. Dibawakan rutin oleh Al-Ustaz Teguh Santoso LC Hafizahullah Ta'ala setiap Selasa malam Rabu ba'da Maghrib. Untuk itu malam ini insyaAllah akan dilanjutkan pembahasannya oleh Al-Ustaz Teguh Santoso LC Hafizahullah Ta'ala. Demikian informasi kajian rutin malam ini ba'da Maghrib. Dan satu lagi masih dari Masjid Al-Furqan Air Dingin. Untuk besok ada kajian rutin dan tadi informasi untuk malam ini ya ba'da Maghrib. Dan satu lagi informasi untuk Rabu malam Kamis ba'da Maghrib. Yang mengisi kajian di pada hari Rabu malam Kamis adalah Al-Ustaz Huzaifah Ali Akbar B.A. Hafizahullah. Al-Ustaz Huzaifah Ali Akbar B.A. Hafizahullah yang akan membawakan kitab karya dari Syekh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala. Ya, kitab karya dari Syekh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala. Besok malam ba'da Maghrib sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat bersama Al-Ustaz Huzaifah Ali Akbar B.A. Hafizahullah. Demikian dua buah informasi kajian malam ini dan besok malam dari pengurus Masjid Al-Furqan yang beralamat di Jalan Karya Bersama nomor 26, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya atau tepatnya di belakang kampus UIR Pekanbaru. Kita beralih ke informasi dari Masjid Zaid bin Sabit Tobek Godang. Baik, kaum muslimin muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada, kita lanjut ke informasi dari Masjid Zaid bin Sabit Tobek Godang. Malam ini Selasa malam Rabu ba'da Maghrib ada kajian pentingnya akidah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Ade Agustian LC Hafizahullah Ta'ala. Malam ini Selasa malam Rabu ba'da Maghrib insyaAllah kajian bersama Al-Ustaz Ade Agustian LC Hafizahullah Ta'ala dengan tema kajian pentingnya akidah. Itu dia informasi untuk malam ini Selasa malam Rabu ba'da Maghrib. Kajian rutin bersama Ustaz Ade Agustian LC Hafizahullah Ta'ala dengan pembahasan kitab pentingnya akidah. Masih dari Masjid Zaid bin Thabit Tobek Godang. Taib, satu buah informasi saja untuk Masjid Zaid bin Thabit Tobek Godang ya. Ya, satu buah informasi lagi untuk Masjid Zaid bin Sabit Tobek Godang ada pelayanan fardu kifayah. Masya Allah ya, pelayanan fardu kifayah bagi jamaah yang membutuhkan informasi silakan langsung saja menghubungi pengurus Masjid Zaid bin Sabit Tobek Godang untuk permintaan fardu kifayah ya, pengurusan jenazah kaum muslimin atau kaum muslimat di dimanapun berada, silakan yang membutuhkan informasi menghubungi pengurus Masjid Zaid bin Sabit Tobek Godang. Masjid Zaid bin Sabit Tobek Godang beralamat di Jalan Zaid bin Sabit RT 04 RW 02 Kelurahan Tobek Godang. Atau bisa masuk dari Jalan Garuda atau Jalan Dahlia. Atau juga bisa masuk dari Jalan Delima, ya, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Demikian informasi dari pengurus Masjid Zaid bin Sabit Tobek Godang. Baik, terakhir informasi dari Masjid At-Taqwa Simpang 3. Masjid At-Taqwa Simpang 3, satu buah informasi yang dikirimkan oleh pengurusnya. Kajian rutin malam ini, kajian Selasa malam Rabu ba'da Maghrib bersama Ustaz Syafrizal Abu Ismail Hafizahullah. Pembahasan kitabnya yaitu Kitabul Jami' Adab dan Akhlak Muslim Sehari-Hari yang diambil dari Kitabul Jami' dengan tema Adab dan Akhlak Muslim Sehari-Hari bersama Abu Ismail Ustaz Syafrizal Hafizahullah malam ini Selasa malam Rabu ba'da Maghrib bertempat di Masjid At-Taqwa. Masjid At-Taqwa masuk dari Jalan Utama Tengku Bay ke Jalan Kayu Jati, tepatnya di Kelurahan Simpang 3 ke, ya, ke, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Demikian informasi yang sudah masuk ke meja siar kami. Alhamdulillah sudah kita bacakan semuanya. Ya, sudah kita bacakan semuanya ya. Dari Masjid Baitul Alim juga sudah kita bacakan tadi. Kajian bersama Ustaz Zamzami Junaid LC Hafizahullah Ta'ala malam ini dengan pembahasan kitab Al-Usul Salasah ya, di Masjid Baitul Alim, Jalan Melati, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Bina Widya, Panam, Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Demikian informasi-informasi yang sudah masuk ke meja siar kami. Dan bagi Anda yang membutuhkan informasi ini, silahkan dilihat di aplikasi Radio Hidayah FM Pekanbaru. Silahkan di-download di Google Play Store. Dan di sana Antum Antuna bisa mendengarkan Radio Hidayah dari manapun. Bisa menjangkau internet. Alhamdulillah kita memberikan layanan kepada Antum Antuna. Selain mendengarkan Radio Hidayah, ada juga di sana ya, untuk informasi kajian, kemudian informasi dan nasihat-nasihat dari guru-guru kita. Dan juga ada jadwal siaran. Baik, semoga bermanfaat aplikasi ini bagi kaum muslimin dan muslimah. Silakan bagi Anda yang membutuhkan informasi-informasi kajian yang masuk ke meja siar kami, kami masukkan ke konten info kajian. Demikian informasi dari admin kami untuk aplikasi Radio Hidayah FM Pekanbaru. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, langsung saya kita dengarkan ini dia kajian kita di sore hari ini, kajian serial Samudra Fikih Pengajaran Hati bersama Abu Aizi Al-Ustaz Mas Mu'in Zubaidi Hafizahullah Ta'ala. Dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan wa barakallahu fikum.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quranul Karim wad-durus al-ilmiyah was-siyaril 'azimah tuqaddim lakum hadhihi.
2: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان احسن الكلام كلام الله wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fiddin, talabatul ilmi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan kembali, Allah beri pertolongan kembali di kesempatan hari-hari kita yang terus-menerus kita selalu ditunjukkan, diperlihatkan oleh Allah ayat-ayat-Nya ayat yang tidak ada lain memperingatkan kepada kita semua tentang as-su'ada, ahli sa'adah, dan tentang al-ashqiya, ahli syaqawah. Ayat yang tidak ada lain adalah bertemunya kebenaran berupa firman Allah Subhanahu wa taala, berupa ayat al-matluwah, berupa ayat yang dibacakan, yang kita dengar dari wahyu Allah Azza wa Jalla. Bersama dengan ayat sanurihim ayatina, kata Allah Subhanahu wa taala, kami terus-menerus perlihatkan ayat kami, yaitu ayat yang musyahadah. Terus-menerus Allah Subhanahu wa taala tunjukkan di hari-hari perjalanan makhluknya di dunia, di satu sisi negeri ini adalah negeri bala, negeri ibtila, negeri fitnah, dan di sisi yang lain dunia ini adalah kesempatan untuk kita meraih walau aradul khuruja la'addul uddah, untuk kita meraih bekal. Fatazawwadu, karena kita sudah keluar safar di dunia ini dan perjalanan kita adalah berakhir dengan bertemu dengan negeri akhirat, negeri yang selama-lamanya. Dan terus negeri akhirat itu selalu ditunjukkan di hadapan kita dengan al-maut, dengan kematian yang terus-menerus terjadi. Dan terus-menerus Allah Subhanahu wa taala tunjukkan bertemunya dua ayat yang Allah Azza wa Jalla telah berfirman, summan duru kaifa kana akibatul mukadzibin. Kemudian perhatikanlah kalian bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, talabatul ilmi, para satidah, semuanya ini tidak ada lain adalah agar hujjah Allah Subhanahu wa taala senantiasa tegak, agar sekalipun di dunia ini, lebih-lebih lagi kelak nanti di akhirat, ahlus su'ada dan ahlul askiya, ahlinya orang-orang yang berbahagia dan ahlinya orang-orang yang sengsara, dia akan mengakui pada dirinya sendiri, dolamna anfusana, Kamilah sebenarnya yang telah dolim pada diri kami sendiri. Kalau di akhirat sudah jelas berita-berita yang datang dari wahyu, saat-saat hari-hari di akhirat sudah dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebenarannya, dan tidak ada satupun orang yang hari itu, hatta iblis, hatta orang yang paling kufur pun kemudian memprotes Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa terdolimi. Begitu pula di dunia ini, sebenarnya keadaannya pun sama. Hanya terus-menerus manusia, terus-menerus makhluk ini menampilkan diri, menutupi kedoliman-kedolimannya yang ada pada diri sendiri dengan zukhrufal qaul, dengan perkataan-perkataan yang dihiaskan, yang sebenarnya dia pun merasakan sendiri sempitnya dadanya, dia pun merasakan sendiri kacaunya akalnya, dia pun merasakan sendiri bagaimana kedoliman-kedoliman yang dia lakukan. Meskipun bersama dengan itu, dia mengatakan orang lain yang dolim. Meskipun bersama dengan itu, dia mengatakan saya berbahagia. Tapi tidak bisa dipungkiri, hal itu, kaum muslimin, bapak ibu, talabatul ilmi rahimani wa rahimakumullah, kembali tidak henti-hentinya, jalan kita adalah jalan beriman. Jalan kita adalah punya iman yang syar'i, punya iman yang punya samratul iman, punya iman yang meraihkan buahnya iman, punya iman yang meraihkan rahatul hayah, lapangnya, nyamannya kehidupan, punya iman yang kita bisa meraih laddatu al-khayah, manisnya kehidupan, punya iman yang dengan sebab iman itu Allah memperbaiki amal-amal kita, adab-adab kita. Dan itulah iman syar'i. Itulah ilmu makrifat kepada Allah Azza wa Jalla yang dibimbingkan di dalam wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayol ikhwah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, talabatul ilmi rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dan tidaklah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mudzakarah, untuk talabul ilmi, untuk terus-menerus kita tawassau bil haq, tawassau bis sabr, saling berwasiat di dalam kebenaran, saling berwasiat di dalam kesabaran. Tidaklah kita diperintahkan oleh Allah untuk fadakir, saling memperingatkan, kecuali tidak ada kepentingan besar kecuali adalah untuk meraih bagaimana kita menjadi ahlu sa'adah. Dan semuanya hidayah, petunjuk untuk menjadi ahlu sa'adah adalah kembali kepada sajaratul iman. Kembali kepada pohon iman. Kembali kepada apa yang dinasihatkan oleh para ulama kita. Seperti Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. La yazalun nas fi sada'ida wa karobin. Terus-menerus manusia akan berada di dalam berbagai macam sada'id. Terus-menerus manusia akan berada di dalam kepayahan-kepayahan, kesempitan, kesengsaraan, wakarobin, dan musibah-musibah hidup, musibah peradaban, musibah di mana manusia kembali hilang kehormatan mereka, hilang harga diri mereka. Mereka kembali kepada kehidupan yang sebagaimana diperingatkan oleh Allah Azza wa Jalla, ba'duhum li ba'din adu. Sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Itu da'ul umam, itu penyakit bangsa-bangsa, penyakit kaum, penyakit kehinaan manusia. Tatkala mereka hidup, sebagiannya membinasakan dengan sebagian yang lain. Sebagiannya menghancurkan kehormatan sebagian yang lain. Sebagaimana hari-hari di mana kita sekarang ini hidup. Seperti tidak ada siar bagi manusia kecuali melawan sebagiannya. Bermusuhan sebagiannya. Saling menghancurkan kehormatan sebagiannya. Saling mencaci, saling mencela, dan hampir-hampir semuanya itu terjadi ittiba'ul hawa illa man rahimahullah. Hampir-hampir itu semuanya terjadi karena mengikuti hawa nafsu semua. Sekalipun mereka membaca ayat, sekalipun mereka berdalil dengan akal-akal yang mereka katakan sebagai akal yang benar, akal yang sehat, sekalipun mereka berdalil untuk kemanusiaan, sekalipun mereka berdalil untuk perbaikan ini, perbaikan itu, tapi lihatlah. Jika kita masih sehat akal kita, jika kita masih baik fitrah kita, tidak ada lain, kebusukan hawa nafsu yang sebenarnya itu diikuti. Dan itu yang kemudian kejahilan manusia. Jatuhnya manusia tidak ada kecerdasan yang sebenarnya. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihatkan, au kama qal, orang cerdas adalah man dana nafsahu. Orang cerdas adalah orang yang dia bisa merendahkan. Dia bisa muhasabah, dia bisa menundukkan nafsunya. Kemudian wa amila lima ba'dal maut. Dan dia punya karya, bukan karya dunia. Mereka punya karya adalah karya akhirat yang diterima oleh Allah. Bukan karya akhirat yang nampaknya sebagaimana pernah

Ada orang yang dia diberi taufik oleh Allah, antara dia dan antara Allah Azza wa Jalla ma'rifatun khassatun, punya ilmu khassah, punya ilmu khusus. Ilmu khusus mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan ilmu khusus dalam pengertian yang sudah sekian panjang lamanya dipegangi oleh kebanyakan manusia yang tidak pernah mengantarkan ilmu khususnya mengenal Allah itu kepada manisnya iman, kepada indahnya taat kepada Allah, kepada ketawaduan, kepada terjaganya lisan, terjaganya perilaku. Di saat yang sama, melabeli dirinya, mengatasnamakan dirinya, punya ilmu makrifat kepada Allah. Sebagaimana perjalanannya, ahli mantik, ahli filsafat, ahli logika, ahli kebatinan yang tidak ada bimbingan dari wahyu sama sekali. Tidak ada ilmu dan kaidah yang dibimbingkan di dalam wahyu sama sekali. Yang hanya sekedar olah pikiran, hanya sekedar bisikan hati yang dia sendiri pun tidak pernah meraihkan apa yang dinasihatkan tadi oleh Al-Imam Ibnu Rajab. Mangkana bainahu wa bainallahi ma'rifatun khassah kafahu Allahu. Allah jamin dia. Ayo ikhwah. Berbeda dengan bagaimana Allah Azza wa Jalla menjelaskan ma'rifatun khassah tidak ada lain adalah ijmalan wa tafsilan. Tidak ada lain adalah kembali kepada kaidah mengenal Allah, baik secara kaidah mujmal, kaidah pokok, atau kaidah tafsil, rincian. Yang sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah menerangkan wahyunya, di antara kaidah pokok adalah ada di dalam ayatul kursi. Di antara kaidah pokok adalah ada di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala suratul Ikhlas. Kemudian di antara kaidah rincian-rincian di dalam Allah mengenalkan dirinya kepada makhluk adalah di dalam namanya, di dalam sifatnya, di dalam perbuatannya yang hampir-hampir Al-Quran dan Sunnah Nabi dipenuhi dengan ayat itu. Dipenuhi dengan bagaimana Allah Azza wa Jalla menjelaskan sifatnya, menjelaskan namanya, menjelaskan perbuatannya. Begitu juga di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang manakala seorang hamba terus menerus mengambil ilmu ini, syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit, terus menerus mereka mengambil ini tafsilian, utuh, rinci, maka insyaAllah sebagaimana Allah telah tunjukkan, sebagaimana Allah telah buktikan kepada hamba-hamba yang seperti ini mendapatkan kemenangan, mendapatkan pertolongan, maka insyaAllah pun sebagaimana Allah berfirman, innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menyelisih janjinya. Ayo ikhwah, sebagaimana nama Allah Azza wa Jalla yang Allah ajarkan kepada kita, yang sekaligus juga Allah ajarkan makna daripada nama tersebut, yaitu sifatnya. Dan sekaligus Allah pun tunjukkan maha berbuatnya Allah Azza wa Jalla yang tidak pernah berubah, yang terkait dengan nama ini, yaitu nama As-Salam, Zat yang maha selamat. Nama yang kita masih

0: mengambil faedah dari firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Hasr. Begitu juga dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang sebagaimana pada beberapa pertemuan yang lalu kita masih memudakarahkan tentang nama dan sifat Allah Azza wa Jalla ini. Ayol ikhwah, kaum muslimin, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, talabatul ilmi, sebagaimana nama ini, di dalamnya Allah ajarkan bagaimana kita punya kehidupan di atas manhaj, kita punya kehidupan di atas metodologi yang dibangun dengan nama Assalam, yang sebagaimana hakikat kebahagiaan manusia adalah manakala dia meraih kehidupan bersama dengan nama Allah Assalam. Baik kehidupan di mana dia memberikan iyyaka na'budu dengan nama Allah Assalam, ataupun kehidupan dia dengan iyyaka nasta'in dengan nama Allah Assalam. Sebagaimana pada mudzakarah yang lalu, Allah Subhanahu wa taala dengan namanya Assalam, Allah Azza wa Jalla mengajak kepada keselamatan bagi hambanya. Melalui apa Allah Azza wa Jalla mengajak keselamatan? Melalui subulas salam. Melalui ketika seorang hamba diberi taufik, diberi hidayah, diberi pertolongan oleh Allah, berada di dalam jalan keselamatan. Yang jalan keselamatan ini tidak ada lain adalah kembalinya manusia kepada agama Allah Azza wa Jalla dengan hakikat kembalinya yang sebenarnya, yaitu meraih hanifan, meraih kehidupan ikhlas tauhid yang itu menjadi fitrah dia, yang dia tidak campuri, yang dia tidak kotori, yang itu dia tidak berubah pada dia. Keikhlasan menjadi siar kehidupan dia. Paling tingginya cinta dia kepada Allah menjadi siar kehidupan dia. Paling kuatnya berharap bertemu dengan Allah, meraih apa yang ada pada di sisi Allah menjadi paling kuatnya siar kehidupan dia. Paling kuatnya takut kepada Allah Azza wa Jalla menjadi siar kehidupan dia. Dan itu tercermin sebagai orang yang sami'na wa ata'na kepada Allah. Itu tercermin menjadi orang yang idza du'u ilallah war rasul, kalau dipanggil kepada Allah dan Rasulnya, ayyakulu sami'na wa ata'na. Itu tercermin di dalam apa yang ada pada jalan mereka. Hatta yuhakimuka fima sajara bainahum. Tidaklah mereka mengambil tuntunan kecuali tuntunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utuh. Bukan dengan selera hawa nafsu. Taslim. Ini kehidupan seorang hamba. Terus-menerus ia membangun makrifatnya untuk berada di dalam jalannya Allah Azza wa Jalla, untuk berada di dalam subulas salam, untuk jalannya Allah ini benar-benar mengembalikan dia pada fitrah dia, di mana fitrah dia adalah fitrah yang terjaga kehidupan kebahagiaannya dengan penciptanya, dengan sesembahannya. Senang tenang kehidupannya dengan sesembahannya. Itu fitrah dia. Dan itu dengan ta'abud dia, dengan beribadah dia kepada Allah, dengan ta'at dia kepada Allah. Sebagaimana Allah telah berfirman pada kajian yang lalu, yang kita bacakan dalam surat Ar-Rum, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatarun nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Sebagaimana Allah memerintahkan kita berada di dalam subulas salam, jalannya Allah azza wa jalla, yaitu maka hadapkanlah wajahmu kepada agama. Jelas sekali kan? Hadapkan wajahmu kepada agama. Ya kalau hari ini kita enggak seperti ini, ya sudah jelas. Kalau hari ini kita ditolong oleh Allah berada di sini, ya juga sudah jelas. Bagaimana sikap yang harus kita pegangi? Kalau kita berada di jalan-jalan ini, ya udah enggak usah kemana-mana. Tinggal kita terus-menerus minta tolong kepada Allah. Kalau ternyata kita tidak berada di dalam jalan ini, ya mau nunggu apa? Siapa yang bisa menolong? Bukankah di sekitar kita sudah banyak kehidupan? Seperti apa paling hebatnya manusia? Saat di hari tuanya, saat di waktu lemahnya, apa harganya dia? Mungkin dulunya dia dipuja, mungkin dulunya dia pejabat, mungkin dulunya dia orang seperti apapun kedudukannya. Kalau dia tidak berada di dalam jalan Allah, ya sudah jelas. Ya. Toh akhirnya bertemu dengan kematian, dan di kematian juga sama. Kalau orang tidak berada di jalan Allah, ya lihat saja. Ya. Fitrat Allah, itulah fitrah Allah. Allati fatarun nasa 'alaiha, yang Allah ciptakan manusia itu di atas fitrah itu. Makanya setiap pembicaraan apapun yang hari ini selalu dikaitkan dengan rebutan agama, rebutan ideologi, tetapi rebutan dengan kata-kata, rebutan dengan debat, rebutan dengan menyudutkan orang lain, menaikkan diri sendiri, dan baik yang disudutkan atau yang menyudutkan, yang sama-sama perilakunya juga sama, ya tanyakan aja hidupnya, rasakan aja. Fata Morgana. Sebagaimana orang-orang dulu sudah tenggelam di dalam Fata Morgana, dan orang belakangan mau mengulang lagi, filsafat mau diulang lagi, kebatinan yang dulu telah menyengsarakan manusia mau diulang lagi. Ya silakan aja kalau mau diulang. Ya. Allah sudah mengingatkan di dalam ayat Al-Qur'an, fa ammaz zabadu fayadhhabu jufa. Buah itu akan pergi, enggak ada gunanya. Wa amma ma yanfa'un nas. Adapun ilmu yang benar-benar memberi manfaat pada manusia akan tinggal, akan menjadi keberkahan. Ya. Dan Allah sudah ingatkan, la tabdila li khalqillah. Kebahagiaan orang itu ada di sana. Surga kehidupan itu orang ada di sana. Enggak pernah berubah. Dan kembalinya juga harus tidak bisa dirubah. Ya. Sebagaimana di surat Al-Ma'idah Allah menasihatkan, yahdi bihillah Manittaba'aridwanah subulas salam. Jelas sekali. Ini manhaj hidup bersama dengan nama Allah As-Salam. Allah memerintahkan kita, dan Allah memberi pertolongan, memberi taufik kepada kita, orang yang mengikuti keridoannya, manittaba'aridwanahu, yahdi, Allah beri petunjuk, subulassalam. Dan akibatnya Ya jelas. Sebagaimana kita diperintahkan seperti ini dan kita berusaha bermudzakarah. Kemudian kita tahu kita bisa ittaba'a ridwanahu. Kita bisa berada di dalam subulah salam. Itu pun pertolongan Allah. Ya. Sehingga menjadi nyata apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayat yang lain. Yaitu di dalam surat Fussilat ayat 31 sampai ayat 30 sampai 31. Dia akan meraih pertolongan Allah. Ya. Dia akan meraih penjagaan Allah. Dan tidak perlu diteriakkan. Saya waliullah, ini waliullah, kamu bukan waliullah. Waliullah itu bukan untuk diperebutkan nama-namanya. Apalagi cuma untuk menjadikan pembelaan. Saya orang benar karena saya waliullah. Itu orang salah karena bukan waliullah. Ya, waliullah itu ada di dalam kehidupan. Ya. Allah berfirman, orang yang punya manhaj hidup subulas salam, ittaba'a ridwanahu, punya kehidupan makrifat kepada Allah yang benar, bukan makrifat dengan logika yang kosong yang tidak pernah membuahkan cinta kepada Allah, tidak pernah membuahkan takut kepada Allah, tidak pernah membuahkan rindu bertemu dengan Allah. Apanya yang dia cintai, wong tidak ada maknanya. Seperti orang mengatakan, yang ada adalah ada, tidak butuh, tidak dimulai dari yang tidak ada. Bahasa apa seperti ini? Di mana letak bahagianya orang bisa mencintai Allah yang ada dengan bahasa seperti itu? Di mana orang bisa takut kepada Allah di dalam dia mengenal Allah itu ada dengan bahasa seperti itu? Beda dengan ketika Allah mengajari anallah, aku adalah Allah. Beda. Ana rob, saya adalah rob kalian yang menciptakan kalian. Beda. Fa'budni, kata Allah, beribadalah kepadaku. Beda. Itu metode Al-Quran, metode wahyu ngajari mengimani Allah itu ada. Ya. Beda dengan metode filsafat. Ada adalah ada, tidak butuh, yang tidak ada. Nanti ada lagi bahasa yang lain. Allah itu ada, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Orang mengimani Allah ada seperti itu di mana kebahagiaannya? Di mana dia bisa membuahkan takut kepada Allah? Di mana bisa membuahkan mencintai Allah azza wa jalla asyaddu hubban? Enggak ada, kosong. Beda dengan Al-Qur'an ketika narangkan Allah itu ada. Ya, tidak dengan bahasa-bahasa seperti itu. Allah tunjukkan sifatnya, Allah tunjukkan namanya, Allah tunjukkan maha berbuatnya di dalam hidup ini. Jelas sekali. Ya. Maka ya ikhwah, orang yang sudah berada di dalam jalan keselamatan, sebagai ia kana budu dia kepada Allah, dat yang maha memberi keselamatan, assalam. Yaitu ia kana budunya dengan ittaba'a ridwanahu, mengikuti keridhaan Allah. Dengan berada di dalam subulas salam. Yahdi bihi manittaba'a ridwanahu subulas salam. Apa kata Allah? Orang yang sudah seperti ini akan mendapatkan iyyaka nasta'in. Apalagi dia hari-harinya berdoa. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Jangan engkau serahkan diriku pada diriku ya Allah hanya sekedipan mata. A'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Tolong aku bisa baik beribadah kepadamu dan seterusnya. Allah berfirman, innalladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil khayatid dunya. Lihatlah bagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, sungguh orang-orang yang mereka telah mengatakan, telah berkata Rabbunallah, ya, bukan cuma berkata Allah ada, enggak, Rabbunallah yang menjaga saya, yang mengatur saya, yang memelihara saya, yang terus menerus fa'alun lima yurid, maha berbuat dengan apa yang Allah Azza wa Jalla kehendaki. Ayol ikhwah, orang yang mereka seperti ini, summa istaqamu, kemudian dia telah berlaku lurus. Lihat, akhlaknya istiqomah. Agamanya tidak ganti-ganti, tidak pindah-pindah, tidak bingung. Tidak di yattabi'u kulla na'ik, mengikuti setiap orang yang berteriak. Ya, hawanya hawa apa? Ya. Agamanya tidak mengikuti yattabi'u kulla na'ik, agamanya tidak berada di dalam kekacauan. Makanya akhlaknya istaqomu, lurus. Akhirnya dia meraih salam dari Allah, meraih penjagaan dari Allah, meraih pemeliharaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikatu. Maka lihatlah para malaikat senantiasa turun atas mereka, orang yang seperti ini. Kemudian mereka berkata, para malaikat, alla takhafu wa la tahzanu. Agar kalian tidak senantiasa ketakutan dan tidak senantiasa sedih. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan berilah kabar gembira dengan surga yang kalian dijanjikan. Ini keselamatannya kelak di akhirat. Keselamatannya ketika dia mengakhiri hidup di dunia. Keselamatan dia ketika dia meninggalkan dunia ini. Selamat. Dan perjalanan di dunia juga selamat. Bagaimana tidak? Kehidupannya ittaba'a ridwanahu. Mengikuti keridhaan Allah. Baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Baik ketika diuji oleh Allah dengan kelapangan atau diuji oleh Allah dengan kesempitan. Di dunia kehidupannya istaqamu. Kalimatnya adalah kalimat iman. Kemudian di akhir kehidupan meninggalkan dunia, dapat kabar gembira. Ya, sebagaimana di dalam ayat yang lain. Allah juga mengingatkan tentang mereka yang seperti ini. Allah jelaskan kalau mereka ditolong oleh Allah untuk berkata dengan perkataan yang benar. Lebih-lebih lagi, hari-hari tidak ada lagi manusia yang akan menemani kita saat ajal kita diambil. Ini di akhirat. Dapat keselamatan dari Allah as-salam. Gak perlu dibantu orang lain. Karena memang hanya Allah yang memberi dia pertolongan. Adapun di dunia, kata Allah, nahnu awliya'ukum. Dan kami adalah penolong kalian. Kami adalah pembela-pembela kalian fil khayati dunia. Di dalam hidup di dunia. Maka inilah faedah yang kembali kita dinasihatkan oleh para ahlul ilm terkait dengan orang yang punya kehidupan khasah dengan ilmu yang dia miliki dari pengajaran nama Allah as-salam. sebagaimana dinasihatkan. Lau tabaqta manhajallah fi alaqatika fi zaujatika ta'isu fi salamin ma'aha. Lau tabaqta manhajallah fi kasbi malika anta fi kharazi harizin fi khirzin fi khirzi harizin min itlafil mal. Idza tabaqta manhajallah fi tarbiyati auladika hadzal manhaju yufdi bika ila salamin ma'a auladika. Famanhajullah azza wa jalla bitafasilihi yufdi bika ila salam. Wa idza aradna an nudikha arkanas salam anta fi salamin ma'a Allah. Sebagaimana alul ilm menasihatkan kembali orang yang Allah beri kepada jalan keselamatan, yang dikumpulkan punya kehidupan iyyaka na'budu dengan nama as-salam, yaitu ittiba' ridwanahu. Kemudian dikumpulkan dengan kehidupan iyyaka nasta'in dengan nama Allah as-salam. Allah pun berbuat memberikan pertolongan, kemenangan, penjagaan, pembelaan, kemuliaan. Sebagaimana dinasihatkan engkau, jikalau engkau mempraktekkan, merealisasikan, menerapkan sebagaimana ayat ittaba' ridwanahu subulas salam, manhajallah, metodenya Allah, agamanya Allah hanifan tadi, lebih-lebih lagi urusan dengan manusia. Yang sebagaimana Allah Azza wa Jalla sudah mengingatkan bahwasanya la yabghi ba'duhum ba'da. Karena manusia adalah makhluk yang rendah, makhluk yang cacat, makhluk yang kurang. Pasti kalau dibiarkan mereka akan saling dolim, melampaui batas. Dan enggak ada yang bisa menghentikan. Sebagaimana hari-hari orang dolim terus diperlihatkan dan gak pernah berhenti. Kalau dibiarkan, sebagaimana doa, wala takilni ila nafsi tarfata ainin, wala takilna ila anfusina tarfata ainin. Kalau kita sudah diserahkan pada diri kita sendiri, dibiarin jadi orang humanis murni, ya sudah. Ammaratun bisu lawamah. Yang ada pada diri kita selalu mengajak yang rusak, yang su', yang su'. Yang ada pada diri kita selalu tercela, lu'um. Yang ada pada diri kita selalu talawun. Tidak pernah sabit, enggak pernah bisa tetap istiqomah dengan baik. Hubungan alaqah, lebih-lebih lagi alaqah emosional. Alaqah emosional itu kaidahnya diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla bertentangan dengan akal, bertentangan dengan perasaan. Kata Allah, kaidah yang menerangkan tentang emosional, hubungan manusia emosional, boleh jadi kamu cinta sesuatu tapi itu jadi buruk. Dan boleh jadi kamu tidak suka sesuatu itu baik. Ini kan gak, akal gak bisa mencerna. Emosional rasa enggak bisa diperturutkan. Salah satu contoh yang dinasihatkan oleh Allah adalah hubungan suami istri. Padahal kalau diperlihatkan hubungan ini dibangun dengan kecintaan secara pribadi. Tapi lihat emosional yang ada. Seorang istri baru lihat suaminya kekurangan sedikit sudah inginnya. Udahlah. Seorang suami lihat kekurangan istri-istri sudah inginnya, udahlah. Kan begitu. Yang lain-lain sama. Sehingga kalimat salaf yang terus diulang-ulang sebagaimana di akhir kitabnya Al-Imam Ibnul Qayyim, man aslaha bainahu wa bainallah aslaha Allah bainahu wa bainannas. Siapa yang memperbaiki antara dia dengan Allah, maka Allah perbaiki antara dia dengan manusia yang lain. Apa kita dinasihatkan? Engkau, ya, hari ini problem yang terjadi pada peradaban manusia yang sangat urgen adalah dalam keluarga. Hampir-hampir sekarang kehidupan di dalam keluarga yang, kalau orang Jawa bilang keluarga yang nerimo, itu sudah hilang. Itu hakikatnya adalah keluarga yang tumaknina. Isinya ini begini, dan medsos sekarang udah penuh dengan berita tentang keluarga. Dan nggak pernah baik, nggak bisa berhenti, nggak pernah baik. Ya, mau didatangkan kehakiman, ya. Baru-baru ada seorang ibu-ibu, ya, marah sama suaminya, maka disidangkan di pengadilan. Masya Allah. Ya, nanti juga kebalik, kalau ada suami marah pada istrinya, juga disidangkan di pengadilan. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ya, nanti juga begitu, guru marah sama murid, disidangkan lagi. Murid marah sama guru, disidangkan lagi. La ilaha illallah. Ya. Hilang manhajus salamah. Ya. Karena pendangkalan iman. Ya. Iman didangkalin, tidak perlu belajar makrifat kepada Allah dengan benar. Terus dibawa kepada cara mengenal Allah hanya sekedar beriman Allah itu ada. La ilaha illallah. Sebagaimana dulu sudah kita nasihatkan, iblis saja beriman kalau Allah itu ada. Ya. Iblis saja beriman kalau Allah itu ada. Kalau cuma hanya mengimani Allah itu ada. Ya, kalimat itu kok diulang-ulang, disampaikan ke orang. Hah? Apa? Bisa memperbaiki apa bagi manusia? Gak bisa memperbaiki apa-apa. Ya. Ya. Kamu kalau menerapkan manhaj ini dalam kehidupanmu, ta'is fi salamin ma'aha. Kamu pasti selamat. Selamat dari amanahnya Allah tentang suami, tentang istri, tentang anak. Selamat dari fitnahnya. Malah yang didapat wasilah ibadahnya. Tidak terbalik, wasilah ibadahnya tidak dapat, yang didapat fitnahnya. Ya. Punya suami, gak bisa menjadikan suami sebagai wasilah ibadah, malah yang didapat kalau kesahnya. Punya istri, ya, gak bisa menjadikan istri sebagai wasilah untuk beribadah sebagaimana yang Allah ajarkan, yang didapat fitnahnya. Yang menjadi sakit di akal, sakit di hati, fitnahnya. Punya anak, punya murid, punya guru, hah? Punya pemimpin, punya rakyat, tidak bisa menjadikan semuanya itu menjadi wasilah untuk ta'abudiyah, malah yang didapat fitnahnya. Ini karena tidak berjalan di atas manhaj yang diajarkan oleh Allah dengan namanya as-salam. Jadi mana kebahagiaannya? Gak pernah selamat hidupnya. Padahal seperti yang dulu sudah kita sampaikan, sekecil apapun kehidupan iman seseorang kalau selamat dari fitnah, itulah surga dunia. Itulah ketentraman. Ya. Sebagaimana ada di dalam sebuah riwayat, kalau ada seorang di pagi hari, cukup ada yang dia makan aja. Dan hidupnya ala afiyatin. Hidupnya, hatinya, akalnya berada di dalam kesehatan yang nyaman. Maka lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Selamat. Terjadinya banyak masalah. Kenapa? Kok ada wasilah yang didapat fitnahnya? Karena gak punya kehidupan dengan nama Allah as-salam. Bukankah di istri kita ada subul as-salam? Mengikuti ridhonya Allah. Bukankah pada suami kita ada subul as-salam? Ada tuntunan Allah yang kita ikuti. Ya, bukankah pada anak kita, pada orang tua kita ada subul as-salam, ada ridwanahu, Bukankah pada pemimpin kita, pada rakyat kita, pada murid-murid kita, pada guru kita, ada ridwanahu yang kita harus ikuti, yang mestinya bersyukur orang lain tidak dapat kesempatan ini kita dapat. Tapi lihatlah ketika kita, hati kita kosong, tidak punya qaulul qalbi berupa ilmu yang bisa menggerakkan hati, bisa merubah kehidupan hati, yaitu ilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak punya tadabbur kepada ayat yang Allah ajarkan tentang namanya as-salam, jalan subul as-salam, ittaba'a ridwanahu. Tidak pernah memahami tentang darus salam, negeri keselamatan yang Allah panggil dengan kita. Tidak ada lain negeri kebahagiaan adalah berada di dalam negeri keselamatan. Lau tabaqta manhajallahi fi kasbi malika. Kalau engkau menerapkan manhajnya Allah di dalam engkau mencari hartamu sebagai intisaru fil ardi, menyebar di muka bumi apa yang kita bisa ambil dari rezekinya Allah, anta fi khirzi kharizin, kamu pasti berada di dalam penjagaan, ekstra penjagaan dari itlafnya harta kamu. Ya. Itlafnya harta. Kita tahu harta itu didatangkan oleh Allah sebagai fitnah untuk pergi. Orang yang tidak dijaga oleh Allah, lihatlah. Kemudian idza tabaqta manhajallahi fi tarbiyati auladika. Kalau kamu menerapkan manhajnya Allah di dalam mendidik anak-anakmu, yaitu subul salam. Ya. Kembali kepada gimana para nabi, para rasul mendidik anaknya. Ya. Kamu kalau menerapkan bagaimana Luqman Hakim mendidik anaknya, bagaimana rasul mendidik gulam, kaidah mengenal akhirat, kaidah mengenal Allah ditanamkan. Dan lihat, seberapa sih hebatnya kita. Kita mendidik anak-anak kita, mendidik murid-murid kita, bukan untuk kemudian kitalah yang akan bisa menjadikan mereka. Enggak. Kita punya wilayah, di situ ada subul salam. Di situ ada jalan keselamatan, ada ridwan Allah yang kita diwajibkan untuk mengikuti. Wa anna hadha sirati mustaqima, ikuti. Jangan pakai akalnya sendiri. Jangan pakai perasaannya sendiri. Jangan pakai hawa nafsunya sendiri. Itu ada subul salam. Jangan bikin subul sendiri. Ya. Jangan menutup mata dengan jalan yang sudah terang. Contohnya dari para ulama, dari para nabi, jelas. Ya. Kalau kita bisa seperti ini. Hadal manhaju yufdi bika ila salamin ma'aulatika. Manhaj ini akan Allah jadikan petunjuk bagi kita untuk kita punya keselamatan dengan anak-anak kita. Hujjahnya telah tegak. Dan anak-anak kita dijaga oleh Allah. Ya. Lihatlah. Generasi-generasi yang dijaga oleh Allah. Kalau dipikir secara instrumen, kalau dipikir secara pembiayaan, kalau dipikir dipahami secara pengorbanan, barangkali secara dohir, hari ini ributnya manusia mendidik anak, mendidik murid, mendidik generasi luar biasa. Dananya besar, instrumennya banyak. Ya. Tetapi lihatlah terus-menerus anak kita, ya, di atas keselamatan enggak? Susahnya bukan main. Ya. Kita bisa menjamin nanti ditanya oleh Allah Azza wa Jalla selamat dari tanggung jawab murid-murid kita, dari tanggung jawab anak-anak kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. selamat kita. Ayo ikhwah. Saya sering memberikan pertanyaan. Cobalah lihat. Kita tahu derajat kenabian itu tetap diberikan pengajaran oleh Allah, diberikan wasilah untuk ilmu, dan tetap itu adalah dipilih sebagaimana kaidah al-jaza' min jinsil amal, sebagaimana para rasul ada ulul azmi, kemudian nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul anbiya, pemimpin para nabi, ya karena ada substansi yang Allah lebihkan, al-jaza' min jinsil amal. Begitu juga kalau kita kembali lihat, hatta di dalam kehidupannya para nabi pun berlaku. Allah meninggikan sebagian dengan sebagian yang lain, itu ada sebab-sebab yang ada pada mereka. Ya, ada sebab-sebab yang Allah berikan pada mereka. Lihatlah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya. Kalau dilihat secara zahir, frekuensi Nabiullah Ibrahim alaihissalam bertemu dengan putranya Ismail alaihissalam berapa kali, berapa lama. Tapi karena madrasahnya adalah madrasah ala manhajillah, madrasah salamah, usulnya selamat, kaidahnya selamat, Allah yang jaga. Ya. Berapa kehebatan kita? Gak hebat kita. Kalau gak ditolong oleh Allah, gak hebat. Ismail ditolong oleh Allah. Punya kehidupan iman, Masya Allah. Ya. Hakikatnya, usaha kita mendidik anak-anak kita ini, untuk menjadikan anak kita, untuk menjadikan murid kita, menjadi orang mulia, habis umur kita belum tentu bisa. Karena itu yang dituntut oleh Allah adalah manita ba'aridwanahu. Ya, ngikuti keridhaan Allah. Ya, ngikutin petunjuk Allah. Ihris ala ma yanfa'uk. Selamat. Ya. Sebagaimana tadi dinasihatkan, faman hajullah azza wa jalla bitafasilihi yufdi bika ila salam. Manhatnya Allah subulah salam. Ridwanahu ya. Ala bitafasilihi, dengan rinciannya, bukan sepotong-sepotong. Dengan rinciannya, yufdi bika ila salam, akan mengantarkan engkau kepada keselamatan. Dan ini pasti ya. Buka pendengaran kita, penglihatan kita dengan jujur. Lihat apa yang ditunjukkan oleh Allah, orang yang seperti ini. Ya. Ayo al-ikhwah. Sebagaimana ayat yang tadi diterangkan di dalam surat Fussilat. Maka dinasihatkan kembali. Tidak ada ketinggian. Martabat yang paling tinggi orang mendapatkan kemuliaan, kecuali adalah keselamatan. Lihatlah para nabi, dijaga oleh Allah keselamatannya. Ya. Dari berbagai, dari ujian yang ada di dalamnya, dari fitnah di dalam keluarganya, dijaga. Dari musuhnya dijaga. Ya. Maka dinasihatkan, hal min martabatin a'la min antakuna fi salamatin ma Allah. Ya. Apakah ada dari satu kedudukan yang lebih tinggi dibanding engkau adalah orang yang selalu meraih keselamatan bersama Allah? Enggak ada. Dan ini kebutuhan siapapun, mau orang kaya, mau orang hidup miskin, kebahagiaannya bukan di kaya dan miskinnya. Di selamatnya dia. Mau wanita, mau istri, mau anak, mau orang tua, mau ibu, mau bapak, mau suami, Di mana kebahagiaannya? Bukan dari sisi suaminya, bukan dari sisi karena saya istri, karena saya anak, karena saya orang tua. Enggak. Dari amanah-amanah itu kita selamat apa enggak? Kita terjaga apa enggak? Itu kebahagiaannya. Itu ketenangannya, kelapangannya. Ya. Itu yang diperebutkan, bukan yang anak enakan jadi orang tua, yang orang tua enakan jadi anak, yang istri enakan jadi suami, yang suami enakan jadi istri, bukan itu. Punya kehidupan dengan Allah selamat. Ada amanah selamat. Menjalankan amanah selamat. Punya kesenangan mengikuti ridwan Allah. Tidak diganggu, tidak digagalin oleh hawa nafsu, oleh syaitan, enggak. Lapang dan lapang dan lapang. Hal min martabatin a'la min antasy'ura anna khaliqas samawati wal ardi yuhibbuka huwa waliyuka yudafi'u anka. Apakah ada satu tingkatan yang dirasakan paling tinggi oleh hati-hati manusia, oleh jiwa-jiwa manusia, dibanding ketika engkau, ketika kita bisa merasakan, kita bisa membuktikan, bahkan kita menjalaninya. Kalau ternyata Allah yang menciptakan langit, bukan cuma sekedar Allah yang ada. Allah yang menciptakan langit, Allah yang mengatur kehidupan, Allah yang menciptakan bumi, mencintai engkau. Dan Allah tunjukkan. Ya. Allah tunjukkan kalau Allah itu mencintai engkau. Allah jaga. Allah jadikan engkau kabul. Kebaikannya diterima. Itu cinta. Ya. Apakah ada kesenangan yang melebihi daripada itu? Huwa waliyuka. Kalau engkau bisa merasakan ternyata saat-saat hidupku selalu berada di dalam pertolongan Allah. Di sini ditolong, di situ ditolong, di situ ditolong. Ya, di situ ditunjukkan kebaikannya, di sini dijaga. Yudafi'u anka, Allah selalu membela engkau. Padahal engkau dikepung dengan berbagai macam kerusakan. Ya. Yufawwikuka, Allah meninggikan engkau. Yansuruka bikhifdika, Allah selalu menolong engkau dengan penjagaannya. Engkau merasakan, engkau membuktikan. Engkau ngelihat sendiri di depan kita ditolong oleh Allah. Mana ada kebahagiaan itu? Gak ada. Ya. Gak ada orang bisa merasakan satu kesenangan, ketenteraman dalam hidup ketika dia bisa merasakan seperti itu. Semuanya itu adalah kehidupan kita dengan iman kita, ilmu kita dengan nama Allah As-Salam yang telah menjadikan kita yakin dengan makna-makna nama itu, menjadikan kita membenarkan, menjadi akidah kita, kemudian menggerakkan hati kita, dan hati kita tumbuh cinta kepada Allah, tumbuh takut kepada Allah, dan tumbuh mengikuti ridwanahu. Innaka idza tabaqta manhajallahi azza wa jalla anta fi salamin ma'a nafsik. Sebagaimana yang lalu juga sudah kita jelaskan. Kalau engkau menerapkan, kalau engkau mempraktekkan manhajnya Allah, yaitu aqim wajhaka lid-dini hanifa tadi, nama Allah As-Salam, kaidah-kaidahnya, faidahnya, anta fi salamin ma'a nafsika. Engkau tidak jatuh pada dirimu sendiri. Semua yang ada pada diri kita menjadi keselamatan bagi kita. Halatil mu'min, halatul mu'mini annahu tahirun. Keadaan orang mukmin adalah orang yang bersih. Ya. Annahu ma bana majdahu ala anqadi ahadin. Sesungguhnya dia adalah orang yang keluhurannya tidak senantiasa jatuh di orang-orang yang menjatuhkan. Annahu ma sababa alaman linnas, di mana tidak menjadi sebab penderitaan bagi manusia. Karena mu'attaan, maka dia adalah menjadi orang yang senantiasa bisa memberi apa yang dia miliki, mau ilmunya, mau pertolongannya, mau tenaganya. Karena masdaru amnin lahum, engkau menjadi sumber orang lain itu aman bagi mereka. Karena masdaru sa'adatin lahum, engkau menjadi orang yang simbol kebaikannya orang, baiknya orang, lapangnya orang, tidak sakit hatinya orang. Anta idza tabaqta manhajallah fi salamin ma'an nafsik. Maka engkau kalau terus-menerus bersama dengan nama Allah alas, nama Allah as-salam tadi, engkau bisa kembali ittaba ridwanahu, menerapkan metodenya Allah, maka engkau adalah fi salamin ma'an nafsika. Selamat pada dirimu, tanamu qarirul ain, engkau akan tidur dengan jiwa yang tenang, hati yang sejuk, tanamu murtakhul bal, engkau ketika tidur pun berada di dalam kelapangan keadaan. Tanamu engkau tidur wa anta tas'ur, engkau merasakan, engkau membuktikan annallaha yuhibbuka, Allah cinta kepadamu. Engkau ngerasain, bukan orang kebingungan, bukan bingung dengan makhluk. Li'annaka ahsanta ila khalqihi, karena engkau adalah orang yang telah berbuat baik pada makhluknya. Kenapa kok berbuat baik? Ya, kata kepada musuhnya aja dia aman, karena kepada musuh aja dia gak dolim. Ya. Apalagi kepada orang baik. Ayo ikhwah, ini faedah yang dinasihatkan oleh para ahlul ilm terkait dengan bagaimana kita punya ma'rifatun khassah, kita punya perjalanan, kita rasakha menancapkan iman, ilmu tentang iman kita bersama nama Allah as-salam. Ayo ikhwah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, inilah faedah yang insyaAllah kita tambahkan pada kesempatan sore hari ini. Semoga Allah azza wa jalla menjadikan pendengaran kita adalah pendengaran yang mendengar. Menjadikan penglihatan kita adalah penglihatan yang melihat. Menjadikan hati-hati kita adalah hati-hati yang memahami. Dan kita ditolong oleh Allah meraih ma'rifatun khassah, a'dhamul ilmi, paling besarnya ilmu kita, lebih-lebih lagi di dalam membawa amanah ilmunya Allah itu sendiri. Lebih-lebih lagi kita di dalam membawa amanah ilmunya Allah azza wa jalla. Tidak ada kebutuhan kita yang paling besar di dalam membawa amanah ilmunya Allah kecuali kita mendapatkan selamat. Ilmu adalah fitnah yang besar. Menuntut ilmu fitnahnya besar. Bagaimana kita selamat, dan selamat itu dari Allah. Menjalankan amanah ilmu, mengamalkan, menasihatkan, memperingatkan amanah besar. Ma akhwajana, alangkah vitalnya kita untuk butuh khayatana ma'as salam, hidup kita dengan Allah yang maha selamat. Hidup kita ma'as subulis salam, bersama jalan keselamatannya Allah. Alangkah butuhnya kita ittaba'a ridwanahu, mengikuti keridoan kita, keridoannya Allah. Alangkah vitalnya kita untuk terus-menerus tidak bersandar pada diri kita. Untuk terus-menerus kita kembali kepada Allah. Wala takilna ila anfusina, agar kita tidak dibiarkan oleh Allah. Kembali kepada diri-diri kita, power-power kita sendiri yang sebenarnya dhaif, sebenarnya lemah. Dan ketika cabang kita di dalam beriman, kita tadaburi makna demi makna, kaidah demi kaidah, kita tanam di hati kita dari nama Allah as-salam. Sebagaimana tadi ayat, sebagaimana tadi hadis. InsyaAllah, semoga Allah azza wa jalla memberi taufik kepada kita, dan dada kita diberi oleh Allah ilmu nafik, dan hidup kita diperbaiki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo ikhwah, talabatul ilmi, bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini insyaAllah faedah yang kesempatan ini kita mudzakarahkan kembali di dalam fikhu ma'rifatillah, fikhu asma'illah, fikhu ismihi as-salam. Fikih pengajaran tentang nama Allah as-salam. Kita akhiri majelis kita dan saya mohon maaf jika ada kekurangan dan khilafan. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

banyak orang mengeluhkan kondisi hidup. Banyak orang merasa, kenapa kok urusan saya serba sulit, serba telat, rezeki telat, jodoh telat, ngaji telat, semuanya serba telat. Ternyata pemicunya seringkali adalah perilaku kita sendiri. Maka para ulama kita menyampaikan sebuah kaidah, al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran itu akan menyesuaikan perbuatan. Jadi kalau perbuatannya A, maka ganjarannya ya serupa dengan A. Maka ini ganjaran dari perbuatan dia suka telat. Telat apa? Telat sholat. Telat sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sebagian sahabatnya ini telat. Telat ngapain? Telat sholat. Telat sholat ini bisa telat sama sekali atau enggak ngisi shof yang pertama dulu. Maka Nabi SAW pun menasehati para sahabatnya, ayo pada maju, isi dulu shof yang depan, berangkatlah lebih awal. Lalu Nabi SAW bersabda, ini yang perlu kita garis bawahi, la yazalu qawmun yata'akharun. Ketika ada orang biasa telat sholat, hatta yuakhirahumullah, orang tersebut akan dibikin Allah telat. Perhatikan, di sini Nabi SAW tidak sebutkan Allah akan bikin telat dia dalam urusan A atau B atau C atau D. Nabi cuma katakan orang ini akan dibikin telat. Bisa kita simpulkan, berarti maksudnya adalah telat dalam semua urusan. Siapa yang biasa menunda-nunda waktu sholat, maka oleh Allah akan ditunda seluruh urusannya. Telat rizki, telat jodoh, telat mikir, telmi. Maka kita harus koreksi, kenapa kok bisa seperti ini? Bisa jadi itu dipicu dari kebiasaan kita suka nunda-nunda sholat. Itu baru efek buruk di mana? Di dunia. Dan itu tidak seberapa dengan efek buruk di akhirat. Tertunda apa di akhirat? Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud,

0: di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan, telat 1 hari. Teman kita sudah masya Allah di surga berapa tahun? 1000 tahun. Sudah menikmati makanannya, minumannya, bidadarinya. Bismillah. Ini lebih untuk 1000 tahun kemudian sudah kosong. Dibakar di api neraka. Itu kalau telatnya 1 hari. Kalau telatnya 1 minggu. Kalau telatnya 1 bulan. Telatnya 1 tahun. 360 ribu tahun. Kebiasaan telat sholat itu bukan urusan remeh. Ini urusan berat. Maka berlatihlah. Berjuanglah. Semua itu butuh latihan. Tapi harus dimulai. Jadi jangan alasan, ini masih proses Ustaz. Bilang tahun boleh proses. Ini prosesnya harus dilatih. Harus diusahakan. Maka ayo perbaiki. Jangan sampai gara-gara telat yang 1 ini, akhirnya jadi telat segalanya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa.
3: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
4: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
3: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
5: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
3: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
4: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah ibn Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak, mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring, lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik

0: Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Quran, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
1: Tolonglah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
2: Hidayah 103,4 FM.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
1: Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati salatuh. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
3: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
4: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah. Faman tarakaha faqad kafar. Pembatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, jatuh dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa amur ahlaka bis salat.

0: رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة, perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Pendengar Hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: dari bilancang kuning mengudara, Hidayah FM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Keutamaan bulan Muharram. Di antara keistimewaan bulan ini adalah, pertama, termasuk 4 bulan haram yang suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya, 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Yang dimaksud 4 bulan haram adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kedua, dinamakan Syahrullah atau bulan Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Ketiga, para ulama menyatakan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia setelah Ramadan. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, Allah membuka awal tahun dengan bulan haram, yaitu Muharram, dan menjadikan akhir tahun dengan bulan haram yang sisi Allah daripada bulan Muharram.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Menjawab pertanyaan salah seorang saudara kita tentang hukum berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram, apakah dianjurkan atau tidak. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Kitab Siyam bab Fadli Shaumil Muharram, dan juga diriwayatkan oleh Abu Dawud juga di dalam bab Fi Shaumil Muharram, dikeluarkan juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi, kemudian Al-Imam An-Nasa'i serta Ahmad, Imam Ahmad di musnadnya, dari hadis Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Nama utama puasa setelah Ramadan adalah bulan Allah Al-Muharram, dan sebaik-baik salat setelah fardu, salat fardu yaitu salat malam. Nah, berdasarkan hadis ini, para ulama menjelaskan

0: dianjurkannya memperbanyak puasa di bulan Muharram. Memperbanyak puasa di bulan Muharram. Dan lebih ditekankan lagi di puasanya, yaitu di puasa Tasu'a tanggal 10-nya. Nah, ini berdasarkan Rasulullah alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadza yaumu Asyura, wa lam yaktub Allahu alaikum siyamahu wa ana shaimun, faman syaa'a falyasum wa man syaa'a fal." Kata Rasulullah alaihi wasallam, dan Allah tidak mewajibkan puasanya atas kalian, sedangkan saya atau adapun saya berpuasa. Barang siapa yang ingin berpuasa, berpuasalah, dan barang siapa yang tidak berpuasa, silakan tidak berpuasa. Dan juga ada di dalam riwayat lain, yaitu hadis Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad, menyebutkan keutamaan puasa tanggal 10 ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu." Puasa di tanggal 10 Muharram Asyura, saya berharap kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa satu tahun sebelumnya. Adapun yang tanggal 9 itu juga dianjurkan karena para sahabat ketika itu mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tanggal 10 itu adalah hari yang hari Asyura itu adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza kana al-amul muqbil insyaallah sumna al-yawm at-tasi'." Tahun depan insyaallah kita juga berpuasa tanggal 9. Jadi berpuasa itu tanggal 9 dan tanggal 10, salah satu hikmahnya menyelisihi orang-orang Yahudi yang berpuasa di tanggal 10 Muharram. Nah, bagaimana dengan puasa penuh di bulan Muharram? Nah, sebagian banyak ulama mengatakan itu tidak dianjurkan. Yang dianjurkan itu memperbanyak puasa satu bulan, karena memang tidak pernah ada, tidak sabit, tidak ada riwayat yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa satu bulan penuh itu kecuali Ramadan. Nah, bulan yang lain yang beliau banyak berpuasa itu setengah bulannya itu bulan Sya'ban. Nah, oleh karena itu di bulan Muharram ini dianjurkan memperbanyak puasa, tetapi bukan sebulan penuh. Ada lagi yang ulama yang mengatakan sebulan penuh tidak apa-apa, tetapi yang paling rajih insyaallah itu bukan sebulan penuh, karena Rasulullah sallallahu, ada hadis lain yang menyebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh itu kecuali Ramadan. Allahu a'lam bissawab.
1: Hadis dhaif seputar bulan Muharram. Berikut keterangan selengkapnya terkait hadis-hadis dhaif seputar bulan Muharram. 1. Siapa yang berpuasa 9 hari pertama bulan Muharram, maka Allah akan bangga bulan Muharram. Berarti dia telah mengakhiri penghujung tahun dan mengawali tahun baru dengan puasa. Allah jadikan puasanya ini sebagai kafarah selama 5 tahun. Hadis dusta, karena sanadnya ada 2 pendusta, sebagaimana keterangan Asy-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 3. Sesungguhnya Allah mewajibkan Bani Israel berpuasa sehari dalam setahun, yaitu hari Asyura, yaitu hari ke-10 bulan Muharram. Karena itu, puasalah kalian di bulan Muharram dan berilah kelonggaran, yaitu makan enak dan pakaian baru untuk keluarga kalian. Karena inilah hari di mana Allah menerima taubat Adam alaihi salam, Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 4. Siapa yang berpuasa sehari di bulan Muharram, maka untuk satu hari puasa, dia mendapat pahala puasa 30 hari. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam silsilah hadis dhaif. 5. Bulan yang paling mulia adalah bulan Al-Muharram. Hadis dhaif. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam dhaif Al-Jami' As-Saghir. 6. Pemimpin umat manusia, Adam. Pemimpin bangsa Arab, Muhammad. Pemimpin bangsa Romawi, Suhaib Ar-Rumi. Pemimpin bangsa Persia, Salman Al-Farisi. Pemimpin bangsa Habasyah, Bilal bin Rabah. Pemimpin gunung, Gunung Sina. Pemimpin pohon, Bidar. Pemimpin bulan, Muharram. Pemimpin hari, hari Jumat. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam Dhaif Al-Jami' As-Saghir. Demikian, Allahu A'lam.
2: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada Nafiddin Azakumullah dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang belum dan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kita sekarang berada di bulan Muharram.

yang mulia dan bulan-bulan yang mulia arba'atun hurum. Sesungguhnya bulan itu ada 12 bulan di dalam kitab Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Padanya ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. 4 bulan dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim bahwa 4 bulan itu yang pertama mutawaliyat, beriringan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Kemudian Rajab baina Jumada wa Sya'ban dan Rajab. Jadi 4 bulan. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah yang tidak boleh orang berperang. Dan enggak boleh kita menzalimi diri kita dengan berbuat dosa dan maksiat. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Surah Allah menyebutkan minha arbatun hurum, dzalika dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat zalim padanya. Artinya jangan mengadakan peperangan, jangan berbuat dosa, jangan berbuat kezaliman, jangan berbuat maksiat di bulan yang mulia ini. Ini Syahrul Muharram. Nah, apa yang kita lakukan di bulan Muharram ini? Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Afdalus siyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram wa afdalus salati ba'da al-faridati salatul lail." Seutama-utama puasa sesudah Ramadan Syahrullahil Muharram, itu bulan Muharram. Seutama-utama salat sesudah yang wajib, salat malam. Jadi puasa yang utama sesudah bulan Ramadan, bulan Muharram. Seutama-utama salat, salat yang wajib yang 5 waktu, salat malam. Maka kita berusaha untuk mengerjakan ini. Bulan Muharram disunahkan kita melakukan puasa. Bisa kita lakukan puasa pada hari Senin dan Kamis. Biasa puasa tanggal 13, 14, 15. Tapi yang utama itu tanggal 9 dan 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram, terutama tanggal 10 Muharram, puasa Asyura ini sudah dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, "Kana Asyura yasumu Quraisyun fil jahiliyah." Asyura itu biasa dilakukan puasa oleh orang Quraisy pada zaman jahiliyah. Kemudian ketika Nabi hijrah ke Madinah, orang Yahudi juga mengadakan puasa. Orang Yahudi mengadakan puasa. Ditanya, kenapa kalian berpuasa? Yaitu untuk menghormati diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Maka mereka berpuasa. Maka Nabi menyuruh untuk berpuasa. Wa amara bisiyamihi. Nabi menyuruh untuk puasa Asyura, tanggal 10 Muharram. Sahabat-sahabat disuruh untuk puasa. Jadi penekanannya sampai dikatakan sebagian ulama ini wajib. Itu di awal hijrah, tahun pertama hijriah. Tahun kedua hijriah turun ayat yang berkaitan tentang wajibnya puasa Ramadan. Sehingga puasa Muharram itu jadi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Nabi menganjurkan untuk puasa tanggal 10 Muharram. Dan fadilahnya dalam riwayat Abu Qatadah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yukafiru sanatal maldiyah, menghapuskan dosa setahun yang lalu. Puasa satu hari tanggal 10 Muharram menghapuskan dosa setahun yang lalu. Kesempatan ini mengantum usahakan untuk berpuasa. Nabi SAW disampaikan oleh para sahabat, orang-orang Yahudi juga mengikuti puasa. Kemudian Nabi mengatakan, lain baqitu ila qabilin la asuman at-tasi'. Kalau seandainya aku masih hidup sampai tahun depan, aku akan puasa tanggal 9 Muharram, yaitu Tasu'a. Tapi ini hadis sahih riwayat Muslim. Tahun berikutnya Nabi meninggal dunia. Tapi Nabi sudah sampaikan ini. Para ulama menjelaskan bahwa disunahkan kita puasa di bulan Muharram ini, yaitu 2 hari, tanggal 9 dan 10. Kalau kita terbiasa dengan

0: Senin Kamis ya, yang kita lakukan. Terbiasa 3 hari setiap bulan kita lakukan juga. Karena apa? Puasa yang paling baik setelah Ramadan, puasa di bulan Muharram. Itu sabda Nabi SAW. Makanya kita lakukan itu. Jadi yang sunnah, yang ditekankan tanggal 10-nya. Kalau bisa kita iringi dengan tanggal 9-nya. Tapi untuk tanggal 11 enggak ada. Ada riwayat tentang 3 hari puasa. 9, 10, 11. Tapi riwayatnya dhaif. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya hadisnya dhaif. Jadi enggak bisa dipakai sebagai hujjah. Jadi yang sunnah itu hanya 2 hari, tanggal 9 dan 10. Kalau tanggal 8 memang jatuh hari Kamis kita mau puasa enggak ada masalah. Itu niatkan kita puasa Senin Kamis. Itu yang disunahkan untuk kita lakukan. Di samping juga kita melakukan amal-amal soleh yang lainnya. Seperti kita melakukan sholat-sholat sunat. Di samping sholat rawatib, sholat malam. Kemudian juga membaca Al-Quran, berzikir, memperbanyak istighfar, bertaubat. Banyakin sedekah. Sedekah itu kapan waktu aja kita lakukan. Di bulan Muharram kita lakukan. Tapi gak mengkhususkan pada Asyura. Dengan istilah lebaran anak yatim. Gak ada dalam Islam. Gak ada itu. Bikin bubur merah, bubur putih. Gak ada dalam Islam. Gak ada. Gitu. Baik itu bentuknya perayaan. Atau juga hari kesedihan. Duka cita. Dengan terbunuh. Gak ada dalam Islam seperti itu. Yang ada contoh Nabi puasa. Itu kita lakukan. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita bisa amalkan. Dan sampaikan kepada keluarga kita. Agar keluarga kita bisa melaksanakan puasa tanggal 9 dan 10 Muharram. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan kita. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perbanyaklah puasa di bulan Muharram ini. Amalan yang kedua yang perlu diamalkan oleh kita di 10 Muharram ini, salah satunya adalah meluaskan, melapangkan nafkah buat keluarga. Amalan yang ketiga adalah memperbaharui taubat. Yang keempat, perbanyak sedekah. Ada satu amalan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Syiah. Sepanjang tahun di hari Asyura, mereka mengadakan perayaan kesedihan atas kematian Husain. Kita semua sedih dengan kematian Husain, tapi merayakan kematian Husain tidak disyariatkan oleh Allah Jalla Jalal. Itu yang bisa Anda sampaikan. Jangan lupa nih, puasa Asyura 9-10 dan sepanjang bulan. Yang penting tidak penuh puasa di bulan Muharram. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.
2: Hidayah FFM. Lidzakirina wadzakirin.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Baik kaum muslim dan muslimah rahimanillah wa yakum jami'an, dimanapun Anda berada, masih bersama Anda Abu Ahuni yang menemani ruang dengar Anda semuanya. Pukul 19 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Baik, baru saya berlalu dari ruang dengar kita bersama tilawah Al-Quran suara dari Syekh Muhammad Ayyub rahimahullah ta'ala. Dan kita akan lanjut. Baik, kita akan bergabung bersama Masjid Jami' Abu Al-Badar, Masjid Jami' Al-Badar, untuk mengikuti kajian yang saat ini sedang berlangsung, kajian Ba'da Maghrib bersama Abu Abdullah Al-Ustaz Mursalin bin Dahlan LCMA Fizahullah Ta'ala, bab fadail dari kitab Riyadhus Salihin, karya dari Al-Imam An-Nawawi Rahimahullah Ta'ala. Kita dengarkan kajian Ustaz Mursalin bin Dahlan LCMA Fizahullah Ta'ala dari Masjid Jami' Al-Badar, Jalan Yosudarso nomor 74, Rumbai, Kota Pekanbaru. Selamat mendengarkan kepada kaum muslimah semuanya. Wa barakallahu fikum.
2: Kan dalam salat nanti misalnya setan datang. Apalagi kalau kita renggang, kita sudah baca kemarin hadis-hadisnya, ya enggak? Sehingga kita disuruh rapat dengan kawan kita. Subhanallah, dalam bentuk ilmu juga begitu. Sama seorang terlambat salat maghrib tadi misalnya, ya karena uzur, kemudian dia berwudu, kemudian dia dalam gabungan jalan-jalan hadis itu dia azan sederhana, kemudian dia qomat. Ketika dia lengkapi hadis-hadis yang disebutkan oleh ulama itu digabungkan semuanya, maka kemudian dia salat sendiri walaupun, maka ikut di belakang dia makhluk ke belakangnya tidak tahu panjangnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak jin yang mukmin, maka adalah juga malaikat. Ini orang-orang yang baik seperti ini ditemani terus oleh malaikat. Begitu juga majelis ilmu wahaffat ini ya, wahaffat bihimul malaika ya, illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashatuhumur rahmah wa haffathumul malaika. Malaikat penuh sesak duduk bersama mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah bangga-banggakan nama-nama mereka di sisi makhluk atau malaikat yang masih banyak di langit sana, karena memang tempat tinggal asal mereka malaikat adalah langit. Allah sebut nama-nama orang yang hadir di majelis ilmu. Berarti apa? Allah memperkenalkan kita kepada malaikat. Nama kita Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, Ilan bin Ilan, Ilan bin Ilan. Ketika mati itu ruh dibawa oleh malaikat. Kalau ini ruh-ruh orang beriman, dilewati kumpulan-kumpulan malaikat di langit-langit sana. Bahkan sebelum langit pertama. Mereka bertanya, ini ruh wangi, ruhnya siapa? Disebutkan ruh Fulan bin Fulan. Dengan sebaik-baiknya nama. Kemudian minta izin malaikat yang membawa ruh mukmin ini menembus langit pertama. Diizinkan, tembus langit kedua, sampai langit ketujuh, ketemu Allah. Maka kata Allah, an sadaqa abdi, hambaku ini telah benar dan jujur ketika dulu hidup, membenarkan syariatku, membenarkan rasulku dan kitabku, serta beragama dan membenarkan agamaku. Bawalah kembali dengan baik rohnya ke bumi. Dikembalikan ke kuburnya. Berbanding ruh orang yang fasik atau orang munafik, ya, apalagi orang kafir, maka dibawa oleh malaikat, malaikat azab. Maka tercium ruhnya oleh setiap kumpulan-kumpulan malaikat sebelum langit pertama. Ini ruh siapa? Ruh Fulan bin Fulan. Iya. Dan busuk, bau. Dan disebutkan dengan seburuk-buruknya nama. Apa bedanya Fulan bin Fulan pertama dengan Fulan bin Fulan kedua? Enggak ada. Masih namanya Budi bin Budi misalnya. Budi bin Anto misalnya. Iya. Atau nama bahasa Arab Muhammad bin Muhammad misalnya. Iya enggak? Tapi kenapa sampai dinilai yang pertama ini dengan sebaik-baiknya nama? Karena sudah dikenal. Biar kita tidak terkenal di sini, ya, tapi kita dikenal dan disebut di sana. Allahu Akbar. Ya. Ikhlas. Ikhlas. Walaupun orang enggak peduli dengan kita. Walaupun orang mungkin tidak menoleh ke kita. Walaupun orang tak percaya sama kita. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Ya, ya enggak? Betapa banyak makhluk langit yang enggak diketahui jumlahnya kecuali hanya Allahu Rabbul Alamin. Tidak ada di langit sana, kata Nabi, sebesar 2 jari. Dalam sebuah hadis, dalam sebuah lafaz 3 jari. Dalam sebuah lafaz 4 jari. Kecil enggak? Kecil sekali. Illa wa fihi malakun qa'imun lillah aw raki'un aw sajid. Kecuali di situ ada satu malaikat yang dia berdiri beribadah sejak diciptakan sampai hari kiamat kepada Allah, atau ruku atau sujud. Allah perkenalkan kita kepada makhluk-makhluk suci yang memang tabiatnya terus beribadah karena Allah tidak titipkan pada mereka berupa nafsu atau syahwat. Ya enggak? Allahu Akbar. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah bangga-banggakan mereka. Allah sebut-sebut nama mereka. Allah perkenalkan mereka kepada makhluk yang ada di sisinya di langit. 7 lapis langit mengenal kita. Allahu Akbar. Wa man batta'a bihi amalu lam yusri bihi nasabu. Siapa yang kurang amalnya tidak akan bisa disempurnakan oleh nasabnya. Umum. Walaupun nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau ya kafir, kafir. Jangan karena nasab saya akan diselamatkan oleh nasab. Tidak. Kebahagiaan dunia dan akhirat apa

Ya. Kecuali dengan ilmu, tuntutlah ilmu. Karena dengan ilmu itu insya Allah kita akan bisa beramal dengan amal yang saleh atau amal yang sahih. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita lanjutkan hadis-hadis yang ditulis oleh, membaca hadis-hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin, di mana terakhir kita sudah masuk ke bab ta'kid rak'atai sunnatis subuh, yakni hukum dua rakaat sunat sebelum subuh itu adalah ta'kid atau muakkad, yakni sunnah muakkada. Dia sunnah, dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa, tetapi dia di atas sunnah, yakni bukan sekedar sunnah biasa, tapi dia sunnah muakkada. Di pertemuan terakhir kita sudah baca hadis-hadis bab ini, ya, ada dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur, ya, dan 2 rakaat sebelum subuh, riwayat Bukhari. Dari Aisyah juga kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah, ya, menjaga sesuatu dari salat nafilah atau sunnah asyadda ta'ahudan, dengan sangat-sangat menjaganya, melebihi ala rak'atayil fajri, melebihi 2 rakaat sebelum subuh. Tapi itulah ilmu. Walaupun dijaga, tapi Nabi itu nanti kita baca ada namanya takhfif. Nabi melakukannya dengan sangat cepat atau dengan sangat khafif, ringan gitu. Sampai Ibunda Aisyah menyangka apakah Nabi membaca Al-Fatihah atau tidak. Bayangkan. Ya, bayangkan. Ya. Jadi ingat, salat itu ada syaratnya. Ya. Kalau syarat enggak ada, enggak sah. Antum tadi, ya, entah apa yang terjadi, langsung ikut salat berjamaah. Ya. Antum kira antum sudah berwudu, tapi setelah salat antum yakin antum belum berwudu. Atau tadi antum junub. Mandi, tapi enggak niat mandi junub. Ya enggak sah mandinya sebagai mandi junub. Dari ikut salat jamaah tadi di sini, ulang lagi. Karena syaratnya enggak ada, ya enggak? Harus mandi dulu. Kalau memang benar tadi antum yakinnya setelah salat enggak wudu, wudu lagi, salat lagi. Karena belum ada, ya, tercukupi syaratnya apa? Toharo. Tinggal satu syarat enggak sah. Ya. Kemudian rukun juga, ya. Tinggal rukun, enggak sah. Ya, kalau wajibat atau kewajiban-kewajiban salat ditinggalkan dengan sengaja, maka bisa juga berdampak kepada wallahu alam batal salatnya atau dosa besar karena kewajiban ditinggalkan. Ya, tapi kalau dengan jahil maka diberi uzur sampai dia belajar. Maka salat itu ada syaratnya, ada rukunnya, ada wajibatnya, ada masnunnya, sunannya, sunnah-sunnahnya, mustahabatnya. Ya. Maka ketika kita masuk salat 2 rakaat sebelum subuh, maka rukunnya Al-Fatihah, jangan sampai ditinggalkan, iya enggak? Tapi kalau kita enggak baca ayat setelah Al-Fatihah, yang kami tahu sampai saat ini, insyaallah jemaah juga seperti itu, ya enggak batal wudunya, enggak batal salatnya kalau kita tinggalkan baca ayat, iya enggak? Karena baca ayat setelah Al-Fatihah itu tidaklah wajib, ya. Jangankan rukun, wajib saja tidak. Tidak wajib. Dia hanyalah mustahab atau sunnah, dikerjakan berpahala. Berarti ditinggalkan tidak apa-apa, kan gitu. Ya. Berarti Nabi zahirnya memang dibaca dengan ringan saja, rukunnya saja beliau sempurnakan, rukun-rukun salat itu saja sehingga terlihat sangat sangat ringkas, sangat cepat dikerjakan oleh beliau, disaksikan oleh orang-orang terdekat beliau, di antaranya istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian juga sudah kita baca pada pertemuan yang lalu dari Ibunda Aisyah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 rakaat subuh, ya, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Dalam riwayat lain kata Nabi alaihi salatu wassalam, 2 rakaat subuh lebih saya cintai daripada seluruh dunia. Allahu Akbar. Nah, sehingga 2 rakaat subuh itu dari semua salat sunnah rawatib dia adalah yang paling muakkad, yang paling ditekankan,
maka

salat sunnah yang paling muakkadah, ya, terlihat Nabi menjaganya baik di beliau berada di pemukiman atau beliau sedang safar, beliau tidak tinggalkan, yaitu adalah salat witir dan salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Ya, 2 rakaat sebelum subuh. Tetapi ketika safar, Nabi biasa melakukan seluruh salat sunnah. Di samping salat wajib beliau yang 4 rakaat, ditemukan semuanya beliau ringkas jadi 2 dalam safar, maka seluruh salat sunnah rawatib dan seluruh salat sunnah rawatib itu adalah muakkad. Subuh paling muakkad, maka yang 10 atau yang 8 juga muakkad ditekankan, itu beliau tinggalkan kecuali hanya 2 rakaat sebelum subuh, tetapi beliau tetap menjaga salat-salat sunnah lainnya, bahkan salat sunnah mutlak, ya, siang hari misalnya, apalagi salat sunnah malam disebut tahajud, beliau jaga. Tetapi yang paling kuat beliau jaga salat sunnah malam itu witir, ya enggak, ya. Sedangkan salat duha, salat sunnah siang, ya, atau mungkin salat sunnah wudu, beliau jaga, ya. Bahkan beliau salatnya, ya, saking menjaganya, beliau lakukan sahih dalam hadis di atas tunggangan beliau. Misalnya salat malam, ya, atau salat tahajud, qiyamul lail, itu ada hadis sahih beliau lakukan di atas tunggangan beliau. Ini semangatnya Nabi dengan salat. Maka jamaah, latihlah diri kita seperti Nabi, ya, tapi dengan ilmu tadi. Bagaimana tidak dengan akal? Padahal harusnya yang muakkada ini yang dijaga. Apakah sholat sunat wudhu itu lebih ditekankan berbanding sholat sunnah rawatib? Tidak. Tetapi itulah ilmu, itulah sunnah. Jadi kita belajar seperti apa Nabi. Duha dikerjakan oleh beliau di safar dan di hadar, ya, perjalanan atau sedang mukim, ya. Sholat malam juga begitu, ya. Ternyata rawatib beliau tinggalkan kecuali cuma 2 rakaat sebelum subuh, beliau tidak tinggalkan. Nah, ini motivasi untuk kita. Kalau dia syar'i, contoh Nabi kita, maka lakukanlah, ya, salat-salat sunnah walaupun ketika safar. Walaupun ketika safar, maka semampunya kita perbanyak salat-salat itu, tapi anda kalimat ulama, dan itu dakik, sangat, yakni teliti. Ya, apa kata mereka? Minas sunnah fis safari tarkus sunnah, ya, atau di antara bentuk sunnah, ya, terjadi ketika safar meninggalkan sunnah, gitu. Ya, di antaranya sunnah rawatib tadi, kan gitu. Ya, tapi kalau logika kita belajar, yakni sebagian bisa saja logika kita ini saja tidak muakkad Nabi jaga, maka kok muakkad, ya, ditinggalkan? Itu logika. Ya, tapi tadi ulama mengatakan minas sunnah tarkus sunnah, ini di antara bentuk sunnah meninggalkan sholat sunnah sebagiannya, ya, ketika safar, itulah yang dimaksud Nabi tidak ditemukan beliau sholat sunnah rawatib ketika safar, tetapi pahala pasti beliau dapatkan karena beliau telah biasa menjaga sholat sunnah rawatib itu ketika tidak safar. Ya, ya, taib. Kita lanjutkan, ada satu hadis cukup panjang di bab ini, yaitu bab 2 rakaat sebelum subuh itu hukumnya muakkad, sangat ditekankan. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, pengarang kitab ini Riyadhus Shalihin, Kitabul Fadail, bab ta'kid rakaatai sunnatis subuh, wa an Abi Abdullah Bilal ibni Rabah radhiyallahu anhu muadzini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ليؤذنه بصلاة الغداة فشغلت عائشة بلالا بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا فقام بلال فأذنه بالصلاة وتابع أذانه فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما خرج صلى بالناس فأخبره أن عائشة
syagalathu bi amrin sa'alathu anhu hatta asbaha jiddan wa annahu abta'a alayhi bil khuruji faqala ya'ni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inni kuntu raka'tu raka'atay al-fajr faqala ya rasulullah innaka asbahta jiddan qala law asbahtu akthara mimma asbahtu la raka'tuhuma wa ahsantuhuma wa ajmaltuhuma rawahu abu daud bi isnadin hasan. Kita artikan dari Abu Abdullah Bilal bin Rabah. Ya, Bilal bin Rabah. Jadi salah ya. Ketika siapa yang menjadi Bilal? Subhanallah, muazin. Mungkin dulu enggak tahu kenapa lengket ya, muazin itu sekarang Bilal. Bilal awak siapa? Bilal itu nama tukang azan Nabi. Ada tiga yang terkenal. Pertama adalah Bilal bin Rabah, yang kedua Abu Mahzura, yang ketiga Ammar ibnu Ummi Maktum, seorang yang buta, buta kedua matanya. Ya. Ada yang mengatakan Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ya. Zahirnya waktu itu kita baca di bab azan, Imam Nawawi memperkuat Abdullah. Kemudian ada dengarkan kalau Syekh Albani memperkuat Ammar. Ahli hadis wajar, mereka berbeda, ya enggak? Syekh Albani mengatakan lebih kuat Ammar ibni Ummi Maktum. Ya. Ammar ibnu Ummi Maktum. Ya. Jadi tiga tukang azan Nabi itu. Jadi kenapa Bilal aja yang lengket? Kenapa enggak Ammar? Ya. Siapa Ammar kita? Kan enggak gitu ya. Atau siapa Abu Mahzura kita? Tukang azan Nabi yang menjadi tukang azan rutin tiga. Ya. Kok Bilal ini? Ya, itu kan. Jadi itulah belajar. Ya. Nanti sedikit-sedikit marah kita. Semua disalahkan. Bukan menyalahkan nih ya, hadis Nabi. Itu nama orang. Bukan status yang harus kita pertahankan sampai sekarang. Muazzin. Tukang azan. Ya enggak? Dan bukan satu orang. Subuh tuh dua orang tuh. Sahabat tahu. Nah kalau suara ini suara Bilal. Kemudian azan kedua. Ah ini suara Ibnu Ummi Maktum. Ya begitu. Dari Abu Abdullah Bilal bin Rabah. Ya, beliau dari zahirnya Afrika, hitam, bekas budak ya, radhiyallahu taala anhu, dan beliau masyaallah Nabi infokan ya, beliau di surga. Kemudian beliau menangis. Apa amalanmu Bilal? Saya mendengarkan bunyi langkah sandalmu di surga. Allahu akbar. Beliau menangis terharu. Tidak ada ya Rasulullah kecuali lepas wudu saya, langsung saya wudu standby menjaga waktu karena tukang azan, ya enggak? Ya, suara beliau lantang sehingga beliau dulu dibuat tempat di atas bertiga itu supaya suara menyebar. Nah, ada mikrofon dulu, maka sekarang lama ditanya ya, di antara syarat laki-laki itu wajib ke masjid, tapi bukan ana bukan ingin mengapakan antum sekarang nih, memalas-malaskan antum, tidak. Tapi kita ilmiah kan gitu. Adalah terdengar azan. Suara yang sudah disambung oleh mic atau suara asli? Suara asli. Ya. Tapi kalau tidak terdengar dengan suara asli yang dulu, maka afdol. Maka antum ke Al-Badar ini, kalau antum jauh, antum tuh fadil tuh. Orang baik gitu. Ya. Tapi kalau orang yang dekat sini juga gak datang, nah ini orang subhanallah. Ya, luar biasa. Berkarat itu hatinya. Ya. Laki-laki itu wajib di masjid kalau enggak punya uzur. Karena dulu sahabat, ya walaupun jauh, karena memang sudah ditaruh tempat azan itu ada menaranya, tidak ada penghalang-penghalang, suara itu lebih jauh jangkauannya, walaupun enggak ada mikrofon. Dan Bilal itu suaranya jahur. Ini lantang. Ya. Jadi azan itu dulu lantangnya, bukan mendayu-dayunya, enggak. Lantangnya, kerasnya. Ya. Bukan melagu-lagunya, enggak. Tapi dipilih yang lantang dan keras. Sehingga jangkauannya jauh. Ya. Jangkauannya jauh. Begitu. Ya. Begitu jemaah ya. Jadi Bilal ini Nabi dengarkan beliau ya, melangkah di masjid. Di surga. Maka Nabi bertanya, apa amalanmu? Allahu Akbar. Ya, Rasulullah tidak ada melainkan yang saya jaga rutin adalah lepas wudu saya wudu lagi. Allahu Akbar. Di situ tidak disebutkan wudu langsung sholat sunat dua rakaat. Wudu. Enggak. Wudu saja. Gimana kalau tambah ya salat sunat dua rakaat wudunya. Allahu Akbar. Ini agama kita ini pintu masuk surga tuh banyak. Allahu Akbar. Ya, muadzini Rasulillah. Bilal ini adalah tukang azan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu ata Rasulullah, sesungguhnya beliau telah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
liyu'zinahu untuk memberitahu Nabi bi salatil ghada, salat subuh ya Rasul, gitu. Ya, ternyata sebenarnya dengan azan kemudian beberapa waktu setelah azan Nabi biasanya kalau subuh itu dominannya kata ulama hadis itu ghalas. Beliau memulai salat subuhnya masih gelap. Bahkan selesai salat subuh masih ghalas, masih gelap. Ya, kebanyakannya, kebanyakannya. Maka waktu subuh singkat jamaah, bahwa Nabi dulu juga tetap memperhatikan kondisi sahabat-sahabat. Kalau memang sudah pada ngumpul, ya hampir seluruhnya beliau sudah keluar, beliau mulai ya salat. Maka saat ini Nabi enggak keluar. Sehingga Bilal butuh untuk mendatangi memberitahu, ya. Mendatangi kan disebutkan ata, ya. Bilal mendatangi sampai mendatangi Rasulullah. Karena ya berarti Nabi tahu ini ya, di suatu waktu Nabi Bilal ini disebutkan nanti di sini ada penghalang beliau tertunda untuk azan begitu ya. Liyu'zinahu bi salatil ghada fashaghalat Aisyatu, maka Aisyah ya menjadikan Bilalan masyghul, sibuk bi amrin dengan suatu perkara. Sa'alathu anhu, yang Aisyah meminta di waktu itu Bilal yakni mengerjakannya. Nah ini menunjukkan ibunda Aisyah salah satu istri Nabi dan beliau perempuan wanita, maka muamalah yang aman dan wajar itu tidak terlarang antara laki-laki dan perempuan, ya enggak? Bilal tidak mahram untuk Aisyah, ya enggak? Ya, jadi kita sudah hijrah bukan berarti putus total dengan wanita misalnya. Jangan kamu sapa istri saya ya, subhanallah. Seakan-akan gitulah. Jadi ditutup rapat-rapat, kemudian disembunyikan jauh-jauh, kemudian dihambat begitu ya. Kadang-kadang kita bingung gitu ya. Ya. Kalau muamalah biasa itu laki perempuan tidak mengapa. Iya. Terdengar suara perempuan juga tidak mengapa. Aman dari fitnah, salam juga tidak mengapa, sebatas salam. Ini satu komplek. Misalnya sudah lengkap busana ibu-ibu situ sebagian gitu ya. Nah, jangan sampai ada di salah satu pihak itu sudah putus total, subhanallah. Ya subhanallah. Ini tengok. Ya, ini tengok. Ya, sampai ibunda Aisyah meminta Bilal ya untuk melakukan sebuah pekerjaan atau mengurus sebuah urusan atau bertanya sampai beliau tahu ya. Begitu. Sa'alat itu bisa meminta, bisa nanya. Hatta asbaha jiddan, sampai Bilal sudah lewat waktu subuh sekali. Jiddan itu sekali, sudah lewat sekali. Berarti sudah mulai terang. Sehingga tertunda waktu itu salat subuh. Faqama Bilal, maka segera selesai urusan dia dengan ibunda Aisyah, dia pun berdiri. Fa'adhanahu bis-salah wa taba'a adhanahu, barulah beliau mulai azan. Allahu Akbar. Kemudian beliau ringkaskan azannya. Azan itu ada tiga bentuk ya jemaah ya. Ada asyhadu an la ilaha illallah sampai hayal fala, nanti ada azan itu. Si tukang azannya menjawab dulu. Oh ya. Ada juga lafaznya diulang lagi oleh dia. Itu rujuk lagi nanti ke hadis. Ada tiga bentuk azan itu ya. Bahkan ada juga azan ketika uzur ya, nanti ada tiga bentuk pula uzur itu. Dia bilang salatlah di rumah, Anda sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu ya. Bisa di dalam azan itu ditambahkan, bisa diganti hayal salah hayal fala dengan salatlah di rumah atau di tempat kalian singgah. Bisa juga selesaikan azan normal seperti biasa, setelah la ilaha illallah ucapkan kalimat tadi. Nah, itu ilmu tentang azan harus dirujuk kepada sunnah secara sempurna ya. Wa taba'a adhanahu ya, Bilal sedikit mempercepat atau meringkas memutaba'ah azannya. Falam yakhruj Rasulullah. Rasulullah pun belum keluar dengan azan itu. Ha. Sudah telat, azan telat, sudah mulai terang, asbaha jiddan, maka Bilal sedikit memperingkas azannya, kemudian ternyata Rasulullah juga belum keluar. Falamma kharaja, tatkala Nabi keluar, salla bin nas, maka Nabi pun memimpin manusia menjadi imam. Fa akhbarahu, maka Bilal setelah salat memberitahu Nabi, anna Aisyata, sesungguhnya tadi ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha syaghalathu bi amrin ya,
beliau meminta aku untuk mengerjakan suatu urusan. Sa'alathu anhu hatta asbaha jiddan. Diminta Bilal oleh Ibunda Aisyah untuk sebuah urusan itu sampai Bilal baru bisa azan sudah subuh sekali. Wa annahu abata alaihi bil khuruj, sehingga membuat Nabi pun tertunda keluar. Faqala, maka Nabi pun bersabda sallallahu alaihi wasallam, inni kuntu raka'tu raka'atayil fajr. Waktu itu aku tertunda setelah azanmu keluar, aku tetap juga salat 2 rakaat sebelum subuh. Faqala, maka Bilal bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka asbahta jiddan. Engkau tahu ya Rasulullah, Anda tahu ya Rasulullah, bahwa kita sudah agak terang, sudah subuh sekali, kok Anda masih salat 2 rakaat sebelum subuh? Nah, ini menunjukkan hadis ini bahwa ketika uzur pun 2 rakaat sebelum subuh itu tetap dijaga oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Qala, Nabi menjawab, "Lau asbahtu aksar." Kalau aku suatu waktu tertunda di waktu subuh lebih lagi dari waktu ini, mimma asbahtu, dari yang telah terjadi ini, la raka'tuhuma wa ahsantuhuma wa ajmaltuhuma, aku akan lakukan 2 rakaat sebelum subuh itu. Aku akan mengindahkannya dan memperbagusnya. Maksudnya kata ulama, dalam bingkai tetap syarat dan rukun serta wajibatnya. Tayyib. Karena waktu azan sudah masuk, kita dengarkan azan dulu. Barakallahu fikum.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبأثه مقاما محمودا.
1: Baik jemaah, tadi hadis cukup panjang ya, di bab dua rakaat sebelum subuh itu adalah muakkad sampai ada uzur-uzur Nabi kalau memungkinkan masih bisa dikerjakan di waktunya, beliau kerjakan di waktunya. Tapi kalau kita misalnya terikat dengan jamaah, salat berjamaah itu sudah dikerjakan, maka kita belum sempat mengerjakannya dua rakaat sebelum subuh itu, maka kita tetap mendahulukan jamaah dulu. Kerjakan salat berjamaah, nanti kita kerjakan dua rakaat sebelum subuh itu setelah subuh. Jadi bisa penunaian salat-salat sunnah yang tertinggal atau terluput oleh kita karena uzur, bukan karena sengaja, karena uzur, itu kita diizinkan untuk mengerjakannya di waktu memungkinkan. Iya, di waktu memungkinkan. Jadi antum tadi lama di hammam, qadarullah misalnya terlambat bangun, tiba-tiba kita sudah mendapati jamaah telah mulai sholat subuh, kita tetap mendahulukan jamaah dulu. Nanti kita kerjakan dua rakaat sebelum subuhnya, setelah mengerjakan sholat sunnah subuh, itu juga sahih dari Nabi, bahkan masuk di keumuman hadis Nabi. Man nasiya salatan aw nama anha falyusalliha mata dzakaraha. Siapa yang terlupa terhadap sebuah salat umum, maka yang benar qada salat wajib dulu ada bolong dan ditinggalkan, itu tidak ada qada-qadanya, enggak ada. Karena sambungan hadis tadi, kita baca arti hadis tadi, siapa yang terlupa terhadap sebuah salat umum, wajib atau sunnah, sunnah atau wajib. Terlupa dia, berarti dia sudah biasa mengerjakan, terlupa dia. Ya. Atau tertidur. Tidur uzur jemaah. Tertidur nama anha, hendaklah dia lakukan salat yang tadi terlupa darinya atau dia tertidur darinya, kerjakanlah ketika dia ingat. Ya. Sambungan hadis itu adalah la kafarata laha illa dzalika. Tidak ada kafarat untuk salat yang sudah biasa dia jaga. Tentu yang wajib dulu, kemudian yang sunnah, kan gitu. Lupa atau tertidur tadi, enggak ada kafaratnya kecuali itu. Berarti antum ya, tadi misalnya tertidur, tidak memungkinkan dua rakaat sebelum subuh, masuk ke hadis ini. Karena orang sudah mulai mengerjakan salat wajib. Salat wajib didahulukan. Ya. Maka kalau boleh meminjam kata qadha, antum ganti. Tapi bukan ganti sebenarnya. Antum tunaikan. Qadha itu sebenarnya maknanya menunaikan di waktu izin dari syariat. Ya enggak? Iya. Jadi bukan berarti mengqadha itu panjang gitu ya. Ini nanti membuka pintu yang dulu sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in tidak pernah ya meninggalkan sholat. Sehingga belakangan banyak kaum meninggalkan sholat, ditutup enaknya saja nanti diqadha lah. Ya sudah tadi maghrib sholat lagi 3 rakaat. Apa tuh? Qadha maghrib yang dulu-dulu tinggal tuh. La haula wala quwata illa billah. Mana dalilnya itu? Gak ada. Ya. Kemudian sholat itu ada waktunya. Ya. Ya, waktu cuma dapat izin tuh kalau tadi uzur. Talalo gitu. Ya, talupo. Ya enggak? Terlupa, tertidur. Itu uzur. Kita manusia. Ya enggak? Apalagi memang butuh jihad sholat itu jemaah. Ya enggak? Sholat. Ada kita tertidur. Ya ada kita terlupa. Dapat izin kerjakan ketika kita sudah memungkinkan melakukannya. Paham? Nah ini menunjukkan betapa detailnya agama kita, sempurnanya agama kita ya. Dalam sholat saja kalau kita buka ya, ilmunya, hadisnya, sunnahnya sangat banyak, sangat panjang. Taib kita baca sedikit. Babu takhfif rak'atayil fajri wa bayani ma yuqra'u fihima wa bayani waqtihima. Bab dua rakaat subuh dulu diringankan oleh Nabi pelaksanaannya dan penjelasan ayat atau surat yang dibaca pada dua rakaat sebelum subuh itu dan penjelasan waktunya. Kita baca satu hadis. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridhai beliau, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yusalli, dulu biasa salat, rak'ataini, ya, dua rakaat khafifataini, sangat ringan, ya, ringkas, bainan nida'i wal iqamah, antara azan dan iqamah, min salatis subuh, ya, ya, ini dari salat subuh. Jadi antara azan dan iqamah salat subuh, Nabi biasa menjaga dua rakaat sebelum subuh. Jadi rawatib itu masuk waktu azan dulu, jemaah. Jangan kerjakan rawatib sebelum masuk waktu salat itu. Azan dulu, ya. Jadi orang yang mengerjakan rawatib sebelum masuk waktu salat wajib tersebut yang qabliyahnya itu tidak sah. Ya, itu tidak sah, itu kerajinan namanya. Jadi dalam agama ini enggak boleh menambah-nambah, enggak boleh mengurang-urangi. Nah, sama tuh. Kata ulama kita atau orang umum juga dari Arab sana mengatakan az-zaidu kan-naqis, an-naqisu kaz-zaid. Baik menambah, nah, sama hasilnya dengan orang yang mengurangi. Orang yang mengurang-urangi sama juga hukumnya dengan orang yang menambah-nambah, kan gitu. Muttafaq alaih, hadis ini disepakati kesahihannya oleh dua imam hadis, Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin lahuma, dalam sebuah riwayat, riwayat Bukhari Muslim juga, yusalli raka'atayil fajri, beliau salat dua rakaat subuh, sebelum subuh maksudnya, idza sami al adzan, apabila telah terdengar azan subuh, fayukhaffifuhuma, maka beliau melakukannya dengan ringkas, dengan ringan. Tapi ingat, berarti beliau membatasi pada syarat rukun dan wajib. Karena wajib kalau ditinggalkan berdosa, jemaah. Rukun ditinggalkan terlupa, itu ditutupi dengan sujud sahwi dua kali. Kullu likulli sahwin sajdatan. Untuk mengobati, memperbaiki pada segala yang lupa, maksudnya pada yang wajib. Kalau rukun enggak boleh. Lupa antum rukun tadi, ingat setelah gerakan-gerakan, antum balik lagi. Tidak sah sholat, antum tutup rukun yang tertinggal dengan apa? Sujud sahwi. Jadi maksud hadis tadi, likulli sahwin sajadatan. Untuk kondisi semua lupa dalam sholat, bisa diobati, ditutupi dengan dua sujud sahwi, itu pada yang wajib dan pada yang sunnah teringat. Oh, tadi tinggal wajib itu. Iya enggak? Di antara wajib misalnya duduk tasyahud awal misalnya, ya enggak? Baru ingat sudah tasyahud akhir, enggak perlu balik lagi karena itu wajib. Tapi antum tinggalkan bukan karena sengaja. Kalau karena sengaja antum bisa batal sholat antum. Iya. Tapi antum benar lupa dan yakin ingat enggak tasyahud awal tadi. Maka itu bisa ditutupi, diobati dengan apa? Sujud sahwinya kapan, Ustaz? Bebas. Karena milih pendapat ulama yang lapang, yaitu boleh sebelum salam, boleh setelah salam. Tapi kalau setelah salam berarti salamnya dua kali. Ya, kalau setelah salam berarti salam pertama untuk salat, sedangkan salam kedua untuk menutup sujud sahwi. Paham? Ya. Maka Nabi mengerjakannya dengan ringan. Maksudnya jangan sampai enggak baca Al-Fatihah pula. Salah itu. Ya, baca Al-Fatihah, ya. Baca Al-Fatihah karena rukun. Rukun tinggal ya, ingat ya dalam salat. Enggak cukup dengan sujud sahwi, enggak boleh dilanjutkan. Kembali ke tempat yang terakhir tadi antum tinggalkan, ya, sempurnakan. Tapi kalau wajib atau sunnah, bisa ditutupi dengan sujud sahwi. Hatta akul, saking ringannya, saking ringkasnya Nabi kerjakan dua rakaat sebelum subuh, sampai aku berkata, kata ibunda Aisyah, hal qara'a fihi ma bi ummil Quran. Apakah Nabi ini membaca di dua rakaat itu ummul Quran atau ummul Quran? Al-Fatihah. Nah, berarti sholat itu ada yang cepat tetapi memenuhi kriteria. Apa? Syarat, kemudian rukun, kemudian wajib-wajibnya. Kecuali tinggal wajib-wajibnya itu karena lupa, bisa ditutupi dengan apa tadi? Sujud sahwi. Wa fi riwayatin li Muslim, dalam sebuah riwayat Muslim, kana yusalli, dulu Nabi salat rakaatayil fajri, dua rakaat sebelum subuh, ya. Idza sami'al adzana, apabila beliau mendengarkan azan, wa yukhaffifuhuma, dan meringkasnya atau meringankannya. Wa fi riwayah idza tala'al fajar, apabila telah terbit fajar. Jadi jawab azan wajib enggak?
2: Enggak.
1: Jadi kalau ada orang pas Allahu Akbar, Allahu Akbar, yakin kita itu subuh dah masuk. Karena tukang azan ini muktaman. Ada juga di sebagian tempat, bahkan di Timur Tengah, mereka tukang azan sholat subuh, fajar shadiq saja, azan kedua, itu maju sekitar 15 menit, kata ulama. Enggak boleh itu. Yakin kita belum masuk fajar, jangan kita pakai untuk sholat sunat rawatib 2 rakaat sebelum subuh. Ini saja, ada pertanyaan? Kalau enggak kita tutup. Taib, insya Allah tidak ada pertanyaan semua. Silakan. Kurang rakaat salat itu adalah rukun. Wajib kembali dan sempurnakan. Nabi pernah salat asar 2 rakaat. Nabi, ini menunjukkan Nabi manusia paling mulia, Nabi lupa. Ya, bahkan Nabi nanti ucapkan, saya adalah manusia seperti kalian. Saya lupa sebagaimana kalian lupa. Bila aku lupa, ingatkan saya. Maka lupa ya Rasulullah. Mana Rasulullah rakaat? Harusnya di Madinah, salat asar enggak safar berapa rakaat? 4 rakaat. Yuk kita sempurnakan. Maka itu karena uzur, walaupun sambung rakaat 3-4 ke wisuja saat juga. Paham? Faham apa yang kita baca maghrib ini. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa anna ala nabiyyina Muhammadin wa barakatuh.

وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة

لهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقل

وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة

0: dong.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah saluran tilawatil Quran dan kajian ilmiah Islam. Masih bersama anda Abu Auni yang menemani ruang dengar anda semuanya. Baru saja kita dengarkan dua buah tilawatil Quran ya. Yang pertama tadi surah Al-Ankabut, suara dari Al-Ustaz Abu Ja'far Murtada Habibi LC Hafizahullah Ta'ala. Dan yang kedua surah Ar-Rum, suara dari Al-Ustaz Muhammad Bashir Hidayatullah Hafizahullah Ta'ala. Baik, kaum muslim muslimah, saat ini di studio kami menunjukkan pukul 20.30 menit waktu Indonesia Barat. Untuk kajian kita di malam hari ini, mohon maaf tidak bisa kita hadirkan secara live atau langsung. Kajian yang rutin kita bersamai, kajian pembahasan tilawah Al-Quran. Ya, Pak, kajian pembahasan tashih atau tahsin tilawah dan tadabbur ayat bersama guru kita Al-Ustaz Zulfikar LC Hafizahullah Ta'ala. Baik, muslim-muslimah rahimakumullah dimanapun anda berada, untuk malam hari ini kita tidak bisa hadirkan karena beliau sedang safar atau memiliki kegiatan yang lainnya. Untuk itu insyaallah kita akan lanjutkan tashih tilawah atau tadabburil ayah bersama Ustaz Zulfikar LC Hafizahullah Ta'ala di kesempatan berikutnya. Dan kita akan angkat kajian pengganti yang akan kita angkat, kajian rekaman disampaikan oleh Ustaz Aiman Abdillah Abul Afnan Hafizahullah Ta'ala. Ya, Al-Ustaz Abul Afnan Aiman Abdillah Hafizahullah dalam tema Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah terhadap Al-Quran. Judul yang akan kita angkat kajiannya Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah terhadap Al-Quran. Satu buah informasi kajian untuk besok. Ya, kamu simak, satu buah informasi kajian untuk besok Rabu ba'da salat fardu maghrib. Ya, besok malam Rabu ba'da salat fardu maghrib di Masjid Al-Furqan, Jalan Karya Bersama nomor 26, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya atau di belakang

0: Kampus UIR. Kajian besok Rabu Ba'da Maghrib bersama Al-Ustaz Huzaifah Ali Akbar B.A. Hafizahullah dalam lanjutan pembahasan kitab Ad-Durusul Muhimmah Li'ammatil Ummah karya dari Syekh Ibnu Baz Rahimahullah Ta'ala. Baik, itu dia satu buah informasi kajian dari Masjid Al-Furqan, Jalan Karya Bersama nomor 26 Kelurahan Air Dingin atau di belakang kampus UIR Pekanbaru. Baik, kaum muslimin rahimakumullah, dimanapun Anda berada, langsung saya kita dengarkan kajian kita di malam hari ini. Kajian dengan tema Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap Al-Qur'an bersama Abul Afnan Al-Ustaz Aiman Abdillah LC Hafizahullah Ta'ala. Ini dia kajiannya, selamat mendengarkan wa barakallahu fikum.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quran Al-Karim wad-durus al-ilmiyah was-siyar al-hadirah tuqaddim lakum hadhihi al-madah.
2: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سرسداري Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, jamaah salat maghrib dan kajian di Masjid As-Salam Balikpapan yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di tempat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk bermajlis ilmu. Dan sebelumnya saya juga sudah lumayan sering memberikan kajian di tempat ini. Dan alhamdulillah kita kembali bisa bertemu, bisa berkumpul, bersua di majelis ilmu yang kita berharap ini menjadi kebun dari taman dari taman-taman sorga. Yang kita berharap ini adalah tempat pembagian warisan-warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita berharap tempat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala cucuran rahmatnya, ketenangan jiwa, dinaungi oleh para malaikat dan disebut nama-nama kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan para penduduk langit. Amin amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah, tema kita pada malam hari ini adalah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap Al-Qur'an. Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap Al-Qur'an. Setiap muslim yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, bermanhaj Ahlussunnah wal Jamaah, dia harus mempelajari apa akidahnya terhadap Al-Qur'an. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, ketahuilah inti daripada akidah Ahlussunnah terhadap Al-Qur'an adalah mereka mengatakan Al-Qur'an kalamullah. Al-Qur'an itu firman Allah. Itu saja intinya. Dan kita malam hari ini adalah Al-Quran kalamullah. Tidak lebih daripada itu. Al-Quran firman Allah. Tapi walaupun ini adalah inti daripada pembicaraan kita, di balik inti ini ada kandungan-kandungan yang mesti kita pelajari agar kita bisa kokoh di atas keyakinan Al-Quran itu firman Allah. Maka oleh karena itu, kiranya ada sekitar 10 poin yang mendukung kita agar bisa tetap istiqomah meyakini Al-Quran adalah firman Allah. Poin pertama adalah telah tersusunnya dan terkumpulnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai detik ini. Mereka menyatakan Allah itu berfirman, Allah itu berkata-kata. Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki kesepakatan bahwasanya Allah itu berkata-kata. Allah itu berbicara. Dan ini bukan hanya sekedar dari ayat atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi juga dari perkataan-perkataan para salafus saleh dan para pengikut salafus saleh. Sejak dari zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Di antaranya adalah 4 ulama mazhab yang terkenal. Imam Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Poin yang kedua, kita perlu mengetahui dalil-dalil yang menetapkan Allah memiliki sifat kalam. Allah memiliki sifat kalam. Di antara dalilnya adalah Allah mengatakan tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallamallah. Para rasul-rasul tersebut kami utamakan sebagian atas sebagian yang lain, sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan di antara mereka ada yang Allah berbicara langsung kepadanya. Allah mengatakan wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah mengajak, Allah berbicara kepada Musa. Ini menunjukkan Allah memiliki sifat kalam. Makanya Nabi Musa terkenal dengan apa? Kalimullah. Apa artinya kalimullah? Yang diajak berbicara langsung. Kalimullah itu ada berapa, Bapak? Ada berapa kalimullah sebenarnya? Taib Khalilur Rahman ada berapa? Kekasih khusus Allah ada berapa? 2. Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Adapun kalimullah yang benar dia ada 3. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nabi siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kalimullah. Diajak berbicara. Tapi tidak dikenal. Yang dikenal, yang paling dikenalkan siapa? Allah, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad saya lupa. Saya agak sedikit ragu. Nabi Muhammad apa Nabi Adam saya lupa. Mungkin nanti Ustaz Rifai bisa mengingatkan. Intinya, ikhwatal Islam azza Allah wa iyyakum, ini diantara dalil bahwasanya adanya ditetapkannya sifat kalam bagi Allah. Pembahasan atau poin yang ketiga, yaitu Allah berbicara di dunia. Maksudnya Allah berbicara untuk orang yang ada di dunia, untuk makhluk yang ada di dunia. Perkataan Allah untuk makhluk atau manusia yang ada di dunia itu memiliki tiga tingkatan. Yang pertama adalah wahyu, yang murni wahyu. Wahyu yang murni wahyu disebut dengan al-wahyul mujarrad. Al-wahyu al-mujarrad. Artinya apa? Dia dibesitkan atau ya dibesitkan padanya sesuatu, ya, perkataan darinya. Maksudnya dibawakan kepadanya perkataannya langsung dari Allah melalui wahyu. Inilah yang disebut dengan wahyu zahirah, al-wahyu al-zahir. Ini tidak melalui perantara tapi langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Yang kedua adalah berbicara secara khusus tapi di balik tabir, tanpa perantara, seperti yang terjadi antara Allah dengan Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga adalah diajak berbicara dengan perantara utusan Allah, seperti Nabi Muhammad mendapatkan Al-Quran melalui perantara siapa? Perantara Jibril alaihissalam. Untuk Al-Quran, dia turun dengan perantara Jibril alaihissalam. Tidak ada satupun ayat dari Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad SAW kecuali selalu melalui perantara Jibril. Untuk yang kedua dan yang pertama, dari jenis berkatanya Allah di dunia, itu tidak terjadi pada Al-Quran. Tidak terjadi pada Al-Quran. Poin yang keempat, berbicaranya Allah di akhirat. Kalau tadi di dunia, ini berbicaranya Allah di mana? Di akhirat. Berbicaranya Allah di akhirat itu ada tiga bentuk. Pertama adalah dalam rangka menghisab, dalam rangka apa namanya, menanya perbuatan hamba di padang mahsyar. Ditanya dia. Yang kedua, dalam rangka Allah berbicara kepada penduduk sorga. Nah, ini kira-kira berkatanya dengan perkataan yang menyenangkan atau yang menyakitkan hati? Yang menyenangkan, dan itu salah satu nikmat bagi penghuni sorga. Yang ketiga adalah berbicaranya Allah kepada penghuni neraka, dan itu tentunya berbicara yang menyakitkan hati dan menambah penderitaan, dan itu salah satu dari azab dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena berbicaranya bukan dengan yang menyenangkan berbicara yang menyakitkan sebagai balasan bagi mereka. Poin yang kelima, kalamullah, firman Allah bukanlah makhluk. Dalam bahasa Arabnya, kalamullah ta'ala ghairu makhluk. Firman Allah bukanlah makhluk. Perkataan ini ngetren atau terkenal setelah berlalunya zaman salafus saleh. Berlalu tiga generasi, sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in, baru muncul kata kalamullahi ta'ala ghairu makhluk. Sebelumnya di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, tidak ada tambahan ghairu makhluk. Yang ada apa? Kalamullah. Al-Quran itu apa? Kalamullah. Al-Quran itu adalah perkataan Allah. Itu saja. Kenapa? Karena para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, mereka tidak menyangka bakal ada orang yang tidak meyakini Al-Quran kalamullah. Dan secara fitrah, mereka faham apa artinya kalamullah. Artinya Allah berkata-kata dengannya, dan itu adalah bagian dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang rumit, tidak ada yang susah untuk dipikirkan bagi mereka. Dan belum muncul orang yang menyimpang dalam hal ini. Poin yang kelima ini, kalamullah ghairu makhluk, firman Allah bukan makhluk, ini mulai ngetren di zaman setelah itu, khususnya di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Sebelumnya, apa pemicunya? Karena sudah ada yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Yaitu dari kalangan Mu'tazilah Jahmiyah. Dalam masalah Al-Quran, Mu'tazilah dengan Jahmiyah itu sama. Tidak berbeda. Dan hakikatnya sebenarnya Jahmiyah itu Mu'tazilah. Cuma ada perbedaan yang sedikit, yang itu tidak begitu banyak. Tapi untuk masalah Al-Quran, Mu'tazilah dan Jahmiyah itu sama. Tidak ada perbedaannya. Makanya ketika kita mengatakan Mu'tazilah itulah Jahmiyah, ketika kita katakan Jahmiyah itulah Mu'tazilah, ketika yang dibicarakan adalah Al-Quranul Karim. Ketika mereka mengatakan Al-Quran makhluk, ya, Al-Quran itu makhluk, maka disitulah ada syubhat. Untuk menolak syubhat itu, maka para ulama pun menekankan setelah menyebut Al-Quran kalamullah, Al-Quran itu firman Allah, mereka tambahkan, dia bukan makhluk. Kalau bukan makhluk berarti apa? Dia bagian dari diri Allah, karena dia bagian dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tambahan ini diperlukan di masanya, yang mana di masa sebelumnya tidak diperlukan. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal menekankan kepada orang-orang yang berada di zaman beliau untuk menambahkan ghairu makhluk setelah menyebut Al-Quran kalamullah, untuk membedakan antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah di masa itu. Bukan di masa sebelumnya. Di masa itu. Bisa dipahami insyaAllah. Baik. Jadi Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Dan ini poin yang kelima. Bagaimana dia makhluk, sedangkan dia berasal dari Allah. Allah berkata-kata dengannya, berarti itu bagian dari sifat Allah, bukan ciptaan Allah, bukan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekarang kita lanjutkan poin yang keenam. Apa hukumnya seseorang yang hanya mencukupkan dengan mengatakan Al-Quran kalamullah? Di zaman sudah munculnya penyimpangan-penyimpangan yang diantaranya mengatakan Al-Quran itu makhluk. Jawabannya, ini dicela oleh para ulama. Ini dicela oleh para ulama. Di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, Al-Jahmiyatu thalathatu asnaf. Jahmiyah itu ada tiga golongan. Pertama yang mengatakan Al-Quran makhluk. Yang kedua, yang mengatakan Al-Quran kalamullah thumma yaskut. Kemudian dia diam. Yang ketiga adalah yang mengatakan Al-Quran yang dia, yang ketiga dia mengatakan apa? Yang ketiga adalah yang mengatakan lafzi bil Qur'ani makhluk. Pelafatanku dengan Al-Quran itu makhluk. Kita tidak bahas dulu yang pertama dan yang ketiga, kita yang kedua ini. Karena dulu ada sebagian orang di zaman Imam Ahmad bin Hanbal, itu dia ada keraguan dengan Al-Quran ini kalamullah. Akhirnya dia mengatakan Al-Quran kalamullah, sampai di situ saja. Tapi dia masih tidak yakin dia betul-betul kalamullah. Akhirnya dia tidak tambahkan dengan kata ghairu makhluk, bukan makhluk. Dalam artian dia seperti tawakuf, seperti dalam kondisi tidak mengambil sikap. Atau dia meyakini intinya perkataan Allah. Bisa saja ini sudah ungkapan terhadap perkataan Allah. Bukan lagi perkataan Allah yang langsung, tapi dia adalah ungkapan yang mengungkapkan apa yang dimaksud atau yang dikehendaki oleh Allah. Tapi untuk mengatakan dia bukan makhluk, saya tidak berani. Inilah yang akhirnya dicela oleh ulama di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, mereka mencela perkataan ini. Di antaranya, yang tadi ada yang ketiga disebut, salah satu kelompok Jahmiyah mengatakan lafzi bil Qur'ani makhluk. Lafadzku ata'ak terhadap Al-Quran adalah makhluk. Ini juga salah satu perkataan yang dimunculkan oleh Jahmiyah. Perkataan ini, kalau kita perhatikan seolah-olah benar, ya enggak? Kalau kita membaca Al-Quran, kan ada suaranya tuh. Ya enggak? Itu kan seolah-olah kita rasakan makhluk kan? Suara kita itu. Tapi ketika diitlakkan, diucapkan dengan begitu saja, lafzi bil Qur'ani makhluk, ini mengandung alibi. Tahu beralibi? Berkata dengan suatu perkataan, seolah-olah menginginkan ini, padahal yang diinginkan itu. Di dalam ilmu bahasa Arab terjadi khilaf. Lafadz itu apalah kah lafidz ataukah malfuz? Lafadz itu apakah yang mengucapkan ataukah yang diucapkan? Ada khilaf di antara ulama bahasa Arab. Sehingga bisa dijadikan bahan beralibinya Jahmiyah untuk mendekati ahlu sunnah pengikutnya Imam Ahmad bin Hanbal di zaman itu, yang paling keras menentang orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah, beralibi seolah-olah kami ini seperti kalian, cuman kami mengatakan lafzi bil Quran makhluk. Padahal yang mereka maksud adalah malfuz, yang dikan, yang jadi kandungan yang aku ucapkan itu adalah makhluk, yaitu firman Allahnya. Kalau jadi di hati mereka kandungan yang diucapkan tadi yaitu Al-Qur'annya, bukan yang mereka maksudkan adalah suaranya atau orang yang mengucapkannya, mulutnya yang bergerak, bukan itu. Memang benar kalau mulutnya yang bergerak, suara yang keluar suaranya, kemudian kerongkongan atau pita suara yang bergetar, memang itu makhluk. Ya, karena itu perbuatan manusia. Allah mengatakan wa yakhluqu ma, apa Allah Subhanahu wa taala mengatakan? Wa yakhluqu ma, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang kalian perbuat. Wa yakhluqu ma, di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan dan dialah yang menciptakan apa yang kalian perbuat. Ya, ma ta'malun atau ma taf'alun, itu Allah lah yang menciptakannya. Ya, apa ayatnya Ustaz? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Jadi yang kita perbuat itu adalah memang ciptaan Allah. Tapi ketika perkataan ini perkataan yang bisa dijadikan sebagai alat beralibi sehingga dia bisa dibawa ke arti yang salah, maka ini akhirnya ditolak oleh ulama ahlu sunnah di zaman itu. Akhirnya ini ditolak oleh ulama ahlu sunnah di zaman itu. Ikhwatal iman azzani allahu wa iyyakum. InsyaAllah bisa dipahami ya. Kemudian poin yang ke-6, poin yang ke-7 sekarang. Berarti yang poin ke-6 apa? Di zaman sekarang tidak bisa lagi kita mengatakan hanya Al-Quran kalamullah. Perlu ada imbuhan, perlu ada tambahan, ghairu makhluk. Karena sudah berbeda zaman dengan zaman sebelum itu. Adapun sejarah siapakah orang yang pertama kali mengucapkan lafzi bil Qur'ani makhluk adalah salah seorang murid terkenal Imam Asy-Syafi'i yang menyimpang dalam hal ini, yaitu Husain Al-Karabisi. Padahal Imam Asy-Syafi'i sangat menolak yang seperti ini. Nanti kalau ada kesempatan kita bisa dengar perkataan Imam Asy-Syafi'i. Kemudian poin yang ke-7, kalamullah, firman Allah itu dengan huruf dan suara. Ada hurufnya. Buktinya kalau di dalam Al-Quran kita lihat setiap ayat tuh terdiri dari huruf-huruf gak? Terdiri dari huruf-huruf, tidak bisa kita pungkiri. Dan juga dengan suara, dalilnya juga banyak di dalam Al-Quran. Ya, ya. Di antaranya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ketika orang-orang kafir ingin meminta pertolongan kepadamu, fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallah. Berilah dia, tolonglah dia sampai dia mendengar kalamullah. Begitu pula bagaimana Jibril mendengarnya dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Jadi Al-Qur'an itu di dalam Al-Qur'an dia firman Allah dengan huruf dan saut. Dengan huruf dan suara. Terkait poin yang ke-7 ini ada 2 catatan. Apa perbedaan antara huruf pada perkataan Allah dan huruf dengan perkataan makhluk? Sebagian ahlul bid'ah yang bertentangan dengan ahlu sunnah di dalam masalah ini, mereka mengatakan kalau seandainya Allah berfirman, Allah berkata-kata, berarti dia keluar dari tenggorokan. Seperti mana manusia keluar dari tenggorokan. Kemudian lepaslah dia dari mulutnya. Ketika dia keluar dari mulut, maka dia berarti terpisah dari dirinya. Kita katakan kalau menurut yang kita pahami dari kebiasaan yang kita lihat dari makhluk, memang seperti itulah kalau ada huruf dan suara pada makhluk. Tapi untuk bagaimananya, apakah persis dengan Allah, kita tidak mengetahui. Bisa jadi ada huruf dan suara, tapi tidak mesti keluar dari tenggorokan. Karena kita tidak tahu bagaimana fisik Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung. Bisa saja keluar dari tempat yang lain. Tidak mesti seperti makhluk. Walaupun sama bersuara dan memiliki huruf, tapi tidak mesti harus kaifiyahnya bagaimana samanya. Bagaimananya itu juga sama. Yang penting ada kesamaan di dalam arti, tapi tidak mengharuskan kesamaan di dalam cara dan bagaimananya. Itulah bantahan Ahlus Sunnah. Sekarang, catatan yang kedua atas poin yang ketujuh ini, suara yang didengar dari orang yang membaca ketika tilawah, suara yang keluar dari qori yang membaca ketika tilawah Al-Quran, jadi imam atau lagi baca Al-Quran, suaranya itu, kita semua fitrah kita, akal sehat kita tidak memungkiri itu adalah makhluk. Karena itu keluar dari diri kita. Kalau itu yang dimaksud. Tapi yang dilafadzkan itu kalamullah. Apa yang dia sebut itu adalah kalamullah. Tapi tetap tidak pantas seseorang mengatakan lafzi bil Quran makhluk, lafalku dengan Al Quran makhluk, tidak boleh. Karena ini adalah perkataan yang bisa digunakan untuk beralibi, khususnya memang disengaja diciptakan oleh kalangan Jahmiyah untuk berpura-pura sama dengan Ahlus Sunnah di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Sekarang poin yang kedelapan. Kalam Allah, firman Allah itu adalah dengan kehendaknya dan pilihannya. Kalam Allah adalah dengan kehendaknya dan pilihannya. Kalam Allah dengan kehendaknya, keinginannya, dan dia memilih. Allah berkata kepada gunung, berkata kepada malaikat. Itu berkata-kata dengan kehendaknya dan pilihannya. Allah berkata-kata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu berupa Al-Qur'an. Allah berkata-kata dengan Taurat, Allah berkata-kata dengan Injil kepada Nabi Isa. Itu dengan kehendaknya dan pilihannya. Ini poin yang kedelapan, akidah Ahlus Sunnah tentang kalamullah. Hal ini menegaskan atau membantah keyakinan Ahlu Bid'ah yang menyimpang dalam masalah ini, yang mereka mengatakan kalau Allah itu punya kalam, berarti kalam Allah itu, kalau Allah itu punya kalam, berarti ada sesuatu yang mendahuluinya tidak ada kalam. Oh, ini mustahil. Berarti Allah itu berarti tidak qadim. Tidak dari awal menurut mereka. Oh, ini mustahil. Berarti Allah itu telah didahului oleh sesuatu tidak kalam, berarti Allah masuk dengan dalam relung waktu. Ya, kita katakan Ahlussunnah meyakini Allah memiliki sifat zatiyah dan sifat fi'liyah. Adapun sifat fi'liyah, sifat perbuatan, itu dimasuki oleh masyiah Allah. Kalau Allah ingin menghendaki, Allah lakukan. Kalau Allah tidak menghendaki, Allah tidak lakukan. Dan ini kesempurnaan bagi Allah. Adapun mereka ingin apa? Allah itu punya kalam dari awal sampai akhir, punya sifat kalam. Enggak didahului tidak kalam, tidak diakhiri dengan diam, atau setelah diam nanti ada kalam lagi, kemudian ada diam, ada kalam, tidak. Mereka mau begitu. Kalam ada pada dari Allah, kalam demikian, dan dia tidak terpisah-pisah. Tidak terpisah-pisah. Tidak masuk ke dalam waktu. Padahal makhluk saja, kalau seandainya bicara cuma sekali, enggak lagi bisa bicara setelah itu, kira-kira sempurna apa tidak? Itu kalau makhluk. Kurang. Bagaimana dengan penciptanya makhluk yang jauh lebih sempurna, yang tidak ada kurangnya, manusia serba kurang. Lebih pantas lagi untuk diagungkan dengan dia memiliki sifat kalam, yang kalamnya itu sesuai dengan masyiah dan ikhtiarnya dan kehendaknya atau pilihannya. Kapan dia memilih untuk berbicara, dia berbicara. Kapan dia memilih untuk tidak berbicara, tidak berbicara. Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Adapun kelompok yang menyimpang, mereka mengatakan kalau ini kalamullah, berarti dia sudah ada pada diri Allah. Dari awal tidak ada sebelumnya tidak kalam. Seperti contohnya sebagian dari kelompok mutakallimin, mereka mengatakan Al-Quran itu adalah ungkapan daripada perkataan Allah yang ada di hatinya. Jadi yang ada di dalam hati itulah yang tadi, yang qadim, yang dari awal tidak didahului ketidakberbicaraan. Adapun Al-Quran ini adalah ungkapan. Ungkapannya dari mana? Ada yang mengatakan dari Jibril, ada yang mengatakan dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lah yang mengungkapkannya ke dalam bahasa Arab. Dari apa yang Allah kehendaki di dalam kalam nafsinya. Kalam yang ada di dalam hatinya atau jiwanya. Wal'iyadzu billah. Ini adalah suatu penyimpangan yang besar. Adapun Ahlus Sunnah meyakini Allah itu Maha Agung. Dia memiliki sifat kalam, yang kalamnya itu sesuai dengan masyiah dan ikhtiarnya, sesuai dengan kehendak dan pilihannya. Dan itulah yang mulia, dan itulah yang sempurna dibanding yang tidak berkata-kata dengan kehendak, berkata-kata dengan pilihan. Ya, ta'ala Allahu amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifati. Poin yang ke-9, kalam Allah itu walaupun sama-sama kalam Allah, tapi dia bertingkat-tingkat keutamaannya. Ada sebagian perkataan lebih utama dari perkataan yang lain. Taurat, Injil, Zabur, mana lebih utamanya daripada Al-Quran? Lebih utama Al-Quran, ya kan? Karena Al-Quran itu adalah intisari daripada Taurat, Zabur dan Taurat dan Injil. Intisarinya adalah Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an sendiri ada yang lebih utama atas yang lain. Seperti contohnya surah Al-Fatihah, surah yang paling utama, surah yang paling terbaik. Ayat terbaik, ayat kursi, lebih baik dari ayat apapun, walaupun satu ayat dari surah Al-Fatihah. Walaupun satu ayat dari surah Al-Fatihah. Walaupun surah Al-Baqarah seluruhnya yang di dalamnya ada ayat kursi, itu masih lebih baik surah Al-Fatihah yang jauh lebih pendek daripada surah Al-Baqarah yang terdapat di dalamnya ayat kursi. Tapi satu ayat kursi lebih utama daripada satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Berarti ini menunjukkan walaupun semuanya perkataan Allah, walaupun semuanya mulia, akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan perkataan Allah bertingkat-tingkat kemuliaannya. Walaupun semuanya mulia. Yang ke-10, ini yang terakhir, kalam Allah itu munazzal minhu, turun darinya. Makanya di dalam banyak ayat Allah mengatakan tanzilul kitabi minallahil azizil hakim, tanzilul kitabi minallahil azizil alim, turun dari sisi Allah. Ini mengisyaratkan ketinggian Allah juga. Makanya ketika kita membahas tentang kalamullah al-munazzal, otomatis kita sedang menetapkan kemahatinggian Allah. Buktinya dia turun. Dan turun itu tidak terjadi kecuali dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas atau dari samping ke samping, tidak. Kalam Allah turun darinya. Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim, dan juga Al-Quran turun dari Allah. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Al-Quran itu berasal dari Allah. Berasal di sini apa? Keluar dari diri Allah. Dalam kata minhu bada'a ini, keluar dari diri Allah. Hal ini bagi ahlu sunnah gak ada masalah. Karena ahlu sunnah itu menganggap sesuatu yang seperti ini tetap mengagungkan Allah. Adapun orang-orang yang hati mereka jatuh kepada mengakal-akali atau masuk pada mereka filsafat-filsafat Yunani, mereka membanding-bandingkan perkataan ini dengan bagaimana kalau itu terjadi pada makhluk. Kata mereka, kalau dia itu keluar dari diri Allah, berarti terpisah dong. Berarti ada sifat yang katanya sifat, kok lepas dari diri Allah. Kayak seperti manusia, dia berbicara, kan keluar nih. Keluar kan? Dari dirinya kan? Berarti kalau begitu, kalau dia sifat, kenapa terpisah? Berarti kalau keluar berarti dia terpisah dari diri Allah. Sehingga mereka mengakal-akali itu, sehingga mereka menolak Al-Quran itu sifat Allah atau meragukan dia sifat Allah. Sekarang kalau kita mau berbicara, ya, secara akal sehat saja, siapa yang berbicara sesuatu pasti bicaranya itu dinisbatkan kepada orang itu. Walaupun sudah berlalu itu keluar dari mulutnya, tetap dikatakan itu bicaranya fulan, itu sifatnya fulan. Ini akal sehat, kita tidak menolak itu. Dan itu tidak kurang bagi manusia itu. Sekarang kalau dia ngomong, nih, suaranya itu terus di mulutnya ini, enggak lepas-lepas. Enggak lepas-lepas.

utusan yang mulia. Pada surah Al-Haqqah maksudnya Nabi Muhammad SAW. Pada surah At-Takwir maksudnya Jibril. Rasulullah adalah utusan dari kalangan manusia. Jibril utusan dari kalangan malaikat. Dinisbatkan qaul ini kepada mereka. Nisbatut tabligh. Penisbatan penyampaian. Nisbatut tablighi wal ada. Walaysa nisbatu al-kalam. Bukan penisbatan siapa yang berbicara. Tapi penisbatan siapa yang menyampaikannya. Sepakat ahli tafsir akan hal itu. Sehingga ini kita bisa pahami minhu bada, yaitu berasal dari Allah. Kemudian wa ilaihi ya'ud, dan dia kembali kepada Allah. Tentang kembali kepada Allah ini, karena waktu tinggal 4 menit ya. Sebagian dari ahlu sunnah wal jamaah memahami wa ilaihi ya'ud ini dari perkataan ulama terdahulu seperti Imam Ahmad dan lain-lain. Artinya menurut sebagian ahli sunnah, pahala dari membaca Al-Quran itu akan kembali kepada Allah. Dia akan terangkat kepada Allah untuk Allah balasi. Seperti Allah mengatakan, ilaihi yas'adul kalimut tayyibu wal amalu salihu yarfa'u. Jadi, di antara amal saleh tentunya tilawah Al-Quran akan terangkat kepada Allah dan Allah akan berikan ganjaran pahala atasnya. Ini benar, tapi bukan ini yang dimaksud oleh ulama terdahulu dari perkataan wa ilaihi ya'ud. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan lain-lain mengatakan yang benar wa ilaihi ya'ud artinya di sini ada perkara gaib yang dikhabarkan Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih di akhir zaman nanti sebelum dihancurkannya bumi ini. Sebelum terjadinya hari kiamat kubra, apa yang terjadi? Al-Quran yang ada di apa? Yang ada di mushaf, yang ada di hati, yang ada di hafalan itu diangkat, dihilangkan untuk dikembalikan kepada Allah, tidak tersisa lagi sebelum dihancurkannya atau disirnakannya bumi ini pada hari kiamat kelak. Dan inilah yang benar dari arti wa ilaihi ya'ud. Adapun kelompok yang menyimpang di dalam masalah ini diantaranya adalah yang sudah kita singgung, yaitu kaum Mu'tazilah dan Jahmiyah. Mereka sepakat Al-Quran itu kalam Allah itu, kata mereka, pasti, kalau kalam itu pasti pakai suara dan pakai saut. Nah, maka kata mereka kalam yang dinisbatkan kepada Allah itu dia berdiri sendiri, dia menggantung pada suatu pohon. Pohon apa kita enggak tahu. Tapi bukan pada diri Allah. Itu orang-orang Mu'tazilah dan Jahmiyah. Kemudian di sana ada lagi sebagian dari kaum mutakallimin mengatakan Al-Qur'an itu ungkapan. Ungkapan dari kalam Allah yang asli yang ada di hatinya. Berarti ungkapannya ini apa? Ya bisa jadi translate dari Jibril atau translate dari Muhammad. Kalau bahasa Arab dia Al-Quran, kalau bahasa Ibrani dia ini, kalau bahasa Suryani dia ini, Taurat atau Injil. Intinya semuanya itu sama, menafsirkan sesuatu yang sama. Sekarang ulun betakun, di Injil adalah surah Al-Baqarah. Kadada. Ya kah? Habis itu pulang. Di dalam Al-Quran adalah umpamanya surat apa? Surat Lukas. Bukan Lukas. Surat apa? Matius. Tidak ada juga. Kandungannya berbeda. Dan ini betul-betul keluar dari kenyataan yang konkret. Kemudian selain orang-orang mutakallimin ini, tentunya orang mutakallimin ini sudah didahului oleh pendahulunya seperti Al-Juwayni, ya, kemudian Al-Bajuri, dan khususnya di akhir zaman ini adalah Al-Buti. Mereka menetapkan bahwasanya Al-Quran yang ada sekarang ini yang dihafal oleh orang itu bukanlah kalamullah.

0: tapi dia hanya ungkapan dari kalam Allah yang ada di hati. Ini jelas. Mereka sebenarnya memaksudkan Al-Quran juga makhluk, cuman malu-malu. Makanya mereka ini dibahasakan oleh para ulama terdahulu Al-Kullabiyah. Mereka adalah makhanithul jahmiyah. Apa artinya? Makhanith artinya waria. Waria itu apa? Apa? Makhanith. Khunsa. Khunsa apa, Ustaz? Makhanith. Apa? Bencong. Bencongnya Jahmiyah. Kalau Jahmiyah tegas, Al-Quran makhluk. Ini enggak. Al-Quran itu kalam Allah juga. Tapi dia sebenarnya kalamun nafs yang diungkapkan. Maksudnya apa? Ini yang diungkapkannya atau pengungkapannya? Pengungkapannya sih. Ya berarti mengatakan sama makhluk. Cuman malu-malu. Takut-takut. Kemudian tentunya di akhir zaman ini ada juga kelompok liberal. Nah, liberal ini persis seperti kaum mutakallimin dari Kullabiyah. Ya, di mana mereka persis seperti mereka di dalam mengatakan Al-Qur'an itu bukan kalamullah, dan itu kita bisa lihat di dalam sumber-sumber buku-buku kaum liberal di Indonesia ini. Ya. Kita bisa lihat. Kemudian mereka di antara bukti di antara akibat mereka mengatakan Al-Quran itu bukan kalamullah, yaitu makhluk. Akhirnya mereka bermain-main dengan menafsirkan Al-Quran seenak mereka. Akhirnya mereka terkenal dengan di zaman ini menafsirkan Al-Quran dengan teori yang mereka sebut dengan apa? Hermeneutika. Jadi Al-Quran itu tidak bisa baku dengan tafsiran-tafsiran yang lama. Bisa saja kita menafsirkan sekarang dengan tafsiran yang baru, dengan tafsiran yang lain, dengan akal-akalan mereka. Bukan mengikuti penafsiran para sahabat. Dan itu apa penyebabnya? Karena mereka menganggap ini bukan kalamullah, makanya seenaknya saja saya menafsirkan, gak perlu saya harus terikat dengan apa yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terakhir mungkin saya ingatkan bahwasanya di antara salah satu hal yang bisa jadi isyarat kurangnya pengagungan terhadap Al-Quran karena memang tidak menganggap dia kalamullah adalah terlalu berlebih-lebihan di dalam mempelajari irama-irama sampai-sampai seperti melagukannya orang di dalam bermusik dan yang sebagainya. Terkadang itu diawali daripada ketidak merasanya seseorang itu betul-betul kalamullah. Tapi dia hanya sekedar ungkapan saja. Itu akhirnya akibatnya seseorang berlebih-lebihan di dalam mengiramakannya seolah-olah dia bernyanyi seperti dia bermusik dan sebagainya. Ya, sampai-sampai itu yang jadi inti, tapi tidak perlu dia harus memahami, apalagi sampai mentadaburi dan apalagi sampai mengamalkannya. Wallahu ta'ala a'lam wa barakallahu fikum. Semoga yang kita sampaikan ini bermanfaat. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Tadi saya di awal sedikit ada keraguan, sekarang saya tetapkan kalimullah itu ada tiga, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad ketika ketika dimi'rajkan. Ya, wallahu ta'ala a'lam wa barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Wassama'idatil buruj.
4: Demi langit yang mempunyai gugusan bintang.
3: Wal yaumil maw'ud.
4: Dan demi hari yang dijanjikan.
3: Wasyahidin wa mashhud.
4: Demi yang menyaksikan dan yang disaksikan.
3: Qutila ashabul ukhdud.
4: Binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran di Yaman.
3: An-nari dhatil waqud.
4: Yang berapi, yang mempunyai kayu bakar.
3: Idhum alaiha qu'ud.
4: Ketika mereka duduk di sekitarnya.
3: Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud.
4: Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin.

Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

kok. Sungguh, orang-orang yang mendatangkan cobaan, bencana membunuh, menyiksa kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertaubat, maka mereka akan mendapat azab jahanam dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar.

0: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung.
1: Inna baqsha rabbika lasyadid.
0: Sungguh, azab Tuhanmu sangat keras.
1: Innahu huwa yubdi'u wa yu'id.
0: Sungguh, Dialah yang memulai penciptaan makhluk dan yang menghidupkannya kembali.
1: Wa huwal ghafurur wadud.
0: Dan Dialah yang Maha Pengampun, Maha Pengasih.
1: Dzul 'arsyil majid.
0: Yang memiliki ars lagi maha mulia.
1: Fa'alul lima yurid.
0: Maha kuasa berbuat apa yang Dia kehendaki.
1: Hal ataka hadithul junud.
0: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang bala tentara penentang?
1: Fir'aun wa Samud.
0: Yaitu Fir'aun dan Samud.
1: Balil ladzina kafaru fi takdzib.
0: Memang orang-orang kafir selalu mendustakan.
1: Wallahu min waraihim muhit.
0: Padahal Allah mengepung dari belakang mereka sehingga tidak dapat lolos.
1: Bal huwa Qur'anun majid.
0: Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Qur'an yang mulia.
1: Fi lawhin mahfuz.
0: Yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, Lauh Mahfuz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman sekalian, Alhamdulillah kita bisa jumpa lagi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kisah yang luar biasa yang dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat beliau. Sebuah kisah yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu ta'ala anhu, dan kisah beliau ini diabadikan atau dituliskan oleh Imam Muslim dalam Sahih beliau, dalam Sahih Muslim, ya, kitab Az-Zuhud War-Raqa'iq di bab kisatu Ashabil Ukhdud. Kita dengar kisahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, pada zaman dahulu ada seorang raja yang dia memiliki seorang tukang sihir. Ketika tukang sihir ini semakin tua, dia berkata kepada sang raja, "Sesungguhnya usiaku telah tua dan ajalku sudah dekat. Karena itu, utuslah kepadaku seorang anak muda yang aku akan ajari ilmu sihir. Ya, dia akan menjadi penerusku dan pewaris kemampuanku." Raja itu pun akhirnya mengirimkan utusan untuk mencari seorang anak muda yang menjadi calon murid bagi si tukang sihir. Calon murid yang akan belajar sihir dari tukang sihir tersebut. Singkat cerita, akhirnya sang raja menemukan calon murid untuk si tukang sihir. Dan calon murid ini adalah seorang pemuda. Akhirnya pemuda ini dipanggil dan dia diperintahkan untuk menuju rumah si tukang sihir. Tentu saja tujuan utamanya adalah untuk setiap saat datang belajar ilmu sihir. Disebutkan bahwasanya ketika dalam perjalanan menuju rumah tukang sihir tersebut dari istana raja, anak muda ini mendapati sebuah rumah dan rumah tersebut adalah rumah seorang rahib, seorang pendeta. Karena penasaran, pemuda tersebut akhirnya singgah sejenak di tempat sang rahib. Kemudian dia mendengar ucapan-ucapan dan petua-petua dari sang rahib. Ucapan-ucapan yang penuh dengan hikmah. Dan ternyata teman-teman, anak muda ini begitu kagum dengan ucapan-ucapan si rahib tersebut, pendeta tersebut. Ucapan sang rahib benar-benar masuk ke dalam hatinya. Ucapan-ucapan yang penuh dengan hikmah dan kebenaran. Demikianlah setiap kali anak muda ini hendak ke rumah si tukang sihir untuk belajar sihir, dia singgah terlebih dahulu ke tempat si rahib atau sang pendeta tersebut untuk berbincang-bincang mendengarkan ucapan-ucapan yang mengagumkan dari sang rahib tersebut. Suatu ketika, ketika anak muda ini sampai di tempat si tukang sihir ini marah karena anak muda ini terlambat. Bahkan diriwayatkan, pemuda ini sampai dipukuli oleh si tukang sihir. kejadian tersebut akhirnya disampaikan kepada sang rahib. Dan memang rahib ini ingin menyelamatkan anak muda ini. Akhirnya sang rahib mengatakan kepada anak muda ini, jika si tukang sihir itu memungkuli engkau, ya, engkau bisa beralasan, aku terlambat karena ada urusan di keluargaku. Dan jika engkau datang terlambat untuk kembali pulang ke rumah ke keluargamu, dan engkau khawatir keluargamu merasa resah dan memarahimu, engkau katakan saja, aku terlambat karena aku belajar kepada si tukang sihir. Ya. Pada suatu hari, pemuda ini mendapati ada seekor binatang besar yang menghalangi jalan dan menyebabkan para pengguna jalan ketakutan. Orang-orang tidak bisa lewat. Maka di saat itulah pemuda ini berkata pada dirinya, inilah saatnya aku bisa mengetahui mana yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah atau ucapan dari si tukang sihir atau perintah dan ucapan dari sang rahib. Maka dia mengambil sebongkah batu, kemudian dia mengatakan, Allahumma in kana amrul rahibi ahabba ilaika min amri as-sahir faqtul hadhihi adh-dhabba hatta yamdhi an-nasu. Ya Allah, jika ajaran-ajaran dari sang rahib yang lebih engkau cintai daripada ajaran si tukang sihir, maka binasakanlah binatang yang mengganggu manusia ini. Maka dia melempar binatang tersebut, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, seketika hewan besar tersebut yang mengganggu jalannya orang-orang tewas seketika. Nah, teman-teman, kejadian tersebut dia ceritakan kepada sang rahib. Maka sang rahib mengatakan, "Ai bunayya, anta al-yawma afdalu minni." Wahai nak, sekarang engkau sudah lebih hebat daripada aku. "Qad balagha min amrika ma ara." Wa innaka satubtala fa in ibtulita fala tadulla alayya. Wahai nak, engkau sudah mencapai suatu tingkatan yang telah aku lihat sendiri, dan suatu saat engkau akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika engkau diuji, mendapatkan cobaan, maka janganlah engkau bercerita tentang aku, jangan engkau menunjukkan tentang jati diriku dan keberadaanku. Ini ucapan sang rahib, dia berpesan kepada si pemuda tersebut. Dan subhanallah, dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala, pemuda ini mendapatkan karamah, kemampuan yang luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bisa mengobati anak yang lahir dalam keadaan buta, jadi mampu melihat. Dia bisa mengobati orang-orang yang memiliki penyakit sopak atau belang. Dan dia mengobati banyak orang, sehingga dia menjadi sosok yang terkenal di kalangan masyarakat ketika itu. Karena kemampuannya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala mampu mengobati orang-orang yang sakit. Sampailah kabar tentang anak muda ini kepada teman duduk sang raja. Dan teman duduk sang raja diriwayatkan bahwasanya dia seorang yang buta. Maka dia pun menemui pemuda tersebut. Dia mengumpulkan banyak harta, kemudian banyak hadiah yang akan dia berikan kepada sang pemuda ini jika pemuda ini bisa menyembuhkan kebutaannya. Teman sang raja ini berkata kepada sang pemuda, wahai anak muda, hadiah yang banyak ini aku kumpulkan untukmu. Namun dengan syarat engkau bisa menyembuhkan kebutaan mataku atau engkau bisa mengobati kebutaan pada mataku. Semua ini untukmu, kata dia. Kemudian dengarkan ungkapan yang luar biasa dari anak muda ini. Inni la ashfi ahadan. Aku ini sebenarnya tidak bisa menyembuhkan siapapun juga. Innama yashfillahu. Yang menyembuhkan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Fa in anta amanta billahi da'awtullah fa syafaka. Kalau engkau mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyembuhkanmu. Insyaallah engkau akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ungkapan pemuda yang keimanannya penuh dengan tauhid. Akhirnya teman sang raja ini pun mau beriman dan mau mengikuti nasihat si pemuda tersebut. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, setelah pemuda ini berdoa memohon kesembuhan, Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan teman sang raja tersebut. Teman sang raja ini kemudian kembali ke istana raja dan dia bertemu dengan raja. Raja ini terkejut karena melihat temannya tiba-tiba bisa melihat. Raja ini kemudian bertanya, "Man radda basaraka?" Siapa yang mengembalikan penglihatanmu? Teman si raja ini dengan beraninya mengatakan, "Rabbi." Allah, Rabbku. Dialah yang telah mengembalikan penglihatanku ini. Si raja marah. Walaka rabbun ghairi. Apakah engkau punya Tuhan selain aku? Kata si raja ini dengan penuh amarah dan kemurkaan. Temannya ini dengan penuh keberanian dan ketenangan mengatakan, qala rabbi wa rabbukallah. Sebenarnya Rabbku, Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga adalah Rabbmu, Tuhanmu. Akhirnya sang raja yang murka ini menangkap dan menyiksa temannya tadi yang mengatakan Rabbi wa Rabbukallah, Rabku Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia ditangkap, kemudian disiksa, dizalimi. Kemudian dia berusaha untuk mencari pemuda yang disebut-sebut telah mengobati temannya tersebut dan telah mengislamkan temannya. Singkat cerita, pemuda tersebut akhirnya ditangkap dan dibawa ke hadapan raja. Dan sang raja tersebut mengatakan kepadanya, telah sampai kabar kepadaku bahwasanya sihirmu mampu menyembuhkan orang yang buta, orang yang memiliki penyakit belang sopak, dan engkau melakukan ini dan itu. Pemuda tersebut dengan berani dan penuh keyakinan mengatakan, inni la ashfi ahadan, innama yashfillah tabaraka wa ta'ala. Saya ini sebenarnya tidak bisa menyembuhkan siapapun juga. Yang menyembuhkan itu Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya sang raja ini menangkap dan menyiksa terus-menerus si pemuda. Dan akhirnya terpaksa pemuda ini bercerita bahwasanya yang mengajarkan ajaran tauhid kepadanya adalah seorang rahib. Dan raja ini pun mencari rahib tersebut, menangkapnya, dan memaksa rahib tersebut untuk kembali kepada agama nenek moyangnya. Kembalilah engkau, wahai rahib, kepada agamamu yang semula. Sang rahib ini menolak. Dan ini menjadikan sang raja tambah murka dan marah. Maka dia minta untuk didatangkan kepadanya gergaji. Dan dia menyiksa rahib tersebut. Dia membelahnya menjadi dua bagian dengan gergaji tersebut. Digergaji. Sungguh zalim dan sungguh bengis. Setelah itu, raja ini memanggil teman lamanya yang tadinya buta kemudian sembuh bisa melihat. Raja ini mengatakan, kamu harus kembali kepada agamamu yang semula. Temannya tersebut menolak. Keimanan sudah masuk kuat ke dalam hatinya. Maka si raja ini pun menggergaji temannya ini, terbelah menjadi dua. Sungguh ujian keimanan yang sangat dahsyat dan sangat berat bagi umat-umat terdahulu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sang raja ini memanggil si pemuda. Kemudian dia berkata, kembalilah engkau kepada agamamu yang semula. Pemuda ini menolak. Maka sang raja memanggil para prajuritnya, memerintahkan prajuritnya untuk membawa pemuda ini ke puncak sebuah gunung. Dia memberikan perintah, jika anak muda ini mau kembali kepada agamanya yang semula, maka lepaskan dia. Jika tidak, maka lemparkan dia. Maka para prajurit tersebut menyeret pemuda ini, membawanya ke atas gunung. Pemuda ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupkan aku dari perbuatan jahat orang-orang ini. Artinya jagalah aku, selamatkan aku ya Allah. Cukup engkau sebagai penolongku. Cukup engkau bagiku. Berbuatlah kepada mereka ya Allah sesuai dengan kehendakmu. Maka seketika itu juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan gunung tersebut bergoncang hebat. Maka segenap prajurit tersebut tergelincir jatuh. Yang selamat hanya satu, hanya pemuda ini saja berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pemuda ini lantas kembali menemui si raja. Raja ini terheran-heran, bagaimana pemuda ini bisa selamat sementara prajuritnya tidak datang kembali? Ma fa'ala ashabuka? Raja ini bertanya kepada si pemuda, apa yang dilakukan oleh prajurit-prajuritku terhadapmu? Pemuda ini mengatakan, kafanihimullah tabaraka wa ta'ala. Allah telah menolong saya. Allah telah mencukupkan saya dengan penjagaannya. Maka kembali si raja ini menangkap pemuda tersebut, memerintahkan kepada para prajuritnya membawa pemuda ini ke tengah laut. Kemudian dia mengatakan, jika anak muda ini mau kembali kepada agama dia yang sebelumnya, maka lepaskan dia. Jika tidak, tenggelamkan dia di tengah laut. Akhirnya, perintah raja yang zalim dan bengis ini dijalankan oleh para prajuritnya. Pemuda ini dibawa ke tengah laut, dipaksa untuk kembali ke agamanya yang semula. Pemuda ini menolak. Maka ketika para prajurit ini hendak menenggelamkan pemuda ini di tengah laut, pemuda ini kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, selamatkan aku dengan cara yang engkau kehendaki dari keburukan mereka ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua prajurit tersebut terjatuh. Perahu yang membawa para prajurit dan pemuda ini karam. Semua prajurit tidak terselamatkan, yang selamat hanya satu, pemuda ini. Akhirnya pemuda ini kembali menemui sang raja dengan tenang dan penuh keyakinan. Sang raja terheran, ma fa'ala ashabuka? Apa yang telah dilakukan oleh para prajurit kepadamu? Apa yang terjadi? Pemuda ini kemudian mengatakan, kafanihumullahu tabaraka wa ta'ala. Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan aku, telah mencukupkan aku dari keburukan mereka. Lantas pemuda ini mengatakan, innaka lasta biqatili hatta taf'alu ma amuruka bi. Engkau tidak akan pernah mampu bisa membunuhku sampai engkau melakukan perintahku. Wa ma hu? Ini pertanyaan si raja. Apa itu? Apa maumu? Maka sang pemuda itu menjawab, tajma'un nasa fi sa'idin wahidin. Hendaknya engkau mengumpulkan segenap rakyatmu, seluruh manusia, di satu tempat. Wataslubuni ala jidh'in. Kemudian silahkan engkau salib aku, engkau ikat aku di sebuah batang pohon. Thumma khudh sahman min kinanati. Thumma da'is sahma fi kabadil qaus. Kemudian silahkan ambil satu anak panah dari sarung panahku. Letakkan dia di busur, arahkan kepadaku. Thumma qul, kemudian ucapkanlah, bismillahi rabbil gulam. Dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan pemuda ini, Rabb dari pemuda ini. Thummar mini, kemudian lepaskanlah anak panah tersebut, mengarah kepadaku. Fa innaka idza fa'alta dzanika qataltani. Kalau engkau mau melakukan itu, engkau bisa membunuhku. Akhirnya si raja melakukan permintaan pemuda tersebut. Dia mengumpulkan segenap rakyatnya, seluruh manusia di satu tempat untuk menyaksikan kejadian tersebut. Si pemuda ini kemudian diikat di sebatang pohon, kemudian diambil satu anak panah, diarahkan kepada pemuda tersebut. Kemudian sebelum melepaskan anak panah tersebut, mereka mengatakan bismillahirrabbilgulam, dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbnya pemuda ini. Anak panah pun dilepaskan tepat mengenai sasaran anak muda tersebut, dan dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya anak muda ini pun menemui syahidnya. Dia wafat di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi setelah itu? Semua rakyat, orang-orang yang hadir, yang menyaksikan kejadian tersebut, mereka mengatakan, amanna birabbil gulam, amanna birabbil gulam, amanna birabbil gulam. Kami beriman kepada Tuhannya pemuda ini. Kami beriman kepada Allah, Rabbnya pemuda ini. Kami beriman kepada Allah, Rabbnya pemuda ini. Semua orang yang menyaksikan kejadian tersebut, mereka semua beriman. Lalu ada seseorang yang datang menghadap raja, kemudian dia berkata, ara'aita ma kunta tahdharu. Lihatlah, ini kejadian yang engkau khawatirkan terjadi, yang engkau takutkan terjadi, akhirnya terjadi. Qad wallahi nazala bika hadharuka. Sungguh apa yang engkau khawatirkan dan takutkan ini demi Allah sungguh telah terjadi. Qad amana an-nas, semua manusia telah beriman. Ini justru menjadikan kesombongan sang raja ini meluap-luap, kemurkaannya menjadi-jadi. Lantas apa yang dia lakukan? Dia melakukan tindakan yang sangat bengis. Raja ini memerintahkan untuk digalinya parit, ya ukhdud, parit-parit di persimpangan jalan. Kemudian dia berkata, siapa yang menolak kembali kepada agamanya yang semula, maka lemparkanlah mereka ke dalam parit-parit tersebut, lalu bakar mereka semua. Akhirnya para prajurit melakukan perintah sang raja. Orang-orang yang tidak mau kembali kepada agama sebelumnya tetap beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dilemparkan ke parit-parit tersebut untuk dibakar. Sampai ada seorang wanita diseret-seret, wanita yang sedang menggendong bayinya. Ketika hendak dilemparkan ke dalam parit yang berapi tersebut, yang berkobar-kobar apinya tersebut, wanita ini sempat ragu, dia mundur. Dia mundur bukan karena ingin murtad kembali, tidak. Dia hanya khawatir akan bayinya, karena kasih sayang seorang ibu. Maka tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bayi tersebut bisa bicara. Dan kalimat yang diucapkan bayi tersebut kepada ibunya adalah, ya ummah, isbiri, wahai ibu, bersabarlah engkau. Fa innaki 'alal haqq, sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Ucapan itulah yang menjadikan sang ibu ini mantap hatinya, dan dia berjalan menuju parit yang berkobar-kobar tersebut. Inilah kisah Ashabul Ukhdud yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surat Al-Buruj. Kutila

0: Inilah kisah yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam kitab yang mulia dalam surat Al-Buruj. Dan kisah tentang pemuda ini, sekali lagi, kisah yang sahih diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita wajib mengimani apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena yang keluar dari lisan beliau adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sungguhnya dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah berbicara atas dasar hawa nafsunya. Apa yang keluar dari lisannya, yang dia bicarakan, itu adalah yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Hadza wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wahai saudaraku, aku nasihatkan untuk kamu yang masih bermaksiat tatkala sendirian, berselancar di dunia maya, melihat aurat-aurat yang diharamkan untuk dilihat. Ketahuilah, perbuatanmu tersebut adalah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat An-Nur ayat 30. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa qul lil mu'minat yaghudna min absarihim. 30 dan selanjutnya. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk para laki yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka. Dan katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk para wanita yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka. Berarti yang menajamkan pandangannya, yang meluaskan pandangannya kepada hal-hal yang diharamkan, foto-foto wanita yang tidak menutup auratnya, video-video porno atau apapun yang semisal dengannya, maka yakini baik-baik, pada saat Anda melakukan itu, berarti Anda telah melanggar larangan Allah. Larangan Allah yang Maha Kuasa. Wahai saudaraku muslim, tahukah Anda, tatkala meluaskan pandangan kepada hal-hal yang diharamkan, bahwa berarti Anda menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wa ma haqquhu?" Apakah hak orang yang duduk-duduk di jalanan? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ghaddul basar." Haknya orang yang duduk-duduk di jalanan boleh, silakan, kalau seandainya memang harus duduk. Akan tetapi harus menundukkan pandangan. Lihat lagi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. La tutbi'in nazratan nazra fa innama 'alaika al-ula fa innama laka al-ula wa 'alaika al-thaniyah. Artinya, jangan ikuti pandangan dengan pandangan selanjutnya. Sesungguhnya, pandangan yang seketika tidak disengaja, itu adalah untukmu. Sedangkan pandangan yang diikuti dengan pandangan selanjutnya, itulah dosa atasmu. Tahukah Anda bahwasanya tatkala kita menanyakan, menajamkan pandangan, meluaskan pandangan kepada hal-hal yang diharamkan, yang sekarang mungkin sudah mudah sekali di handphone, di komputer, di majalah, surat kabar, bahkan mungkin di dunia nyata. Tahukah kita sedang bermaksiat kepada Rasul kita yang kita mengaku cinta kepada beliau? Padahal konsekuensi cinta adalah sebagaimana pepatah Arab mengatakan, "Law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'." Kalau seandainya kecintaanmu benar-benar, maka sungguh kamu akan mentaatinya. Sesungguhnya orang yang mencintai sangatlah taat kepada orang yang dicintainya. Mengaku cinta, kok bisa-bisanya melanggar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai saudaraku, tatkala Anda meluaskan pandangan untuk melihat hal-hal yang diharamkan, video porno, foto porno, atau yang semisalnya, ketahuilah dan yakini baik-baik bahwasanya di dalam syariat Islam itu dianggap sebagai sebuah zina mata. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah kataba 'ala bani Adam hawluhu min az-zina." Sesungguhnya Allah telah menuliskan atas anak manusia bagiannya dari zina. Adraka dhalika la mahala. Dia pasti mendapati itu. Tidak bisa tidak. Tidak bisa mungkir. Fa innal fazina al-'aini an-nawar. Dan zina mata adalah melihat, yaitu melihat kepada hal-hal yang diharapkan. Tidakkah takut Anda dianggap sebagai seorang yang berzina mata? Wahai saudaraku, pasti setelah melihat yang seperti itu, pikiran Anda tidak fokus. Kemudian cara berpikir Anda pun tidak matang. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memadamkan cahaya iman bagi siapa yang tidak menjaga pandangannya. Coba perhatikan surat An-Nur ayat 30. Perintah untuk orang beriman menjaga pandangan. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk lelaki beriman hendaknya mereka menjaga pandangan mereka. Di ayat yang ke-31 perintah untuk wanita beriman. Qul lil mu'minat yaghuddna min absarihin. Katakan wahai wanita-wanita yang beriman, hendaknya mereka menjaga pandangan mereka. Di dalam surat An-Nur ayat yang ke-35 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang cahaya. Allahu nur samawati wal ardh. Mathalu nuri kamishkatin fiha misbah. Allah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti mishkat, lentera, yang di dalamnya ada pelita. Ini penyebab Anda tidak fokus pikiran. Ini penyebab Anda banyak menghayal. Karena ketika mata diluaskan kepada hal-hal yang porno, video porno, foto porno, semua hal-hal yang mengundang syahwat, padahal diharamkan, maka cahaya hati akan dihilangkan. Yakin itu baik-baik. Wahai saudaraku, tidak takutkah Anda tatkala meluaskan pandangan kepada yang haram, maka bisa dipastikan kemaluan Anda tidak akan terjaga. Baik itu masuk ke dalam perkara masturbasi onani yang diharapkan dalam Islam menurut sebagian besar ulama, ataupun yang lebih parah daripada itu, berzina. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasna'un. Wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahun." Katakan wahai Muhammad kepada lelaki beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka, menjaga pandangan mereka, dan menjaga kemaluan. Ada keterkaitan antara menjaga pandangan dengan menjaga kemaluan. Dan yang menjaga pandangan lebih baik, lebih suci. Suci dari zina. Suci dari masturbasi. Suci dari perbuatan-perbuatan lesbian, homoseksual, dan yang lainnya. Pasti Anda sekarang sedang terangguk-angguk. Benar, Ustaz. Ustaz firman itu benar. Yang tidak menjaga pandang bisa dan pasti terperosok kepada perbuatan-perbuatan nista. Tidak takutkah Anda? Wahai saudaraku, tidak takutkah Anda? Tatkala mata Anda menajamkan kepada video porno, kepada foto porno, maka saat itu ajal menjemput. Bukankah itu tanda su'ul khatimah? Alangkah indahnya tatkala seseorang meninggal dalam keadaan beribadah. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza arada bi'abdin khairan istamala." Allah jika menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, Allah akan pakai hamba tersebut. Para sahabat bertanya, "Kaifa yastahmilu ya Rasulullah?" Bagaimana orang tersebut akan dipakai oleh Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut." Allah akan berikan taufik kepada dia untuk beramal saleh sebelum meninggal. Lah ada. Jangan-jangan pas lagi melihat hal yang diharamkan, ternyata mati. Ternyata malaikat maut mencabut nyawa Anda. Bukankah su'ul khatimah? Wahai saudaraku, sang penonton video porno, sang penggemar foto-foto porno wanita-wanita telanjang, laki-laki telanjang, dan itu untuk para perempuan. Tahukah Anda? Tatkala Anda memandang, meluaskan pandangan untuk hal-hal seperti itu, Anda sekarang merendahkan Allah dengan serendah-rendah. Anda kira Allah tidak melihat? Anda kira kalau Anda pun mengira Allah melihat, berarti Anda telah meremehkan Allah. Anda mungkin menganggap bahwasanya hal ini ringan. Tapi lihat, Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 15, وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Kalian mengira bahwasanya itu rendah, padahal di sisi Allah besar. Dan perhatikan baik-baik, Anas bin Malik telah memberitahukan kepada kita radhiyallahu an, beliau berkata, "Innakum lata'maluna 'amalan hiya adaqqu fi 'aynikum min ash-shahr in kunna na'uddu 'ala hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat." Sesungguhnya engkau, kalian mengerjakan amalan-amalan yang kalian anggap itu hina, rendah, tidak ada artinya. Tetapi sebenarnya bahkan lebih tipis dari rambut. Tetapi sebenarnya di zaman Rasulullah SAW dianggap sebagai sesuatu yang merupakan dosa besar yang membinasakan. Maka tatkala Anda melihat kepada yang haram, tatkala Anda memandang foto yang telanjang, bukankah Allah melihat Anda? Bukankah Allah mengetahui perbuatan Anda? Sebegitu hinakah pandangan Allah di sisi Anda? Pantas memang seorang yang bermaksiat tatkala sendirian, tidak ada yang berani melihatnya, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya seperti debu yang berterbangan. Tidak takut Anda? Cukup itu sebagai peringatan keras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jalla?

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati, wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث حسن صحيح غريب.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rabb dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Wa an Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
5: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
6: Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
5: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb, dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni?

0: Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Hambamu, hambamu, ya Allah, selain dari diriku, sangatlah banyak, akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Azkarun Naum.
5: Mengumpulkan kedua telapak tangan ditiup sambil membaca.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhu

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada

0: Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, "Ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir." Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Azkarun naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u. فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allah.

0: وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia, dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal

0: أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: Ya Allah, Rob yang memiliki 7 lapis langit dan bumi, Rob yang memiliki arsy yang agung. Ya Rabbana, wahai Rob segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tiada ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah.

0: شرعني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar, melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: Betapapun panjang dan kelamnya malam, fajar pastikan datang. Pagi pun menjelang. Matahari kembali bersinar terang, membiaskan cita-cita, semangat dan harapan baru untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik dari sebelumnya.
1: Asyhadu an la ilaha illallah.
0: Akhil muslim, ukhtil muslimah, Hidayah FM hadir ke tengah Anda bagaikan telaga.

0: فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
2: Dari Bumilan Cangguni Udara. Hidayah FFM. Bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
3: Min Adhkar Sabah. Min Adhkar Sabah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah, Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: قد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan harta.

0: لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: أكو رضا الله سبحانه ربكو، Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
0: Ya Hayyu Ya Qiyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wala takilni ila nafsi tarfata 'ain.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 100 مرة.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه.

0: ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci, seberat timbangan arsy-Nya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihu.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون.

0: Imam Syafi'i berkata, safir tajid iwadan amman tufariquh wansa fa inna ladidhal aishi fil nasabi inni ra'aitu kufal ma'i yufsiduhu in thala taba wa illam yajri lam yatibi فالشمس لو وقفت في الفلك دائمة لبلها الناس من عجم ومن عربي والأسد لولا فراق الغاب ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يصب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب. Keluar kamu dari negerimu bersafar. Kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat, apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersih dan jernih. Matahari, apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya, baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina, kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas, kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun, sebatang ranting, kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat.
1: A'udhu billahi minas syaitanir rajim.
2: Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, wa inna allaha lama'al muhsinin.
3: Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa man ijtama qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." وَمَنْ بَطَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.
4: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan takarruf yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwanul Fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Inna khairal hadits kitabullah wa khairal hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ummahati fillah a'azzani wa 'azzakunallah. Tidak henti-hentinya kita memuja dan memuji Rabb kita Jalla fi'ula atas semua nikmat dan karunia yang telah dikaruniakan untuk kita semua. Yang alhamdulillah dengan nikmat-nikmat tersebut sempurnalah segala macam bentuk amal saleh. Di antara amal saleh yang Allah sempurnakan dengan nikmat-nikmat tersebut adalah bisanya kita bersimpuh kembali di taman syurga. Ini di majlis ilmu yang selalu saya meminta kepada Allah Azza wa Jalla untuk saya pribadi dan ummahat sekalian. Semoga sebagaimana kita dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla di taman syurga dunia, semoga kita bisa berkumpul kelak di taman syurga akhirat. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, inna fid dunya jannah man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sungguhnya di syurga ada syurga, dan siapa yang tidak memasuki surga dunia, maka dia tidak akan memasuki surga akhirat. Surga dunia luas kalau kita mau artikan. Iman itu surga dunia, tauhid, ya, surga dunia. Menuntut ilmu, surga dunia. Ketaatan itu surga dunia. Yang bila orang masuk ke dalam, ya, surga dunia tersebut, insya Allah Allah perkenankan dia masuk surga akhirat. Semoga kita semua masuk di dalamnya. Amin ya Karim. Kita hadiahkan salawat dan salam untuk auladan kita, qudwah dan uswah hasanah kita, nabi tercinta, kekasih hati kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam tersebut terus-menerus tercurahkan untuk beliau, keluarga, sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Dan saya memohon kepada Allah untuk kita semua, semoga kita termasuk yang setia mengikuti jejak mereka semua sampai kita diwafatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ibu-ibu yang saya hormati, kita akan melanjutkan pelajaran kita masih di untuk yang pertama dari kitab Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga. Kita ulas dan ambil yang ke-10 dari perbedaan ilmu dan harta, atau ya pembahasan ilmu lebih baik dibandingkan harta. Yang ke-10, ilmu membawa dan menarik jiwa kepada kebahagiaan yang Allah ciptakan untuknya, sedangkan harta adalah penghalang antara jiwa dengan kebahagiaan tersebut. Sekali lagi, ilmu membawa dan menarik jiwa kepada kebahagiaan yang Allah ciptakan untuknya, sedangkan harta adalah penghalang antara jiwa dengan kebahagiaan tersebut. Ibu-ibu sekalian, mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibawakan sekali lagi bahwa ilmu di sini disebutkan membawa dan menarik jiwa kepada kebahagiaan. Maka ketika seorang hamba jauh dari yang namanya ilmu, jauh dari yang namanya majlis ilmu, jauh dari menuntut ilmu,
maka jauh pula dia dari kebahagiaan yang hakiki. Ya. Oleh sebab itu, saya menasihati diri saya dan kita semua, cintailah ilmu. Cintailah majlis ilmu, maka engkau akan bahagia. Ya. Karena ilmu akan menarik jiwa kepada kebahagiaan. Maka cintailah ilmu, cintailah majlis ilmu, cintailah ahli ilmu, kau akan bahagia. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Miftah Daris Sa'adah, ya, dalam kitab beliau Miftah Daris Sa'adah, dan kebetulan 15 ke 15 perbedaan antara ilmu dengan harta di sini juga terambil dari kitab yang sama, yaitu Miftah Daris Sa'adah. Walaupun ini bentuknya ringkasan, Ustaz meringkas. Beliau menyebutkan Ibnu Qayyim dalam kitab Miftah Daris Sa'adah, "Mahabbatul ilmi" di jilid 1 halaman 425 kitab Arabnya, ya. Bahwa famahabbatul ilmi min alamatis sa'adah, kata beliau. Wa bughdul ilmi min alamatis syaqawah. Ya. Dia mengatakan bahwa mencintai ilmu adalah indikasi atau tanda-tanda kebahagiaan. Ya. Dan benci ilmu, enggak suka ilmu, enggak suka majelis ilmu, itu min alamatis syaqawah, termasuk dari alamat atau tanda kesengsaraan. Lawanannya bahagia apa? Sengsara, syaqawah. Ada sa'adah, ada syaqawah. Apa, Bu? Ada sa'adah artinya apa? Kebahagiaan. Ada syaqawah apa? Kesengsaraan. Ibnu Qayyim rahimahullah sekali lagi menyebutkan, cinta ilmu tanda kebahagiaan. Benci ilmu tanda kesengsaraan. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Dan memang dari asalnya memang orang yang tidak cinta ilmu itu enggak ada baiknya sama sekali. Saya ulangi lagi, kalau mau biar puas 3 kali tak ulang nih. Bahwa orang yang enggak cinta ilmu enggak ada baiknya. Saya ulang terakhir sesuai janji, orang yang tidak cinta ilmu enggak ada kebaikan pada dirinya. Bukan kata Abu Samah, kata Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Ibn Asakir dalam kitab Tarikh Dimashq. Ya. Itu beliau mengatakan, Imam Syafi'i menukilkan ucapan Imam Syafi'i, "Man la yuhibbul ilma la khayra fih." Imam kebanggaan kita, Imam Syafi'i. Ya. Ya. Bukan berarti kita enggak bangga dengan yang lain. Ya, Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i mengatakan, dan siapa yang tidak cinta ilmu, siapa yang tidak cinta ilmu, dan ya pastinya apa yang terkait dengan ilmu, majlis ilmu kah, ya, kitab-kitab ilmu kah, ahli ilmu kah, dia enggak cinta tapi dia benci misalnya, enggak suka dia, ya, enggak condong hatinya untuk mencintai ilmu, majlis ilmu, ya, belajar ilmu. Enggak suka dia. La khaira fih. Apa artinya, Bu? La khaira. Enggak ada kebaikan padanya. Pada orang tersebut. Maka berarti kebalikannya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu iddin. Siapa yang Allah inginkan bagi dia kebaikan. Kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Allah pahamkan dia tentang
agama. Ibu mau kebaikan, Bu? Dunia dan akhirat? Orang gila aja yang enggak inginkan kebaikan dunia lebih-lebih di akhirat. Maka kuncinya apa? Ilmu. Man arada ad-dunya fa'alayhi bil-ilm wa man arada al-akhirata fa'alayhi bil-ilm wa man aradahuma ya jami'an ay ma'an fa'alayhi bil-ilm. Imam Syafi'i berkata, siapa yang mau dunia harus pakai ilmu, siapa mau akhirat pakai ilmu, siapa mau dua-duanya harus pakai ilmu juga, semuanya pakai ilmu. Ya, cintaikan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sering dengar ada kitab namanya Talbis Iblis, pernah dengar? Karangan siapa? Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Ya. Di situ ada keterangan atau ucapan Ibnul Jauzi rahimahullah di kitab beliau tersebut. Dulu saya pernah bahas kitab Talbis Iblis ini di BSD ya. Jauh sekali. Karena saya tersiksa dengan macet. Dan sampai situ sering muntah. Saya berpikir dari saya pada mati. Dari saya pada mati. Maksudnya daripada saya mati. Ya, akhirnya dakwah putus. Karena kan kalau AC full di tol macet itu kan kadang belum sarapan itu na'udzubillah. Ibu-ibu mungkin ada yang pernah ngerasakan. Dan saya mending nyetir sendiri daripada disetirin. Kalau kita nyetir kan kita menguasai itu. Jadi condong tidak pusing, tidak masuk angin. Tapi kalau udah disetirin terus AC-nya jentor, wes wassalam sudah. Belum sarapan, afdol sudah. Sampai tempat kajian, lemes. Yang tadinya pengennya fresh, enak kajiannya, jadi enggak karu-karuan. Ya, dengan berbagai pertimbangan, bukan hanya sebab itu, akhirnya dihentikan. Hanya, belum tamat kitabnya, Talbis Iblis. Kali aja ibu-ibu kalau panjang umur nanti mau dibahas ya enggak apa-apa gitu kan. Kalau kita panjang umur. Mudah-mudahan kita panjang umur di atas taat ibu-ibu ya. Ngapain umur panjang tapi enggak taat. Ya, dalam kitab Talbis Iblis Ibnu Jauzi rahimahullahu taala menjelaskan bahwa iblis itu enggak mau kalau kita itu bahagia, Bu. Ya. Enggak mau kalau kita itu bahagia. Maka dia berusaha sekuat tenaga bagaimana caranya supaya kita ini anti majelis ilmu. Bagaimana caranya supaya kita ini anti ilmu, enggak suka ilmu. Ya. Ibnu Jauzi mengatakan dalam kitab beliau sekali lagi Talbis Iblis di halaman 283 bahwa i'lam anna awwala talbisi iblis 'ala an-nas sadduhum 'anil 'ilm. Ketahuilah bahwasanya talbis iblis ya yang pertama dan utama atas manusia di budaya iblis yang utama dan terutama gitu ya bagi manusia atas manusia apa Bu? Sadduhum 'anil 'ilm, menghalang-halangi manusia dari ilmu. Alhamdulillah ibu-ibu ini mudah-mudahan termasuk yang selamat, terkecualikan alias selamat dari perangkap dan tipu daya iblis, dari talbis iblis. Kenapa? Mau menginfakkan sebagian dari waktu untuk duduk di majelis ilmu. Berarti ibu telah membuat bete, kecewa si iblis. Bagus sudah. Daripada bikin kecewa suami, bikin kecewa iblis saja gitu kan. Ya, jadi bikin kesel iblis, ya, bikin bete iblis, iblis setan bisa kesel nggak Bu? Bisa bete nggak? Bisa. Nabi yang bilang bahwa ketika ada laki-laki datang kepada Nabi, ya Rasulullah ini iqtaraftu dzamban, aku terjerumus dalam dosa. Rasul bilang tobat kepada Allah, istighfar. Ya Rasulullah saya balik lagi berdosa lagi, ya tobat sama Allah, istighfar. Saya lakukan maksiat lagi ya Rasulullah. Tobat, istighfar sama Allah. Sampai kapan ya Rasulullah? Ila an yakuna syaitan huwal mad'ur. Sampai setannya bete.
tobat terus, istighfar terus. Sampai setannya bosen. Ini orang sudah dijerumusin, tobat lagi. Saya capek-capek jerumusin lagi, tobat lagi. Awah, cari korban lain aja, bete deh, capek. Berarti iblis punya sifat apa? Bete, kesel. Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu sekalian yang saya hormati, ya, tipu daya iblis yang pertama atas manusia adalah apa, Bu? Menghalangi orang dari ilmu. Karena kalau manusia sudah bodoh, maka enggak ada halal, enggak ada haram. Enggak ada lagi larangan. Wong bodoh enggak tahu kalau itu dilarang. Makan riba misalnya, yang penting enggak nyolong katanya. Ada enggak? Kan enggak nyolong katanya. Allah musta'an. Itulah kalau jahil, ya, tidak berilmu. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian li'anna al-'ilma nur. Dikarenakan ilmu itu adalah cahaya. Ilmu itu cahaya, Bu Ibu. Ya. Resapi dalam hati, ya, bahwa masya Allah ilmu itu cahaya. Berarti orang kalau penuh cahayanya, banyak cahayanya, kira dia terjerembab ke dalam lubang. Ketika kiranya dia akan tersungkur, ya, jatuh terjerembab dalam jurang. Ya enggak, dia punya cahaya. Orang kalau enggak punya cahaya, enggak tahu mana jurang, mana lubang, mana. Jadi terbimbing hidupnya ketika orang itu punya cahaya. Bismillah Subhanahu wa taala. Dan cahaya adalah ilmu. Oh ini boleh, lewatin, kerjain, ya, ambil. Oh ini enggak boleh, hindari. Karena dia punya cahaya, punya ilmu yang membimbing dia. Supaya tidak terombang ambing dia dalam menjalani kehidupan di dunia ini. فَإِذَا أَطْفَأَ مَصَابِحَهُمْ قَبَّطَهُمْ فِي الظُّلَمِ كَيْفَ شَاءَ. Apabila iblis sudah mampu memadamkan cahaya-cahaya mereka, lentera mereka, lentera ilmu, sudah padam, jadi orang bodoh dia, jahil dia, ya, enggak menuntut ilmu dia, akhirnya dia jadi bodoh, maka apa yang terjadi? خَبَّطَهُمْ. Syaitan akan membuat dia apa? Terombang ambing, dibikin kebelangsat, dibikin terjerembab sana sini dan seterusnya. Jatuh sana, jatuh situ. Enggak jelas hidupnya sudah. Lihatlah orang-orang yang jauh dari ilmu, ibu-ibu. Orang-orang yang jauh dari majelis ilmu, anti majelis ilmu. Lihat kehidupannya gimana. Apalagi orang yang jauh dari tauhid, dari akidah yang benar, lihat kehidupannya. Ya. Wallah, kehidupan seseorang tidak akan pernah baik, tidak akan pernah berubah sampai dia apa? Cinta dengan ilmu, sampai dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sampai dia memperbaiki keimanannya, memperbaiki akidahnya, ibadahnya, ya, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah padam lentera-lenteranya tersebut, ya, cahaya-cahaya itu sudah padam, dipadamkan oleh iblis karena enggak ada ilmu, ya, enggak ada tuntunan, enggak ada panduan, enggak ada irsyad, maka apa? Khabbathum fi dhulam. Ya sudah. Setan membuat dia terombang-ambing dalam kegelapan-kegelapan. Dhulam, dhulam, kegelapan-kegelapan. Kaifa syaa'a? Semaunya iblis. Maunya iblis, nyunsep sini, nyunsep situ, maksiat ini, maksiat itu, makan haram ini, makan haram itu. Ya, begitulah iblis mempermainkan dia. Jangan mau dipermainkan iblis, ibu-ibu. Lawan dia dengan ilmu. Ya, saya pernah cerita kisahnya Abdul Qadir Jailani toh. Ketika dia jalan, siyahah, lagi tamasya ibaratnya, bahasa kita sekarang, datang awan ngumpul. Kumpul. Sudah saya ceritain toh? Sudah kan? Sudah kayaknya. Ibu aja udah tua, jadi lupa. Ya, mohon maaf bercanda. Kita sama-sama tua, Bu. Saya juga udah masuk 40 kok. Jadi dia awan tuh apa? Ngumpul di depan dia, ya. Kemudian berbentuk. Serem seperti orang besar. Maka dia bilang, aku adalah Tuhanmu, wahai Abdul Qadir Jailani, katanya. Coba kalau orang Indonesia nemu awan,
berbentuk di depan dia besar, saya Tuhan. Percaya itu, apalagi dia suka kelenak-kelenik, oh langsung percaya, saya pernah lihat Tuhan, kata dia. Padahal Nabi bersabda, innahu lan yara ahadukum rabbahu hatta yamut. Ya, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang di antara kalian enggak bakal bisa melihat Tuhannya sampai dia meninggal, mati. Mati dulu enggak bisa. Ya, Musa saja Allah bilang lan tarani, kau enggak akan bisa melihat saya. Maka apa? Kata orang, apa kata awan ini yang ternyata adalah iblis yang mengaku Tuhan, dia bilang apa? Ya. Bahwasanya ketika Abdul Qadir Jailani mengatakan, ketika dia mengatakan aku Tuhan. Aku Tuhan. Maka Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, ya, innama anta iblis, kata. Hanya engkau sebenarnya adalah apa? Iblis. Ku tahu kamu ini adalah iblis. Ikhsa ya adu Allah. Hina engkau wahai musuh Allah. Engkau iblis, katanya. Ya. Maka iblis ketika mengaku Tuhan, dia berkata kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, sesungguhnya aku telah menghalalkan bagimu apa yang telah aku haramkan untuk semua manusia. Oi, ini spesial nih. Sesuatu yang diharamkan untuk semua manusia, berarti masuk di dalamnya semua manusia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan semua manusia, berarti Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga masuk, berarti diharamkan juga buat Nabi Muhammad, gitu tak? Oh, tapi untuk dirimu aku halalkan, wahai Abdul Qadir, katanya. Maka dia katakan, sesungguhnya engkau adalah iblis, hina engkau wahai musuh Allah, engkau adalah iblis. Bagaimana kau tahu aku iblis, kata iblis. Maka apa jemaah? Ya, dengan kecerdasannya, dengan ilmunya, ya, Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, ya, aku tahu kau iblis, dikarenakan tidak mungkin Allah mengharamkan untuk Muhammad apa yang dihalalkan untuk, maksudnya enggak mungkin Allah menghalalkan untuk aku sesuatu yang diharamkan untuk Nabi Muhammad. Paham enggak maksudnya, Bu? Enggak mungkin Allah halalkan buat aku sesuatu yang diharamkan untuk Nabi Muhammad. Berarti kok iblis ingin nipu daya saya? Lihat, orang kalau punya ilmu selamat akidahnya. Kalau enggak punya ilmu langsung itu, oh saya ngelihat penampakan, macam-macam lah ceritanya. Suka kelenak-kelenik, kejawen, dan seterusnya. Na'udzubillah. Ya. Na'udzubillah. Ini semua bertentangan dengan akidah, ya, Islam. Akidah al-sunnah wal-jamaah terutama. Secara umum akidah Islam. Kemudian yang mencintai karena Allah Azza wa Jalla, dari sini sekali lagi saya menasihatkan, jangan bikin iblis senanglah. Ya, dengan kita meninggalkan majlis, jauh majlis ilmu. Bikin dia kecewa, bikin dia sakit hati. Dengan kita cinta ilmu, cinta majlis ilmu. Jangan tinggalkan menuntut ilmu, ibu-ibu Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh Fauzan rahimahullah, ayah hafizahullah, mohon maaf. Syekh Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, hafizahullah, pernah mengatakan, al-ilmu idha taraktahu tarakakah. Ketika beliau mensyarah, dalam syarah manzumatil adab, beliau mengatakan bahwa, al-ilmu idha taraktahu tarakakah. Ilmu kalau kau tinggalkan, dia juga akan meninggalkan kau. Paham? Ilmu kalau kau tinggalkan, dia juga akan meninggalkan engkau. Ada mak-mak, ibu-ibu tadinya, Masya Allah, enggak pernah gaib. Bertahun-tahun enggak pernah gaib. Ngaji terus, rajinnya tenan, wis. Hah? Cuman karena mungkin beli sibuk dengan urusan dunia, padahal umur sudah sepuh, sibuk dengan urusan dunia, akhirnya apa? Nggak kelihatan lagi hidungnya di majelis. Pensiun dia menuntut ilmu. Sibuk urusan-urusan dunia. Berhenti dia, nggak mana umur fulanah yang nggak kelihatan. Bu fulanah mana?